0: kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
1: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Sukanya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
0: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Rut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
4: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli

0: datang ke Italia. Bobby Husapulete melaporkan.
1: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk GSP Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
2: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa Seskoal ini. Tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi, jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
3: Namanya KRI Gajah Mada, Pak ya?
2: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Ya.
4: Perbaikan berapa?
2: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
1: Kapal induk GSP Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Husapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
5: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
6: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
5: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
6: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
7: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar pembangkit minyak diesel.
8: Produksinya?
7: Maksudnya apa nih,
8: Pak? Apa produksinya?
7: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDU, minyak diesel oil.
8: Berapa banyak?
7: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu
6: ton. Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
9: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
10: Bertempat di Studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
11: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
10: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
12: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
10: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
15: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
14: Pulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
16: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
17: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya, masih sakit. Itu setiap saat karena ini sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
16: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
18: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan dipulangkan ke tanah air.
16: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Beliau menghundurkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries, langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
5: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
4: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo melaksanakan ziarah dan doa bersama di makam Presiden kedua Republik Indonesia almarhum HM Soeharto beserta almarhumah Ibu Tin Soeharto di Kompleks Astana Giribangun, Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan sakral dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tersebut menjadi bagian dari rangkaian momentum refleksi bagi seluruh insan Bayangkara untuk meneladani nilai-nilai kepemimpinan, pengabdian, serta loyalitas para tokoh bangsa. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan bahwa prosesi ziarah di Cungkup Argosari yang dilanjutkan dengan tabur bunga ini memiliki makna yang sangat krusial bagi internal institusi kepolisian. Kapolri yang didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purna Dr. Andes Ahmad Lutfi, serta Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo berkomitmen untuk terus membawa Korps Bayangkara bertransformasi secara profesional. Artanto juga menambahkan Hari Bayangkara ke-80 harus dijadikan sebagai sarana pengingat mutakhir untuk memperkuat komitmen pelayanan di tengah masyarakat luas. Semangat kebangsaan yang melekat pada sejarah para tokoh besar tersebut wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran personel dalam menjalankan tugas pokok melindungi dan mengayomi secara humanis. Tentunya informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Yo, yo, ki lo sampah dari tempatmu tak balik ke. Yo, yo,
1: lo, hey, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Yo, sampahmu tak balik ke mana ki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah we.
0: Lho ora betah yo kono pindah. Pindah kono.
1: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lho, gemes aku.
0: Piye to iki?
1: Tak kruwes lho kowe kok.
0: Kruwes piye to iki?
2: Wes, wes, wes.
0: Apa karo aku po?
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Oma sebelan tetonggo jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur kok masuk rumah, masuk rumah. Ayo, ayo, ayo.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yo yo.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yo. Aku selaku. Yo
1: wis sini iki lho yo. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yo Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih di Surakarta pagi ini ya. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Senandung Kasih untuk Anda bersama dengan Sari Nugraha Jati, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom, selamat pagi pendengar. Senang sekali berjumpa kembali melalui program 1 RRI

perjalanan hidup yang panjang, kita pasti mengalami berbagai beban berat yang seolah membuat kita merasa lemah dan tidak mampu. Bacaan dari Mazmur 55 ayat 22 mengingatkan kita untuk merenungkan, merasakan kasih dan juga keselamatan Tuhan bagi kita. Serahkan bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopangmu. Dia tidak akan membiarkan orang benar terguncang. Dan inilah yang ditulis Daud ketika ia diganggu oleh musuh dan pengkhianat. Meskipun Daud juga merasa gelisah dan sedih pada saat itu, dia percaya bahwa Tuhan itu setia dan merupakan pelindung serta keselamatan manusia. Selama dia menyerahkan bebannya yang tak tertahankan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang benar terguncang dan kecewa. Juga tidak akan membiarkan mereka yang takut akan Dia dan

Pendengar, kita hidup di dunia yang penuh tantangan dan kejam. Kita seringkali menanggung berbagai tekanan dan beban, seperti kesulitan dalam pekerjaan, perselisihan keluarga, frustasi dalam pernikahan, siksaan penyakit, dan hubungan antar pribadi yang rumit. Beban-beban ini membuat kita menderita, bingung, dan tidak berdaya. Sepertinya kita merasa diri kita tidak dapat menanggungnya, bahkan ingin melarikan diri atau menyerah. Namun, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menyerahkan beban ini kepada Tuhan. Tuhan akan menopang kita, menolong kita, menghibur dan membimbing kita. Karena Tuhan adalah pelindung dan penyedia kekal kita. Dia bersedia menanggung beban kita, dan Dia juga akan memberi kita kekuatan serta dukungan di saat-saat yang paling sulit, membebaskan kita dari kesedihan dan penderitaan, dan memungkinkan kita mendapatkan kasih serta penghiburannya selama kita kembali kepada Tuhan dan menerima perbekalan serta pertolongannya.

dan rintangan adalah bagian dari kehidupan yang seharusnya dihadapi, bukan dihindari. Karena dapat membantu menyadari potensi diri yang tersembunyi. Kegagalan tidak boleh membuat seseorang menjadi pecundang, melainkan harus menjadi motivasi untuk mencoba lagi dengan semangat yang lebih kuat. Dalam cerita inspiratif, banyak tokoh yang berhasil karena mereka tidak pernah menyerah meskipun menghadapi banyak kesulitan. Seperti ibu yang tetap berjualan sayur meskipun sepedanya rusak, atau seorang anak yang meraih beasiswa meskipun keluarganya sederhana. Cerita-cerita sederhana inilah yang sebenarnya mempunyai makna yang luar biasa.

Pendengar, ada seorang pria dan keledainya yang terjebak di lubang yang dalam. Pria itu tidak dapat menarik keledainya keluar. Akhirnya, dia menyerah dan memutuskan untuk mengubur diri dan keledainya hidup-hidup. Tanah mulai ditimbun ke lubang tempat keledai itu berada. Ketika tanah menimpa tubuhnya, keledai itu menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah. Kemudian secara perlahan, ia melangkah di atas tanah itu. Setiap kali pria itu menimbun tanah, keledai itu akan menggoyangkan tubuhnya dan melangkah di atas tanah yang ditimbun. Semakin banyak tanah yang ditimbun, semakin tinggi tanah itu dan keledai itu semakin naik. Akhirnya, ia dan keledainya berhasil keluar dari lubang dan kembali ke padang rumput yang hijau. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa dalam menghadapi masalah, jika kita berusaha melangkah dan terus bergerak maju, kita akan dapat mencapai impian dan keluar dari kesulitan tersebut. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sampai di sini Senandung Kasih pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi kita akan saksikan, ikuti langsung siaran langsung ibadah gereja dari Gereja Kristen Jawa Manahan Solo pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya kita mengikuti siaran langsung ibadah gereja dari Gereja Kristen Jawa Menahan Solo. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sami tampen ana sih rahmatipun Gusti ingkang mekaten sabdanipun saking kitab Yusa 1:9 ingkang mekaten. Ingsun rawuh dawuh marang sira, disantosa lan diteguh. Aja giris lan semplah. Amarga Pangeran Yehuwa Allahira nunggil karo sira ing saparan paranira. Disantosa lan diteguh aja giris lan semplah amarga Pangeran Yehuwa Allahira nunggil karo sira ing saparan paranira. Mekaten pawartosih rahmatipun Gusti.
2: Puji syukur kunjuk Gusti.
1: Semoga kita sami jawat asta meratelaken salam tentrem rahayu dateng kiwa lan dateng tengen kita. Salam damai tentrem rahayu saking Sang Kristus kasarira wonten ing panjenengan sedaya.

Saya itu nengsemakan pawartosih rahmat saking Gusti pramilo sumangga kita nyanggemi kalawan pangidung kula pitados mring Gusti.

Bapak Ibu tuen poros derek, kita kaparingan wedal ngaturaken pisungsung minangka atur panuwun syukur awet saking berkah peparingan dipun Gusti. Dadosna pisungsung minggu lan sanesipun pisungsung ugi saged dipun kintun dhateng nomor rekening Bank BRI utawi lumantar kode kris kagem para warga ingkang ngaturaken pisungsung lumantar transfer utawi lumantar kode kris amplop pisungsung kasuwun katilar ing kursi. Dene tetales anggen kita ngaturaken pisungsung kapendhet saking kitab Yunus ayat ingkang songo. Nanging kawula badhe nyaosi kurban dhateng paduka kanthi ngucap syukur. Menapa ingkang dados, menapa kawula badhe kawula leksanani. Kawilujenganipun menika namung saking Sang Yehuwa. Ngempalaken pisungsung kasarengan ngidung kidung pasamuan jemaat podo 150 sekawan podo 1 kali adrenging tias kula.

bebadan Kristen ingkang paling pertama kali, paling dasar ingkang dipun prakarsa dening Gusti Allah. Lan menika adeking kita, para pasamuanipun Gusti, para tiang pitados, berayat ageng tiang pitados, pasamuan, keluarga, menika ugi kasebat lembaga Kristen. Pancen saben-saben kita menika nggadahi timbalan lan perutusan saking Gusti Allah kadya ingkang sampun sinerat wonten ing waosan Injil dinten menika. Ing ayat 32 lan 33 menika meratelakaken bilih barang siapa mengakui aku di depan manusia. Pramila pancen tugas timbalanipun kita minangka tiang pitados sacara simpel sederhana nggih salah setunggalipun mengakui Tuhan di segenap laku kata dan karya kita. Menawi pasamuanipun Gusti menika dipun wastani minangka sariranipun Sang Kristus. Prayogi menawi watakipun Sang Kristus menika kasarira wonten ing salebeting gesangipun pasamuan. Menawi pasamuan menika diwastani sariranipun Sang Kristus, nggih watak Sang Kristus kedah kasarira ing salebeting gesang kita sedaya. Kanthi srana menika kita sebelumnya Mas, jangan keburu-buru ya. Kita kedah memancarkan karakter Kristus minangka jati diri kita minangka tiang pitados. Menika semangatipun tiang-tiang pitados, semangat orang-orang Kristen, semangat bebadan Kristen. Nanging mboten maido bila ing sak uruting proses gesang menika tansah wonten perkawis, wonten pergumulan, wonten tantangan. Gesang menika mboten sepi tantangan, mestinipun wonten perkawis-perkawis ingkang datang menyapa kita dalam keseharian dan perjuangan pelayanan kita. Slet sak sampunipun. Nanging para kinasih, sinaosa gesang menika tan sepi bebaya, sinaosa gesang menika mboten sepi ing tantangan, dan sami pitadosa bilih kadya sinerat wonten ing sabdanipun Gusti ing ayat 26 kala wau. Ing salebeting sambetan kalian Gusti mboten wonten perkawis ingkang terlalu sulit, mboten wonten perkawis ingkang kasebat mokal menawi Gusti Allah sampun kagungan rancangan. Menawi Gusti Allah Sang Rama kasuwargan sampun kagungan kersa, tiada aral terlalu sulit, tiada masalah terlampau mustahil di dalam hubungan dengan Tuhan. Pramila Gusti ngendika ing ayat 26 bilih tidak ada satu hal pun yang akan tersembunyi, yang pasti akan terungkap. Ingkang suraosipun kebenaran akan selalu menang. Lan kebenaran kayekten menika nggih namung wonten ing sisihipun Gusti Allah. Menawi kita tiang pitados nderek Gusti lan gadahi sesambetan kalian Gusti Allah, dan sami pitados sinaosa gesang menika mboten sepi ing tantangan, tiada aral yang terlalu sulit, tiada masalah yang terlampau mustahil jika Tuhan punya rencana. Slet sak sampunipun. Wonten salah setunggaling ungel-ungel ingkang populer, kata sangat berseliweran ing media sosial ingkang nggih kula nggih remen sanget niki. Ungel-ungel menika mratela bilih menawi Gusti Allah ngeparengaken kita ngadepi meranggoli Goliat ing sauruting mergi lampahan kita, suraosipun ing sak serbeting diri kita wonten sisi-sisi Daud ingkang badhe Gusti munculkan kapasitas yang mau Tuhan kembangkan. Jika Tuhan taruh Goliat di hadapanmu, artinya ada Daud di dalam dirimu. Tuhan melihat ada sisi-sisi Daud dalam hati kita, diri kita yang hendak dimunculkan, dikembangkan, dinampakkan oleh Allah. Menawi Gusti ngeparengaken kita meranggoli segoro teberau, ditaruhnya laut teberau di hadapan kita, suraosipun ada sisi-sisi Musa dalam hati kita yang hendak Tuhan munculkan. Nalika Gusti ngeparangkan kita wonten ing setunggaling swasana kados Daniel ing kandang singa, suraosipun wonten sisi-sisi Daniel dalam hidup kita yang mau Tuhan kembangkan dan munculkan. Menika sudut pikir ingkang kedah dipun segarkan. Nalika meranggoli perkawis pitados, berarti kula kados tokoh-tokoh Alkitab ingkang badhe dipun agem dening Gusti. Menika sedut panggang ingkang pitados kanthi mboten giris. Slet sak sampunipun. Kula remen sanget wonten ing ayat 28 menika dipunpratelakaken dening Gusti ing basa Jawinipun, aja wedi marang wong-wong kang bisa mateni raga nanging ora bisa mateni nyawa. Alu wong wedi marang panjenengane kang bisa ngrusak karo-karone ana ing neraka, iya jiwamu, iya ragamu.
minangka tiang pitados putra-putraning Allah nalika Gusti Allah menika ngamping-ngamping langkah kita prayogi menawi kita boten ajrih boten giris nalika meranguli perkawis sinaosa ageng kados menapa tiang-tiang ingkang dadosa panguwasipun kados menapa jangan takut terhadap mereka yang bisa membunuh tubuh tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah hanya kepada Tuhan yang memberimu jiwa dan tubuh dan mampu mengambilnya sewaktu-waktu. Nah, nalika kita dipun sarengi dening Gusti nggih. Ampun ajrih, ampun kuatos, ampun giris. Tuhan yang berkuasa adalah Tuhan yang memegang hidup kita. Tak ada satupun yang pantas untuk kita takuti selain daripada Tuhan itu sendiri. Slet sak sampunipun. Pramila para kinasih ampun ngantos kesupen lan tansah enget lan waspada bile ing sajroning gesang kita, jati diri kita menika minangka putra-putraning Allah ingkang nggadahi karakter-karakter Kristus. Dados badhe teng pundi kemawon Gusti ngeparengaken mapanaken kita lan wonten ing situasi kondisi kados menapa kemawon ing lingkungan kados menapa kemawon ing pergaulan ingkang kados menapa kemawon tantangan seageng kados menapa masalah seberapa berat pun ampun ngantos ngewangi-ngewai jati diri lan karakter kita minangka putra-putraning Allah majeng pitados kanthi boten giris menika ingkang dados surau-surau saking ayat-ayat ing perikop kolowau. Selesai sampunipun. Kalau wingi dalu nderek persekutuan nemen-nemen menika Bapak Ketua Majelis paring rema ingkang saya sangat kula pinjam untuk saya sampaikan di siang hari ini. Para kinasih raos gentar, giris, ajrih, kuatos, sumelang menika pancen respon alami manusia tumraping perkawis. Nalika meranguli tantangan perkawis limrahipun manungsa respon alaminya nggih ajrih nggih mak tratat nggih wonten gek-gekipun. Nanging ingkang merang kang membedakan orang Kristen dengan orang lain nggih menika firman Allah sabdanipun Gusti ingkang menuntun dan menopang. Giris menika respon alami nanging sabdanipun Gusti ingkang badhe nuntun ingkang badhe mekahaken. Pramila kita kedah minangka tiang pitados kedah menyegarkan, merefresh menawi tiang-tiang aneh menika mastani playlist. Playlist ini kok rungon-rungon, daftar lagu yang didengarkan, yang mengisi kepala dan hati kita. Nah, menapa yang apa yang kita makan itu menentukan siapa diri kita. Kalau kita hari-hari playlistnya itu kekhawatiran, playlistnya itu semelang, playlistnya ini kok gege, ya mari kita segarkan kalawan firmanipun Gusti. Satemah sabdanipun Gusti menika panguwaosipun saged ngewahi gek-gek dados aku percaya. Menika ingkang dados suraosipun pitados kanthi boten giris. Kita merefresh menyegarkan pelis kepala dan hati kita dengan firman Allah yang selalu menuntun dan menopang sehingga ngimbangi respon alami kita khawatir menjadi percaya. Pasono para kinasih slide terakhir. Dan sami pitadosa bilih nalika Gusti angutus mestinipun Gusti ingkang badhe ngurus. Tuhan yang mengutus pastilah juga akan menjadi Tuhan yang mengurus. Kalau Tuhan mengutusmu, percayalah Tuhan juga mengurus hidupmu. Mongko samyo dadosa rasul-rasulipun Sang Kristus, murid-muridipun Sang Kristus ing jaman sakmenika. Dadosa pribadi ingkang nggadahi jati diri karakter Kristus sinaosa awrat kados menapa pitados bilih wonten tiyang sanes ingkang badhe nyengkuyung kita sesama orang percaya lan wonten Gusti piyambak ingkang sesarengan kalian kita selama kita menjadi alatnya Allah dalam sisi pihak rencana Allah seiring sejalan dengan Allah. Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengurus. Mugi-mugi sabdanipun Gusti dados pikekah ing gesang kita lan berek kita supados kita ugi peduli marang bebadan-bebadan Kristen ingkang wonten ing sakiwa tengen kita. Semoga dipun sengkuyung, dipun dongaaken, lan mugi Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Wekdal tidem kagem kita sedaya.

0: di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, informasi seputar haji untuk Anda. Memasuki hari 20 operasional masa kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kedatangan 57 kloter dengan total 20.390 jemaah. Sudah terhubung dengan reporter kami di Asrama Donohudan, ada Joko Putro. Joko, silakan laporannya.
2: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 20 hari masa kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 57 kelompok terbang atau kloter dengan total sebanyak 20.390 jemaah. Dan pada hari ini juga dijadwalkan Asrama Haji Donohudan akan menerima kedatangan 2 kloter lagi dari Tanah Suci, yakni kloter 58 yang berisi jemaah dari Boyolali, Karanganyar, Pemalang, Banyumas, dan juga Kota Semarang, serta kloter 59 yang berisi jemaah dari Karanganyar, Klaten, dan juga Wonogiri. Kloter 58 sendiri diinformasikan sudah tiba di Bandara Adi Sumarmo dan sedang melakukan serangkaian pemeriksaan sebelum diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan. Sedangkan kloter 59 sendiri baru dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 20.55. Selain kepulangan diinformasikan juga ada sebanyak 52 jemaah meninggal dunia. Jumlah ini bertambah 1 jemaah dari sebelumnya sebanyak 51 jemaah meninggal dunia. Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menjelaskan satu jemaah yang dikabarkan wafat berasal dari kota Surakarta atas nama Sukasto Prawirawiloto. Jemaah meninggal dunia saat ingin terbang dari Tanah Suci menuju ke Tanah Air. Jemaah sendiri diinformasikan dimakamkan langsung di Arab Saudi dan tidak diterbangkan ke Tanah Air.
3: Ketika akan penerbangan, sesampainya di bandara, Bapak Sukasto mengalami penurunan kondisi kesehatan yang sebelumnya informasi dari istri dan petugas kloter atau TKHI disampaikan Bapak Sukasto ketika dari Madinah menuju ke bandara, Bapak Sukasto kondisi dengan baik-baik saja, tidak ada keluhan apapun. Namun sesampainya di bandara Madinah, Bapak Sukasto merasakan sesak nafas dan batuk dan akhirnya dilarikan di klinik Bandara Madinah. Tentunya kami sangat turut berduka cita kepada Bapak Sukasto. Semoga Bapak Sukasto wafat dalam keadaan husnul khatimah.
2: Pendengar, melihat banyaknya jemaah yang mengalami penurunan kondisi kesehatan, PPIH Embarkasi Solo terus menghimbau kepada para jemaah, baik yang masih berada di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air, bisa untuk terus menjaga kesehatannya dan melaporkan kepada fasilitas kesehatan daerah saat merasakan adanya dirasa kurang enak badan hingga mual setelah tiba di Tanah Air. Sementara untuk jemaah yang masih di Tanah Suci dihimbau juga untuk mengkonsumsi air mineral secukup mungkin agar tidak dehidrasi serta selalu menggunakan masker demi menjaga kesehatan satu sama lain. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan, Joko Putro melaporkan.
1: Baik, terima kasih Joko Putro atas laporannya dan demikian informasi haji untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji. Produksi RRI Surakarta.

Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.

Malam Selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di Kraton Surakarta. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia dari 1000 bulan yang jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi Malam Selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Awalnya, ritual ini dikembangkan oleh Sultan Agung. Namun dalam perjalanannya, sempat mengalami pasang surut di masa pemerintahan Pakubuwono IX, tradisi ini dihidupkan kembali dan mengalami puncaknya di masa Pakubuwono X. Malam Selikuran adalah malam di mana mengarak tumpeng yang diiringi oleh lampu ting atau pelita dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Lampu ting menjadi simbol dari obor yang dibawa para sahabat ketika menjemput Rasulullah SAW usai menerima wahyu di Jabal Nur.

0: kok di FYP ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita di Surakarta pagi ini sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih sudah mengawali hari bersama RRI Surakarta. Semoga informasi dan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani dan menambah semangat Anda menjalani hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang masih menikmati akhir pekan. Semoga hari Minggu ini dipenuhi momen-momen menyenangkan bersama keluarga maupun juga orang-orang terdekat. Saya Citra Fitka pamit undur diri. Setelah ini jangan kemana-mana karena akan hadir Surakarta siang ini yang siap menemani waktu siang pendengar dengan informasi, cerita dan juga lagu-lagu pilihan bersama dengan rekan Nana Hardan Santoso. Terima kasih atas kebersamaan, tetap sehat, tetap semangat dan tetap setia bersama RRI Surakarta. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum. Senang sekali kita bisa bareng-bareng lagi. Saya Nana Hardan Santoso melanjutkan kebersamaan Anda di 101 RRI Surakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, selamat melakukan aktivitas Anda yang saya yakin akan menyenangkan karena bisa bersama-sama dengan keluarga begitu ya. Dan semoga tambah sempurna lagi dengan terus mendengarkan siaran Pro 1. Seperti biasa pendengar, setiap hari Minggu kami mempersembahkan sebuah program begitu untuk anak-anak kita tercinta. Yuk adik-adik kumpul bareng-bareng di sini bersama Kak Nana selama satu jam ke depan. Saya akan memutarkan atau Kak Nana akan memutarkan lagu-lagu anak-anak ya untuk kita semua. Untuk kali ini Dunia Anak tidak kami.

Kami hadirkan dulu dan sebagai gantinya lagu-lagu ini akan terus Kakak Nana pilihkan sampai nanti kurang lebih jam 11 siang ya. Lagu pertama kita dulu dari Tasya Paman Datang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pendengar dan adik-adik, semoga masih terus betah mendengarkan Pro 1 ya. Siang ini hari ke-21 bulan Juni 2026. Yang mau WhatsApp ya untuk adik-adik boleh, yang atau pendengar yang lain juga boleh. Kakak Nana ini ya informasikan ya, kalau nanti sekitar pukul 11 begitu, adik-adik kalau suka bola ya, boleh mendengarkan siaran langsung pertandingan fase grup F dari Stadion Monterrey untuk gelaran Piala Dunia 2026. Ini nanti akan hadir atau akan kami siarkan secara langsung bagaimana jalannya pertandingan Tunisia melawan Jepang. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi ya bagi adik-adik yang suka main bola. Siapa tahu nanti kalau gede jadi pemain bola beneran ya. Dan pendengar maupun adik-adik yang terus mendengarkan siaran Dunia Anak pada pagi jelang siang ini, semoga masih betah terus mendengarkan Pro 1 dan lagu-lagu anak ini masih terus Kak Nana hadirkan ya. Sekarang ada Neona dulu, lagunya Asyik Aja. Semoga adik-adik dan juga Anda pendengar juga asyik terus mendengarkan Pro 1.

dan juga adik-adik, lagu-lagu anak-anaknya Kak Nana sudahi sampai di sini ya, karena Kak Nana nih harus nanti segera menantikan saat Kak Nana nanti mau menghadirkan pertandingan antara Tunisia melawan Jepang dari gelaran Piala Dunia 2026 ya. Jadi sambil nanti Kak Nana menantikan saat siaran pertandingan dulu, Kak Nana harus tuntaskan dulu lagu-lagu anak-anaknya ya. Sampai di sini saja, dan tentunya Kak Nana tetap berharap adik-adik bisa terus mendengarkan Pro 1 bersama dengan bapak ibu atau dengan nenek ya, sekarang yang lagi menikmati liburan di rumah ya. Anda juga pendengar, saya harapkan terus setia bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar, terima kasih terus bersama Pro 1. Silakan bisa menghubungi kami juga, berinteraksi bersama Pro 1 melalui WA 081390015525 sepanjang gelaran Surakarta siang ini. Dan sebelum saya nanti segera menantikan saat kami menghadirkan pertandingan siaran langsung dari fase grup F Stadion Monterrey antara Tunisia melawan Jepang, saya akan update informasi dulu pendengar. Hingga hari ke-6 pelaksanaan sensus ekonomi, BPS Kabupaten Wonogiri ini memastikan pendataan door to door berjalan lancar dengan sasaran sekitar 7.500 satuan lingkungan setempat atau SLS di seluruh wilayah ya. Kita ikuti informasinya bersama Sofi Asegaf pendengar. Sofi, bagaimana secara umum pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah Wonogiri, Sofi?
1: Ya baik, mendengar, memasuki hari ke-6 pelaksanaan sensus ekonomi, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Wonogiri memastikan progres pendataan berjalan sesuai rencana. Petugas kini telah mulai menyelesaikan pendataan pada satuan lingkungan setempat atau SLS pertama di wilayah tugas masing-masing. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, Rahmat Iswanto, ini mengatakan sensus perdana sudah dimulai pada hari Senin lalu. Hingga kini sebagian besar petugas telah bekerja melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah. Setiap petugas memiliki tanggung jawab mendata sekitar 5 hingga 10 SLS bergantung pada luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Secara keseluruhan terdapat sekitar 7.500 SLS yang menjadi sasaran pendataan di Kabupaten Wonogiri. Untuk metode pendataan ini dilakukan secara door-to-door, seluruh rumah akan didatangi petugas untuk mendata berbagai informasi mulai dari kegiatan ekonomi, usaha pertanian, hingga profil penduduk. Dan hingga saat ini, Rahmat menjelaskan belum ada hambatan berarti selama pelaksanaan sensus. Hal itu didukung oleh sosialisasi yang telah dilakukan sebelum pendataan dimulai, termasuk melalui Ketua RT dan grup WhatsApp warga.
2: Sekarang sudah praktis, sudah hampir rata-rata petugas sudah melakukan pendataan di SLS pertama yang menjadi wilayah tugasnya. Jadi setiap petugas itu rata-rata mempunyai beban tugas untuk melakukan pendataan di sekitar 5 sampai dengan sekitar 10 SLS. Itu mendata sekitar ada 7.500-an SLS di Wonogiri yang nanti pendataannya door-to-door, jadi semua rumah akan didata, baik itu untuk mendata kegiatan ekonomi, mendata usaha pertanian, dan juga profil penduduk juga didata juga.
1: Rahmat juga mengakui masih ada sebagian kecil masyarakat yang sempat ragu terhadap petugas sensus. Untuk mengantisipasi hal tersebut, seluruh petugas dibekali atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, dan surat tugas. Ia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang akurat. Dalam pelaksanaan sensus kali ini, BPS Kabupaten Wonogiri mengerahkan 1.384 petugas dan jumlah tersebut terdiri atas 1.219 petugas pendata dan 165 pengawas lapangan yang bertugas memastikan proses pendataan berjalan sesuai ketentuan. Demikian laporan Sofi Asegaf, kembali ke rekan Nana di studio.
0: Terima kasih Sofi laporannya. Pendengar, Sofi Asegaf melaporkan dari Wonogiri ya, bagaimana sensus ekonomi ini dilakukan. Kemudian saya coba akan menghubungi reporter kami yang lain. Kita akan menyimak informasi dari Klaten, pendengar. Ada kirab budaya dan gunungan hasil bumi di desa Perawatan Kecamatan Jogonaran Klaten yang berlangsung meriah, belasan gunungan yang disiapkan di sana habis dalam sekejap. dan menjadi rebutan warga. Adam, seperti apa berlangsungnya kirab budaya di Jogonalan Klaten ini?
3: Baik, Nana, dapat kami sampaikan suasana pagi sampai siang atau beberapa saat yang lalu di lapangan Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten ini cukup meriah. Ratusan orang warga setempat ini tumpah ruah di lapangan tersebut untuk bersama-sama menyaksikan atau melaksanakan kirab budaya, yakni gunungan, belasan gunungan dikirap keliling desa dengan berjalan kaki kurang lebih 4 km. Dan setelah dikirap, gunungan tersebut kemudian diperebutkan oleh masyarakat yang datang di lokasi tersebut. Dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari festival kebudayaan yang digelar oleh pemerintah Desa Perawatan dalam rangka merti dusun Desa Perawatan. Dan banyak berharap dari kegiatan ini merupakan wujud syukur dari masyarakat setempat atas nikmat rezeki, terutama pertanian yang selalu baik di tempat tersebut. Selain itu juga sebagai upaya untuk menjalin kebersamaan, kerukunan antar warga. Ini juga disampaikan panitia kegiatan Rakil kepada RRI.
4: Hari ini acaranya itu kirab budaya sebagai rangkaian acara Merti Desa Bumi Sanggara. Kegiatannya nanti setelah kirab ada perayaan gunungan di lapangan. Kemudian siangnya nanti ada lomba-lomba untuk anak-anak, itu merupakan ramah lingkungan untuk anak gitu.
5: Ini diikuti berapa kelompok?
4: Oh, ini dari seluruh Desa Perawatan itu ada 13 RW. Untuk 13 RW yang diikuti.
5: Di setiap RW
3: tapi ada 12 gunungan hasil bumi seperti hanya buah-buahan, sayuran dan juga yang lain. Ini merupakan yang dibuat oleh masing-masing RW yang ada di wilayah tersebut. Ini merupakan kegiatan yang kedua kali dari kegiatan Bumi Mangkara Vista tahun 2026. Dan banyak dari masyarakat setempat juga berharap agar kegiatan gelar budaya Festival Kebudayaan ini dapat terus diuriri atau dilestarikan karena memang memiliki nilai penting selain melestarikan kebudayaan juga sebagai ajang silaturahmi antar warga. Nana, Adam Santo melaporkan.
0: Terima kasih Adam laporannya, selamat bertugas kembali. Dua informasi tadi dari Wonogiri maupun dari Klaten sudah kami hadirkan pendengar, dan sekarang saya ajak Anda menantikan saat kami tergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami segera langsungkan siaran pertandingan dari lapangan Piala Dunia 2026, tepatnya dari Stadion Monterrey. Fase grup F akan mempertemukan Tunisia melawan Jepang. Terus bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, rupanya kami sudah tersambung dengan tim dari Pro 3 untuk segera kami siarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia.
1: Sedangkan untuk nomor punggung 3, maksud kami untuk barisan penyerangan, ada 3 ujung tombak yang dimainkan sekaligus. Yang pertama nomor punggung 15 Daichi Kamada, striker utama nomor punggung 18 Ayase Ueda, dan kemudian pemain sayap Kai Susano. Nah, untuk kali ini pendengar, timnas Tunisia harus memenangkan pertandingan kali ini untuk menjaga peluang mereka lolos dari grup F, karena pada pertandingan sebelumnya timnas Belanda berhasil menang meyakinkan atas timnas Swedia dengan skor 5-1. Untuk di sektor bangku cadangan dari timnas Tunisia, ada beberapa pilihan yang bisa dimainkan oleh pelatih baru, yaitu Hefrenat. Yaitu di sektor kiper ada Muhib Chamah nomor punggung 1 dan juga Sabri Ben Hussein nomor punggung 22. Kemudian ada beberapa pemain di barisan belakang seperti nomor punggung 5 Adam Arus, nomor punggung 12 Murtada Ben Onis, nomor punggung 21 Muhammad Amin Ben Hamida, nomor punggung 23 Murtas Nefati, dan nomor punggung 24 Riyad Chikawi. Sedangkan untuk barisan gelandang ada nomor punggung 11 Ismail Harbi, ada nomor punggung 13 Rani Khedira yang merupakan adik dari mantan pemain timnas Jerman Sami Khedira, nomor punggung 14 ada Khalil Ayari, nomor punggung 15 ada Mahmud Haj Al Muhammad. Sementara untuk alternatif di sektor penyerangan ada nomor punggung 7 Elias Acui, nomor punggung 9 Hasim Masturi, nomor punggung 18 Ryan Eloi, dan nomor punggung 19 Firas Syakuat. Sementara itu pendengar, untuk di barisan bangku cadangan dari timnas Jepang, pelatih timnas Jepang memiliki beberapa alternatif untuk pertandingan pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Ada Keisuke Osaka, goalkeeper nomor punggung 12. Kemudian ada Tomoki Hayakawa nomor punggung 23. Ada Yukinari Sugawara nomor punggung 2. Kemudian ada nomor punggung 3 Sogo Taniguchi yang berposisi sebagai back. Kemudian juga ada back senior Yuto Nagatomo, mantan pemain Inter yang saat ini bermain di FC Tokyo, nomor punggung 5. Kemudian ada Tsuyoshi Watanabe nomor punggung 16. Untuk sektor gelandang ada nomor punggung 20 Ayumu Seiko, nomor 25 Chunosuke Suzuki, nomor punggung 11 Dezen Maeda, dan nomor punggung 17 Yuito Suzuki. Sementara untuk barisan striker alternatif ada nomor punggung 9 Keisuke Goto, nomor punggung 19 Koki Ogawa, dan nomor punggung 26 Kento Shiogai. Ya, Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Jepang kali ini, Bung Jupri, ya, tidak ada Kubo ya?
2: Ya.
1: Dan kemudian juga sementara di Kubu Tunisia kelihatannya Hefrenat lebih berhati-hati, tidak seperti Sabri Lomuchi dengan menurunkan formasi yang cenderung lebih bertahan, Bung Jupri, 5-3-2. Apa analisis Anda ini, Bung?
2: Ya, kalau kita lihat memang sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Kita lihat memang Kubo tidak bisa bermain karena kemarin kita tahu memang di pertandingan melawan Belanda memang dia ditarik keluar ya di babak kedua karena memang mengalami cedera. Tentu ini pukulan ya buat pelatih Hajime Murasio. Tapi kalau kita lihat kemarin penggantinya Junya Ito juga performanya sangat baik di sisi kanan, meskipun memang karakternya berbeda ya. Kalau kita bicara Kubo kan memang dia tipikalnya versatile ya. Artinya dia bisa juga masuk ke tengah, untuk masuk ke half space, untuk membantu serangan. Tapi Junya Ito memang lebih tipikal pemain yang banyak bergerak di sisi sayap. Jadi memang mungkin pendekatannya akan berbeda di skuad Jepang saat ini. Dan kalau kita bicara Tunisia memang ya dengan kehadiran pelatih baru tentunya juga ini pertandingannya juga sangat menentukan. Artinya Hefrenat tentu juga memilih pendekatan yang mungkin bisa dikatakan relatif lebih aman ya, bermain dengan 5 pemain belakang, bermain lebih menunggu saya kira. Dan kalau kita bicara kekuatan sebenarnya antara Jepang dan Tunisia saya kira tidak terlalu berbeda jauh. Tapi memang ya itu tadi, mereka terlihat memang di pertandingan pertama saat kalah telak dari Swedia sangat-sangat buruk ya performa mereka di pertahanan, berkali-kali juga kesalahan yang dilakukan, dan itu yang saya kira memang mencoba untuk bisa lebih safe dengan main 5 pemain belakang, dan harapannya memang bisa itu tadi memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Jepang untuk bisa melakukan counter dan bisa menciptakan hak meraih hasil yang positif di pertandingan kali ini, Bung.
1: Iya. Pasti. Dan untuk Bung Jupri, kalau jika kita berbicara Jepang, sangat luar biasa, Bung, ya. Ini 7 kali partisipasi mereka berturut-turut ya. Di Piala Dunia, Bung, ya. Dan sebenarnya Indonesia harus bisa ya mencontoh cetak biru dari Jepang.
2: Betul,
1: ini,
2: betul.
1: Mereka juga sebenarnya sedikit terlambat untuk mengadopsi sepak bola. Dan yang menarik bahwa untuk Jepang saat ini mungkin tidak setenar di tahun 2022 ataupun di 2018 ya, ataupun di 2014 ya. Tidak ada nama-nama seperti Shunsuke Nakamura atau
2: betul.
1: Tapi mereka tetap memiliki generasi yang ya sungguh luar biasa. Apa sebenarnya kunci dari Jepang sendiri, Bung?
2: Ya kalau kita lihat kan memang secara blueprint jelas ya. Sebenarnya yang menarik dari Jepang ini adalah mereka sebenarnya target untuk juara Piala Dunia bukan dalam waktu dekat. Mereka punya target yang jarak jauh. Itu yang saya kira penting. Tapi kalau kita bicara bagaimana pembinaan, bahkan sangat luar biasa bagaimana ramainya ya. Persaingan di tingkat universitas juga sudah sangat-sangat ramai. Itu yang saya kira juga penting buat bisa ditiru oleh Indonesia. Artinya kalau kita lihat perlahan sekarang kita terlihat mulai bergerak ya untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting. Karena ya itu tadi, dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus, pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di timnas nasional.
1: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai, dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Bung Rosi, dan pendengar, saat lagi kita akan menantikan kick off, dan kick off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko, yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton, ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21. Di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran, ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi, nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17, sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat sama ada sentuhan kaki tampaknya tadi, tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Ispan Kopak, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki itu mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko, masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu, balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya. Jion Suzuki masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond, umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun

0: memang mengarah gawang, belum tepat menemui sasaran dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan ke cukup ke depan, dan gol nomor punggung 15 Daichi Kamada. Bagaimana dengan cekata, dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
1: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri, dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti, dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga, ya. Lagi-lagi kata-kata memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya. Iya. Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik, dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang Fernandat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia, dan awal yang sangat baik dari Jepang ya mulai pertandingan ini.
0: Baik. Pertandingan kembali dilanjutkan, saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri, passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki, menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan lebar ke kanan kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 22, Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayashi. Sayang sekali, bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayashi masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen, sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
2: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah, dan saat ini bola jatuh di kaki Hani Elias Fikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito. Tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Sayang sekali dipotong kembali, mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri, ada Yan Valeri. Yan Valeri, sayang sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15, yaitu Daichi Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi, mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada cup duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mejbri. Dan wasit Ivan Kovac

0: dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia.
1: Ya, kali ini pemain nomor punggung 6 Thailand Brown, nomor punggung 4 maksud kami Omar Ekik,
0: ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Shaqiri. Elias Shaqiri berikan lagi kepada Omar Ekik, umpan jauh ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Zion Suzuki dengan kostum kiper Jepang, dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Oda. Ayase Oda menyerang lewat, lepas Ayase Oda. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Ayase Oda tadi gagal disambut oleh Daichi Kamada karena Brown, Thailand Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Daichi Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tarik sudah dilakukan, berada di mulut gawang. Ditinju saja oleh kiper dari Ayman Dahmen. Ah, sayang sekali pendengar, kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang. Namun tendangan dari nomor punggung 10 Ritsu Doan diblok tadi oleh kiper Ayman Dahmen. Nah, saat ini apakah, oh, ternyata kelihatannya bola sudah masuk, ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan, oh, ternyata tidak, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Oh, ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, diblok tadi, langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito. Junya Ito menyerang dari sisi kanan, berikan dia kepada umpan tarik dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang, jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hannibal Mesbri dari sisi kiri pertahanan Jepang, dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6 Thailand Brown. Thailand Brown berikan lagi kepada Montasar Talbi di jantung pertahanan Thailand Brown dari sisi kiri. Ya, Thailand Brown berikan lagi kepada Sebastian Tunekti, mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Montasar Talbi, langsung berikan kepada Thailand Brown, mundur lagi ke belakang. Ada Ayman Dahmen berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesbri, kali ini jatuh. Hannibal Mesbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane maksud kami Valeri, Iwan Valeri, yang menerima umpan dari Hannibal Mespri, dibuang saja tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Iya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Teichi Kamada.
2: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui Sikiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada Sikiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi, Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri, masih menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal, namun lagi-lagi pemain dari Jepang, Nakamura, dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri, di sana ada Talbi. Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan, namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti, namun sayang sekali lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan, ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian. Dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi, sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti, sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tampaknya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru, dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana, ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Valeri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Brown tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan, namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk membangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 7, di sana ada Tanaka, umpan saja kepada Ito. Ito kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada Ito kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini. Nomor punggung 24 ada satu, melebar ke kanan, Sano maksudnya, Sano melebar kepada Doan, Doan lagi kembalikan kepada Ito, namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka, namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana punggung 21, Ito kembalikan lagi kepada Tanaka, Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano, Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2, namun tadi maksudnya Ito kepada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Otanaka mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpan saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Ispan Kovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mespri, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia tentunya. masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17, 48 detik, Indonesia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen. Masih menggiring bola di area kotak penalti, umpan crossing ke depan jauh dari arah bola, namun justru keluar lapangan pertandingan sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan. Ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias Saad. Elias Saad mencoba merasa ke area kotak penalti dari Jepang, mencoba untuk melewati dua pemain dari Jepang dari sektor kiri pertahanan Jepang, namun gagal. Nakamura tadi berhasil mencuri bola yang coba dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun belikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri kepada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada, umpan lagi tarik ke belakang pada itu, umpan crossing belum gawang, di sana ada satu pemain Jepang, umpan yang selalu. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia itu saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi, sekaligus penjaga gawang dari Tunisia Ayman Dahmen juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang disesatkan oleh salah satu pemain Jepang itu. Apa dengar? Memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia yang merupakan pertandingan yang cukup spesial, karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17, kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1. Namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4, masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Kou Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Ito. Ito ke depan dia, umpan saja pendek kepada Kamada, berbalik lagi kepada Ito. Ito kepada Hiroto, Ito kepada Kou Itakura, Itakura kepada Tomiyasu. Dari sisi kanan serang dari Jepang, kini Ito mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal. Dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
1: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Junya Ito. Junya Ito lempar ke depan, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia. Dan kali ini ada Ayman Dahmen, nomor punggung 16, sang kiper, yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Ayman Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan, sayang sekali kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mespri utak-atik dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang. Dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Ayman Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16, sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi, terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dan Suzuki, sang kiper, tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami, Hiroki Ito berikan kepada Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito, berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. berikan kepada nomor punggung 4 Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka berikan lagi kepada Takahiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4 Kou Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4 Kou Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10 Ritsu Duan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Sayang sekali bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, nampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montreal ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
3: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajek ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Verena di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan, dan juga terkadang terlalu lama juga menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bolanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang, mereka sangat-sangat solid. Dan terlihat juga peran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Ao Tanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Dechi Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol dari Takahiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya, belum sepenuhnya melewati gawang. Sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu, tapi begitu sampai di depan mereka seperti kebingungan gitu, harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya, minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi yang akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya, dengan adanya hydration break ini. Saya kira dengan 3 menit paling tidak juga pelatih Fernandes punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
1: Yang menarik tadi terkait dengan goal line teknologi ya, Bung Jupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini, Bung? Kalau jika kita melihat tadi hampir masuk sebenarnya, Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah, ini sebenarnya bagaimana aturan regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini, Bung?
3: Ya, biasanya kan kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sepenuhnya sudah masuk atau belum. Nah, tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
1: Sudah semuanya masuk
3: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia, Ahmed Dahmen. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk, karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit, itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
1: Iya. Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Mejbri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Mejbri sendiri ini?
3: Ya, saya kira memang soal momentum ya. Artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola. Kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat juga dengan Saad ya di depan, sehingga memang bisa terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
1: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan. Jatuh lagi, ada Kopfduel tadi dengan pemain Tunisia, dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Dechi Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Amel Abdi. Abdi, umpan tarik, ah sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang, dibuang saja oleh Ito ya, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mespri. Hannibal Mespri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa? Bola kembali lagi ke belakang, ada Karim Rekik. Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Tunisia kali ini ada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi kepada Ayman Ahmad. Ayman Ahmad sang kiper lompat jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mespri utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu. Berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. Dan kali ini ada Mustasar Talbi utakat umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Yan Valeri. Yan Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Monterrey yang berada di Meksiko. Dan untuk sementara waktu di grup F ini, timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan. Ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase Oda. Ayase Oda melakukan intensitas serangan. Berikan kepada siapa Ayase Oda? Tendangan langsung. Ah, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ayase Oda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16, menerima umpan langsung dari belakang, hanya utak-atik sebentar tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Oda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Oda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Oda akan memberikan umpan kepada ya, para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Ayman Ahmad.
3: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Oda, bagaimana dia melihat, memang melihat momen, terkesan memang tadi benar kata Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia membidik ya, membidik ke arah gawang. Dan eksekusi yang sangat baik, kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang dari Ayman Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini, artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini. Di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi. Talbi ke sektor kiri kepada Rekik. Rekik umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas Talbi. Umpan lagi kepada Rekik. Mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen. Kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri. Pertahanan Tunisia masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing-pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing-pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicoblat ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada itu Junia itu tadi, namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya, ke kiri saja pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4 ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana nomor 24 ada Sanu, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sanu lagi, mencoba melilit dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu sih dikuasai itu, mau melukut gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuhnya oleh Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia, rekik umpan saja, cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia, umpan saja pendek kepada rekannya di sana nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, nama Tanaka tadi dengan cekatan dengan cerdik, dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesbi terhadap Rizky Ritsudoan, maksud kami dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi. Bagaimana Ritsudoan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7 Tanaka umpan saja 1-2 bersama Sano, umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang, itu umpan pandah melebar dia ke sisi kanan. Di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada itu Junia, itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan serang de Jepang, tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu ke kiri ada Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi kembalikan kepada itu melebar lagi ke kanan nomor punggung 15 ada Kamada, melebar ke kanan itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi, namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri. Hannibal menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang tadi, dan terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Hannibal Mesbi. Inilah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dari sektor kiri pertahanan Jepang. Di sana ada Valeri mencoba melewati satu pemain, tidak jadi tidak memberikan umpan, balik lagi tarik ke belakang kepada Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang dari para pemain-pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2 kepada sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi miskomunikasi nampaknya, ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke 36.27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga dan juga Ayase Uda di menit ke-30 tadi, membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk mengurung, berbalik mengurung nampaknya pemain Jepang nomor punggung 24 ada Sano, umpan saja pendek ke kanan kepada itu, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura umpan pendek saja kepada Sano, Kaisu Sano merangsek di sektor kanan serang dari Jepang, itu kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka Itakura, Masih nyaman tentunya. Itakura ke depan tadi cocorkan kepada Ito. Ito mencoba melewati dua pemain dari Tunisia. Mampu dia masih area kotak penalti. Ito, oh, sayang sekali. Bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh Ito hingga mampu melewati tiga pemain dari Tunisia tadi, namun ketika memasuki ke area kotak penalti kurang sempurna penguasaan bola sehingga lagi-lagi gagal Jepang untuk menambah golnya di babak yang pertama ini. Kita masih menantikan saat ini terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang, mampu tadi sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam bagi pemain Tunisia, akan dilempar oleh nomor punggung 20 oleh Valeri. Umpan saja jauh ke belakang, lempar kepada Brown. Brown melebar ke sisi kiri kepada Talbi, menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang. Pendek saja ke kanan, ada Brown. Brown langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri serang dari Tunisia, yang dituju adalah Abdi. Namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu di heading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang Ritsu Doan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan menggurung pertahanan Jepang. Balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi? Kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura mendribbling pelan di area pertahanan sendiri sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri. Ada Tanaka bermain cukup nyaman nampaknya pemain dari Jepang ini. Umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada Ito dari sisi kanan serang dari Jepang. Balik back pass lagi kepada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana ada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan, namun dia mencoba untuk melewati Rekik, namun ada satu umpan ke mulut gawang. Di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Deji Kamada, merasuk dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, namun terbalik ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7. Ada di sana Tanaka. Tanaka umpan sektor kanan, di sana ada Sano. Sano melebar lagi kepada Dion, kepada ataupun kepada Ito. Ito mencoba melewati satu pemain Tunisia. Ah, namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia memang masih menyulitkan bagi pemain junior Ito nomor punggung 14 dari Jepang ini mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia, namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia dari sisi kiri. Dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0 dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F. Dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayashi Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia, ada sang kapten Elis Hasekiri. Ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi, kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayashi Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsu Doan, nomor punggung 13 maksud kami, dan berikan lagi kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan berikan kepada Aotanaka nomor punggung 7, berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Aito, 1-2 sentuhan, ah sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Ritsu Doan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu umpan saja memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito, ada Daichi Kamada, kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13 yaitu Kensho Nakamura
0: umpan kembali lagi back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu, nomor punggung 22, berikan kepada Risuduan. Risuduan berikan kepada Ito. Ito nomor punggung 14, menyisir dari sisi kanan. Ah, sayang sekali dibayang-bayangi tadi. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Tomiyasu. Dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7, Autanaka. Ito, Ito berikan kepada Tomiyasu. 1-2 sentuhan dia. Maksudnya kepada siapa? Kembali lagi back pass kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan tarik. Ah, maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura. Namun berhasil jatuh tadi di cop hitting oleh para pemain Tunisia. Dan ada insiden. Tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini. Memasuki menit ke-43. Wasit dari Rumania, Isvan Kovacs, akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 25 meter dari gawang Aiman Dahmen. Ada nomor punggung 10, Risuduan, dan nomor punggung 14, Junya Ito. Sudah dilakukan, Junya Ito masuk saja bola. Ah, tadi sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain Tunisia. Bola tadi sempat terjadi kemelut di depan gawang Tunisia. Meski sudah ditinju tadi oleh Aiman Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini, pendengar. Kali ini ada Daichi Kamada. Daichi Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Tikak dia, 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Asyik sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada, ada Ali Said, berikan kepada nomor punggung 20. Ah, sayang sekali terjadi duel tadi. Nomor punggung 25, Anis Limane, dengan Ito. Dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Autanaka. Autanaka berikan kepada nomor punggung 24. Ada Kai Susano. Kai Susano mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang. Ada Autanaka. Autanaka berikan kepada sang kapten, Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Risuduan. Risuduan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21, Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten, Itakura. Itakura saat ini ada kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan, dia berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, ah, sayang sekali umpan tarik dari Tomiyasu tadi, pendengar, berhasil diselamatkan oleh Aiman Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Yon Valeri, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia. Ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad, yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Ah, sayang sekali terjadi cop duel. Iya, tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mesbri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mesbri yang hendak menyundul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang
1: melalui Kou Itakura. Kou Itakura kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura. Sang kapten timnas Jepang berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan, sodoran langsung berikan kepada Ayashi Ueda. Ayashi Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerjasama dengan Nakamura. Ah, sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Kopwell. Kali ini Elisia Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25 Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 5-6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter sudah akan siap-siap. Ya, sudah dilakukan, bola datang saja. Disundul tadi, ah sayang sekali mendengar, disundul tadi oleh para pemain, salah satu pemain dari timnas Tunisia. Namun dengan sigap Zion Suzuki menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia, dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada, ya pendengar, peluit tanda berakhirnya babak pertama tadi sudah dibunyikan oleh Isnan Kovacs dari Rumania. Wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu timnas Jepang unggul 2-0 atas timnas Tunisia.
4: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Bung Jupri, kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
3: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
4: Iya.
3: Artinya kalau kita lihat memang mereka begitu tapi dalam bermain, dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya. Mm. Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat melawan Belanda. Karena kalau Belanda, kita lihat memang Jepang samurai blue ini, pas samurai biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif, sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Haji Memoriasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Daichi Kamada. Kemudian juga ada yang gol yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya, dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya 0 on target, tidak ada tembakan tepat sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Lennart di sisa waktu 40 menit babak kedua.
4: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jupri.
3: Jadi kalau kita take Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia, terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi. Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Daichi Kamada. Tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
4: meningkat ya
3: dari para pemain Jepang. Dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ayashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan possession hampir 60%, ya ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang. Dan ya itu tadi, bagaimana permainan mereka di depan, kita lihat kombinasi yang peran dari Daichi Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Aotanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah.
4: Baik, Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172, 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
5: Selamat siang, salam olahraga.
4: Salam Mbak olahraga, Nira. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
5: Bang Jupri.
3: Salam olahraga, Pak.
4: Ya, silakan. Ya,
5: ini kan olahraga ya, artinya tim Samurai Biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak menyang dari tim-tim Asia lain, dan dia yang tertinggi, itu kalau nggak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Ah, dan sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Jadi akan menambah golnya.
4: Optimis menambah poin lagi ya, nambah skor lagi ya.
5: Nambah skor lagi.
4: Oke.
5: Okay. Terima kasih. Baik,
4: terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
6: Selamat siang Mbak Sapira, Bu Jupri.
4: Ya.
3: Selamat siang.
6: Kalau saya lebih menyoroti federasinya Tunisia itu terlalu gegabah, baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia terus baru sekali main dipecat, itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa ngalahkan Prancis loh, dia satu grup sama Prancis, sama Australia, sama Denmark, dia bisa ngalahkan Prancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isak, ada Yasin, itu ya jangan diukur dengan seperti itu kan. Tapi itu cuma ya kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Itu saja ya.
4: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Pak Kasiman, selamat siang.
7: Selamat siang.
4: Pak Kasiman,
7: salam
4: mungkin
7: olahraga.
4: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja Pak Kasiman. Halo.
7: Ya, boleh.
4: Iya.
7: Bentar ya. Saya
4: halo. Ya, silakan ya. Pak Kasiman.
7: Ya, sebenarnya Jepang ini memang luar biasa kemajuan untuk ke depan. Nah, ini seperti itu di menit keempat sudah masukkan satu, tambah lagi yang menit 31 nih. Memang hebat ini sekali ini Jepang ini. Tunisia kalau kita dengar ini, kita akan mendengar bukan melihat. Karena kita di radio.
4: Iya.
7: Nah, kalau kita dengar ini memang amburadul penyerangan dari Tunisia ini. Memang kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi nih tambah Jepang ini. Oh. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia.
4: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya Pak Kasiman.
7: Itulah kira-kira 4-0 itu kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini. Karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan. Cara bagi bola itu memang kurang ini dari Tunisia. Hanya itu, semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah, itu aja 4-0 untuk
4: 4-0 Jepang. Untuk Jepang. Baik. Terima kasih Pak Kasiman di Melabu. Saya sapa Bu Haryanti.
7: Salam olahraga
4: Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat siang.
8: Halo, selamat siang Mbak Safira dan Bung Juprianto. Selamat siang. Salam olahraga.
4: Bagaimana Bu Yanti?
8: Samurai Biru ya pastinya ya, kita kasih support dengan kecepatan Samurai Biru bermain dan kedisiplinannya itu ya, itu buat Samurai Biru bertahan. Dan kemungkinan di babak kedua itu susah untuk timnas Tunisia untuk menggol ya. Tapi kalau untuk Samurai Jepang pasti ada akan ada tambahan gol lagi untuk tim Samurai Jepang itu. Ya, Samurai Guru. Oke, itu aja. Kira-kira yang pasti kemenangan hari ini adalah untuk Jepang. Terima kasih.
4: Terima kasih.
8: Olahraga.
4: Salam olahraga Bu Arianti di Toli Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
3: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang, dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang, karena memang mereka tampil sangat-sangat baik di babak pertama, dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi, asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua, karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya, ke gawang dari Zion Suzuki, kiper dari Jepang. Artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Zion Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat ya itu tadi, bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali kita lihat, beberapa kali umpan-umpan yang salah ini, saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini, memang ya itu tadi, mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, bisa bermain agresif. Ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
4: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
3: Ya ini memang ya ini koordinasi sebenarnya. Kalau kita lihat mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang. Dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang terlihat memang terkesan menciptakan overload ya di sisi kanan. Artinya mencoba untuk unggul jumlah di sisi kanan, akhirnya memang situasinya menjadi lebih sulit juga buat Tunisia. Jadi saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah, karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi, Ayashi Oeda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa lepaskan shooting, dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
4: Oke, jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
3: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi selain bermain lebih menyerah, bermain lebih menekan, karena mereka situasinya saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan cover gitu, akan tersikir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan, dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lagi ke gawang dari Jepang. Meskipun memang butuh ya, butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang tekad yang kuat dari para pemain dari Tunisia, karena kalau kita di babak pertama Jepang sangat-sangat unggul.
4: Oke, kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
3: Ya, kalau saya lihat ya tadi sempat dibahas juga kan di saat jalannya pertandingan, Elias Saad di depan terlihat seperti juga masih kebingungan untuk menciptakan momen-momen berbahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap, di Jan Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain Indonesia, karena kalau kita lihat memang sepertinya memang chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
4: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
3: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda. Ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini, saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
4: Baik, masih ada waktu mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua ini, bagaimana Bung Cupri? Mungkin
3: ya,
4: tidak.
3: Saya kira ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi, formasi 3-4-3 mereka, ya saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan, karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasinya bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memoriasu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang, sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
4: Baik, baik, kita sapa kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang, Pak Hanafi.
9: Halo, selamat siang, salam olahraga.
4: Salam Jaya. Olahraga.
9: Jaya. Saya gatekeeper dulu di Pro 3.
4: Iya. Iya, silakan pertanyaan untuk Bung Jupri ataupun ya, tanggapan ini, pertandingan di babak pertama.
9: Ya, untuk ini Jepang saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu.
4: Oke. Okay.
9: Ya. Itu aja.
4: Oke, okay, baik. Kasih,
9: ya. Itu terima kasih.
4: Terima kasih.
9: Salam olahraga.
4: Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
10: Selamat siang.
4: Ya, salam olahraga,
10: salam
4: Pak.
10: Salam olahraga untuk Mbak Safira.
4: Terima kasih, Pak Roy. Silakan tanggapannya.
10: Hemat kami kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang. Bagaimanapun juga kita jadikan satu benua se-Asia.
4: Iya.
10: 5-0 untuk
4: optimis 5-0 ya.
10: Okay. Terima kasih
4: Pak Roy di Mamuju.
10: Salam olahraga.
4: Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
11: Selamat siang, Mbak Safira.
4: Selamat siang, silakan.
11: Mungkin Jepang akan mempercepat lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Mbak Safira ya.
4: Oh, menambah satu lagi ya, kali ini Pak Roni optimisnya.
11: Iya, Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk FIFA Match Day dengan Indonesia

0: Jupri, singkat saja ya jelang babak kedua.
1: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih tetap megang kendali ya.
0: Ya
1: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya.
0: Reaksi
1: tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia, karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah. Mereka harus bisa paling tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah, bagaimana melihat bagaimana solidnya permainan yang, dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
2: Ya, pendengar RNI di manapun Anda berada, kali ini pelatih Chef Renat melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin bin Hamidi masuk nomor punggung 21, dan juga nomor punggung 11 Ismail Harbi juga dimasukkan oleh pelatih Chef Renat. Dan ini menandakan bahwa Chef Renat menginginkan Tunisia lebih agresif pada babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 2-0 dari timnas Jepang. Dan untuk timnas Jepang sendiri, Hajime Moriyasu masih mempercayai 11 pemain awal yang sudah diturunkan dari menit pertama. Belum ada satupun pergantian yang dilakukan oleh timnas Jepang. Dan kali ini, Bung Joko Saputra akan melanjutkan pertandingan babak kedua.
3: Baik, Bung Rosian dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia. Nomor 20 tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan. Namun bola dicocok oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan. Nomor punggung 10 di sana ada Dohan, mencoba mengejar bola di sektor kiri. Mampu dia ditackle oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor punggung 21 ada Ben Midah, kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri, umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Kamada, pemain nomor punggung 15, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, umpan 1-2 bersama Nakamura, back pass lagi kepada itu melebar ke kanan kepada Sano, masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura kepada Ito, ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana yang tuju adalah Doan, namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia, nomor punggung 2. Sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Doan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang. Di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki Ito, mencoba untuk menahan bola sejenak, melebar lagi ke tengah. Di sana ada Itakura umpan pendek saja kepada Sano dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia, namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang, Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia, kembali melebar ke sisi kiri. Di sana ada Sano umpan 1-2 kepada Ito umpan sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Nakamura, langsung bisa rekam ada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2. Di sana ada Ayase kepada Kumra, langsung shooting gol. Maksudnya tadi kepada Tanaka yang mencoba melakukan tendangan langsung dari area luar kotak penalti, namun sepakan kaki kanannya tipis menyamping di tiang kanan Tunisia, dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih amanlah kini gawang Tunisia. Masuki menit ke-47, 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen, umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang. Terjadi duel di udara di sana. Ada nomor punggung 24, ada Sanu, mencoba melihat satu pemain Tunisia, kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada. Kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang. Back pass kepada kapten mereka Itakura dorongkan bola kepada Sano, berbalik ke belakang Sano, melebar ke kanan kepada Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba membangun serangan, umpan ke belakang, kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki Ito terhadap pemain Tunisia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kepada Sakiri. Kapten dari Tunisia berbalik aja kepada Rekik. Rekik umpan ke depan.

0: sodokan lagi kepada sekiri, umpan 1-2 kepada rekannya nomor punggung Hanibang kepada 21 tadi maksudnya kepada Ben Bida, umpan pendek saja kepada nomor punggung 25, di sana ada Slimane, umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang, umpan lagi kepada Slimane, langsung shooting, terjadi dodo. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan mulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia. Tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini, Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang, umpan pendek saja kepada Slimane, Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida, umpan lagi kepada Slimida, umpan lagi kepada Hannibal, mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang. Nomor punggung 21 Ben Mida dari sisi kiri serang dari Tunisia, umpan saja kepada Hannibal, Hannibal dorongkan saja back pass kepada Ben tadi maksudnya, kembalikan lagi kepada Hannibal, Hannibal Mesbri mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang, masih mengurung Ben, umpan dorongkan saja kepada Hannibal, kerja 1-2 pendek saja kepada Slimina ataupun Slimane, Anis Slimane, umpan lagi ke Talbi ke sisi kanan kini, bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti. Nomor punggung 26 Sebastian dorongkan back pass saja bola ke belakang kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 Talbi. Umpan saja pendek lagi. Umpan 1-2 kepada Sebastian, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan Jepang. Satu pemain dari Tunisia mencoba merasakan dari kotak penalti, namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia, dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia, mampu direbut oleh Slimane, namun terjadi duel lagi antara pemain Nakamura, mencoba diganggu oleh pemain Tunisia, namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada Itamura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada itu, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya, nomor punggung 22 Tomiyasu, melihat rekannya yang menjadi bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi, salah tadi penguasaan bola dari Kamada. Tampaknya kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini itu sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7 Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribel dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada sana. Nomor punggung 24 Sano, Kaisu Sano melebar ke kanan kepada itu. Umpan saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana. Ada Ali Abdi, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba press yang dilakukan oleh para pemain Tunisia. Kini dari sisi kiri itu, Hiroki itu umpan 1-2 bersama Nakamura. Mencoba dribble bola ke area kotak penalti Kamada, namun mendapat gangguan pemain Tunisia. Bukan sebuah pelanggaran. Kini umpan 5D, umpan kepada satu pemain dari Tunisia. Namun lagi-lagi kerjasama ataupun komunikasi yang kurang baik tampaknya Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lainnya yang ada di depan tadi. Ali Abdi tadi nampaknya. Kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki.
1: Kou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kai Susano. Saat ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Ao Tanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aymen Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain, sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11 Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21 yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang Ivan Kovacs memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Daichi Kamada dan juga Hayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Zion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Kou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Kou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kai Susano, nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Kiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito, dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia. Timnas Tunisia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi. Hamidi berikan kepada nomor punggung 25. Ada Anis Slimani. Anis Slimani umpan saja ke samping, berikan kepada nomor punggung 4 Omarekik. Maksudnya Omarekik umpan tarik ke depan. Sayang sekali tidak ada pemain Tunisia yang berlari menyambut umpan lambung tadi. Dan bola jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini akan dihadapi oleh Zion Suzuki, kiper dari timnas Jepang, berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Kou Itakura umpan ke samping, berikan kepada Kai Susano. Kai Susano kali ini kembali kepada Kou Itakura, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali back pass lagi. Tidak terburu-buru timnas Jepang untuk menguasai ataupun mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Berikan kepada Aotanaka berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Ito umpan 1-2, masih dibayang-bayangi oleh barisan striker dari timnas Tunisia, tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada nomor punggung 14, ada, berikan kepada Ritsuduan berebut bola dia. Dibuang saja tadi oleh tim para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Kou Itakura, sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya? Ada Sano, nomor punggung 24. Sabar Sano. Kali ini berikan kepada Ritsuduan, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu bersama dengan itu umpan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada nomor punggung 14 berikan kepada Chunya Ito maksudnya. Ada berikan langsung kepada nomor punggung 10 Ritsuduan. Masih sabar para pemain Jepang. Ya, kali ini umpan tarik dilakukan. Sayang sekali tadi sliding dari Ben Hamida nomor punggung 21 menggagalkan umpan tarik yang dilakukan oleh Chunya Ito nomor punggung 14, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Jepang di menit ke-57. Chunya Ito akan menghadapi sepakan pojok. Tendangan penjuru sudah ada 4, 5, 6, 7 pemain Jepang berada di kotak 16 dari timnas Tunisia. Sudah dilakukan, berikan kepada Ritsuduan tarik. Sayang sekali bola berhasil diblok oleh kaki para pemain Tunisia, dan kali ini jatuh kembali ataupun keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tunisia membangun serangan. Ali Abdi umpan saja kepada Muntasar Talbi. Kali ini Muntasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17 Elias Sekiri. Elias Sekiri melihat-lihat dia siapa, bola akan diberikan umpan sodoran saja ke samping, berikan kepada Anis Slimani 1-2 pemain dilewati, berikan kepada Elias Sekiri. Ada Hannibal Misbri berikan kepada Elias Sekiri nomor punggung 2 saat ini. Sisi umpan tarik, sayang sekali berhasil di blok tadi oleh nomor punggung 4 Kou Itakura. Salah satu penampilan yang baik sekali dari Ali Abdi tadi, menyisir dari sebelah kanan pertahanan Jepang, namun bola berhasil diblok tadi oleh Ritsuduan ternyata. Dan tadi sempat terjadi insiden perebutan bola. Akhirnya Isvan Kovacs, wasit asal Rumania, memberikan tendangan bebas bagi timnas Jepang. Zion Suzuki sudah dilakukan, bola jauh ke depan, kali ini jatuh di kaki nomor punggung 8, masuk ke nomor punggung 7, Ao Tanaka, direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang, kali ini 1-2 pemain dari timnas Hannibal Mespri berhasil berikan kepada Elias Sekiri. Kali ini Tunisia kembali membawa serangan. Tadi kandas tadi serangan dari timnas Jepang, dan kembali timnas Tunisia dengan sabar membangun serangan dari belakang. Ya, kali ini jadi barisan pertahanan dari timnas Tunisia mulai melakukan serangan. Berikan kepada Hannibal Mespri, maksudnya sayang sekali tadi disapu tadi oleh Junya Ito, nomor punggung 14, dan hanya mengenai tadi salah satu kaki pemain Tunisia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, timnas Jepang bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan Risuduan. Risuduan berikan kepada Junya Ito, biar menyisir dari sisi kanan, lakukan di utak-atik dia, ada dua pemain. Ah, sayang sekali dua pemain Tunisia membayang-bayangi dari Junya Ito, nomor punggung 14, tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Junya Ito, dan tadi wasit meminta kepada Junya Ito untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Risuduan sudah dilakukan, dan kali ini back pass ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kalau Itakura masih utak-atik dia, mundur tadi ke belakang kepada sang kiper Zion Suzuki. Dan Zion Suzuki melihat rekan-rekannya, kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano, masih melihat-lihat. Nah, berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membangun serangan dari sisi kiri penyerangan dari timnas Jepang. Berikan kepada Ito, back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura, ada Kaisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan. Risuduan berduel dia dengan salah satu pemain dari Tunisia. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Montasar Talbi. Kali ini bola jauh ke depan dan diberikan kepada Zion Suzuki, dan bola terjadi kop duel. Kali ini kembali timnas Jepang menguasai bola. Kali ini terjadi kop duel. Timnas Tunisia merebut bola dari tim salah satu pemain Jepang, yaitu Keito Nakamura. Namun Hannibal Mespri dianggap melakukan pelanggaran. Wasit Isnan Kovacs memberikan tendangan bebas untuk timnas Jepang.
2: Waktu normal masuki menit ke 62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan gajah ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melebar ke sektor kiri. Di sana ada Itakura. Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba menempat satu permainan. Ada Yasei, oh, tampaknya satu tendangan percobaan tadi dari Ayase Uda, namun masih membentur kaki dari pemain Tunisia sehingga tampaknya hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Kita masih menantikan satu blok yang baik tadi dari pemain belakang Tunisia. Tampaknya tendangan sudut akan diambil oleh pemain Jepang. Ada 5, ya ini dia. Junya Ito sudah bersiap-siap dia, sudah melakukan umpan kemelut gawang, dan lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia, dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor 10 Risuduan akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 19 dari Tunisia, Firas Chawat, akan dimasukkan di menit ke-63 ini. Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan namun digagalkan. Di sini Shaqiri, sang kapten dari Tunisia, memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari jeri Jepang ada itu. Kemudian umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 25, di sana ada Slima ataupun Sebastian, namun kembali bola gagal diamankan oleh pemain Tunisia. Dan justru kini serangan balik masih bisa direbut oleh Sebastian dari Tunisia. Dari jantung pertahanan Jepang, mencoba melewati dua pemain Jepang, mampu diamankan oleh Hannibal, oleh rekannya ke sektor kiri peran Jepang, umpan ke mulut gawang, namun Itamura ataupun Kou Itakura, kapten dari Jepang tadi, mengamankan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Dan sementara itu, di saat yang bersamaan terjadi pergantian pemain di kubu Tunisia. Nomor punggung 26, Sebastian tadi tampaknya yang ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 19, ada Firas. Inilah dia Firas, nomor punggung 19, diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan dari Tunisia. Kini bola masih bergulir, nomor punggung 14, Kamada ataupun itu tadi maksudnya, dari sektor kiri pertahanan dari Tunisia. Namun lagi-lagi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain dari Tunisia ataupun Jepang. Kita masih menantikan pendengar. Sudah memasuki menit ke-64, detik ke-37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri, melebar ke kiri kepada nomor punggung 7. Di sana ada Tanaka. Tanaka melebar ke kiri kepada Hiroko Ito, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 bersama Nakamura. Balik lagi kepada Ito, arahkan balik back pass kepada sang kapten. Itakura masih mencoba mendribel bola di area tengah lapangan pertandingan, kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, sodorkan bola ke depan. Di sana ada Ayami Ase ataupun Ito, kembali kepada Dohan, meliuk-liuk dia, kembali back pass saja kepada nomor punggung 4 Itakura, mencoba kembali beralih dari sektor kiri serang Jepang. Namun masih mencoba melihat rekannya yang berdiri di beberapa posisi di sisi kiri, namun kembali bola bisa mampu digagalkan ataupun bola tadi direbut oleh pemain dari Tunisia. Ini justru Jepang kembali merebut melalui Tanaka, umpan seluruhan ke depan. Di sana ada Makeda. No, salah lagi tadi, umpan dari Daichi Kamada, namun masih direbut oleh Kamada. Barang sekali kotak penalti, Nakamura dari sisi kanan meliuk-liuk mencari rumah tembak. Oh, lagi-lagi masih mengenai kaki dari para pemain Tunisia. Justru kini nomor punggung 19 Firas tadi, pemain Tunisia, mendapat gangguan saat ingin mencoba menguasai bola dari sisi kanan pertahanan sendiri. Lah dia Nakamura yang tadi mencoba untuk melakukan tendangan percobaan dari luar area kotak penalti, namun lagi-lagi masih belum bisa menembus pertahanan dari Tunisia, sehingga skor masih 2-0 bagi keunggulan dari tim Samurai Biru.
1: Ya, tim Jepang saat ini masih memimpin 2-0 hingga menit ke-66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang, dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar ada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik, dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Ah, sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsuduan. Ritsuduan mundur lagi back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Tanaka. Tanaka maksudnya dia berikan umpan kepada Daichi Kamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Tunisia. Bola langsung ke depan, maksudnya umpan matang tadi kepada Ismail Sekuat. Sayang sekali berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Zion Suzuki, sang kiper, mengendalikan bola sepenuhnya, melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan saat ini? Kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Saat ini masih melihat rekan-rekannya, sudah berlari dia 1-2-3 langkah maju ke depan. Back pass lagi berikan kepada temannya. Sekarang kan ada Ayase Ude. Gol
3: serangan tadi pendengar, serangan tiba-tiba tadi dari timnas Jepang nomor punggung 14 Junya Ito. 1-2 sentuhan tadi dengan Ayase Ueda. Gol. Dan kali ini 3-0. Jepang memimpin di menit ke-69. Sebuah umpan matang tadi, Junya Ito berhasil lepas dari kawalan barisan pertahanan timnas Tunisia dan harus berhadapan dengan kiper dari timnas Tunisia yaitu Aymen Dahmen. Dengan dingin tadi mampu melesakkan gol ke gawang timnas Tunisia. Nomor punggung 14 yaitu Junya Ito berhasil menaklukkan dengan bola menyusur tanah. Kiper dari timnas Tunisia Aymen Dahmen sehingga memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Bagaimana ini Bung Cupri, jika Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari timnas Tunisia, apakah ini merupakan kompensasi dari beberapa pemain yang ditarik keluar tadi dan memilih untuk memasukkan pemain yang lebih berkarakter menyerang? Seperti apa ini Bung?
4: Ya, kalau kita sebenarnya lebih pada tadi kehilangan fokus ya. Berarti kalau kita tadi ada pergerakan dari Ayu Sueda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang, dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside. Dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya membuat skor menjadi 3-0.
3: Ya, Bung, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia lagi, Bung. Ya. Tadi sempat kita menyebutkan bahwa Elias Saad memang tidak efektif ya, Bung, ya di babak pertama. Ya, dan betul. Akhirnya sudah digantikan oleh beberapa pemain yang lebih berkarakter menyerang. Tadi sudah Ismail Sabri masuk, juga ada Firkas Sekuat juga masuk. Namun belum menemukan momentum yang tepat. Timnas Jepang sudah kembali memukul dengan skor 3-0 ini. Apakah Anda melihat masih ada kesempatan untuk Hefrenat untuk membalikan keadaan dengan sisa waktu yang sekitar 20 menit ini, Bung?
4: Ya, saya kira memang dengan skor 0-3 dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya, Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat dengan sisa 20 menit waktu normal. Saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
3: Sudah mulai agak mendingan ya.
4: Sudah agak lebih baik gitu. Yeah. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya dalam hal menciptakan peluang itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk tidak terlalu banyak juga apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan, artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk masuk sebagai pemain nomor 9. Juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain-pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
3: Ya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki dan tim Afrika pertama, Bung, ya harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia
4: kali ini,
3: Bung.
4: Iya, kalau kita kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya. Iya. Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Hefrenat. Tapi ya inilah situasi yang memang harus diterima ya oleh Tunisia dan juga para pendukung mereka, bahwa sejauh ini terlihat memang Tunisia seperti tim yang memang secara konsep ya, secara permainan terlihat tidak terlalu matang ya. Itu yang memang akhirnya mudah buat tim-tim yang mereka hadapi, begitu Swedia dan juga sekarang Jepang, untuk bisa memang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang terlihat dari permainan dari Tunisia.
3: Dan yang lebih menarik, Bung Jupri, untuk pertandingan ketiga, timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang jelas mati-matian ingin meraih tiket ya, untuk karena bagaimanapun timnas Belanda sudah dapat dikatakan lolos meskipun nanti bisa jadi runner up jika hanya bermain seri ataupun. Tapi ini yang menarik adalah bagaimana timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih, Bung Jupri.
4: Ya tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya karena kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya tampil sangat-sangat mecewakan. Artinya kalau kita skornya 1-5 ya itu skor yang sangat-sangat yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia Graham Potter ya. Yeah. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit, dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga, karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid, dua penampilan mereka sejauh ini, dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan, ada Gyökeres, ada Isak, kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Takeru Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
3: Ya pendengar, Hajime Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan, dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
2: Baik pendengar, memasuki menit ke-74, saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang, dan Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membentur satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang, sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu proses punya umpan ke depan. Ah, namun sayang, bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang masih membentur kaki dari pemain Jepang tadi. Kita masih menantikan umpan crossing Hannibal tadi, dan kini masih menghasilkan tendangan penjuru, kembali akan dieksekusi oleh Slimani, kali ini dengan kaki kanannya. Slimani bersiap-siap, dia ada 5-6 pemain dari Tunisia berada di area kotak penalti, sudah dilakukan kemelukai berbahaya, satu pemain dari nomor 11 Ismail melakukan semula serang, gagal dia mencoba melakukan tendangan kaki kiri. Oh, masih membentur kaki dari pemain Jepang, dan kini aliran serangan masih dilakukan oleh pemain Tunisia. Nomor punggung 10 Hannibal umpan saja kemelukai, ada satu pemain Tunisia, kembali dicoba oleh pemain Jepang, kembali peluang akan ia tampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Satu pemain dari Tunisia yang mencoba memberikan ancaman melalui servis dari tendangan penjuru, dan tampaknya di saat yang bersamaan tadi timnas Jepang juga melakukan pergantian pemain. Juno Suzuki nomor punggung 25 dimasukkan dan menggantikan Daichi Kamada yang ditarik di menit ke-73 tadi, dan kini Jepang melalui kapten mereka di sana ada Itakura, pendek saja kepada Ito, melebar dia ke kanan. Sana ada Tomiyasu sorongkan bola ke depan, kembalikan kepada Ito, kembali nomor punggung 2, umpan pendek ke depan, di sana Nakamura sudah melewati kotak penalti dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun sepertinya kembali terperangkap offside tadi. Umpan yang diberikan pemain Jepang nomor punggung 2 ada Yukinari yang juga dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Hajime Moriyasu. Inilah dia Yukinari nomor punggung 2, tadi dimasukkan di menit ke-75. Saat ini Tunisia mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri, melebar ke sisi tengah pertahanan kepada Rekik, umpan pendek saja ke kiri, umpan langsung ke mulut gawang. Ah, namun bisa dimintakan oleh para pemain dari Jepang. Kini Jepang mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Di sana ada Ito pendek saja kepada rekannya. Dari sisi kiri pertahanan mereka masih membangun serangan kepada Itakura, masih berada di area pertahanan mereka sendiri, kepada Sano, umpan saja kepada rekannya, di sana ada Yukihari, umpan ke sektor kiri di Tunisia, di sana ada nomor punggung 14 itu tadi yang dituju, namun umpan crossing tadi dipatahkan saja atau dibuang saja oleh pemain Tunisia bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Jepang di menit ke-77. Inilah dia sang pencetak gol tadi, Junia itu di menit ke-69, sehingga memperlebar skor ataupun keunggulan bagi tim Samurai Biru 3-0 atas Tunisia. Itu sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya, tapi mampu diheading oleh pemain Tunisia, namun kini serangan masih dibangun anak-anak Jepang dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Nomor punggung 2 ada Yukihara, nomor punggung 24 Sano diserahkan lagi balik, dipotong saja tadi umpan mendatar yang dilakukan oleh Sano kepada rekannya di sektor kiri atau kepada Ito tadi. Ismail tadi memotong arah bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kita masih menantikan, menyisakan 13 menit lagi waktu normal, di mana pertandingan di grup F ini cukup ketat. Setelah laga sebelumnya Belanda mampu meraih kemenangan besar atas Swedia dengan skor 5-1, sehingga kemenangan juga harus diraih oleh Jepang maupun dari Tunisia sendiri. Memang cukup berat setelah tertinggal dari setelah tertinggal 0-3 dari Jepang, memang Tunisia harus ekstra bekerja keras untuk minimal memperkecil kedudukan. Ya, saat ini tendangan ke gawang akan diberikan kepada Tunisia melalui Aymen Dahmen. Sementara itu juga terjadi beberapa pergantian pemain di kubu Jepang. Ada dua pemain tadi yang dimasukkan, ada Seko dan juga Yomigasu. Ya, saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Hannibal tadi, mampu dicuri oleh pemain Jepang, mencoba merasa dari sektor kanan pertahanan dan curi. Nomor punggung 17 di sana, tadi ada meliuk-liuk dia di sektor kanan, melewati dua pemain Tunisia, terjadi gangguan ataupun tarikan dari pemain Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini aliran bola justru di kaki pemain Tunisia, dan Hannibal justru tadi mendapat gangguan pemain dari Jepang. Setelah sebelumnya pemain Jepang tampaknya juga mendapat gangguan di sektor kanan pertahanan Tunisia, namun wasit Ispan mengatakan ataupun memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa keputusan oleh wasit asal Ispan Kopacs, wasit asal Rumania ini. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya umpan saja ke kanan. Di sana ada Rekik menahan bola sejenak, ataupun Talbi umpan ke kanan pendek saja kepada Rekik, umpan saudara ke bola ke depan, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Hiroko itu, sehingga tendangan bebas kembali diberikan oleh Tunisia. Dan memang di babak yang kedua ini menyisakan 10 menit lagi waktu normal, Tunisia mencoba untuk keluar dari Fraser pemain dari Jepang setelah terjadi beberapa rotasi pergantian pemain, duel-duel seru di lini serang maupun lini pertahanan dari kedua kesebelasan ini cukup sangat menarik untuk dilihat. Apalagi Hannibal merupakan sang jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia, mencoba untuk terus mengurung pertahanan Jepang. Sudah dilakukan umpan ke depan saja, di sana ada dua pemain dari Tunisia, namun dengan cekatan Suzuki keluar dari sarangnya untuk menyambut ataupun memblok ataupun memotong umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Tunisia tadi. Kini Jepang mencoba membangun serangan melalui Hiroko itu dari sektor kiri, melebar dia ke kanan, jauh saja kepada Tomiyasu ataupun Sano, umpan lagi kepada Itakura, pendek lagi, balikan lagi kepada Ito, dorongkan bola ke sektor kiri, nomor punggung 17 di sana yang baru dimasukkan Yuito Suzuki, melebar lagi ke sektor kanan, nomor punggung 20 di sana ada Ayuma Seko, berkejar satu sama dengan Ito. Nomor punggung 2 kini mencoba untuk merangsek dari sektor kiri Yukihara, namun bisa direbut oleh Ismail, pemain dari Tunisia tadi. Kembali lemparan ke dalam pendek saja kepada nomor punggung 3 pada Reking ataupun Talbi, mundur lagi ke belakang sekiri dari sektor tengah pertahanan sendiri. Masih Talbi umpan crossing ke mulut gawang, di sana ada Firas mencoba mengasih bola dengan dada, umpan lagi pendek saja ke rekannya dari sektor kiri pertahanan Jepang, tarik lagi belakang Hannibal, namun passing back pass cukup jauh tadi, tidak ada rekannya yang justru mendekat. Dan kini Talbi dari sektor tengah 8 pertandingan kembali membangun serangan, nomor punggung 21 umpan pendek saja, nomor punggung 2 di sana ada Afdi, back pass lagi kembali kepada nomor punggung 21 Ben Mi Ida, masih mencoba menahan bola sejenak, meminta rekannya untuk mendekat. Talbi dari sisi tengah umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Jepang, ada satu pemain Tunisia, cep duel di sana dengan pemain Jepang, namun lagi-lagi belum bisa dimentahkan. Kini juru Jepang melalui Junia itu dari sisi kiri, melihat rekannya sambil mengirim bola, mencoba masuki kotak penalti, umpan kepada nomor punggung 2, umpan langsung crossing ke mulut gawang. Dan lagi-lagi bagaimana serangan balik tadi yang dibangun oleh Junia itu, dan kembali gagal lagi-lagi, tidak mampu menghasilkan tambahan gol bagi Jepang, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tunisia.
1: Kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang, memulai serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini. Ya, sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Shakiri berikan kepada nomor punggung 26 sebelas, nomor punggung 25 masuk kami Anis Lemani. Ah, sayang sekali dipotong. Kali ini ada Junya itu berikan kepada nomor punggung 24, umpan tarik tadi, disundul tadi, gol gol gol gol gol gol gol gol
3: Ayase Ueda kembali berhasil mencatatkan diri di papan skor. Sebuah umpan tarik tadi yang sangat bagus dilakukan oleh nomor punggung 14 Junya Ito dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Tunisia. Sebuah umpan tarik yang disundul tadi oleh Ayase Ueda dan jatuh di sisi pojok sebelah kiri Aymen Dahmen maksud kami, dan bola akhirnya bersarang di jala gawang Tunisia. 4-0 kemenangan besar timnas Jepang pada pertandingan ke-1000 Piala Dunia pada siang hari ini, pendengar. Ya, luar biasa timnas Jepang. Benar-benar, Bung Jupri, tadi bagaimana prediksi dari pendengar yang meminta ya skor sampai 5-0 ternyata ya hampir terwujud ini, Bung Jupri. Ya. Bagaimana Anda melihat di obrak-abriknya ataupun barisan pertahanan timnas Tunisia yang benar-benar kocar-kacir pada siang hari ini?
4: Ya, artinya ini gol ke-9 ya, ya, yang bersarang ke gawang Tunisia dari 2 pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang keroposnya pertahanan dari Tunisia. Tapi kredit ya buat Jepang, kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus untuk bisa menciptakan gol tambahan. Tadi bagaimana kombinasi serangan yang sangat baik.
3: Ya, kali ini Junya Ito melakukan serangan dari sisi kanan, umpan tarik lagi berhasil di sayang sekali diblok tadi bola tadi, umpan tarik dari Junya Ito dan masih jatuh di kaki para pemain Jepang. Tadi maksudnya Yukinari Sugawara hendak mengejar bola tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan pendengar, ada salah satu pemain dari Tunisia tergeletak tadi menahan tendangan ataupun memblok tendangan dari pemain nomor punggung 14 Junya Ito yang bermain cukup agresif baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan kali ini pergantian pemain dilakukan, ada nomor punggung 9 Keisuke Goto dimasukkan oleh Hajime Moriyasu. Bung Jupri, kelihatannya jika kita berbicara terkait dengan timnas Tunisia ini memang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Medbri ya, Bung ya. Tapi Hannibal Medbri sekali lagi seperti mati kutu karena beberapa pemain Jepang seperti Hiroki Ito dan juga Takehiro Tomiyasu sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Medbri. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
4: Ya, memang kalau kita lihat secara kualitas individu ya,
3: iya,
4: kita lihat bagaimana memang Hannibal Medbri pemain yang sangat baik ya. Iya. Tapi lagi-lagi support ya, kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tunisia juga saya kira juga tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang, kalau kita lihat bagaimana mereka, tiga pemain mereka, Itakura tadi, Hajime Moriyasu dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan. Dan kemudian juga dua gelandang bertahan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Medbri juga tidak mudah ya untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
3: Dan seperti yang Anda katakan tadi, Bung, Hannibal Medbri sering terlalu lama ya, Bung ya, membawa bola ya. Ini yang sempat membuat timnas Tunisia gagal melakukan serangan yang efektif, Bung ya, pada siang hari ini.
4: Betul. Karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya. Artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya. Artinya kalau saat memang kita lihat Medbri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
3: Iya, mendengar dibuka oleh gol Deji Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda, kemudian kontribusi dari Junya Ito, pemain nomor punggung 14, memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke-87, 36 detik saat ini. 4-0 timnas Jepang sudah
1: memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan, berikan kepada Firasa Kuat, tapi kop duel tadi dengan pemain Jepang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Khabri. Ismail Khabri utak-atik dia. Ada 2-3 pemain Jepang melakukan pengawalan terhadap Ismail Khabri. Ah, sayang sekali bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang dan dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik. Karim Rekik kembali membuang bola ke depan. Tidak mau dia berspekulasi dengan adanya salah satu pemain Jepang, Suzuki. Ya, kali ini ada Junya Ito nomor punggung 14. Mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Aotanaka. Aotanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki. Suzuki utak-atik dia, menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano. Ai Sasano berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara. Sugiwara mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang, yaitu Kou Itakura berikan kepada Ito. Ito umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura. Itakura kali ini melihat-lihat rekannya, ada Aotanaka. Aotanaka menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan? Saat ini sudah melewati garis tengah. Umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano. Sano berikan kepada nomor punggung 20, yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu Seko. Ayumu Seko kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara. Sugiwara back pass lagi kepada Ayumu Seko. Ayumu Seko berikan lagi kepada nomor punggung 24, Kai Susano. Sayangi Sugiwara. Sugiwara menyisir dari sebelah kanan. Ah, berebut dia berduel dengan para pemain timnas Tunisia dan berhasil diblok tadi oleh Abdel Abdi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain lagi tampaknya dari kubu Tunisia. Efrenet memaksimalkan 2 pergantian terakhir. Nomor punggung 13 yaitu Rani Khedira, adik dari mantan pemain timnas Jepang Sami Khedira, masuk menggantikan sang kapten Elias Sakiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7, Elias Acuri, yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenat untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
5: Ya, sudah memasuki menit ke 90 waktu normal dan tambahan, dan menit waktu tambahan di babak kedua ini. Saat ini timnas Jepang masih terus mengurung petahan dari Tunisia, walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Ya, saat ini Firas mencoba untuk menguasai bola, namun ada dari gangguan dari pemain Jepang sehingga masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jepang. Nomor punggung 7 ada Tanaka, namun bisa diambil alih tadi oleh pemain-pemain dari Tunisia. Tentunya kita masih menantikan kini justru tendangan bas dari Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang. Sudah berhadapan dia dengan bola, masih mencoba untuk memperbaiki kos kaki kanannya ataupun kos kaki kirinya yang siap-siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah mengangkat kedua tangannya, meminta rekannya untuk memasuki area kotak penalti dari Jepang. Kita masih menantikan, bersiap-siap dia sudah menatap ke depan, sudah lakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada penjaga gawang dari Jepang, Suzuki, keluar dari sarangnya dan memeluk dengan sangat-sangat baik dan lempar saja kepada si itu dari sisi kiri. Kini dorongkan bola saja itu kepada rekannya Yuito ke sisi kanan pertahanan dari Tunisia tadi maksudnya, namun bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Tunisia. Jauh saja pada Aymen Dahmen, penjaga gawang. Pada sektor kiri ada Ben umpan lagi kepada Hannibal mencoba umpan 1-2 bersama Ismail, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, Ismail dari sisi kanan pertahanan Jepang. Mampu dia berputar-putar, namun kembali mendapat pengawalan ketat dari Yunia Ito. Inilah Yunia Ito, pencetak satu gol bagi Jepang tadi. Dan kini bola masih berulir di sektor kanan pertahanan Jepang ataupun mendekati garis lingkaran pertandingan. Nomor punggung 21 Ben masih melihat rekannya umpan saja ke depan yang dituju oleh rekan nomor Hannibal, namun kurang tepat sasaran dan bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Jepang. Terjadi duel di sektor kanan pertahanan Jepang. Nomor 14 Ito mencoba melewati dua pemain dari Indonesia, umpan lagi kepada rekannya, kepada Yukinari, umpan crossing ke depan, mampu dia merasak. Nomor punggung 17 dengan cepat Yuito merasak sektor kiri pertahanan dari Tunisia, namun kembali bola sliding saja oleh Ben. Nomor punggung 21 tadi Ben Mida, pemain yang dimasukkan di babak kedua, tentunya menjadi sesuatu yang cukup kerja keras nih para pemain dari Tunisia untuk minimal tidak kembali kebobolan oleh pemain dari Jepang yang memang tidak menurunkan intensitas serangannya memasuki 3 menit jelang pertandingan usai. Dan kini sang kapten nomor punggung 4 kita lihat di sana ada Itakura pendek saja ke nomor 20 ada Seko alirkan bola ke sektor kiri pertahanan dari Tunisia kepada Ito tadi maksudnya, namun bola mampu dicuri oleh pemain Tunisia, namun arah bola justru keluar arena pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Samurai Biru. Kini Jepang masih mencoba membangun serangan lemparan ke dalam. Nomor punggung 2 ada Yukinari dari sektor kiri pertahanan Indonesia, namun kurang sempurna. Justru Talbi lakukan ataupun buang bola saja ke depan tadi maksudnya, namun kini Ken mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, namun lagi-lagi kini Piras mampu merebut bola melewati garis lingkaran pertandingan, mencoba melewati dua pemain dari Jepang, meliuk-liuk dia, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada siapakah yang tadi dituju, tampaknya kepada Ben sodorkan bola ke kanan kepada Talbi menguasai bola sepenuhnya, kerjasama 1-2 dia bersama Reki umpan seluruh kembali ke depan, namun mampu diblok tadi oleh pemain-pemain Jepang. Dan kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jepang dan tampaknya main nomor punggung 20 dari Tunisia tadi, sana ada Yan Valeri tampaknya melanggar main Jepang dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Jepang di menit kelima waktu tambahan di babak yang kedua ini, atau menyisakan kurang dari 60 detik lagi pertandingan babak kedua akan usai. Kini Jepang masih mencoba menguasai jalannya pertandingan dari sisi tengah lapangan pertandingan, umpan-umpan pendek saja kerja 1-2 dia kepada Tanaka, pendek saja kepada Sano, melebar ke sektor kiri kepada sang kapten, kepada Itakura kepada Ito, sodorkan bola ke depan kepada nomor punggung 17 di sana, merasa Yuito dari sektor kanan pertahanan Tunisia, namun masih bisa direbut oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung 13 umpan kesodorkan bola ke depan, nomor punggung 7 dari pemain Tunisia yang baru dimasukkan tadi mencoba untuk mengejar bola atau memberikan umpan kepada rekannya, namun sayang sekali bola justru dikuasai lagi-lagi oleh pemain-pemain Jepang dari sektor tengah lapangan pertandingan. Itakura kepada Tanaka, balik lagi pendekkan saja kepada Itakura di sisi lapangan tengah pertandingan, bermain dengan cukup nyaman mereka, langsung saja ke depan tadi dan saat yang bersamaan wasit asal Rumania Isvan Kovacs juga meliup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang. Dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi kemenangan Jepang.
6: Ya, terima kasih rekan Rosian dan juga rekan Joko Saputra yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua Jepang dengan Tunisia yang berakhir dengan skor 4-0 di Bung Jupri. Bagaimana analisa Anda dari hasil kesimpulan ini?
4: Ya, kalau kita memang benar-benar dominan ya, apa yang ditujukan oleh Jepang sepanjang 90 menit, mereka menguasai pertandingan, mereka mendominasi permainan dan kemudian bisa menciptakan 4 gol, 2 gol tambahan tadi di babak kedua.
6: Ya.
4: Kita lihat menjadi hasil yang luar biasa. Dan ada catatan istimewa juga, ini untuk pertama kalinya ya, di Masia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia. Dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama yang bisa menciptakan 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang. Dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Turki dan mereka harus pulang dengan selama kedua pertandingan harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia.
6: Ya.
4: Setelah Haiti dan juga Turki.
6: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang?
4: Bung ya, Jumri. Bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya.
6: Ya.
4: Jadi kalau kita lihat kekalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5 saya kira bukan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua berada di bawah Belanda hanya kalah selisih gol.
6: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar.
7: Pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pertandingan Tunisia melawan Jepang pada panggung Piala Dunia untuk hari ini dari fase grup F langsung dari Stadion Monterrey sudah kami hadirkan dengan kemenangan Jepang melawan Tunisia 4-0. Dan pendengar, sekarang sudah pukul 12.59 menit. Sesaat lagi saya akan update informasi dalam Warta Siang RRI Surakarta.

Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta, edisi Minggu 21 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sukoharjo. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendidikan yang ditargetkan dapat digunakan saat dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Di tengah kunjungannya, Menteri Dodi menyoroti keberhasilan proyek SR Sukoharjo yang kini telah masuk dalam zona hijau atau sesuai dengan target perencanaan. Padahal proyek ini sempat terhambat akibat kerusakan jalan desa yang dilalui kendaraan berat proyek. Ia juga memaparkan bahwa secara rata-rata nasional, progres pembangunan sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia telah menyentuh angka 78%. Fokus utama Kementerian PU saat ini adalah memastikan gedung-gedung utama, yaitu tingkat SD, SMP, dan SMA, bisa berfungsi untuk digunakan pada pertengahan Juli. Khusus untuk pekerjaan di Sukoharjo, Menteri Dodi menargetkan kesiapan fisik bisa mencapai lebih dari 90% saat target waktu itu tiba. Dalam peninjauannya, Menteri Dodi juga memetakan perbedaan tantangan pembangunan SR di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Di Sukoharjo dan wilayah Jawa lainnya, tantangan terbesar saat ini berada pada fase arsitektural dan finishing. Pendengar, Kirab Pusaka Dalem Malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran Surakarta pada Selasa lalu

Salah satu peserta Ari Sanggara, warga Pasar Kliwon mengaku baru pertama kali mengikuti kirab setelah mendapat undangan dari kerabatnya. Aris menilai ritual Topo Bisu memiliki pesan mendalam tentang pengendalian diri dan introspeksi. Ia berharap momentum bulan Suro menjadi titik perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan spiritual maupun rezeki. Pendengar Warta Siang sepekan ini bisa juga Anda akses melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Sebanyak 12 satuan pelayanan program gizi SPPG di Kabupaten Sragen terpaksa ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional BGN. Penutupan ini dilakukan lantaran pengelola SPPG dinilai bandel dan tidak mematuhi aturan operasional serta administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Sragen, Suroto, mengatakan dari total 117 titik SPPG yang ada di Sragen, 12 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran berat hingga harus menerima sanksi penghentian operasional sementara. Suroto menjelaskan bahwa penutupan ini merupakan buntut dari ketidakpatuhan pengelola terhadap prinsip administrasi dan tata ruang negara mawatata. Kemudian, ketidakpatuhan harga indeks pemerintah di mana ditemukan praktik pembelian bahan baku di bawah standar yang merugikan peternak lokal. Lantas ditengarai adanya praktik potongan dan monopoli suplai. Suroto menyebut adanya laporan bahwa oknum yayasan melakukan pemotongan anggaran terhadap mitra kepala SPPG. Selain itu terjadi monopoli suplai bahan baku dari pihak tertentu, praktik culas pengelola SPPG yang mencari bahan baku semurah-murahnya di luar regulasi ini berdampak domino. Sementara itu pendengar rangkaian perayaan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali, pemerintah kabupaten ini menggelar kegiatan panen raya padi di Desa Bendungan Kecamatan Simo yang dibarengi dengan perencanaan atau pencanangan desa 100 sumur di Balai Desa Bendungan. Dengan luas tanah mencapai 250 hektar, menurut perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, hasil panen padi setiap hektarnya ada sebanyak 6,9 ton. Sehingga jumlah total hasil panen padi bisa mencapai 1.725 ton. Bupati Boyolali Agus Irawan menyampaikan apresiasi kepada para petani yang telah bekerja keras untuk mencapai swasembada pangan. Pihaknya memastikan akan terus mendorong potensi pertanian di Desa Bendungan ini. Dalam acara ini juga, Bupati Agus memberikan beberapa bantuan, yaitu menyerahkan secara simbolis bantuan satu unit rice transplanter kepada kelompok tani Poktan Rukun Tani. Kemudian bantuan benih padi sebanyak 500 kg bagi Poktan Wonosari dan bantuan irigasi ke perpompaan yang diberikan kepada Poktan Ngudi Tani. Selain itu juga bantuan optimalisasi lahan dan rotavator kepada gabungan kelompok tani Berkah. Kemudian bantuan pestisida nabati 5 hektar bagi Poktan Teseh Kidul dan Poktan Rukun Makmur. Ke Klaten sekarang pendengar, pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen memberikan perhatian lebih pada sektor pendidikan. Salah satu program yang dicanangkan untuk tahun anggaran 2027 mendatang adalah pemberian seragam sekolah secara gratis bagi siswa baru jenjang SD Negeri dan SMP Negeri di wilayah itu. Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, fokus program pembangunan Pemkab Klaten pada tahun mendatang akan bertumpu pada 3 sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kebijakan pemberian seragam gratis ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat secara langsung. Selain meringankan beban orang tua murid, program ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penggabungan sekolah atau regrouping akibat kekurangan siswa. Tak hanya di jenjang pendidikan dasar, Hamenang menyebutkan bahwa pada tahun 2026 ini, Pemkab Klaten juga meluncurkan proyek percontohan pilot project program beasiswa menuju perguruan tinggi. Untuk tahap awal, Pemkab Klaten menggandeng Universitas Widya Dharma Klaten dan Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta. Pendengar, pemerintah Kota Solo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau Disperum Kimtan mulai membangun Gereja Betel Indonesia Jemaat Mojo di Kelurahan Mojo, Kecamatan

0: Pasar Kliwon. Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Wali Kota Respati Ardi bersama jajaran Forkompimda. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Solo, H.M. Masyuri, Wakil Ketua DPRD Solo Muhammad Bilal, hingga Pendeta Gereja Betel Indonesia Jemaat Mojok Kris Yehuda. Ditemui setelah acara, Wali Kota Respati menegaskan bahwa pembangunan tempat ibadah ini menjadi titik penting bagi kerukunan antar umat beragama. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mengawal progres pembangunan. Namun setelah memperoleh persetujuan bangunan gedung dari pemerintah Kota Solo, akhirnya progres pembangunan bisa mulai dilaksanakan. Menanggapi sempat adanya penolakan masyarakat, Respati menjelaskan bahwa kepentingan umum jauh lebih penting dari segalanya. Dikatakan mantan ketua HIPMI Solo ini juga, pembangunan gereja telah melalui perjalanan panjang sejak pemerintahan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Kini pembangunan gereja mulai diselesaikan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap sesama. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Surakarta menghadirkan fasilitas studio mini di tengah kemeriahan area atau arena Kapolda Jateng Esports Cup 2026 di The Colomadu kemarin. Selain mendukung diseminasi informasi kegiatan kepolisian, RRI juga turut mempromosikan program pelatihan berbahasa Inggris gratis bagi masyarakat.
1: Program siaran khususnya English Corner ini, animo masyarakat untuk mendaftar di kegiatan kita akan banyak gitu ya, sehingga anak-anak muda bisa menggunakan bahasa Inggrisnya, tidak takut berbicara gitu ya.
2: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Surakarta berpartisipasi aktif dalam ajang Kapolda Jateng Esports Cup 2026 dengan menghadirkan studio mini di The Colomadu. Langkah strategis ini dilakukan guna menyemarakan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menyebarluaskan informasi kegiatan positif kepolisian kepada masyarakat luas. Dalam kesempatan interaktif tersebut, RRI juga gencar mempromosikan program siaran unggulan Pro 2 bernama English Corner yang menawarkan pelatihan bahasa asing daring selama 3 bulan. Kepala LPP RRI Surakarta, Iwan Martono menjelaskan, pendaftaran pelatihan ini dibuka umum agar generasi muda semakin berani dan fasih berkomunikasi secara global. Peserta pelatihan nantinya akan mendapatkan sertifikat resmi yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi persyaratan melamar pekerjaan maupun peningkatan kompetensi keahlian diri.
1: Ini kolaborasi dengan Direktorat PP, Program Produksi, dan juga Kantor Wakil Presiden. Dan nanti selama 3 bulan mereka akan dilatih melalui via Zoom dan akan mendapatkan sertifikat. Ya, pastikan sertifikat bisa digunakan untuk pengalaman bekerja nanti, atau ya untuk melamar pekerjaan, atau untuk dipakai misalnya keperluan lain gitu ya, peningkatan kompetensi yang bersangkutan.
2: Kehadiran studio siar mini ini ternyata sukses menarik minat generasi muda untuk menepis keraguan dan berani mencoba berbicara menggunakan bahasa Inggris di depan mikrofon. Salah satu pengunjung dari Akademi Kepolisian, Erlangga Putra, mengaku mendapatkan pengalaman baru yang sangat menyenangkan setelah memberanikan diri tampil untuk melakukan siaran percobaan. Dirinya mengaku sangat termotivasi oleh pesan kampanye program tersebut yang mengedepankan keberanian, sehingga dirinya merasa terdorong untuk berani mempraktikkan bahasa asing tanpa diliputi rasa takut berbuat salah.
3: Untuk kesan-pesannya cukup seru karena kebetulan itu pengalaman pertama saya juga sih di radio kayak gitu. Baru pertama kali juga pakai headset ya. Terus juga mungkin saya kan juga masih belajar kan, masih dalam proses belajar. Terus mencoba apa ya, berkomunikasi dengan orang yang baru itu sesuatu hal yang new experience lah.
2: Dukungan promosi yang masif diharapkan mampu menjaring lebih banyak peserta untuk bergabung dalam program English Corner. Terobosan edukatif ini menjadi wujud nyata komitmen LPP RRI dalam mencetak generasi muda daerah yang unggul dan berdaya saing internasional. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, hingga hari ke-6 pelaksanaan sensus ekonomi kemarin, BPS Kabupaten Wonogiri memastikan pendataan door-to-door berjalan lancar dengan sasaran sekitar 7.500 satuan lingkungan setempat SLS di seluruh wilayah. Sebanyak 1.384 petugas telah diterjunkan untuk mendata kegiatan ekonomi, usaha pertanian, dan profil penduduk. Berikut laporannya.
4: Kemarin kita sudah melakukan Pensus perdana itu di tanggal 15 Juni hari Senin.
5: Hari ke-6 pelaksanaan sensus ekonomi, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Wonogiri memastikan proses pendataan berjalan sesuai rencana. Petugas kini mulai menyelesaikan pendataan pada Satuan Lingkungan Setempat atau SLS pertama di wilayah tugas masing-masing. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri, Rahmat Iswanto, mengatakan sensus perdana telah dimulai pada hari Senin lalu. Hingga saat ini, sebagian besar petugas telah bekerja melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah.
4: Di sekarang sudah praktis, sudah hampir rata-rata petugas sudah melakukan pendataan di SLS pertama yang menjadi wilayah tugasnya. Jadi setiap petugas itu rata-rata mempunyai beban tugas untuk melakukan pendataan di sekitar 5 sampai dengan sekitar 10. SLS.
5: Ia menjelaskan setiap petugas memiliki tanggung jawab mendata sekitar 5 hingga 10 SLS, bergantung pada luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 7.500 SLS atau satuan lingkungan setempat yang menjadi sasaran pendataan di Kabupaten Wonogiri.
4: Itu mendata sekitar ada 7.500-an SLS di Wonogiri yang nanti pendataannya door-to-door, jadi semua rumah akan didata, baik itu untuk mendata kegiatan ekonomi, mendata usaha pertanian, dan juga profil penduduk juga didata juga.
5: Dalam pelaksanaan sensus kali ini, BPS Kabupaten Wonogiri mengerahkan 1.384 petugas. Jumlah tersebut terdiri atas 1.219 petugas pendata dan 165 pengawas lapangan yang bertugas memastikan proses pendataan berjalan sesuai ketentuan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar, ratusan orang rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten hari ini. Belasan gunungan yang disediakan dalam rangka merti desa ini habis dalam sekejap diserbu oleh warga. Adam Sutanto melaporkan.
6: Ini kan dari temanya Mijil, yaitu Mijil itu lahir kembali. Jadi masyarakat Perawatan itu berharap tumbuh kembali. Semangat baru untuk merawat perawatan.
7: Festival kebudayaan yang ditandai dengan kirab gunungan hasil bumi di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berlangsung meriah. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Desa Perawatan itu dalam rangka bersih desa dikemas dalam bumi Sangkara tahun 2026. Gelar budaya Desa Perawatan diawali dengan kirab belasan gunungan hasil bumi dan juga sayuran dan juga buah-buahan dengan berjalan kaki keliling desa. Kirab tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Perawatan Sabik Muhammad dan Camat Jogonalan Murdoko dengan diikuti para perangkat desa, para ketua RW dan RT, serta masyarakat setempat. Ragil, Ketua Panitia Festival Kebudayaan dan Merti Desa Bumi Sangkara, Desa Perawatan, kepada RRI mengatakan kirab gunungan tersebut merupakan rangkaian dari Merti Desa tahun 2026. Kegiatan itu sebagai wujud syukur atas pertanian yang ada di desa tersebut hasilnya melimpah.
8: Hari ini apa

0: kegiatannya itu setelah kirap ada arah apa perayaan gunungan di lapangan. Kemudian siangnya nanti ada lomba-lomba untuk anak-anak, itu merupakan ramah lingkungan untuk anak gitu.
1: Kegiatan itu diikuti 13 RW yang ada di desa tersebut. Masing-masing RW membawa gunungan hasil bumi dan juga pengiringnya. Tokoh masyarakat setempat, Abadi, kepada RRI mengatakan cukup mendukung dari acara itu sebagai upaya melestarikan kebudayaan. Selain itu juga, kegiatan Merti Desa sebagai upaya ajang silaturahmi dalam menjaga kerukunan.
2: Ya kalau tanggapan dari kami, ya tetap kami mendukung dari pemerintahan desa. Gitu. Kenapa? Itu untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
3: Ini apa?
1: Bentuk dukungan dari masyarakat terhadap gelaran itu yakni masing-masing RW dengan membuat gunungan dari kegiatan Festival Kebudayaan Desa Perawatan. Yang menjadi perhatian banyak orang adalah adanya rebutan gunungan. Belasan gunungan itu habis dalam sekejap menjadi rebutan para pengunjung yang datang. Sebelumnya di Balai Desa Perawatan dalam rangka Merti Desa Bumi Sangkara 2026 juga digelar doa bersama lintas iman. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Informasi haji, sekarang pendengar, berjalan 20 hari operasional masa kepulangan jamaah haji. Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan sebanyak 57 kelompok terbang atau kloter dengan jumlah total 20.390 jamaah haji. Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska Amalia menghimbau bagi jamaah yang masih berada di Tanah Suci untuk tetap menjaga kesehatan mengingat masih terus bertambahnya jamaah yang meninggal dunia.
5: Sesampainya di bandara, Bapak Sukasto mengalami penurunan kondisi kesehatan.
6: Hingga hari ke-20 operasional masa kepulangan jemaah haji di Embarkasi Solo sudah menerima kepulangan sebanyak 57 kelompok terbang atau kloter dari Tanah Suci dengan total sebanyak 20.390 jemaah. Selain itu, dalam data berjalan juga diketahui ada sebanyak 52 jemaah meninggal dunia. Jumlah ini bertambah satu setelah sebelumnya hanya 51 jemaah. Ditemui di Asrama Haji Donohu dan Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa satu jemaah asal kota Surakarta meninggal dunia saat ingin menaiki pesawat menuju kembali ke tanah air. Mendengar kabar tersebut, PPIH Embarkasi Solo turut berbelasungkawa kepada keluarga jemaah.
5: Ketika akan penerbangan, sesampainya di bandara, Bapak Sukasto mengalami penurunan kondisi kesehatan yang sebelumnya informasi dari istri dan petugas kloter. Ketika dari Madinah menuju ke bandara, Bapak Sukasto kondisi dengan baik-baik saja, tidak ada keluhan apapun. Namun sesampainya di Bandara Madinah, Bapak Sukasto merasakan sesak nafas dan batuk dan akhirnya dilarikan di klinik Bandara Madinah. Dilakukan penanganan medis di klinik Bandara Madinah, kami mendapatkan informasi bahwasanya Bapak Sukasto dinyatakan wafat. Tentunya kami sangat berduka cita kepada Bapak Sukasto. Semoga Bapak Sukasto wafat dalam keadaan husnul khotimah.
6: Sementara itu, jemaah asal Kabupaten Boyolali, Ida Purwaningsih, mengaku senang sudah menyelesaikan ibadah hajinya dan kembali ke tanah air. Meskipun sempat mengalami keterlambatan penerbangan pulang dari Arab Saudi, namun dirinya mengaku tetap bersyukur diberikan kesehatan dan kelancaran selama di Tanah Suci.
7: Dari Madinahnya, penjemputan dari bis dari Madinah itu mengalami keterlambatan pada keberangkatan.
8: Terus gimana sekarang sudah sampai?
7: Aduh, lega rasanya, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, nikmat sehat pokoknya sampai sini sudah kembali ke tanah air. Rasanya cepat sekali 40 hari. Di sana alhamdulillah selama di sana nyaman, diberi kemudahan, kelancaran, pelayanannya juga baik dari kloter, kemudian tim medis semuanya alhamdulillah melayani jemaah dengan penuh sabar.
6: Melihat banyaknya jemaah yang mengalami penurunan kondisi kesehatan, PPIH Embarkasi Solo terus menghimbau kepada jemaah baik yang masih berada di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di tanah air bisa terus menjaga kesehatannya dan melaporkan kepada fasilitas kesehatan daerah saat merasakan adanya kurang enak badan hingga mual. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
4: Demikian pendengar seluruh rangkaian warta siang sepekan hari ini. Terima kasih perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pendengar Anda terus mendengarkan siaran kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan sekarang kita bareng-bareng yuk di program kita terakhir di atau segmen terakhir di program kita Surakarta siang ini. Jam Santai.
1: Jam Santai.

0: Jam santai hadir sekarang pendengar. Lama tak jumpa ya kayaknya ya. Ya, semoga sehat-sehat segalanya ya. Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat duitnya, sehat makanannya. Wah, pokoknya semuanya ya, yang sehat-sehat aja. Amin, amin, amin. Semoga kita semua dalam kondisi baik, bersemangat siang ini. Dan silakan yuk, mari yang pengen gabung di jam santai boleh masuk 638055 untuk phone call, WA call dan WA chat 081 3901 5525. Sekarang sudah boleh. Halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai Mbak Nana yang
0: tadi. Selamat siang Mbak.
1: Assalamualaikum Mbak Tarmi. Nana.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi.
1: Sehat Mbak?
0: Alhamdulillah Mbak Tarmi.
1: Untuk lo satu.
0: Loh, letus pundi.
1: Pada latikar separo ya Mbak.
0: Loh.
1: Kiwa tengen nih duer kabe.
0: Malah presisi nge. Malah seimbang mengke Mbak Tarmi.
1: Mbak Loro lho.
0: Lah kanan kiri carene.
1: Oh, Mbak Rai sing siki sedonane rapate ning nggo mamah ki yo ora iso lembut piye.
0: Nah.
1: Apa masar di blender?
0: Lega sembuh ya Mbak Tarmi ya, pakai obat yang pas cocok biar nanti segera sembuh. Amin. Mbak Tarmi ngersake lagu mboten?
1: Anggih ngersake.
0: Oh, nanggih. Lagune menapa Mbak Tarmi?
1: Masihkah kau ingat itu ora, Mbak?
0: Masihkah koyone ora kelingan iya. Siapa tuh yang nyanyi?
1: Temanin apa tuh Mbak Nana?
0: Oh, ini paling seneng itu kalau dapet oleh-oleh itu apa?
1: Oleh-oleh kane sedulur apa kane
0: apa? Yes, oleh-oleh apa paling seneng itu dapet oleh-oleh apa? Makanan ya?
1: Panganan.
0: Oh, panganan
1: aku
0: paling seneng.
1: Aku paling seneng, Mbak. Mergone apa kokean ndok, kolesterol
0: seneng. Oh iya.
1: Aku gitu kok kayak putuku sing gaene seneng kowe kalau Mbak.
0: Oh gitu, ya.
1: Pengin sing ajeng berangkat teng Jepang.
0: Oh gitu, hati-hati ya buat cucunya ya. Nggih, ya wis kalau gitu tak ganti aja. Paling enggak seneng kalau dapat oleh-oleh apa lo, ya tau biasanya. Tak walik sekarang.
1: Seneng itu enggak gampang.
0: Apa?
1: Ngomong desa tripeng pohong.
0: Oh, gampang banget ya. Iya. Yeah.
1: Aneh kadang anakku mantu ini kok kayak wah anggur paling enak.
0: Gitu, wah itu paling enak,
1: enak
0: ya.
1: Kecut mah aku mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Naik kecut tentu nelinu mbak. Tak tripon lebu dan ini mbak.
0: Dereng.
1: Oh, tuh ada di gandul salamnya.
0: Dereng atur si gandul ini. Lepas temu
1: mbak? Dalam? Nyai temu wati pun lebet dereng.
0: Panjenengan yang pertama mbak Tarmi.
1: Nopong ke?
0: Oke.
1: Masa tuh mbak? Lama tak pilih ini di bal-balan
0: lah. Bal-balannya belum selesai ya piye, nak bal-balan terus.
1: Nah ya kok, pilih ini kok tiba ini, mbak Nana.
0: Masihkah kau ingat ini yang siapa tuh?
1: Ya, saya pokoknya masihkah keingat Mbak Nana yang cantik? Mbak Nana ki tambah cilik apa tambah lemu to ki?
0: Iya, tambah piye ya iki ya.
1: Suwe ra moro kangen.
0: Lah nggih to, kapan-kapan moro nggih.
1: Mbak Nana ki sekali-kali ning moro nggonku.
0: Oh, ngono.
1: Terus tak kei kuwi mulai gawani karak digoreng. Wah, karake ombo-ombo banget lho, Mbak.
0: Malah kebak-bak itas ya, ini ombo-ombo banget ya.
1: Maksudnya naik mateng Mbak.
0: Oh gitu.
1: Anu saya mentah.
0: Mau naik mentah gak ombo-ombo. Oh iya.
1: Mau kaya raiku rada.
0: Gih, Mbak Mei mau kirim mboten? Kirim-kirim sinten.
1: Kagem Bu Nini, kagem Bu Endang, Sukoharjo, Bu Yuni, Mas Andi, kagem Bu Eni Sudami, Bu Retno Hardani. Pak Jo ora tau mlebu ya, Mbak?
0: Pak Jo. Tapi
1: ini laris kok iki. Wah, wis. Kagem Pak Kris kok nggih mboten mlebet. Kagem Pak Tri, Pak Muladi, Bu Temu, kagem Bu Menti, Bu Agustin, kagem Mbak Nana.
0: Saya.
1: Semoga sehat selalu sah keluarga. Salam
0: amin, amin, amin.
1: Kakak Mas Santoso, semoga sehat. Mm-mm. Lancar rezeki.
0: Lancar rezeki.
1: Mesra kalian Mbak Nana.
0: Aduh, mati, mesra. Saya. Amin.
1: Dibelah-belah.
0: Oke. Amin,
1: wah,
0: amin.
1: Wah, berikut mantannya anyar kok. Anune ngejur.
0: Iya.
1: Siarane. Oke. Oke, wow. Jorengan temjam. Anu pun siaran lho Mbak. Waduh sergemen sih.
0: Iya,
1: berarti no. Diantar gitu.
0: Biar tambah mesra ya. Gih, gitu ya Mbak Tarmi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih Mbak Tarmi, panca pun da'ah ya. Pancanya bisa masuk nih yang rindu di hatinya judulnya ya. Ho-o kan? Ho-o kok yo. Ya sudah, saya mau buka lagi 638055 boleh. Lalu WA call-nya juga boleh 081390155525 untuk di telepon. Kalau mau ngechat bisa. Silakan di chat ya. Sudah banyak yang masuk sih untuk pesannya ya, pesan WA-nya. Terus ini ya, pertanyaannya saya ganti deh tadi paling enggak seneng kalau dapat oleh-oleh apa ya? Oh, aku kok ndokasin ya, ndokasin kok aku rasa seneng. Oke, sekarang saya mau buka telepon call lagi. Halo, selamat siang. Jam santai. Waalaikumsalam. Bu Endang menikah?
2: Iya, di Cemani.
0: Di Cemani, Bu Endang.
2: Ini dari jaringan
0: di Cokro
2: Renang.
0: Anak sepal. Lah ya kok kelebus ya.
2: Oh, kering.
0: Yalah, habis renang ya. Alhamdulillah, semoga Bu Endang juga begitu sehat. Ah, kalau paling enggak seneng kalau dapat oleh-oleh apa?
2: Aduh. Ya,
0: seneng kape ya?
2: Kemauannya dia ya, Mbak.
0: Oh gitu. Iya, iya memang sama ya dia. Ning sok-sok kan ada sing gak seneng ya.
2: Tempe apa ya disyukuri
0: kalau
2: anak
0: cucu
2: itu tahu yang
0: si mau. Oh iya, oh kalau anak cucu pasti tahu ya. Oh.
2: Sama buah-buah itu ada.
0: Oh gitu.
2: Buah itu penting nggak?
0: Buah penting. Mm-hmm. Oke. Okay. Lagunya apa?
2: Masih Mbak Nana?
0: Masih.
2: Ya, lagunya Nia dan Niati ya Mbak.
0: Yang apa Nia dan Niati?
2: Apa aja?
0: Apa aja? Oke. Okay. Oke okay, boleh. Nia dan Niati. Buat ya, siapa lagunya?
2: Ya,
0: boleh.
2: Lebak panting, tapi si pure durage. Mbak Nas, begini, Pak Kres, Pak Kri, Delta, Mas Bima, Mas Andi, Karen, Dwata Kri, semuanya ya Mbak ya?
0: Semuanya,
2: oh, ya, boleh. Ya, lupa aplikasi.
0: Nah,
2: Mbak Nana,
0: saya amin. Assalamualaikum. Matur nuwun Bu Endang, waalaikumsalam Bu Endang di Cemani ya. Kok lali toh ya. Bu Endang di Cemani. Oke, sebentar ya mana kok hilang ya oh ini. Oke. Bu Endang tadi Lia dan Niati ya, boleh. Saya mau buka WA call-nya boleh lo bisa lo ya. Saya kebuka telepon lagi. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo, selamat siang Jo.
0: Pak Tri. Waduh, sensus penduduk iki wis mulai ya. Nggih, sugeng sehat
3: keluarga Mbak nggih.
0: Alhamdulillah Pak Tri, semoga Pak Tri juga begitu. Nge. Pak Tri, kalau dapat oleh-oleh paling enggak seneng sing paling enggak seneng itu yang apa?
3: Menawi kula oleh-oleh sing sinten mawon nggih.
0: Seneng
3: sangat doyo remen. Namane nggih enak sebetan remen manu Mbak. Ning kang kula mboten cerdas. Barang sing kula mboten cerdas
0: meneng mboten
3: nggih. Mulai-mulai kula sampun ngantos
0: sampun. Nggih.
3: Mbak nganu kadang-kadang roti sing pompol kalih buah-buahan sing empuk.
0: Berarti sesuk anu wae, tak gawake marneng yo.
3: Niku. Napa mulai intip goreng.
0: Intip ngoten niku waduh yo. Nggih. Monggo Pak Trik lagunya apa toh ini?
3: Nganu Mbak, Iwan Fals Mbak.
0: Oh Iwan Fals saja yang apa?
3: Bento.
0: Yang bento boleh. Boleh boleh. Monggo kirim ya. Monggo.
3: Salam salam sugeng siang kagem Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Cita-Cita, Kakak Mujo, Dewan Kalimantan, Sugeng Sangah, Bunda Ini Semarang, Mas Andi Batam, Sugeng Sangah, Mas Andrian, Bunda Kakak Putri Boyolali, Sugeng Sangah, Mas Bima Kargo Suro, Sugeng Sangah, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Dewan Tuan Salamadu, Sugeng Sangah, Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Boyolali, Sugeng Sangah, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papiruti, Bapak Bambang Mido, Bapak Bujo, Mas Ujo Sandi, Bapak Sabto, Bapak Sakti, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Herman Muhammad, Bapak Wali Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Sami Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Mati Soberi, Mbak Cita Lestari, Mbak Dewi, Mbak Simaren Lestari, Mbak Sri Hartini, Kuitu Matang, Bunda Agustin, Bunda Menteri, Bunda Rakel, Bunda Elisa, Sugeng Siang, Kakem, Bunda Endang Sri Dastuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Sri Sukarjo, Kuitu Matang, Bunda Hajasri, Sugeng Siang, Kakem, Bunda Gilem, Bunda Temumati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Tinjatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sidaton, Bunda Isma, Yang Noyo, Yang Sunu, Yang Ini, Yang Yunurul, Kuitu Matang, Bunda Rangadani, Bunda Tanatuti, Bunda Trik Prabon, Kuitu Matang, Bunda Nur Nusuan, Sugunisnya Kakem Bunda Wigati Wanusobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nisaktini, Kuitu Matang, Bunda Umi Karen, Selamat sore, Kakem Kakak Puja, Wanung Papua, Kuitu Matang, Bapak Kirasem Gede, Sugung Siang, Kuitu Matang, Sudoyan, Kamu dan Jam Santai, Sore Siang Meniko, Sugung Santan, Sugung Santai, Salam Sehat, Salam Budaya, Salam sejahtera Kak Panjenengan sedaya kagembangan hajan santosa iki pasang pendatangan kan Gusti Allah kabeh wijangan kesarasan kesehatan kelancaran lan kono ngayahi sedaya kewajibanipun sawi kaniringan sedaya kata berkah melimpah saha ingkang barokah
0: nggih
3: matur nuwun sanget Mbak Wedalipun
0: matur nuwun Pak Tridi. Waalaikumsalam Pak Tridi Boyolala ya lagunya apa tadi Pak Tri Iwan Fals ya kalau soimah ya kalau dapat oleh-oleh itu sesungguhnya dia itu seneng tapi sukanya bilang gini geding aku nek ngene iki yo geding aku Anda Anda itu apa yang namanya dapat oleh-oleh itu ya alhamdulillah itu pasti ya pasti kita terima pasti alhamdulillah tapi yang saya maksud adalah kalau dapat oleh-oleh itu enggak seneng kalau jenisnya apa pasti kita terima, pasti yang terserah yang ngasih ya, namanya juga oleh-oleh. Cuma kan ada kan yang gak kita senengin, ya kan? Tuempe bengok atos ya. Alhamdulillah nanti dikasihkan ke yang mau ya. Apa nih, dapat oleh-oleh apa ya yang gak seneng ya? Saya juga punya WhatsApp nih ya, sebentar ya. Oh ini, bukan. Oh ini ya betul. Ya, Pak Sardi dulu kayaknya. Mana sih tadi, sebentar ya. Ya betul, Pak Sardi. Mbak Nana minta lagu Ada Band Karena Wanita Ingin Dimengerti. Sudah ya, Pak Sardi sudah saya putar tadi ya. Salamnya Pak Beni, Pak Muladi, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Wigati, Bu Ragil, Bu Endang di Sukoharjo. Lalu Mbak Nana metugas ya, doa dari sini semoga tetap sehat, semangat, fresh, selalu oke. Begitu Pak Sardi. Alhamdulillah sudah didoain lagi ya. Saya tuh gak siaran berapa hari sih? Lama ya, 4 hari atau 5 hari sih. Wah, sekarang begitu berjumpa sudah didoain lagi ya, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Sardi, Pak Sardi juga sehat-sehat selalu. Selamat melukis sambil mendengarkan Pro 1 ya. Lalu ada Umi Karim. Mana tadi? Ini ya. Hai Mbak Nana, lagu Yogyakarta dong. Salamnya buat semua monitor tanpa kecuali, buat cantikku. Tak temennya sambil gosok. Aduh, gosok meneh ya. Wes ditinggal 5 dino ya sik gosok ae. Sehat selalu ya cantik, love you. Aduh, tumben-tumben pakai love you segala. Ketunggali Mbak Citra iki ya. Matur nuwun selamat gosok-gosok ya. Sing digosok bajunya. Jangan lemeke tok, engko bajune rung ngono lho. Lemeke digosok ae. Bu Mulasi di Mojosongo, Mbak Nana sehat-sehat bahagia selalu. Salam-salam buat semua jam santai. Request lagunya Asmara Novia Kolopaking tadi sudah saya putar toh. Nggih Nggih, sudah saya putar untuk lagu asmaranya tadi. Terus yang selanjutnya ada Mbak Felicia di Colomadu. Mbak Nana lama banget sepertinya gak join sama Mbak Nana saya. Iya, orang saya juga lama gak siaran. Iya. Mbak Felicia, maklum Mbak, saya lagi sibuk. Dan suara Pro 1 di Colomadu ada trouble nih beberapa hari kemarin. Oh iya betul, kami sedang maintenance untuk setting audionya ya. Kemeresek plus suaranya mengecil sendiri loh Mbak, tapi sekarang udah terdengar lagi walaupun masih sering mengecil sendiri. Izin request lagunya Brisia Jodi yang Rindu Dalam Hati, sudah saya putar tadi enggak nggih Mbak Felicia. Salam untuk Mbah Tarmi di Joglo dan Kak Bima yang Cogan, cowok ganteng. Cie. Pendengar Pro 1 juga loh itu Mbak. Iya nggih. Untuk Mbak Nana selamat tugas, siarannya semangat sukses selalu, duitnya turah-turah ya Man. Amin, amin, amin. Terima kasih nggih Mbak Felicia, selamat mendengarkan jam santai. Lalu ada Pak Faiz. Hai Pak Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Faiz. Salam sehat selalu untuk semua nggih. Matur nuwun Pak Faiz, selamat bergabung di jam santai sampai usai ya Pak Faiz ya. Sehat-sehat terus Pak Faiz. Bu Seno Haryani di Klaten juga masuk. Selamat siang Mbak Nana, selamat siang Bu Seno, selamat tugas, semoga sehat selalu. Siang ini ikut gabung di jam santai saya. Oh, di jam santai sayang. Weh. Menanggapi temanya, aku apa oleh apa yang disukai, kalau aku ya terserah yang akan dibawa sebagai oleh-oleh Mbak Nana. Tapi anakku tahu kalau kesukaanku apel dan buah pir Mbak Nana. Lagunya Iwan Fals nanti yang keluar bentong nggih Bu Seno nggih. Kirimnya untuk semuanya aja. Matur nuwun Bu Seno. Lalu Mbak Atila di Mojosongo betul. Mbak Nana request lagunya Ziga Sahabat Jadi Cinta. Salam sehat bahagia semangat buat Mbak Nana. Buat Mbak Nana dan seluruh pendengar jam santai. Kok merepel ya pok luwe pok piye iki ya. Ya sudah. Saya mau putarkan lagunya Mbah Tarmi dulu aja ya. Rindu di hatinya judulnya. Dari Pance Pondaah, nanti ada Nia Daniati juga ya. Gabung di sini terus kita bareng-bareng di jam santai.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi membubarkan Bea Cukai dan seluruh mafia ekspor di Bea Cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, dalam video itu tidak ada yang menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan Bea Cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah di akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato itu, Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran Bea Cukai oleh Presiden Prabowo. Namun akhirnya, wacana itu dibatalkan karena Prabowo melihat Bea Cukai telah banyak perbaikan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kok di FYP ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti

0: data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: dari Mas Katon, Mas Lilo, dan Mas siapa lagi? Mas Lilo, Mas Katon sama kok lupa ya? Kok lupa sih? Ya wis, pokoknya Kela Project ya. Yogyakarta lagunya ya. Anda masih terus gabung di Jam Santai.
1: Jam Santai.

0: Mas Adi yang satu ya. Duwe ling-ling sih. Mas Katon, Mas Lilo dan Mas Adi Club Project. Ini tadi request dari Umi Karim bukan sih tadi yang request Yogyakarta. Ya, Umi sudah saya putarkan ya, Sekarang saya mau. Oh iya, lagunya Pance Pondah tadi rupanya bukan yang dimaksud Mbah Tarmi kayaknya ya. Tapi enggak apa-apa yang Mbah Tarmi ya, saya ganti sama Mas Pance karena yang Ii Sugianto itu yang dimaksud Mbah Tarmi tadi itu lagunya tahun 79. Sama sekali tidak masuk ya. Oke Mbah Tarmi, selamat bekerja Mbah Tarmi. Bekerjanya sewantai Mbah Tarmi ya, ya. Terus ada siapa di WA call boleh, WA chat juga boleh, telepon phone callnya juga boleh. Monggo 638055 bisa Anda hubungi, lalu WA call WA chatnya 081 3900 155 25. Yang ada di mana tadi ya, sebentar ora ketok sih ya, mana oh di sini Pak Muladi kayaknya. Pak Muladi, selamat siang, jam santai Pak Muladi.
1: Halo
0: selamat siang. Monggo Pak Muladi, kalau dapat oleh-oleh itu sing gak seneng nih sing opo Pak Muladi?
1: Oleh-oleh
0: apa
1: ya,
0: sing atos-atos
1: misalnya ada ke, kalau apa di pasar itu ya terserah yang mau beli apa itu.
0: Ya wes nek terserah ya. Lagunya apa ya, Pak Muladi?
1: Lagunya masih bisa ini,
0: masih sepertinya masih
1: ya apa? Kalau bisa aku ya minta lagu itu dari Fatin aja
0: ya. Fatin yang Salahkah Aku Mencintaimu bagus loh.
1: Fatin ya.
0: Boleh, monggo kirim-kirim dulu Pak Muladi
1: ya. Salam-salam untuk Pak Tri, sudah masuk
0: sudah
1: ya,
0: sudah tadi. Masuk tadi
1: nomor 1
0: biasanya. Enggak, nomor 3 tadi.
1: Oh nomor 3. Pak Tri, ada Pak Prapto, Pak Gadot, ada Pak Benny, Pak Kris, Pak Faidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Ali Karim, Pak Yasem Gede, ada Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, ada Mbak Siti Aisyah di Kalbar itu ya.
0: Betul, nggih.
1: Nama Pak Gadot itu yang di Kalbar ya. Mas Andi Batam, Mas Andrian, ada Mas Bima ya. Pak Rohman juga, ada Bu Endang, Bu Menti, Bu Agustin, Bu Anggun, ada Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Yuni juga, Bu Nini, Bu Temu, Bu Rakil, Bu Menti, Bu Endang juga, Bu Cindy, Mbah Tarmi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Widati juga, Bu Rere, Bu Lastri ya, Bu Tanti juga, dan semuanya.
0: Dan semuanya, oke. Matur nuwun ya Pak Muladi ya.
1: Ya terima kasih Mbak Nana.
0: Sami-sami Pak Muladi. Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat menikmati jam santai ya Pak Muladi ya. Pak Muladi ini kalau nggak jam santai kira-kira mendengarkan Pro 1 atau enggak ya? Ya. Kok tadi enggak nanya toh yo, enggak nanya sekalian. Yang penting Pak Muladi sehat, bagas waras nggih Pak Muladi nggih. Selamat mendengarkan jam santai terus sampai usai nanti. Yang mau WA call lagi boleh, monggo silahkan. Phone call-nya juga monggo silahkan. Boleh masuk-masuk dan pilih-pilih lagu-lagu Indonesia saja. Lagu mancanya enggak ada kalau jam santai ya. Hanya lagu-lagu Indonesia. Indonesia. Ada siapa? Halo, selamat siang, jam santai. Bu Temu?
2: dalam.
0: Ya aja dicincengke ngono kuwi. Pelan-pelan. Aja dicincengke, heeh, diuduk dhisik.
2: Sing terakhir Mas Orlando ndang oh tak tinggal mundur martabak sampai goreng entuk wong serok.
0: Heeh, martabak iki ya senenganku. Apa-apa kok seneng aku ya. Heeh. Butemu ngersake lagu riyen mboten?
2: Oke lah, nek jon lagu aku jatuh cinta enak. Nek boleh kalau enggak boleh.
0: Kayak aku jatuh cinta karo sapa iki?
2: Oh, sama yang di tipes kan jatuh cinta.
0: Alah.
2: Oh, semua boleh tapi berjiwa muda.
0: Iya, aku punya lho, aku jatuh cinta tuh aku punya lho lagunya. Apik lho.
2: Wes monggo terserah sing penting.
0: Aku jatuh cinta. Wah. Sejak mesra ngono ya.
2: Apa?
0: Butemu itu kalau dioleh-oleh ya pasti seneng, pasti bersyukur ya pasti itu. Tapi nek jujur gitu ya, ono sing ora disenengi ngono nek dioleh-oleh ya apa?
2: Nek dioleh-oleh jeruk.
0: Jeruk kecut, ras seneng ya nek jeruk
2: kecut. Roman
0: to mantone suntik
2: aniwang.
0: Oh, wis melentuk tapi disuntik gitu ya. Aku ya ora seneng ya nek ngono.
2: Yo ora ono bae.
0: Iya.
2: Heeh. Nek buat anu 3 saja enggak usah.
0: Oh iya, 3 boleh ya.
2: Tambah tarmewah sing saya wae tambah dibepek kok karak.
0: Kuarake jarin gede-gede ngono ya. Tiada itas ora sedeng.
2: Juga aku penting ayo masuk ya di jerje. Wong iki spray jako ira on air piye to Bu karek kersamu ki piye. Terus bume seta, kita masuk. Belum.
0: Belum. Berusaha masuk tapi belum. Belum oh, pas iya. Tadi yang nggih.
2: Ya ini aku dia dua ayu.
0: Yo yo ayu. Wong balaku kabeh ayu aku temu. Termasuk
2: ya, temu.
0: Termasuk jenengan. Ngono tak kandake lho engko.
2: Ketemu PSK, pesek ki paling gede. Sapa yang berani sama bertemu tak tenggol ki paling gede lho goleng.
0: Lah itu bukti dari ini ya, ya ngewes terus nanti ya gede gitu.
2: Sekarang itu lengan-lenganku tambah gemuk ya lengannya Muhammad Ali
0: terlalu apa iya? Apa iya tuh
2: ya? Ya gemuk tenan nombok lo temen butemu sakit lo momen nih lo kok ini mangani apa lo masak kok hati nenengnya gur seneng wis ora mikir iki ya pak ya.
0: Lah iya tuh ya ora usah dipikir.
2: Aku mau matur jujur betul. Nah aku salam sungkem kagem ibu jane sampai ke tenan apa ora?
0: Ya disampe ke to.
2: Oh ya wis tenan dadi maturone ora
0: bulat. Ning ora usah bendina gur nek kelingan.
2: Lagi ora wis mun salam sekali lagi buat ibu
0: semoga iya, banyak. Iya, muga-muga sing hari ini kelingan ya sing hari ini muga-muga ya. Ya sok-sok kelingan sok-sok ora, Bu. Piye?
2: Awet ngomong putra wae.
0: Amin. Aku lu dimong terus.
2: Tambah ayu.
0: Amin.
2: Tidak kemana-mana selamat selalu malam.
0: Amin Bu, temu juga begitu ya. Nek goreng itu hati-hati aja ngantek kecipratan gi.
2: Oh iya terima kasih, belum pernah kecipratan aku.
0: Oh lo iya, pakai helm nek perlu.
2: Gereng mata buah helm itu kan amusnya mbak Nana.
0: Terus pakai lengan panjang nung, kena tangannya kok gak malah boleng-boleng ya toh. Nggih, matur nuwun nggih butemu. Waalaikumsalam. Butemu lho ono-ono ae goreng martabak ngagem kacamata ireng. Kok nek kecipratan kan ya lara ta ya. Wis pake helm sing pake kaca gini. Heeh, terus tangane itu ya iya, tangan itu paling bahaya juga ya nek kecipratan. Minyak sing panas gitu kan nanti bisa blondeng-blondeng ngono ya, malah kaya macan tutul ya toh. Ya udah, saya mau buka dulu. Pak Kris sama Mbak Nining ini ya. Pak Nining, lho kok malah Pak Nining. Pak Kris.
3: Mas siang jam sana.
0: Oh iya, selamat siang. Ngene iki angger ngene iki mesti kuotane entek ya nek nyilih-nyilih Mbak Nining ngene iki.
3: Entar entar tak lepas kacamata dulu.
0: Aduh. Oh, les kok ngendi iki mau iki? Alhamdulillah.
3: Wah, biasa luar kota.
0: Kacamatane sing siji ireng, sing siji bening ngene iki terus piye?
3: kacamata
0: malah kayak Jaja Miharja.
3: Bukan, satunya ini lho, Mbak.
0: Siapa?
3: Almarhum Joni Iskandar.
0: Iya. Kok iso ya kacamata
3: ini? Ibu-ibu enggak pakai yang pakai tali seperti Joni Iskandar atau Jaja ya, Mbak ya?
0: Ya ada lho. Itu tuh untuk mencegah apa namanya? Kelupaan. General lali. ada yang pakai pasti yo. Nek Pak Kris malah rantene malah gegeden dikerone opo. Temane ini lho, nek diolele itu kan mesti yo seneng ya. Tapi mesti nek jujur ngono ana sing jenis-jenis sing ora seneng ngono. Apa Pak yang enggak disenengi nek diolele?
3: namanya diolele iki yo seneng to, Mbak. Tapi ada pilihan yang tidak seneng to.
0: Iya, nek jeruke kecut kaku yo ora seneng lho, Pak. Apa?
3: Ya supaya bikin tidak kecewa ya semua diterima, Mbak.
0: Oh, nek diterima diterima ya toh. Ini kan bicara jujur. Mesti kok dorawani ya. Kur ngendikan ngono lho rawani. Apa?
3: Enggak berani, Pak. Nanti kalau mau suwan tempatnya Mbak Nana enggak dikasih oleh-oleh.
0: Heeh,
3: gua nek enggak mau ini. Misalkan walaupun secuil karak ya, Mbak ya.
0: Nek karak seneng aku nek karak.
3: Lah, situ itu.
0: Heeh, ini nek jeruk
3: walaupun itu kecil, tipis, asin, tapi kan ya I love you ya.
0: Nek jeruke kecut ngono kae ya ora seneng aku, Pak. Anak-anak ayo. Ya udah, Pak Kris ini lagunya apa ya?
3: Sebentar, tadi dari Meksiko ya?
0: Apa ya dari Meksiko? Tunisia tadi.
3: Maksud saya Mbak Nana tadi tugas dari Meksiko toh.
0: Oh, 5 hari toh. Oh, saya dalam negeri kali ini yo.
3: Oh, tugas di negeri sendiri.
0: Dalam negeri ya kali ini.
3: Kalau saya dua-duanya, Mbak.
0: Oh, kemana?
3: TVRI saya stelet.
0: Komentator. Lo kan di TVRI sudah ada komentatornya sendiri toh. Ada reporternya.
3: Terus kan sepak bola.
0: Ya.
3: RRI kan bahasa Indonesia.
0: Oh, jadi ini kendala bahasa ya. Pak Kris enggak bilingual toh.
3: TV saya kecilkan saja, tapi radio gua gaspol impor.
0: Wah, berarti ya ini kolaborasi yang menyenangkan ya untuk seperti yeah. Pak Kris yang memang
3: ada. Masa saya kalau ngelilir tengah malam itu, Mbak. Tetap klik RRI Pro 1 toh. Walaupun sambil tidur-tiduran.
0: Tahu nampaknya perkembangannya asalnya. Ya.
3: Wah, lagunya masih enggak? Gitu.
0: Masih.
3: Lagunya masih, saya enggak dulu saja, tak salam-salam aja.
0: Ya, monggo.
3: Buat Wikati, Amulati, Pak Bang Murdo, Mudan Buginem, Bu Yuni, Yang Tanti, Bu Sri, Mas Faiz, Bu Indang tiga-tiganya. Ini kan enggak dibatasi toh?
0: Yo masih. Oh, dibatasi tinggal setengah menit.
3: Oh, tinggal setengah menit. Oke. Bu Elisa, Bunda Modesta, Bu Ragil, Pak Prapto.
0: Oke, men yo terusan yo. Terus.
3: Bu Siti Aisyah. Pak Puja. Kemudian Pak Tri, Mas Ani di Batam. Dan yang lainnya menyusul. Oh, iya. Oh anu Pak Rudi.
0: Alah, cek tanduk ya.
3: Oke, gitu aja. Nanti dilanjut Mbak Nana ya, Mbak.
0: Oke. Terima kasih. Oke, ya Pak Kris. Nggih, Pak Kris di Tasik Madu. Salam untuk Mbak Nining ya. Gitu ya. Sebentar. Ada siapa di WA-nya? WA. Hayo WA mana WA? Pak Budi Parianto ya. Pak Budi Parianto di mana Pak Budi? Pak Budi di mana sih? Solo bukan ya? Halo Pak Budi. Mbak Nana, lagunya Gray Simon itu enggak masuk Pak Budi. Kita lagunya paling lama tahun 90 Pak Budi ya. Yang paling enggak suka itu kalau dolele jenang dodol. Wah, Bapak luwegi ngono ya. Jenang dodol Mbak Nana. Kirim buat semua pecinta jam santai ya, Mbak. Salam dari Alas. Oh, Polokarto. Oh, dari Alaska, Polokarto. Oh, alah, ya. Matur nuwun Pak Budi, selamat mendengarkan Pro 1 ya. Salamnya buat Mbak Nana kelewatan. Oke. Okay. Semangat dan makasih. Nggih, semangat banget Pak Budi. Matur nuwun Pak Budi, sehat selalu. Lalu ada Pak Prapto, Mbak Nana absen. Selamat bertugas, semangat nggih, nggih. Absen saja Pak Prapto, selamat mendengarkan jam santai nggih Pak Prapto nggih. Bu Seno katanya mau ganti lagu Ebitnya, boleh enggak Mbak Nana? Semoga nanti ada waktunya nggih Bu Seno nggih. Matur nuwun sudah mau WhatsApp kembali. Mbok Nah di Pasar Legi juga sudah masuk. Sehat ya di Minggu Ceria ini, tetap semangat Mbak Nana. Amin. Mbok Nah juga semangat saya mudah-mudahan ya. Lagunya Reza Aku Wanita Mbak Nana kalau masih ada waktunya. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Citra Afitka, Mbak Tanti, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Mbak Citra Mongah-Monga, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hana, dan semua all crew yang terkasih. Mbak Nana bertugas sukses selalu dalam karirnya, lancar rezekinya, selalu bersyukur. Matur nuwun Mbok Nah doa-doanya, sehat selalu nggih Mbok Nah nggih. Tetap semangat Mbok Nah. Mas Gibor di Solo juga masuk. Siang yang ungkep Mbak Nana, piye puanas ngono to. Saya alhamdulillah ora kepanasan ya. Yang bisa saya tertawa hanya Mbak yang saya bisa tertawa mendengarnya hanya Mbak Nana. Oh begitu. Piye maksudnya? Dagel ngono. Bisa nyambung dan akal. Oke. Okay. Seperti tadi ini pegawai sensusnya ya. Kenapa pegawai sensusnya? Emang baca-baca kepean katanya. Dan yang sehat sukses selalu Jemba. Mas Gibor juga sehat selalu. Saya tuh paling gak suka kalau diberi oleh-oleh buah-buahan. Oh, tak tampanane Mas Gibor kalau buah-buahan ya. Sing penting aja buah kedondong. Rotok kecut itu ya. Matur nuwun Mas Gibor. Terus ada Mbak Lastri, betul. Bu Lastri. Selamat siang jam suante Mbak Nana absen. Saya tuh gak suka kalau diololai roti terus ada kejunya. Nah gini kilo maksud saya. Yo diterima nanti dikasihkan ke yang suka gitu kan. Roti yang ada kejunya. Saya yo ho-ho, by the way ya. Mending singkong goreng gitu loh Mbak Nana. Lagunya Gandel, salam-salamnya ngikut Pak Triboyolali juga buat semua pendengar Pro 1 tanpa kecuali dimanapun berada. Metugas, semoga gak lekas capek, sehat selalu Mbak Nana, amin. Matur nuwun Bu Lastri di Jaten. Lalu ada siapa lagi? Pak Budi bilang apa? Irwansyah Kamelia saja. Coba-coba nanti saya cek dulu ya. Lalu ada Pak Suko menginformasikan Mbak Nana. Oh apa Pak Suko? Absen. Kaget aku nek, tak kira ada apa ya. Absen saja boleh Pak Suko. Selamat mendengarkan Pro 1 ya. Terus ada siapa lagi? Mana tadi ya? Sebentar. Kok hilang ya? Oh ini. Mana sih tadi? Kok melompat kabeh gini ya? Bu Modesta enggak? Oh iya, Bu Modesta baru typing ini, monggo Bu Modesta. Boleh kalau mau salam-salam ya. Sekarang saya mau putar dulu lagu yang, lagu mana nih? Lagu Fatin dulu ya. Ini judulnya Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Cie-cie. Lagunya Fatin Sidkia saya kirimkan untuk Pak Muladi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar jam santainya udah sesi akhir banget ini ya. Tapi saya mau baca dulu WhatsApp-WhatsApp yang belum terbaca. Ada Bu Modesta, Mbak Nana. Saya tuh gak suka kalau dikasih oleh-oleh pisang kludruk. Iya. Yang ada hitam-hitamnya tuh Bu, iya kan? Gih Bu Modesta, matur nuwun sudah gabung. Modesta tadi kayaknya berusaha menelpon ya, tapi belum berhasil terangkat. Salam-salam ya Mbak Nana buat Pak Kris, Pak Muladi, Pak Pirudi, Mbah Tarmi, Bu Menti, Bu Retno Hardani, Bu Temuwati, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Heru, dan semuanya Mbak Nana. Bertugas, sehat selalu ya Mbak, lagunya Tarsan aja. Gih Bu Modesta, terima kasih sudah gabung di jam santai. Lalu ada Pak Pirudi juga akhir-akhir keren-keren ini ya. Selamat siang Mbak Nana, oleh-oleh yang paling tidak suka ceriping pohong atau balung ketek karena sudah tidak tedas Mbak Nana. Ya. Nanti kalau dapat oleh-oleh balung ketek, kah langsung kirimkan saya ya Papi. Nanti tak kremus gitu ya. Mohon izin kirim-kirim salam Mbak, boleh Papi. Salam bahagia untuk Pak Tri, Mas Andi, Pak Gatot, Kak Siti Aisyah, Kak Puja di Bintuni, Pak Kris, Bu Endang Cemani, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Nini Sardini, Bu Tanti Etali, Bu Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Mbok Nah, Bu Wisnu, Bu Agustin, Lek Karim, Nanda Citra, dan semua tresnawan acara jam santai. Matur nuwun Mbak Nana, happy weekend. Matur nuwun Papi, sehat-sehat terus ya Papi ya. Bu Yuni di Semarang juga barusan masuk. Di sini hujan, Jeng Nana, jadi nggak bisa kirim pantun. Iyalah, soalnya basah. Kalau Bu Yuni semua oleh-oleh suka loh, apalagi kalau diolelei jamu, oh begitu. Yang bungkusnya merah, capnya dua bapak apa itu? Mas Manggala tahu tempat belinya loh Mbak Nana. Udah ya Jeng, lagunya Nunut. Salamnya untuk semua aja. Kagem Jeng Ayu, selamat tugas, bahagia selalu. Tuhan memberkati. Matur nuwun Bu Yuni, terima kasih ya hujan-hujan mendengarkan jam santai. Mesti agak balapan sama suara hujan ya Bu Yuni. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat WA, WA call maupun phone call ya. Saya harus sudahi sampai di sini untuk jam santainya. Semoga tetap happy, tetap semangat, karena setelahnya Surakarta Sore ini akan hadir bersama Hanan Putra. Tetap bergabung bersama RRI Surakarta saja sampai tengah malam nanti. Nanti siaran langsung untuk jam 2 pagi ya, itu juga kami hadirkan untuk Anda untuk pertandingan Piala Dunia ya. Oke, saya Nenar dan Santoso pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini ya pendengar, saya Hanan akan menemani Anda sampai pukul 19.30 ya, nanti ya di aktivitas Anda di sore hari ini. Dan semoga di akhir pekan yang sedang berjalan ya, juga berjalan menyenangkan di minggu sore yang gak panas dan gak dingin ini ya. Semoga ada waktu Anda untuk beristirahat mungkin, atau mungkin berkumpul bersama keluarga ya, atau mungkin sekedar menikmati momen santai sebelum menyambut aktivitas esok hari yang lebih padat ya. Dan di awal kali ini kita buka dengan lagu untuk menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
2: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo na?
3: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lu?
2: Eh, iku ada anak mau cewek. Lah, kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
1: Alah, ra iso dijaga nih. Gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Nah, nyatane kok can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal. Tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai. Biar tambah percaya diri.
1: Ngono to, De?
2: Iya, Di.
4: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Indonesia, negeri yang berdiri di atas panggung raksasa bumi. Tiga lempeng tektonik dunia saling bertemu di sini. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Mereka bergerak, saling menekan, saling bergeser, dan setiap kali energi dilepaskan, tanah kita bergetar. Itulah gempa. Di sepanjang Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, lempeng Indo-Australia terus menunjam ke bawah Eurasia. Proses ini menciptakan jalur subduksi paling aktif di dunia, pemicu gempa besar dan tsunami. Belum selesai di situ, Indonesia juga disilangi ratusan patahan aktif. Sesar Sumatera, Lembang, Palu, Karo, Sorong, semuanya bisa bergerak tiba-tiba. Dan lebih dari 120 gunung api aktif, getaran vulkanik pun menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah alasan mengapa Indonesia sering dilanda gempa, karena kita hidup di negeri yang dinamis, kuat, dan terus bergerak bersama alam.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
4: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
4: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
4: RRI?
2: Iya.
4: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, hari ini 21 Juni 2026, dunia memperingati Hari Yoga Internasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui resolusi 69131 yang disahkan pada 11 Desember 2014. Usulan tersebut diajukan oleh India dan mendapat dukungan dari 175 negara anggota PBB. Yoga merupakan praktik kuno yang berasal dari India dan menggabungkan aspek fisik, mental, serta spiritual. Kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti menyatukan dan melambangkan keharmonisan antara tubuh dan kesadaran. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Perdana Menteri India Narendra Modi menyebutkan yoga sebagai warisan berharga yang mencerminkan kesatuan pikiran dan tubuh serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Kini yoga semakin populer dan dipraktikkan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia.

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa. Hey!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selain diperingati sebagai Hari Yoga Internasional, tanggal 21 Juni juga menjadi momentum bagi Indonesia melalui peringatan Hari Krida Pertanian, sebuah penghargaan atas perjuangan petani sekaligus mengingatkan akan pentingnya ketahanan pangan nasional. Peringatan ini berakar dari Konferensi Nasional Pertanian II yang digelar di Bogor pada tahun 1960. Dari hasil konferensi tersebut, pemerintah menetapkan 21 Juni sebagai Hari Tani Nasional pada tahun 1961. Selanjutnya, pada tahun 1972, Presiden Soeharto mengubah menjadi Hari Krida Pertanian guna menegaskan semangat kerja dan prestasi para pelaku sektor pertanian. Hari Krida Pertanian menjadi pengingat bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai pembangunan bangsa. Melalui peringatan ini, seluruh elemen diajak untuk mendukung kemajuan pertanian dan mendorong inovasi, serta memperkuat ketahanan pangan demi kesejahteraan Indonesia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Oh, oh.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk terhubung dengan RRI Yogyakarta untuk mengikuti info lintas DIY Jateng pukul 16.00.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam open house Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafiah Expo 2026 ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam open house Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Berita selengkapnya bersama Agus Pambudi.
1: Jadi Sekolah Rakyat Kabupaten Pati ini...
2: Perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam open house Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Kegiatan peringatan 1 tahun program tersebut memperlihatkan dampak nyata pendidikan berasrama bagi peserta didik. Puluhan orang tua hadir di aula Sekolah Rakyat Sentra Margolaras Pati untuk melihat perkembangan anaknya secara langsung. Mereka menyaksikan fasilitas pendidikan, lingkungan asrama, serta pembinaan karakter yang dijalankan setiap hari secara terstruktur. Rugayani, warga Kecamatan Wadari Jaksa, dan Nyadi, warga Kecamatan Jakenan, mengaku merasa perubahan besar pada anaknya setelah mengikuti program pendidikan tersebut.
3: Waktu SD kan masih kalau berantem sama temannya menangis, kalau sekarang enggak. Ikut jelek diri juga, pernah ikut lomba, juara tiga.
4: Enggak bayar, Bu?
3: Betul. Orang tua juga dibantu dapat modal usaha.
5: Tambah banyak ngaji.
4: Pak, dulu asalnya gimana Pak bisa masuk ke sekolah SR ini?
5: Enggak tahu, dipilih dari sana.
2: Selain pendidikan gratis, lingkungan pendidikan berasrama membantu membentuk disiplin, kemandirian, dan karakter positif peserta didik. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan program tersebut telah membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga desil 1.
1: Kelasnya itu luar biasa, bagus, bersih, fasilitasnya lengkap, terus kamar mandinya juga bersih, mereka dapat 3 kali makan dan dapat snack juga. Jadi mereka ini sudah benar-benar kayak di rumah sendiri, mereka tercukupi masalah gizi, masalah pendidikan, dan kedepannya nanti kalau pindah di Rogowungu, tempatnya juga pasti lebih besar daripada yang sekarang.
2: Pemerintah mencatat kuota SMP telah terisi penuh sebanyak 190 siswa dan SMA sebanyak 90 siswa. Pemerintah juga menyiapkan operasional sekolah rakyat di Rogowungu untuk memperluas pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga solar non-subsidi yang melonjak signifikan berdampak pada operasional pengiriman air bersih ke wilayah kekeringan Kabupaten Sragen. Berita selengkapnya bersama reporter Mulato Isan.
6: Kita sekitar 500 tangki dari APBD Kabupaten. Ya. Makanya itu lebih mahal BBM-nya daripada airnya.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen telah memetakan potensi kekeringan di wilayah Bumi Sukowati jelang puncak musim kemarau tahun ini. Sebanyak

0: dinas dilarang keras menggunakan BBM bersubsidi jenis biosolar dan wajib mengisi BBM non-subsidi seperti Dexlet atau Pertamina Dex. Kondisi ini membuat manajemen logistik BBBD Sragen kelimpungan. Pasalnya struktur biaya pengiriman kini menjadi terbalik, di mana biaya operasional kendaraan jauh lebih mahal ketimbang nilai air bersih yang diangkut untuk masyarakat di wilayah rawan kekeringan. Guna mengantisipasi mandeknya distribusi air bersih ke warga, BBBD Sragen berencana segera menggelar rapat koordinasi eksternal untuk mengajukan tambahan anggaran kedaruratan khususnya untuk menutupi defisit biaya BBM.
1: Cuma nanti kita kebingungan di BBM-nya, karena kan seperti kita ketahui bersama saat ini BBM kan naik. Nah itu nanti anggaran kami kan untuk BBM-nya kan masih BBM yang harga lama sebelum naik. Nah ini kan nanti kalau ada kenaikan ini ya kita harus rapatkan lagi dengan Pasik dan untuk minta tambahan anggaran khususnya untuk BBM.
0: Saat ditanya mengenai opsi kerjasama dengan armada tangki pihak ketiga untuk memangkas beban biaya operasional, Danang menjelaskan bahwa langkah koordinasi dengan PDAM dan PMI sebenarnya rutin dilakukan. Kendati demikian, opsi tersebut diyakini tidak akan menyelesaikan masalah secara instan. Pihak swasta maupun badan usaha lain dipastikan akan ikut menyesuaikan tarif menyusul kenaikan harga operasional di jalan.
1: Biasanya juga kita berkoordinasi dengan PDAM, dengan PMI. Cuma kan untuk menyikapi kenaikan BBM ini tentunya mereka juga pasti akan menaikkan tarifnya juga. Gitu. Biasanya mungkin 250 karena ada kenaikan BBM untuk operasionalnya mungkin naik juga. Iya. Kita kan belum tahu.
0: Di sisi lain, mengantisipasi dampak kemarau yang lebih luas termasuk potensi kebakaran lahan dan hutan, BBBD Sragen mengklaim telah bergerak cepat dibanding instruksi tingkat provinsi. Surat imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan kebakaran sudah disebar sejak 1 bulan lalu. Danang menyebut Sragen telah menetapkan status siaga darurat bahkan sebelum surat edaran SE dari pejabat Gubernur Jawa Tengah turun. Reni Surakarta Mulatisan melapor.
2: Menghadapi masa libur sekolah, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah stok Pertalite hingga 18% di seluruh SPBU. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
3: Menghadapi masa libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli 2026, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambahkan stok bahan bakar minyak jenis Pertalite di seluruh SPBU, wilayah Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Area Manager Komunikasi, Relasi, dan CSR Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, mengatakan penambahan stok berkisar antara 10 hingga 18% sebagai langkah antisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim liburan. Kebijakan ini didasarkan pada tren konsumsi BBM yang mengalami kenaikan pada periode libur sekolah tahun lalu. Taufik menjelaskan, Jawa Tengah dan DIY merupakan salah satu destinasi utama wisata nasional yang selalu mengalami peningkatan kunjungan saat liburan sekolah.
4: Kita sampaikan bahwa pasokan Pertalite kita tambah hingga 18% maksimal dan minimalnya 10% saat ini. Dan ini akan terus kita evaluasi berkala. Hari ini sebagai tindak lanjut, yang pertama antisipasi libur sekolah, di mana data tahun lalu itu peningkatan untuk BBM di Jawa Tengah itu 1,7% konsumsinya, kemudian di DIY itu naik lumayan signifikan, yaitu 7% secara total keseluruhan produk. Nah sehingga ini kita top up 10% hingga 18% di atas dari konsumsi yang ada tahun lalu, ditambah juga dengan menyikapi situasi yang terjadi pada saat ini di mana demand Pertalite ini meningkat yang ditunjukkan dengan antrian.
3: Selain mempertebal stok Pertalite, sejumlah langkah pelayanan tambahan juga disiapkan. Di antaranya pengiriman BBM pada dini hari, penambahan volume distribusi Pertalite, penempatan petugas pengatur antrean di SPBU, hingga pembagian air minum kemasan gratis bagi konsumen. Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian guna menjaga kelancaran distribusi BBM serta mengantisipasi terjadinya antrean kendaraan di SPBU selama periode libur sekolah.
4: Kami di seluruh SPBU se-Jateng DIY jumlahnya ribuan, itu sudah terkoneksi secara stok melalui automatic tank out atau ATG, kemudian CCTV juga terkoneksi semua, sehingga ketika stok itu belum sampai habis kita sudah kirim. Ketika di CCTV ada situasi antrian, kita langsung berkoordinasi dengan Dirlantas dan juga dari Dishub untuk mengatur supaya antrian ini tidak terlalu mengganggu pengguna jalan yang lain, karena selama 2 minggu ke depan kemungkinan akan banyak wisatawan dari luar kota, di mana kita ketahui Jogja ini salah satu kota yang sangat mudah diakses dan juga dalam waktu sekarang.

0: Ini sangat gampang untuk segala sesuatunya, sehingga ini memerlukan antisipasi lebih dari sisi energi.
1: Pertamina juga melakukan evaluasi harian terhadap kebutuhan BBM di setiap SPBU, terutama yang berada di kawasan wisata dan jalur utama perjalanan masyarakat, sehingga diharapkan melalui upaya ini, kebutuhan energi masyarakat selama musim liburan dapat terpenuhi dengan aman, nyaman, dan tanpa hambatan.
2: Pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Berita selengkapnya bersama Bachtiar Rifai.
3: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah.
4: Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah Abdul Nufid menilai ketersediaan BBM subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurutnya meskipun yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM non-subsidi seperti solar non-subsidi dan Pertamax, dampaknya tetap dirasakan masyarakat. Sebab menurutnya tidak semua konsumen dapat terus menggunakan BBM non-subsidi ketika harganya meningkat. Abdul Mufid menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong peralihan pengguna ke BBM subsidi. Kondisi tersebut menurutnya dapat meningkatkan antrian di SPBU dan mempercepat habisnya kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
3: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah. Energi yang terjangkau, gitu. Itu sebuah perjuangan sendiri yang memang pemerintah sudah mulai kehilangan kontrol untuk mengecek, memastikan harga-harga kebutuhan pokok bisa sesuai dengan daya jangkau dari masyarakat.
4: Mufid kepada RRI kemarin menegaskan, ketersediaan BBM subsidi yang terjaga akan membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Sebaliknya, apabila pasokan terbatas dan akses masyarakat semakin sulit, biaya distribusi berpotensi meningkat dan memicu kenaikan harga komoditas. Sementara itu, ekonom Bayu Bagas Habsoro mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai tidak menjadi satu-satunya faktor yang mendorong inflasi di Indonesia. Bayu mengatakan, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dipengaruhi berbagai faktor.
5: Terutama jika berhubungan dengan sektor-sektor yang relatif strategis, sektor publik ya, misalnya kalau kita bicara dalam konteks BBM, mana yang kemudian jenis BBM ini yang digunakan untuk public transportation, public transportation atau kemudian transportasi yang berhubungan dengan jasa umum dan seterusnya.
4: Lebih lanjut, Bayu menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap berbagai komoditas impor seperti gandum, bahan baku industri serta produk farmasi membuat pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang di dalam negeri. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafi'ah Expo 2026 kembali digelar di CEC. Acara ini ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
6: Target pengunjung kami targetkan insya Allah di atas 10 ribu, minimal 10 ribu selama 3 hari.
7: Total tenan
6: sekitar...
8: Agenda kolaborasi gaya hidup halal bertajuk Syafi'ah Expo kembali hadir di Jogja Expo Center atau JEC Bantul. Berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, gelaran Akbar ini ditargetkan mampu menarik pengunjung lebih dari 10.000 orang. Manajer Syafi'ah Expo Imam Hidayat menyatakan, kegiatan ini ditujukan bagi siapapun yang ingin mendapatkan edukasi maupun pengalaman terkait gaya hidup halal. Acara ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat dengan menggabungkan berbagai unsur antara lain talkshow, kajian agama, wisata kuliner, hingga wahana bermain anak. Imam menambahkan, Syafi'ah Expo 2026 diproyeksikan mampu menggait minat berbagai kalangan. Terbukti, pengunjung yang datang meramaikan acara ini bahkan berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta.
6: Pengunjung kita masuk ke berbagai segmentasi, dari segmentasi akademisi, UMKM, komunitas, filantropi, binaan-binaan, sampai kelompok masyarakat yang tentunya mereka sebagai pengunjung atau turis ke Yogyakarta, kita harapkan mereka di weekend ini bisa datang. Tidak semuanya berasal dari Jogja, tapi juga berasal dari Jakarta. Menandakan bahwasannya Jogja ini selain kota wisata, juga kota pendidikan, juga kota yang penuh dengan dinamika, sampai untuk meningkatkan knowledge dari masyarakat.
8: Imam menjelaskan, gelaran Expo kali ini menekankan pada penguatan UMKM. Selain itu, sejumlah pembicara kenamaan juga ikut memeriahkan acara ini.
6: Selain memang ada materi-materi tentang masalah branding dan juga UMKM, kami juga menghadirkan berbagai takso seperti parenting, kemudian juga ada kajian psikologis, kemudian juga kami menghadirkan berbagai pembicara dari Diriansa Kasih Solusi, Coach Yoso, sampai ada Okta Wirawan, ada beberapa pembicara parenting seperti Coach Ulan, dan lain-lain.
8: Lebih lanjut, agenda ini dihadiri oleh 129 tenan dari berbagai sektor ekosistem halal. Dengan dukungan dari lembaga keuangan dan pemerintah daerah, Shafia Expo diharapkan dapat berkembang lebih besar lagi.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto kembali menggelar karya kreatif Serayu dan Banyumas Digifest 2026 di Menara Teratai Purwokerto. Berita selengkapnya bersama Damara Sakti.
9: Karya kreatif Serayu dan Banyumas Digifest 2026 resmi digelar di Menara Teratai Purwokerto pada Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menjadi upaya memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, digitalisasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Kristofeni, mengatakan karya kreatif Serayu tahun ini merupakan penyelenggaraan ketiga yang menjadi agenda tahunan Bank Indonesia. Sebanyak lebih dari 100 UMKM dari wilayah Banyumas Raya turut ambil bagian dengan menampilkan berbagai produk unggulan, mulai dari fashion, kriya, makanan dan minuman hingga kuliner khas daerah.
10: Karya kreatif Serayu dan Banyumas Digifest 2026 akan diselenggarakan dalam dua hari yang mencakup penampilan UMKM Expo yang menampilkan lebih dari 100 UMKM se-Banyumas Raya dengan berbagai produk unggulan, wasra, kriya, makanan dan minuman, serta kuliner.
9: Menurut Kristofeni, penguatan UMKM dan transformasi digital menjadi langkah penting untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengapresiasi penyelenggaraan karya kreatif Serayu dan Banyumas Digifest 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah sekaligus mempercepat transformasi digital di berbagai sektor.
11: KKS dan Banyumas Digifest menjadi wadah penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
9: Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah, termasuk perluasan penggunaan kris dan sistem pembayaran non-tunai. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Damara Sakti melaporkan.
2: Tiga orang tertempel kereta api hingga meninggal dunia akibat menerobos palang pintu yang telah ditutup. Berita selengkapnya bersama Yanuar Adi.
12: Kereta api Taksaka relasi Yogyakarta-Gambir tertempel sepeda motor di perlintasan sebidang CPL 540 wilayah stasiun Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Tepatnya pada hari Jumat 19 Juni pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, sepeda motor yang ditumpangi tiga orang menerobos perlintasan saat palang pintu telah ditutup. Akibat kejadian tersebut, ketiga pengendara meninggal dunia dan segera dievakuasi ke RSUD Dr. Sudirman Kebumen. PT KAI Daup 5 Purwokerto menyampaikan rasa prihatin dan duka cita atas peristiwa tersebut. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengimbau masyarakat untuk selalu disiplin dan mematuhi seluruh rambu, serta ketentuan keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang.
13: Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, sepeda motor yang ditumpangi tiga orang menerobos perlintasan saat palang pintu telah tertutup. Akibat kejadian tersebut, ketiga pengendara meninggal dunia dan telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengimbau pengendara di perlintasan sebidang untuk sabar dan tidak terburu-buru serta selalu waspada.
12: Asad menambahkan, akibat kejadian tersebut tidak terdapat korban maupun cedera pada kru dan penumpang kereta api Taksaka. Operasional perjalanan kereta api juga tetap berjalan normal tanpa menimbulkan keterlambatan perjalanan kereta api penumpang. Yanuar Adi melaporkan.
2: Kepolisian Daerah Jawa Tengah resmi menggelar kompetisi Kapolda Jateng Esport Cup 2026 di The Colomadu Karanganyar kemarin. Turnamen olahraga digital ini menjadi wujud transformasi Polri dalam mewadai kreativitas sekaligus menjauhkan generasi muda dari pergaulan negatif. Berita selengkapnya bersama Dania Rahma.
14: Saya ucapkan selamat bertanding dan saya insya Allah akan memperjuangkan supaya event Kapolda Cup ini menjadi event rutin tahunan.
15: Ribuan remaja dari berbagai daerah antusias memadati area di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, untuk mengikuti gelaran Kapolda Jateng Esport Cup 2026. Kompetisi olahraga elektronik tingkat daerah ini dirancang khusus sebagai ruang berekspresi positif dan sarana hiburan edukatif bagi generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Saat membuka kegiatan, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polri Bud Hari Wibowo menjelaskan, ajang bergengsi ini merupakan komitmen nyata kepolisian untuk merangkul 70% populasi anak muda masa kini.
14: Untuk itu, ini bukti bahwa Polri melalui Polda Jawa Tengah bertransformasi. Dalam setiap strategi kepolisian kita sudah mengedepankan Gen Z. Dan itu dilakukan oleh semua entitas bisnis pemerintah di seluruh dunia. Menjadi perhatian dan utama. Saya minta apa yang kita tunjukkan Polri ini, saat ini Polri tidak hanya sebagai tank, tapi juga sebagai support bagi generasi muda.
15: Antusiasme luar biasa turut dirasakan oleh salah satu peserta asal Cilacap berusia 17 tahun, Ahmad Radul Dikri. Dirinya mengaku pengalaman pertamanya mengikuti ajang turnamen ini semakin memotivasinya untuk menekuni hobi di dunia e-sport.
16: Karena emang hobi dari kecil sih, mungkin first time ikut gini kayak jadi lebih semangat buat ngikutin di depannya.
15: Berada di bawah payung kampanye Jateng Youth Movement, turnamen ini diharapkan mampu mencetak atlet digital potensial yang siap bertarung di kancah nasional. Selain persaingan sengit di area permainan, festival hiburan ini juga dimeriahkan oleh kompetisi kostum cosplay, bazar produk UMKM lokal, hingga ajang jumpa penggemar bersama tim e-sport profesional. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
17: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY. Mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Dari sepak bola, pertandingan menarik tersaji dalam laga kedua grup J Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Austria pada Senin 22 Juni mendatang. Argentina datang dengan status juara bertahan dan mentalitas yang tinggi. Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Harun Susanto.

pertandingan menarik tersaji dalam laga kedua grup C Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Austria pada Senin 22 Juni mendatang. Argentina datang dengan status juara bertahan dan juga mentalitas yang tinggi. Tim ini menang 3-0 melawan Aljazair dengan hat-trick Lionel Messi. Melawan Austria, Messi diperkirakan masih tetap menjadi andalan. Ia bisa berpasangan dengan bomber house girl yang lainnya seperti Lautaro ataupun Alvarez. Ia bisa didukung oleh gelandang tengah yang tangguh yang menjadi mesin penguasaan bola. Dari sisi yang lain, Austria diperkirakan akan memasang strategi pressing tinggi dan juga transisi yang cepat. Strategi ini akan didukung oleh pemain yang bermain di Liga Eropa seperti Sabitzer atau Neymar yang memiliki lari ditambah dengan tackle yang mumpuni. Dengan dipimpin Alaba dan Arnautovic, Austria diperkirakan mampu memberi perlawanan. Berbekal kemenangan 3-1 melawan Jordania di laga perdana, Austria yakin dengan kekuatannya. Duel kunci diperkirakan akan terjadi di lini tengah antara McAllister dan juga Enzo melawan Sabitzer ataupun Neymar. Siapa pegang tempo, dia yang akan pegang laga. Austria mau merepotkan Argentina. Upaya Messi dalam menjebol gawang Austria diperkirakan tidak akan mudah karena ada sosok Alaba yang siap mengawal Messi. Dalam laga kedua tersebut, Argentina masih difavoritkan karena memiliki kedalaman skuad dan juga berpengalaman di Piala Dunia. Tapi, Austria menjadi tim yang paling bahaya di grup C sehingga akan memberi perlawanan yang lebih. Ini bukan laga yang mudah. Kalau Argentina lengah, maka Austria bisa memberi kejutan. Menurutmu, negara mana yang akan menjadi pemenang? Ikuti terus informasinya di

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafiah Expo 2026 ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Pendengar, tsunami kadang tidak datang sekali, tetapi bisa berkali-kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman resmi dari pihak berwenang bahwa kondisi aman, jangan meninggalkan tempat evakuasi, karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan bahaya. Hal lain yang perlu kita cermati adalah menghindari jalan lewat jembatan. Dianjurkan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan, serta melanjutkan evakuasi dengan jalan kaki. Apabila berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan menghindari wilayah pelabuhan.

Kebakaran di kawasan padat penduduk bisa terjadi dalam hitungan menit dan menghanguskan segalanya. Penyebabnya sangat beragam, korsleting listrik, kompor yang lupa dimatikan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di lingkungan padat, api mudah menjalar. Korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan trauma bisa terjadi jika kita tidak waspada. Karena itu, mari tanggap bencana kebakaran, periksa instalasi listrik secara berkala, matikan kompor sebelum meninggalkan rumah, jangan menimbun barang mudah terbakar, dan kenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Kebakaran bisa dicegah, waspada, siaga, dan saling mengingatkan. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, selamatkan masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Klaten terus mematangkan langkah untuk menetapkan kawasan perbukitan purba Kecamatan Bayet sebagai geopark nasional pada tahun 2027. Saat ini Pemkab tengah fokus merampungkan proses penetapan kawasan cagar alam geologi serta pengajuan surat untuk dari gubernur. Rencana induk Geopark Klaten ini pun telah diverifikasi oleh Bappenas. Status taman bumi ini dinilai krusial untuk mendongkrak branding daerah pariwisata hingga ekonomi lokal. Sebagai bentuk dukungan ajang spot tourism, Rantu Geopark Klaten sukses digelar minggu lalu dengan melibatkan 700 pelari, termasuk peserta dari mancanegara. Modal utama pengusulan ini adalah 13 situs batuan purba yang telah diakui sebagai warisan geologi oleh Kementerian ESDM.

Pendengar, tsunami kadang tidak datang sekali, tetapi bisa berkali-kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman resmi dari pihak berwenang bahwa kondisi aman, jangan meninggalkan tempat evakuasi, karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan bahaya. Hal lain yang perlu kita cermati adalah menghindari jalan lewat jembatan. Dianjurkan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan, serta melanjutkan evakuasi dengan jalan kaki. Apabila berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan menghindari wilayah pelabuhan.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan Bea Cukai dan seluruh mafia ekspor di Bea Cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, dalam video tersebut tidak ada yang menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan Bea Cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada tanggal 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran Bea Cukai oleh Presiden Prabowo, namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat Bea Cukai telah melakukan banyak perbaikan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tepatnya 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

RRI dengan esensi buku. Indonesia dan kelahiran dunia modern, karya David van Reybrouck, sebuah karya monumental yang mengkaji peran Indonesia dalam pembentukan dunia modern melalui prisma perjuangan kemerdekaannya dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan sejarah, politik, sosiologi, dan narasi personal. Buku ini menggambarkan Indonesia tidak hanya sebagai negara yang merebut kemerdekaannya, tetapi juga sebagai pusat revolusi anti-kolonial global. Van Reybrouck menempatkan revolusi Indonesia antara tahun 1945-1949 sebagai tonggak penting dalam sejarah dunia yang menginspirasi gerakan pembebasan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Buku ini menjelaskan bahwa perjuangan Indonesia bukan sekedar konflik lokal antara Belanda dan pejuang kemerdekaan, tetapi bagian dari arus besar perubahan global yang mengguncang tatanan kolonial. Ia menunjukkan bagaimana kemerdekaan Indonesia menginspirasi negara-negara kolonial lainnya untuk melawan penindasan, menjadikan Indonesia simbol perlawanan terhadap kekuasaan imperialis, menyarankan bahwa eksperimen-eksperimen ini telah mengaburkan pemahaman kita tentang sifat manusia dengan menekankan kemampuan kita untuk kekejaman dan kepatuhan terhadap otoritas secara berlebihan. Buku ini memperluas pandangan optimisme ke implikasi kebijakan, berpendapat bahwa sistem yang didasarkan pada kepercayaan dan kerjasama dapat menghasilkan masyarakat yang lebih efektif dan harmonis. Breakman mendukung struktur ekonomi dan sosial yang menekankan kolaborasi daripada kompetisi dan kebijakan yang mempromosikan empati dan kesejahteraan seperti model kesejahteraan sosial di negara-negara Nordik. Secara keseluruhan, Revolusi Indonesia dan Kelahiran Dunia Modern adalah karya yang mendalam dan provokatif. Ini adalah bacaan wajib bagi siapapun yang ingin memahami peran Indonesia dalam sejarah global dan dampaknya bagi masa depan dunia. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pendengar, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan untuk mempersiapkan diri ya. Dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah sebuah ikatan atas kesepakatan antar dua insan untuk menjalani kehidupan bersama. Keduanya berkomitmen bersama untuk saling bahu-membahu mewujudkan tujuan hidup, memenuhi kebutuhan asasi manusia, serta menyempurnakan kebahagiaan hidup dalam bingkai rumah tangga. Pada hakikatnya, kehidupan rumah tangga adalah sebuah kerajaan iman. Dalam arti bahwa suami sebagai rajanya, istri adalah ratunya, dan anak-anak adalah rakyatnya. Islam sendiri memandang pernikahan sebagai salah satu jalan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dikatakan sebagai penyempurna separuh agama seseorang. Setiap manusia pasti mendambakan memiliki rumah tangga yang bahagia. Sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan lahir batin dalam bingkai keimanan. Untuk mewujudkannya, tentu perlu adanya pola interaksi yang positif, harmonis, dan saling melengkapi antara suami dan istri. Maka penting baik bagi suami maupun istri untuk memahami peran masing-masing dan mengedepankan sikap saling mengerti, sehingga tujuan mulia dari sebuah pernikahan bisa diwujudkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Dunia ini sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk melalui berbagai macam ujian dan cobaan hidup dari Allah SWT. Cobaan yang Allah berikan bisa berupa sesuatu yang menyakitkan dan terasa berat, namun juga bisa dalam bentuk kenikmatan dan kebaikan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah SWT, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Al-Anbiya 35. Sebagai orang yang beriman kepadanya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan tawakal dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Berbagai cobaan hidup yang Allah berikan kepada manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui siapa saja di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat. Siapa saja di antara mereka yang bisa bersabar dan siapa saja di antara mereka yang justru menyikapinya dengan cepat berputus asa. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, masih banyak manusia yang beranggapan bahwa ujian hidup hanya berupa kesulitan. Padahal, kenikmatan yang Allah berikan juga merupakan ujian. Cobaan hidup yang berupa keburukan dan kesulitan, misalnya seperti sakit, kehilangan seseorang, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Sedangkan cobaan hidup yang berupa kenikmatan dan kesenangan, misalnya seperti kekuasaan, jabatan, harta kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi di hari Minggu ini ya, yang penuh ketenangan ini ya. Semoga menjadi waktu yang penuh ketenangan, kebahagiaan, dan mungkin kesempatan untuk beristirahat ya dari padatnya aktivitas selama satu minggu terakhir ini ya. Dengan menikmati waktu petang seperti ini dengan suasana santai, Anda tentu mungkin lebih lengkap dengan ditemani dengan secangkir minuman hangat ya, seperti teh atau kopi ya. Dan apapun kegiatan Anda hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta penuh semangat ya. Jangan lupa untuk mulai mempersiapkan makan malam mungkin ya, bersama orang-orang tercinta di rumah, sebagai penutup hangat di akhir minggu hari ini ya. Benar, tetap bersama kami ya, karena kami akan terus menghadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan nyanyian suci bersama Keroncong Senandung Kasih GKJ Manahan.

0: Pendengar setia program Nyanyian Suci, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada. Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu, dan selamat berjumpa kembali dalam acara Nyanyian Suci Komisi Seni dan Budaya GKJ Manahan bersama Keroncong Senandung Kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan jika sore hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui udara. Kiranya pendengar yang dikasihi Tuhan senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkati Tuhan. Pendengar setia RRI Surakarta, kami akan mempersembahkan beberapa lagu pujian. Kiranya puji-pujian yang kami persembahkan dapat menghibur dan menjadi kekuatan bagi iman percaya kita. Selamat mendengarkan.
1: Bapak, Ibu, serta Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat keindahan langit biru, pepohonan yang hijau, atau burung-burung yang berkicau di pagi hari, itu semua adalah karya ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menciptakan dunia dengan penuh kasih dan hikmat. Ketika Tuhan menciptakan dunia, Ia melihat semua yang diciptakannya, semuanya sungguh baik. Semua diciptakan dengan tujuan yang indah dan membawa sukacita bagi dunia. Untuk itu sudah sepantasnya kita sebagai umat manusia mengucap syukur, seperti pujian pembuka yang akan kita naikkan. Semesta bernyanyi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji kami aturkan di hadirat-Mu ya Allah, Allah sang sumber kehidupan, Allah sang sumber berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu, pemeliharaan-Mu yang tidak pernah bersela, terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kalau saat ini kami bersama-sama dengan saudara kami terkasih, Keroncong Senandung Kasih, di mana kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian suci yang disampaikan melalui Radio Republik Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh campur tangan, sehingga apa yang kami lakukan saat ini, semuanya boleh benar-benar untuk puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, ketika nyanyian suci ini nanti akan ditayangkan di Radio Republik Indonesia Surakarta, kiranya Tuhan berkati setiap pemirsa dimanapun berada. Kiranya Radio Republik Indonesia Surakarta boleh menjadi media untuk mencerdaskan bangsa, untuk boleh menyampaikan kabar berita sukacita, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Media Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia juga boleh menjadi media untuk menjamah setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Allah, sehingga kerajaan Tuhan semakin diperluas. Terima kasih ya Allah, kami boleh menyerahkan nyanyian suci pada saat ini ke dalam tangan kasih Kristus sendiri. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh campur tangan setiap kami, sehingga nyanyian suci ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Ampunkan kami ya Allah, apabila di dalam kami laksanakan kegiatan ini masih terselip dosa dan pelanggaran. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur dan memohon. Amin.
1: Pendengar setia program Nyanyian Suci yang terkasih, sering kita merasakan tertindih beban berat karena segala dosa dan pelanggaran hidup kita. Dan kita tidak mampu untuk keluar dari jerat dosa dengan kekuatan kita sendiri. Hanya jika kita mau datang kepada Yesus, Dia akan mengubah seluruh hidup kita. Dia sanggup menjamah segenap hidup kita dan memberi damai di hati kita, sehingga kita akan merasakan kelegaan. Dosa yang menindih hidup kita akan diangkatnya dan diberi pengampunan melalui pengorbanannya di kayu salib. Seperti pujian yang akan kita persembahkan berikut ini, Dia jamah.

Bapak, Ibu, serta Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah roh penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus untuk menyertai, menghibur, dan menuntun orang percaya. Juga berperan mengajarkan kebenaran, menguatkan dalam kelemahan, membantu dalam doa, serta memberi kuasa untuk hidup kudus dan menjadi saksi Kristus. Biarlah tangan kita selalu dituntun oleh Roh Kudus, agar kita tidak tersesat. Seperti pujian yang akan kami persembahkan, peganglah tanganku, Roh Kudus.

Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika jiwa kita lapar dan dahaga, maka kita sangat membutuhkan santapan rohani berupa tubuh dan darahnya yang kudus melalui perjamuan kudus yang kita terima. Perjamuan kudus merupakan peringatan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan meneguhkan persekutuan dengannya. Melalui roti dan anggur, kita mengenang tubuh yang dipecahkan dan darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan umat manusia. Betapa indahnya perjamuan kudus, seperti pujian yang akan kita nyanyikan berikut ini. Betapa indahnya.

Pendengar setia RRI Surakarta yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan kepada kita untuk memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Artinya, Ia memperbarui siapa diri kita dan siapa yang menggerakkan kita dari dalam. Pemulihan hati merupakan proses perjalanan bersama Tuhan. Marilah kita membuka diri sepenuhnya untuk diperdamaikan, disembuhkan, dan ditata ulang oleh-Nya, agar tubuh kita menjadi tempat yang layak bagi Roh Kudus untuk bersemayam di hati kita. Untuk itu, marilah kita nyatakan kerinduan kita, agar hati kita menjadi istana cinta-Nya seperti pujian yang kami persembahkan berikut ini. Jadikan aku istanamu.

Bapak, Ibu, serta Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari Minggu adalah hari di mana kita akan pergi ke gereja. Namun, seringkali karena kesibukan kita sampai lupa untuk beribadah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan dalam peribadatan hari Minggu. Banyak godaan yang membuat kita tidak ke gereja. Misalnya, banyaknya acara duniawi yang dilaksanakan pada hari Minggu sampai mengalahkan kewajiban kita sebagai umat percaya untuk beribadah ke gereja. Marilah kita memohon hikmat kepada Tuhan agar kita dapat mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita seperti persembahan pujian penutup berikut ini. Ono opo ora menyang gerejo.

Pendengar setia nyanyian suci yang terkasih, demikianlah tadi persembahan pujian dari Komisi Seni dan Budaya GKJ Manahan bersama Keroncong Senandung Kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai dan melindungi langkah kehidupan kita semua. Tuhan memberkati.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan terhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota

0: belajar.
1: Bupatinya Setara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupatinya Setara.
2: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
1: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupatinya Setara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
5: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
4: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
5: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
6: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
5: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
7: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.

0: diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya 4 petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro, 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
12: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan baru saja kita hadirkan Warta Berita Nasional pukul 19. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan siraman rohani agama Kristen oleh Pendeta Ayub dengan judul Menjadi Saksi Kristus dari STT Berita Hidup. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Surakarta sore hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena nanti ya rekan saya Wiwi Martani akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Saya Hanan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Ayen Sugiharto dari Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup dalam acara Mimbar Agama Kristen RRI Programa 1. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur boleh kembali bertemu dalam acara ini. Kami rindu, kami diberkati oleh Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun semua pendengar dimanapun berada. Urapi kami semua, Bapa, supaya sungguh-sungguh kami memahami kehendak Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita tentang seorang gangster di Jakarta yang ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Gangster ini melakukan banyak kejahatan. Dan ketika berada dalam penjara, dia mengikuti satu ibadah yang diadakan oleh seorang misionaris dari Amerika. Dan pada waktu itu, misionaris yang menyampaikan firman Tuhan menantang semua orang di situ supaya percaya kepada Tuhan Yesus sehingga mereka diselamatkan. Tiba-tiba seorang pemuda tinggi besar bertato, dia berdiri dan bertanya, "Pak Pendeta, kalau saya percaya Tuhan Yesus hari ini, apakah saya akan dibebaskan dari penjara ini?" Dengan jawaban yang pasti, hamba Tuhan, sang misionaris ini berkata, "Anak muda, kalau kamu terima Yesus hari ini, Dia mengampuni kamu, Dia menebus kamu dari segala dosa, dan kamu akan dibebaskan." Lalu dia berdoa, dia dilayani menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dan 2 minggu kemudian, rumah misionaris ini digedor-gedor oleh suara yang keras, mengetok pintu dengan kasar. Dan ketika dibuka, di depan pintu berdiri seorang pemuda tinggi besar dengan penuh tato di badannya. Misionaris itu ingat, ini anak muda yang ada di penjara 2 minggu yang lalu. Lalu mereka bertemu dan pemuda ini berkata, "Pak Pendeta, terima kasih karena saya sudah dibebaskan. Pak Pendeta sudah mendoakan saya. Sekarang saya sudah punya Yesus. Saya sudah lahir baru dan sungguh-sungguh Yesus mendengar doa saya sehingga saya dibebaskan." Ini suatu mukjizat yang dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi di balik itu ada satu pertanyaan, apa sih sebenarnya yang menyebabkan pemuda ini dibebaskan dari penjara? Padahal mestinya dia menjalani persidangan dan kemudian hakim akan memutuskan hukuman apa, berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan kepada dia. Akhirnya dia bercerita. Dia bilang begini, "Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta tahu bagaimana proses yang terjadi sehingga saya dibebaskan?" Rupanya dia sudah mengikuti persidangan. Tapi dalam 2-3 kali sidang yang dilakukan, tidak ada satupun saksi yang mau datang bersaksi. Semua saksi yang sudah dijadwalkan itu tidak ada yang datang. Tidak ada yang tahu persis kenapa bisa seperti itu, tetapi kemungkinan besar karena semua saksi itu diintimidasi oleh anak buah pemuda ini. Karena mereka punya geng yang cukup besar dan disegani di Jakarta. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya hanya mau menekankan bahwa saksi begitu penting. Saksi begitu bermakna. Saksi sangat dibutuhkan dalam pengambilan satu keputusan di pengadilan. Kita baru saja memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apa yang harus saya lakukan setelah Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan orang percaya? Mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian. Kisah Rasul 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mungkin kita bertanya, mengapa saya harus menjadi saksi Kristus? Kalau kita baca ayat ini, dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu." Saudara yang terkasih, Roh Kudus sudah diberikan pertama kali pada hari Pentakosta. Dan saat ini Roh Kudus diberikan
setiap kali ada orang yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis Roh Kudus itu diberikan kepadanya. Kuasa itu diberikan kepadanya. Dan ternyata untuk itulah kuasa itu diberikan. Ada satu tujuan, ada hubungan yang erat antara pemberian kuasa Roh Kudus itu dengan tugas dan status atau identitas yang juga diberikan kepada setiap orang percaya. Ketika Bapak Ibu Saudara menerima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan itu berarti, pada saat itu juga, Saudara menerima kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat, kuasa yang tidak dapat dihitung besarnya. Kata kuasa ini diambil dari kata dunamis, yang artinya adalah kuasa supranatural. Sesuatu yang memiliki daya ledak yang kuat. Bapak Ibu perhatikan, ketika para penambang ingin membongkar bongkahan batu besar, mereka menggunakan bahan peledak yang disebut dinamit. Dari kata dunamis inilah kata dinamit itu muncul. Barang kecil tetapi punya ledakan yang besar. Daya ledak yang dahsyat, itulah dinamit. Dan itulah kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak pernah memikirkan, tidak bisa melihat itu, tetapi sesungguhnya kuasa itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, mari kita kembali melihat. Jika selama ini kita merasa saya terlalu kecil, saya ini orang yang tidak berdaya, saya ini orang yang lemah. Jangan lupa, ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sudah diberikan dan kuasanya itu nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita memahami kebenaran ini dengan baik. Tidak ada lagi di antara kita yang menjadi tawar hati karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap orang percaya punya kuasa yang sama. Kuasa Roh Kudus tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Kalau kita melihat seseorang diberi kuasa oleh Tuhan, maka kita juga memiliki kekuatan dan kuasa yang sama yang sudah diberikan pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kuasa itu diberikan untuk apa? Kuasa itu diberikan dengan satu tujuan yang jelas, supaya kita menjadi saksi Kristus. Lalu berikutnya, kenapa kita harus menjadi saksi? Dikatakan saksi adalah identitas baru bagi setiap orang percaya. Dan identitas itu melekat, tidak bisa dipisahkan atau diambil dari dalam diri orang percaya. Jadi status menjadi saksi itu melekat selamanya sampai Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Kalau orang Kristen, orang percaya Yesus itu masih hidup di dunia ini, maka statusnya jelas. Dia adalah seorang saksi. Bapak Ibu sadar atau tidak? Bapak Ibu mau atau tidak? Apakah saudara rela atau tidak? Status saudara tetap seorang saksi Kristus. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Lalu apa yang disampaikan atau dikatakan atau diberitakan oleh seorang saksi? Seorang saksi adalah orang yang memberi kesaksian yang benar. Apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Seorang saksi harus menyampaikan itu semua dengan benar. Seorang saksi tidak boleh menyampaikan saksi dusta atau kepalsuan di dalam berita yang dia bawa. Saksi Kristus adalah seorang yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan, memberitakan tentang kedatangan Kristus, menolong manusia. Dia menjadi manusia,
Dia harus menumpahkan darah di kayu salib. Lalu dia bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kebenaran ini yang harus disaksikan. Pengalaman hidup Bapak Ibu ketika percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga kesaksian yang bisa disampaikan. Bagaimana saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana dia menjamah hidup saudara? Bagaimana dia menjamah sakit penyakit saudara? Saksikan kepada orang-orang yang belum percaya. Beritahu mereka kebenaran ini. Supaya juga mereka mendengar tentang kuasa Yesus yang menyelamatkan, kuasa Yesus yang menyembuhkan, kuasa Yesus yang memulihkan. Begitu banyak orang di sekeliling kita sedang mencari kebenaran ini. Tugas saudara dan saya adalah mengabarkan kebenaran tentang Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat bagi manusia berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan lupa bahwa menjadi seorang saksi juga punya konsekuensi yang mungkin saja akan kita terima. Kata saksi di sini diambil dari kata martyrs. Dan dari kata itu kemudian muncul kata martir yang artinya adalah orang yang mati syahid. Martir adalah orang-orang percaya yang mempertahankan imannya. Dan kemudian dia mengalami penganiayaan, bahkan sampai dibunuh. Jadi ini satu konsekuensi. Ini risiko yang harus ditanggung oleh seorang saksi Kristus. Dia harus siap memberitakan Yesus kepada orang yang belum percaya. Dan pada saat yang sama, dia harus siap untuk menerima konsekuensinya, bahkan sampai mati sekalipun. Ini tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi mari Bapak Ibu kita membaca kebenaran ini dan menerimanya dengan penuh iman. Bahwa setiap orang percaya diberi kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Itulah yang akan memampukan kita untuk menghadapi apapun, bahkan aniaya dan kesulitan yang harus kita tanggung. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya ketika dia sudah menjadi percaya pada Tuhan Yesus? Tentu kita berpikir, kepada siapa saya akan membagikan kabar baik? Kepada siapa saya akan memberitakan tentang Yesus yang sudah datang ke dunia, mati di salib untuk menebus dosa manusia? Kepada siapa saya harus bicara bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah diselamatkan? Dia punya hidup kekal. Apakah saya bisa bicara ini kepada semua orang? Apakah saya bisa bicara ini kepada orang-orang terdekat saya saja? Firman Tuhan yang kita baca saat ini mengingatkan kita bahwa dari semula Tuhan sudah memberikan satu pola pelayanan penginjilan bagi orang percaya. Dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penggunaan kata dan di sini menyiratkan bahwa penginjilan harus dilakukan di semua tempat ini secara bersama-sama. Penginjilan atau penjangkauan misi tidak bisa dikotak-kotakan. Oh, bagian saya hanya di Solo. Oh, bagian saya hanya di Jawa Tengah. Tidak. Ketika kita melayani di Solo atau di Jawa Tengah, maka kita juga harus terlibat dalam pelayanan yang lebih luas. Misalnya, melayani suku Sunda di Jawa Barat. Atau suku Madura di Jawa Timur. Atau suku Osing di Jawa Timur. Ini hanya satu contoh. Gambaran bagaimana pola penginjilan yang diajarkan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul ini menunjukkan bahwa Allah mau kita terlibat di dalam seluruh segi penginjilan. Bukan hanya di lokal, tetapi juga secara global. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bukankah kita sangat terbatas? Kemampuan fisik kita terbatas? Tidak mungkin kita ada di Jawa Tengah dalam waktu yang sama juga ada di Jawa Barat,
dan bahkan di luar negeri atau di suku-suku terabaikan. Bapak-Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa mulai menjangkau lingkungan terdekat kita, Yerusalem kita, keluarga kita, desa, kota di mana kita tinggal. Tapi kita juga bisa mulai menjangkau daerah-daerah lain di sekitar kita yang agak jauh. Melalui apa? Kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa mengunjungi para utusan misi yang ada di sana. Kita juga bisa mendukung mereka dengan kemampuan finansial kita. Ini yang dimaksud dengan misi global. Tidak harus kehadiran fisik. Tetapi dukungan kita, perhatian kita, doa kita, dana kita, itu bisa dipakai untuk melaksanakan pelayanan misi secara global. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, siapapun kita, dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa Roh Kudus sehingga kita mampu menjadi saksi-saksinya. Kuasa itu diberikan sebagai status melekat. Saksi adalah status yang tidak bisa dilepas, tidak bisa digantikan. Setiap orang percaya yang hidup di dunia ini, dia adalah seorang saksi Kristus. Dan di mana dia harus menjadi saksi? Seorang saksi bertugas untuk menyampaikan kabar baik. Bukan hanya di lingkup terdekat, tapi dia juga harus terlibat di dalam pelayanan yang lebih luas, pelayanan misi global. Kita bisa mulai mendoakan para pelayan misi, Pak, orang-orang yang belum percaya di daerah lain, bahkan di negara lain, bahkan suku-suku terabaikan yang tidak dapat kita jangkau. Itulah yang dinamakan melayani secara global. Dalam keterbatasan kita, Tuhan mau supaya kita terlibat lebih banyak. Dalam segala keterbatasan kita, Tuhan mau supaya kita melayani secara maksimal di dalam pelayanan Injil ini. Sehingga kehadiran kita sungguh-sungguh efektif sebagai seorang saksi-saksi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu, mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus setelah naik ke surga, memberikan Roh Kudus dan kuasanya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan dengan kuasa yang besar itu kami diberi status dan tugas baru sebagai seorang saksi. Oleh karena itu Bapa, tolong kami supaya kami menyadari panggilan ini. Kami mau melakukannya dengan kerelaan hati sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ajar kami melihat jiwa-jiwa di sekeliling kami dengan hati yang penuh iba. Ajar kami untuk melihat kebutuhan rohani mereka, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Oleh karena itu Bapa, buka mulut kami supaya kami boleh menyaksikan Yesus Juru Selamat satu-satunya bagi setiap orang yang berdosa. Tolong kami supaya kami juga bisa terlibat secara global, mulai mendoakan, mulai mendukung dana, memberi perhatian untuk pelayanan-pelayanan pekabaran Injil di daerah-daerah lain yang lebih luas, bahkan sampai ke ujung bumi. Meskipun secara fisik kami terbatas, tapi kami bisa terlibat di dalam pelayanan ini. Kuasamu menolong kami Bapa, supaya kami boleh efektif menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

0: Malam ini
1: Surakarta, malam ini obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Surakarta malam ini hadir untuk Anda pendengar dimanapun Anda bersama kami. Salam sehat, bahagia selalu, dan tentunya semakin hangat ya di keluarga Anda masing-masing. Setelah akhir pekan kemarin yang dilewati dengan begitu banyak agenda pastinya ya, malam hari ini di tengah Anda beristirahat tentunya juga menghimpun tenaga baru untuk tugas Anda besok pagi. Mudah-mudahan tidak ada yang hit Monday ya. Sekarang sudah gak musim lagi. Dan bersama saya pendengar Wiwi Martani, saya akan menemani Anda hingga nanti selesai tengah malam ya. Dan jangan lupa nanti ruang rindunya dipersiapkan. Kita akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu Indonesia era 80-90an ya. Dan mudah-mudahan bisa menemani suasana malam Anda. Saya akan awali dengan satu nomor lagu yang cukup lama juga, I Believe I Can Fly. Terbang kemana ya? Ke alam mimpi Anda. Dari R. Kelly, pendengar, kami hadirkan mengawali jumpa kita di Surakarta malam ini.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Iya, pendengar, hari ini ada banyak pertandingan yang bisa Anda ikuti ya. Setelah tadi dini hari Belanda melawan Swedia, kemudian tadi siang jam 11 ya, Tunisia melawan Jepang, dan nanti mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak pendengar untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia untuk fase grup H dari Spanyol, Stadion Atlanta ya. Timnas Spanyol melawan Timnas Arab Saudi. Dan dilanjut pukul 2 waktu Indonesia Barat, ini dari grup G dari Stadion Los Angeles ya. Timnas Belgia melawan Iran. Bagaimana keseruannya? Anda bisa mengikuti langsung nantinya melalui Pro 1 yang disiarkan bersama oleh RRI Pro 1 seluruh Nusantara. Ya, pendengar, malam ini juga agak-agak dingin ya, karena masih bedinding, dan karena faktor usia mungkin ada beberapa kondisi dan situasi yang mulai agak berbeda. Kalau kita pernah mengamati satu acara di televisi di mana seorang nunung, Nunung Sri Mulat ya, itu kan sering sekali ngompol saat tertawa, kemudian ketika dia tertawa sampai ngakak gitu ya. Nah, itu tanpa terasa tidak bisa ditahan itu ya, jadi dia urinnya dikeluar gitu ya. Dan dalam kondisi medis ternyata hal ini disebut stress urinary incontinence ya, atau incontinensia urin karena tekanan. Nah, karena saat seseorang tertawa kemudian batuk, bersin atau mengangkat beban, tekanan di dalam perut ini meningkat. Nah, kalau otot dasar panggul atau otot yang mengontrol kandung kemih ini melemah, maka urin ini bisa keluar tanpa disadari. Mungkin ada beberapa pendengar juga mengalami hal yang sama ya. Nah, beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seperti ini adalah karena usia, kemudian juga karena riwayat melahirkan, terutama untuk persalinan normal ya, ataupun juga karena kelebihan berat badan. Ini biasanya dialami oleh perempuan ya. Kemudian juga ada operasi tertentu di area panggul, kemudian juga ada kondisi yang menyebabkan batuk kronis. Nah, ini sangat umum ya terjadi. Nah, pendengar, urin yang sering keluar tanpa dikendalikan kadang-kadang membuat repot juga ya, karena di satu situasi kita kan kadang tidak bisa menata atau mungkin mengkondisikan ya fisik kita ketika kita menghadapi situasi yang tadi mungkin tiba-tiba batuk, tiba-tiba bersin, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat-sangat lucu ya karena faktor-faktor tadi. Nah, menurut seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. Ni Komang Yeni Dana Sari. Nah, ini urin yang sering bocor saat batuk, loncat atau tertawa, dan tidak bisa menahan buang angin, atau bahkan sulit untuk menahan buangan besar ya, ini karena otot panggul ini yang sudah mulai melemah gitu ya. Jadi ada semacam disfungsi ya, organ-organ di area panggul yang mendukung fungsi tadi menahan kandung kemih kita ya. Dan seiring bertambahnya usia aktivitas sehari-hari maupun juga kondisi tertentu, maka kekuatan otot dasar panggul ini bisa menurun sehingga tidak lagi mampu untuk menahan menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan kondisi yang seperti ini biasanya ya ada beberapa orang yang kemudian mengenakan Pampers ya untuk menahan supaya tidak wirawiri itu ya ke toilet gitu ya. Mungkin ada pendengar yang juga mengalami hal yang sama. Apakah sudah bisa mengatasinya dengan cara apa? Bisa berbagi bersama kami tentunya ya, sebelum nanti kita ada di Ruang Rindu yang nanti akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia kita. Baik, 638055 dan juga 081-3900-15525 ya pendengar. Saya buka untuk pendengar semuanya. Aduh, baik. Saya akan pilihkan dulu satu nomor lagu. Mungkin tadi pendengar juga sempat ya sejenak beralih ke sebuah sinetron yang lagi booming, yang merajai televisi kita sebelum nonton bal-balan. Oke, 638055 sebelum saya hadirkan lagu, silahkan ada yang masuk bersama saya ya. 638055, ayu yang baru saja naik ya, silahkan, saya masih tunggu Anda. Jangan sampai nanti saya hadirkan lagu teleponnya naik. Selamat malam.
1: Selamat malam, Cing Wiwi.
0: Ada Bu Yuni.
1: Iya, Ceng.
0: Inggih, gimana Bu Yuni?
1: Sehat, Ceng.
0: Sehat selalu.
1: Pangestu.
0: Amin.
1: Sehat, toh.
0: Sehat, sehat sekali.
1: Kalau enggak sehat, enggak siaran.
0: Lah, inggih. Das pundi Semarang?
1: Anu ceng, ini kak dengerin terang, tapi dingin ceng.
0: Oh gitu.
1: 19 derajat kalau di sini.
0: Waduh, cukup dingin.
1: Iya, itu ya biasa toh ceng, 18, 19, 20 paling panas. Iya, siang saja 23 kok ceng.
0: Oh iya.
1: Siang di.
0: Wah, kalau saya sudah kemulan kamli itu.
1: Anu ceng, mau tak cerita ya?
0: Gih, monggo.
1: Anu, teman saya itu katanya dulu waktu saya ke teman saya umur 65 itu kan katanya juga tidak bisa ngempet ceng kalau tertawa atau apa. Nah, tapi saya kok belum, mungkin belum gitu ya.
0: Ya jangan. Kan tidak. Iya.
1: Terus tak tunggu sampai umur 70 kok ya belum, Ceng.
0: Iya.
1: Ini umur 77 itu saya juga belum seperti itu, Ceng.
0: Oh, berarti luar biasa itu.
1: Lah, soalnya ya mungkin anu ya, Ceng ya, apa? Anu enggak tahu ya kok belum.
0: Malah jangan.
1: Kok belum. Orang saya dulu di rumah sakit.
0: Nggih.
1: Anu dikasih Pampers
0: gitu.
1: Kan enggak terpakai sampai sekarang mati. Terus anak saya, Bu, Pampers-e kayak no wong-wong ngono. Kadaluarsa katanya ya.
0: Iya, betul.
1: Katanya jadinya saya simpan ada 3 bulan.
0: Berarti kan otot panggulnya masih bagus. Apakah berolahraga?
1: Betulnya enggak itu jarang, tapi setiap hari kan gerakan saya itu kan rutin.
0: Oh iya.
1: Iya rutin pokoknya saya itu. Anu seperti itu tiap-tiap hari gitu.
0: Oh lah itu.
1: Seperti anu yang seperti berolahraga.
0: Iya kan? Betul. Inggih.
1: Nah. Tidak pernah keset gitu ceng, pokoknya pagi.
0: Nah ya, itu yang harus ditiru.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya tidak tahu kalau nanti umur 80.
0: Yo jangan.
1: Saya Lah ya saya tuh sampai enggak percaya mosok toyo toh. Saya kok belum saya gitu.
0: Kok saya tidak gitu. Kok belum. Jangan sampai Bu Yuni.
1: Iya. Jeng tadi kok anu subscribe Homey Argentina.
0: Iya.
1: Anu semalam Mas Didi aduh senenge di anu Jazz Music itu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Anu teringat waktu apa sepak bola itu toh. Anu saya kan mau minta 2022 ya kemarin ya. Iya. Anu Argentina sama Perancis yang yang apa itu?
0: Sepak bola. Iya.
1: Sepak bola itu Mas Deji nanti saya mintanya subscribe for me Argentina. Tahu-tahu Argentina menang ya. Tak ganti tau yang congratulations celebration gitu. Terus tak ganti yang Argentina menang.
0: Iya.
1: Pokoknya semalam di setel api-api ya sama Mas Deji.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Yuni.
1: Ketemu di ruang rindu ya.
0: Oh siap, siap, siap.
1: Inggi. Tuhan memberkati.
0: Amin. Tuhan berkati juga Bu Yuni. Oke, terima kasih Bu Yuni. Wah, puji Tuhan, puji syukur ya. Sampai usia 77 masih perkasa. Bu Elisa, silakan Bu Elisa. Saya tunggu dulu Bu Elisa. Bu Elisa. Oke. Baik, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Maaf, maaf ini stasiun radio atau tempat apa ya?
0: Ini RRI Pro 1. Kenapa?
2: Oh gitu.
0: Ji. Ini dengan siapa, Bapak? Dengan siapa ini?
2: Oh iya, iya. Ini sebentar ya. Ini baru mencoba ini.
0: Oh, baru mencoba. Dengan Bapak siapa ini?
2: Ini saya. Ini saya, nama saya Cak Roto.
0: Cak Roto?
2: Iya.
0: Cak Roto.
2: Saya punya rumah di Plesungan.
0: Di Plesungan.
2: Saya punya rumah di Plesungan ya.
0: Mm-hmm. Gimana bisa mendengarkan RRI dengan baik kan di sana? Cak Roto.
2: Baik sekali. Makanya aku Mbak E tadi bilang baik sekali Mbak.
0: Oh, terima kasih Cak Roto.
2: Aku dengarkan dengarkan nomor itu 638 055
0: 055
2: dan iya. Tombol betulnya Radio RRI ya.
0: Iya betul Pro 1 ini. Atau bisa langsung ke WhatsApp juga bisa.
2: Gitu maaf. Mm-mm.
0: Enggak apa-apa, dua-duanya juga bisa masuk di ini Pro 1 juga.
2: Aku tuh sebenarnya juga monitor ya, tapi mau masuk RR itu enggak berani.
0: Kenapa enggak berani Cak Roto?
2: Masalahnya kalau saya itu kan orang desa ya. Mendengarkan RRI itu kayaknya orangnya intrek semua.
0: Iya, Cak Roto juga intelek kok.
2: Enggak, saya kan orang Plesungan itu orang desa toh, Mbak.
0: Loh, Plesungan itu kan dekat rumah saya.
2: Oh.
0: Saya juga orang desa sama.
2: Saya kok.
0: Iya.
2: Kalau RRI itu kalau masuk ada tema-tema gitu ya, Mbak.
0: Iya. Mm-hmm. Kan nanti biar tambah ini kan pengetahuannya Cak Roto. Oke. Okay.
2: Ya kalau saya itu dengar itu kok ada Pak Sabto, siapa gitu kan. Sebenarnya banyak yang kena.
0: Mm-hmm. Iya, nanti silakan di ada ruang rindu nanti jam 21 lebih 10 menit.
2: Intinya ini sementara sampai di sini dulu.
0: Oke, okay, Cak Roto. Baik.
2: Masalahnya bilangnya ya itu orang RR itu orang intrek-intrek. Orang Sekarang gitu takut kayak gitu.
3: Oh iya, enggak apa-apa, nanti masuk ya. Cak Rota ya.
2: Sebenarnya mau saya tuh masuk radio. Mm-hmm. Masuk radio itu sudah tahun 83 loh, Mbak.
3: Oh iya, udah lama dong.
2: Saya tuh udah umur udah 60-an. Mm-hmm. Tapi mau masuk radio RI nggak berani gitu loh.
3: Nah kan sekarang udah berani.
2: Teman-teman sering bilang ada pertemuan di Pamor.
3: Ada, silahkan, nanti Pamor juga ada. Mungkin nanti bulan Juli pertemuannya di sini di RRI. Silahkan hadir Cak Roto.
2: Ya gitu ya Mbak.
3: Baik.
2: Main namanya siapa?
3: Saya Wiwi. Saya Wiwi Pak Cak Roto.
2: Oh Wiwi ya.
3: Ya. Oke. Okay.
2: Salam baik. Kenal dulu ya Mbak.
3: Ya, salam kenal kembali Cak Roto di Plesungan.
2: Insyaallah kalau bisa masuk akun tak masuk lagi ya Mbak.
3: Oke. Okay.
2: Kan jadi monitor di radio RRI ya.
3: Iya.
2: Nanti rakyatan di tatenenggon pojok-pojokan. Kertas itu aku ya saya kelas soal.
3: Iya, sudah saya catat ini Cak Roto.
2: Neng jopo sama ya aku gelem Mbak.
3: Neng jopo sama.
2: Intinya saya diakui sebagai monitor.
3: Oh iya pasti. Nggih Cak Roto.
2: Sementara gitu saya.
3: Baik, terima kasih Cak Roto di Plesungan ya.
2: Kurang lebihnya ya. Saya minta maaf.
3: Ya, sama-sama. Nggih, terima
2: kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Roto, luar biasa. Oke. Okay. Dan sekarang ada Bu Elisa. Selamat malam Bu Elisa.
4: Malam Mbak Wiwi.
3: Sugeng dalu.
4: Ini acara apa tuh Mbak Wiwi?
3: Ini acaranya adalah karena lagunya kan lagu dan info, makanya harus ada sesuatu ya, bukan sekedar ngomong kosong kan Bu Elisa. Tadi ini tentang ada kan banyak perempuan-perempuan yang sudah di usia usia 50 ke atas mungkin ya, sudah mulai lansia lah ya. Ini kan banyak sekali karena beberapa faktor itu ada yang gak bisa ngampet itu loh. Tadi kan saya berbagi, ternyata Bu Yuni itu sampai umur 70, usia 77 itu masih sehat perkasa loh, karena tidak mengalami hal itu gitu.
4: Saya juga lansia.
3: Iya. Dan tidak mengalami itu.
4: Ya apa ya, pokoknya jangan sampai.
3: Kan ada ya. Saya juga punya teman itu belum begitu tua. Sek ngapa? Oh juga we guyu to aku kepoyoh-poyoh iki. Itu kan. Itu kan. Jadi aduh, berarti kalau ini kan harus hati-hati ya. Enggak boleh sampai tertawa, enggak boleh sampai kaget, enggak boleh. Iya kan? Karena agak repot
4: ya,
3: itu.
4: Kalau ketawa boleh.
3: Tertawa
4: tapi
3: yang
4: poyo-poyo itu.
3: Nah iya.
4: Gimana?
3: Nah itu. Itu kan berarti ketawa ada masalah
4: boleh.
3: Iya. Hmm. Kan berarti kan ada masalah di otot di panggulnya.
4: Oh,
3: itu kata dokter.
4: Gitu.
3: Iya.
4: Uh-uh. Uh-uh. Ada yang belum tua aja. Uh-uh. Poyo-poyo.
3: Nah itu.
4: Kalau ketawa.
3: Iya.
4: Saya juga loh. Kalau ketawa kepingkel-pingkel.
3: Iya.
4: Yang lucu. Bisa poyo-poyo.
3: Jadi kalau tertawa mesti harus ditata dulu ya, Bu ya. Supaya nggak sampai gitu ya. Oke. Okay.
4: Ini baru pulang dari gereja loh.
3: Mbak. Oh begitu. Mm-hmm. Jadi ibadah sore berarti ya. Saya, malam.
4: Ini baru 8:30 kok. Udah ruang rindu.
3: Belum.
4: Saya kan mau bel-belan.
3: Oh iya.
4: Terus saya pedot. Ini Mbak Wiwi yang keluar. Terus kok dengar ada yang masuk. Oh iya. Ini ruang rindu udah mulai.
3: Belum.
4: Pedot dulu.
3: Iya.
4: Nanti jam berapa, Mbak?
3: Saya rindunya. Iya, pokoknya begitu mini drama selesai langsung saya. Soalnya nanti jam 11 kan sudah ada Piala Dunia lagi.
4: Baik, jam 11.
3: Iya. Jadi nanti
4: ruang rindunya setelah mini drama.
3: Setelah mini langsung drama. Enggak usah sampai 9:30, langsung aja.
4: Nah, itu sampai 9:30, belum 9:30 dong.
3: udah ditunggu-tunggu ya, Bu ya. Mm-hmm. Iya.
4: Ya, nanti kalau saya enggak ketendang, saya masuk. Saya minta dulu sama Mbak Wiwi. Telepon rindu loh, Mbak.
3: Oh, telepon rindu nggih. Siap.
4: Lah nanti kalau saya ketendang-tendang aku ya udah terus apa itu? Mutung.
3: Mutung iya.
4: Sarung.
3: Lah iya, terus kemulan ngeringkel ya, Bu ya.
4: Aku pesan dulu sebelum nanti kalau masuk ya masuk, kalau enggak ya kalau ditendang-tendang ya saya pokoknya pesan dulu telepon rindu.
3: Ya siap. Inggih.
4: Sebelumnya makasih ya Mbak.
3: Baik.
4: Selamat tugas. Selamat malam.
3: Ya selamat malam juga Bu Elisa. Terima kasih sekali.
4: Jangan ngantuk lho Mbak.
3: Oh enggak lah ya Bu.
4: Nanti pulangnya hati-hati.
3: Oh iya siap. Inggih.
4: Makasih.
3: Sama-sama Bu Elisa yang ada di Pajang ya. Jadi ya itu kalau apa namanya terlalu apa ya, terlalu ini hati-hati. Baik. 638055 selamat malam.
5: Selamat malam Mbak Wiwi.
3: Gih, selamat malam juga. Ini dengan siapa ya?
5: Dari mana coba?
3: Bu Rere. Salah.
5: Bu Rere atau Bu Rere?
3: Bu Rere. Salah ya?
5: Enggak, betul.
3: Oh, betul toh. Lah iya. Gimana Wonogiri, Bu?
5: Iya, Wonogiri. Wonogiri terang, Mbak.
3: Oh, terang beneran. Cerah ya? Oke, dingin enggak, Bu?
5: Enggak.
3: Oh, enggak dingin. Sumo. Wing. Oke, Bu. Pernah ngalami kepoyo-poyo enggak, Bu?
5: Kepoyo-poyo kalau batuk.
3: Oh, kalau batuk.
5: Iya, batuk itu, Bu. Batuk.
3: Wah, bahaya ini. Tapi kalau tertawa kenceng gitu enggak kan?
5: Kencengnya enggak, Mbak, enggak.
3: Jadi kalau batuk itu pun batuknya harus batuk umuk-umuk sampai
5: gitu.
3: Terus diatasi pakai apa nih Bu? Kalau misalnya pas tidak di rumah gimana?
5: Ya kalau sudah batuk ya enggak batuk, enggak poyo-poyo.
3: Karena mungkin faktor usia ya Bu ya?
5: Iya faktor U. Mbak.
3: Faktor U betul. Ya.
5: Nah ini loh Mbak radionya kok kayak gini toh Mbak.
3: Gimana? Ini yang 96,8 ya Bu?
5: Iya kok yang dapat anu Bu.
3: Oh delay itu ya?
5: Kalau di radio itu suara saya di belakang gitu loh Mbak.
3: Iya delay namanya Bu.
5: Oh gitu.
3: Kalau dari RRI digital bagus Bu.
5: Nah gak ada sini. Asing. Yang penting bisa masuk ya Mbak.
3: Iya betul, raketang suaranya. Iya. Kalau pas on air berarti kalau pas begini, kalau volume radionya dimatikan, ndak ini Bu, ndak terasa kalau
5: iya,
3: delay.
5: Iya kalau pak matikan malah bening,
3: kering.
5: Nah gini kayak gini.
3: Nah.
5: Dengan bagus banget.
3: Iya. makanya.
5: Ya, biasanya aku cuma anu HP juga karena Mas Manggala sama Mas Dedi.
3: Kalau pakai HP pun kan kalau radionya di apa namanya masih nyala kan juga sama saja dengan delay juga nih.
5: Suaranya itu kalau di radio kok di belakang gitu loh, Mbak.
3: Namanya delay. Makanya kalau pas telepon bisa di volumenya dimatiin dulu. Nanti
5: Lewat HP aja ya, Mbak.
3: Iya.
5: Iya, kalau gini bisa nyambung.
3: Nah, itu dia.
5: Seperti Mbak Wiwi Man tadi yang heboh, cantik banget.
3: Saya heboh ya, Bu ya.
5: Tapi aku yang suka sama Mbak Wiwi. Ya, Bu Wiwi. Kayaknya okay. Nantian berapa lah, kali iya. Aku gak bisa nyarum Mbak Wiwi.
3: Masa iya, Bu?
5: Iya, cuma Mas Dedi sama Mas Manggala sama Mas Renan.
3: Oh iya, nanti Ruang Rindu tetap hadir loh, Bu.
5: Oh, tetap oke.
3: Harus.
5: Iya, tetap loh.
3: Iya.
5: Bisa kan radio mana-mana ada
3: ya. Nah itu, makanya. Nanti saya tunggu ya, Bu ya.
5: Saroto tadi, aku juga sudah kenal Saroto tadi.
3: Oh iya? No kan?
5: Sudah kenal Saroto.
3: Nah, makanya Saroto kan tadi bilang dari tahun 83 sudah mendengarkan radio.
5: Nah, iya makanya aku kan sudah kenal di mana-mana sama Cak Roto.
3: Oh, jadi pendengar radio di mana, di radio mana-mana, tapi belum berani masuk ke RRI katanya.
5: Iya, cuma ini jadi RRI belum berani.
3: Belum berani. Nah, kan kalau ada teman.
5: Berani kan jadi jago.
3: Oh ya iya, Cak Roto ini ada teman nih. Kenapa takut masuk RRI?
5: Lah temennya banyak lu Cak Roto, jangan malu-malu kucing ah. Kalah karo aku ah. Kalah karo aku. Cak Roto masuk lagi nanti ke Ruang Rindu. Sama siapa Mbak nanti?
3: Saya.
5: Oh juga Mbak Wiwi?
3: Nggih, nanti dengan saya.
5: Sampai jam 12?
3: Iya dong.
5: Oke dong, tak temenin sampai nanti.
3: Siap.
5: Ini tadi baru habis teli alamba.
3: Ih, siapa yang cerah? Lah nggih, siapa besok, yang cerah?
5: Tetangga besok malam juga. Kemarin malam pengajian akbar di balai desa sampai jam 11:30, Mbak.
3: Wow, lah akbar kok ya, berarti kan pasti iya, juga banyak yang datang.
5: Banyak, banyak banget, Mbak. Di mana-mana datang. Ramai, cukup ramai, aku seneng banget.
3: Iya, kalau seperti itu kan nggak terasa, lama nggak terasa.
5: Iya, karena ada guyonanannya juga.
3: Nah iya. Dan pulang pasti fresh ya Bu ya, seger gitu ya.
5: Iya, sama teman-teman banyak gitu.
3: Karena kan dapat asupan rohani.
5: Nah, alhamdulillah.
3: Iya, ya, betul.
5: Nambah pengalaman ya Mbak ya.
3: Iya, betul sekali.
5: Makasih tuh Pak Tunggu nanti kalau apa Ruang Rindu ya Mbak.
3: Baik,
5: ya.
3: Baik.
5: Tahun berapa lagunya nanti?
3: Nanti nostalgia ya, 80-90-an.
5: Oh, kalau jadi ya, niat-niat masuk enggak?
3: Masuk.
5: Oke, nanti aja ya Mbak ya.
3: Oke, baik.
5: Kalau pulang nanti kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan selalu.
3: Makasih. Amin. Terima kasih Bu Rere. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rere ya. Nanti tetap hadir ya di Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam. Malam kak.
3: Kenapa? Ini acaranya apa ya? Kan tadi sebenarnya saya ambilkan tema nih Pak Beni. Jadi biasanya kalau karena faktor usia, ini banyak ibu-ibu mungkin Bu Beni juga mengalami yang namanya gampang kepoyoh itu loh. Itu karena ada memang ada penurunan fungsi otot panggul. Nah, ini karena faktor usia. Beberapa sharing tadi ada Bu Yuni, ada Bu Elisa, ada Bu Riri. Itu pun juga kalau Bu Yuni itu oke, hebat. Umur 77 masih enggak mengalami hal seperti itu. Itu kan hebat sekali. Ada banyak seperti Nunung Sri Mulat.
2: Mulat. Sekarang enggak muncul.
3: Kenapa?
2: Sekarang enggak muncul.
3: Siapanya?
2: Enggak muncul.
3: Iya. Iya, artinya
6: aku ini tadi kok kan tidur kok terdengar guyon-guyonnya apa sih, jam berapa sih? Tapi saya nunggu waktu bola nanti.
3: Iya, nanti bola jam 11
6: sampai pagi loh.
3: Iya. Nah, berarti ini tadi sare karena nanti mau
6: kalau malam begadang mau ngelawa.
3: Ngelawa.
6: Bola terus
3: oh iya. Karena
6: kan aku jarang masuk.
3: Karena itu ya, menyaksikan bola ya.
6: Aku ini kaget, aku baru tidur loh guys. Nunggu waktu.
3: Waduh, ini berarti saya anu ini apa namanya? Mengganggu.
6: Enggak. Om saya enggak gabung enggak apa-apa kok. Ganggunya kan.
3: Iya.
6: Karena senangnya itu cuma mendengar. Saya enggak pernah tak pasti selama ada bola mau.
3: Oh gitu. Wah, top.
6: Satu terus.
3: Iya.
6: Ya gitu saja. Okay. Ini kok aku kok banyak doguyon gue cek-cek kenapa saya baru jam 9 belum ada.
3: Iya.
6: Bisa saja ya, sehat
3: baik.
6: Selalu
3: semangat. Oke.
6: Okay. Kak ini mau tak aja. Kalau anda yang siaran tuh kok suara bagus, gak ngemprek ya mikronya.
3: Apa ya?
6: Iya, tapi kalau yang siaran itu siapa tuh? Kak Ria, terus Om Yogi, Om Deddy itu kok ngember-ngember ya.
3: Oh,
6: bagus suaranya.
3: Oh gitu.
6: Maka saya kan bilang pas suaranya bagus seperti penyanyi ini kan itu saya pernah karena suaranya apa terlalu kedekatan mikrofonnya ya?
3: Mungkin feedernya ya tidak dimainkan. Jadi kalau ya kan ada ininya.
6: Suaranya banter tapi ngepres.
3: Oh gitu. Coba nanti saya informasikan ke teman-teman ya. Makanya supaya apa, melihat.
6: Kalau
3: ya.
6: Mungkin itu masih ada sekitar mikrofonnya.
3: Sebenarnya kalau mikrofonnya enggak bisa terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti dia pecah suaranya.
6: Kan itu. Pecah suaranya gembar-gembar gitu. Ya gitu Kak, terima kasih.
3: Baik.
6: Stabilin,
3: ya. Amin amin. Selamat terima malam. Kasih, selamat malam ya. Kak Beni di Jebres ya. Oke, satu penelpon lagi ya. Selamat malam.
7: Selamat malam Mbak Wiwi.
3: Wow, Mbak Martini rasa strawberry.
7: Lama enggak jumpa ya Mbak.
3: Iya loh, saya siaran terus loh Mbak Martini.
7: Aku enggak bisa masuk.
3: Oh iya.
7: Ya Mbak Martini selalu setia loh.
3: Lah iya.
7: Tapi aku enggak bisa masuk.
3: Ketendang-tendang.
7: Mbak Wiwi sehat kan?
3: Ah, sehat sekali.
7: Sehat dan semangat ya.
3: Amin, amin.
7: Mbak Martini selalu
3: atas
7: kuas
3: lah ya. Apa itu?
7: Atas kuas itu sehat selalu.
3: Oh iya, nge.
7: Mbak Wiwi ini lakunya apa dong Mbak Wiwi?
3: Ini nanti, ini belum lagu. Ini
7: kenangan.
3: Oh, nanti tapi nanti Mbak, ini masih.
7: Oke tuh.
3: Ini tadi kan. Jadi apa? Ini. Hah?
7: Ini acaranya apa?
3: Ini kan tadi sharing. Sharing biasanya kan banyak tuh ibu-ibu yang sudah agak sepuh itu suka kepoyoh-poyoh tuh loh.
7: Kepoyoh-poyoh.
3: Kalau tertawa, kalau batuk, kalau kaget. Ya.
7: Kalau nggak bisa nahan yang memang begitu kok.
3: Nah itu, kalau Mbak Martini kan enggak, karena masih muda.
7: Iya, nggak seperti itu kok. Aku bisa menahan Mbak.
3: Nah ya itu, makanya berarti kan hebat.
7: Dulu pas kuis Mbak Martini nggak pernah dikabarkan Mbak Wiwi toh.
3: Apa ya, pas apa?
7: Ya pas hari itu pas puasa kemarin itu Ramadan kemarin aku nggak dapat sama sekali loh Mbak Wiwi.
3: Apa iya? Nah itu kan diundi.
7: Itu namanya Lomba No itu satu orang namanya dua dapat terus.
3: Enggak.
7: Iya.
3: Enggak dapat kok, cuma satu.
7: Oh, terus dia dapat dua Lomba.
3: Siapa yang dapat dua? Enggak ada, cuma satu.
7: Lomba No itu loh namanya Nono sama Saiful itu loh.
3: Oh, Saiful nggak dapat loh.
7: Saiful itu ya lomba no itu.
3: Iya, makanya saya tahu. Itu cuman ikut.
7: Itu ya lomba no itu.
3: Iya, cuman ikut tapi nggak dapat karena saya tahu.
7: Oh iya, gitu. Bisa aku kalau ikut bisa baca ya mbak ya?
3: Iya.
7: Masih lama banget ya.
3: Masih setahun.
7: Satu tahun.
3: Iya, nggak apa-apa ya.
7: Buat Mbak okay. Bini,
3: gih?
7: Selamat bertugas, semoga susahnya lancar.
3: Amin.
7: Kesehatan, rezeki melimpah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
3: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih doanya luar biasa Mbak Martini.
7: Yang aku kenal siapa yang nanti yang mimpin siapa Mbak?
3: Saya.
7: Aku nunggu sih aku dulu ya. Nanti diputar lagu lagu nanti asal piye.
3: Oh ya, lagunya apa?
7: Punya itu loh Mbak. Dia ada. Dia.
3: Dia.
7: Dari Herlini Kuca Suara. Dia, dia yang ku sayang dia dulu.
3: Aja. Siapa yang nyanyi?
7: Herlini Kuca Suara.
3: Herlin.
7: Ya,
3: coba ya.
7: Bisa deh coba.
3: Ya.
7: Iya ya.
3: Oke.
7: Ya, buat Mbak Wiwi. Ada bantuan.
3: Apa?
7: Buah mengkudu dimakan ikan.
3: Cakep.
7: Mau takkan ku lupakan deh Mbak.
3: Weh, terima kasih sekali. Iya.
7: Makan si tomat Mbak. Sampai
3: kiamat. Cian tenan ini luar biasa Mbak Martini.
7: Nggih. Assalamualaikum Mbak Wiwi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Martini rasa stroberi ya. Dan sekarang saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu mengakhiri jumpa kita malam hari ini sebelum nanti saya hadirkan lagi untuk Anda di Ruang Rindu.

0: Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Justisi, mengangkat kehidupan masyarakat dengan problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Kali ini dengan judul Fitnah.
1: Masuk.
2: Pak Andi, ada gosip tentang Anda di media sosial.
1: Apa itu?
2: Katanya tentang Anda berselingkuh dengan saya.
1: Apa? Aduh, sudah tersebar.
3: Benar kamu selingkuh, Mas?
1: Tidak, aku tidak tahu siapa yang buat gosip ini.
3: Bohong, aku tidak percaya.
1: Kenapa?
3: Karena sekretarismu cantik, Mas. Cantik melebihi aku.
1: Cantik itu relatif, Rina. Kaulah satu-satunya permaisuriku. Ngerti?
3: Enggak, aku enggak ngerti. Kamu bohong.
1: Aku jujur, Rina.
3: Aku enggak percaya, Mas.
4: Coba bayangkan reaksi dia. Aku sudah sebarkan gosip itu dan Andi akan hancur.
5: Tapi apa kamu yakin ini akan berhasil?
4: 100% yakinlah, Budi.
5: Rasakan kamu, Andi, berani menolak cintaku, malah nikah sama Rina sialan itu.
4: Kamu tenang aja, Lisa. Begitu mereka cerai, bisa kau rebut si Andi. Tapi jangan lupa.
5: Oh, itu pasti. Kamu akan menggantikan posisi Andi.
1: Kalau kamu gak percaya, kamu bisa lihat buktinya.
3: Bukti? Itu bisa dibuat.
1: Baik, baik. Pak Sapam, tolong cek CCTV-nya.
6: Siap, Pak. Ini Bu Rina, kegiatan Bapak selama seminggu ini.
3: Ya, kalau yang ini nggak ada. Yang hari-hari kemarin mana? Pasti ada, kan?
6: Baik. Ini dari tanggal 1 Februari sampai sekarang, Bu.
3: Ya, itu juga nggak ada. Tapi sebentar. Tanggal 18 itu ada perempuan masuk. Cantik lagi. Siapa lagi ini?
1: Istriku yang cantik. Itu kan temanmu si Lisa, pangling ya?
3: Oh, Lisa. Jujur saja, Mas. Kau delete ya buktinya. Gemes aku, gemes sama kamu, Mas.
4: Sampai kiamat pun gak bakal kau temukan buktinya, Rina. Semua itu aku yang membuatnya.
1: Apa?
3: Mas Buti, kok...
4: Aku tahu kamu mau bilang apa, Rina. Jelas bisa. Karena aku iri dengan prestasi Andi. Apa-apa selalu dia.
5: Ramainya seperti pasar. Ada apa?
3: Mbak Lisa, ini Mbak, Mas Budi memfitnah Mas Andi.
5: Oh, itu.
3: Mbak Lisa nggak kaget?
5: Kaget? Kenapa harus kaget? Ya enggak lah, ini permintaanku kok.
3: Apa? Kok Mbak Lisa?
5: Iya, kenapa? Kaget. Jujur ya, aku juga akan merebut Andi dari kamu.
3: Aku gak habis pikir Mbak Lisa berkata seperti itu. Tega sekali sama teman sendiri. Mentang-mentang direktur, tindakannya semaunya sendiri. Itu kayak Mas Andre. Mas Andre.
6: Oh, iya Mbak, ada apa ya?
3: Aku mau nanya dikit boleh?
6: Boleh, nanya apa Mbak?
3: Bukti itu sebenarnya gimana sih, Mas?
6: Saya jamin asli, Mbak.

0: Lucu sekali wajah Mas Andi dan istrinya tadi.
1: Ya mestilah, namanya difitnah. Aku bisa bayangkan mereka pasti bertengkar hebat.
0: Apa perlu dikasih pemanis biar tambah legit?
1: Emang bisa?
0: Oh, jelas bisa. Tapi...
1: Kenapa?
0: Pemerannya mau nggak ya?
1: Pemeran? Memang strategi apa lagi ya?
0: Misal, dalam kamar hotel, terus aku sama...
1: Oh, jelas bisa. Kita gunakan alat canggih dong. Ayo, tambah lagi minumnya. Kita rayakan kemenangan kita.
0: Oke. Tapi misal itu beneran. Oh, Mas Andi. Akan aku tumpahkan cintaku untukmu, sayang.

0: kasih ya sayang. Kamu sudah memberikan cintamu untukku.
1: Iya sayang, sama-sama.
0: Bagaimana kalau kita hari ini gak ke kantor?
1: Begitu. Terus kita kemana?
0: Ya di kamar ini. Tahu kan maksudku?
1: Tahu dong. Cuma hari ini kan kamu ada meeting sama PT Harapanku. Gimana dong?
0: Ah, di cancel aja. Yang penting hari ini aku hanya ingin bersamamu.

0: Budi, apa maksudnya semua ini?
1: Sebentar, ada apa ini kok marah?
0: Ya jelas aku marah lah. Kamu gak jelas gitu?
1: Gak jelas, kok bingung aku ya?
0: Bingung-bingung, apa maksud video ini, hem?
1: Oh itu toh, kan aku mendukungmu 100% nih rencanamu. Jadi pikirku kugunakan kesempatan malam itu. Nah, nanti tinggal diedit saja sama mukanya Andi. Beres kan? Tapi kamu tuh hebat ya.
0: Ah kamu bisa-bisanya nyari kesempatan.
1: Tapi kamu menikmati kan?
0: Ya aku kira kamu itu Andi.
1: Sudah sabar dulu. Yang penting ini kita edit dulu. Perkara yang lain pikir nanti saja, oke?
0: Oke.

0: kalau enggak kamu siapa lagi? Kan kamu yang ahli IT.
1: Memang itu ahliku, cuma aku tidak mau mengedit videomu, Mas. Ini menyimpang namanya. Apalagi sama teman sendiri. Enggak mau.
0: Hei Andri, kamu itu bodoh banget. Memang kamu enggak mau dapat imbalan yang begitu tebal?
1: Sekali enggak, tetap enggak, Mas. Aku cuma mau ingin bekerja yang benar. Enggak mau melakukan dosa.
0: Andri, dosa katamu? Dosa itu makanan apaan? Jadi orang kok polos banget. Makanya kamu itu miskin terus. Ayo, kerjakan sekarang.
1: Tidak, aku tidak mau.
2: Budi, lepaskan kataku. Lepaskan.
1: Oh, Pak Jarot.
0: Siapa kamu? Beraninya menghentikanku.
2: Nih, baca ini. Baca yang jelas.
0: Polisi, Andri, kamu tega ya?
1: Bukan aku, Mas, bukan aku.
2: Pak Budi, jangan menyalahkan orang lain. Ketahuilah, kami dari pihak kepolisian sudah mengikutimu sejak lama. Dan terbukti, kamu telah memanfaatkan orang lain demi memenuhi keinginanmu. Itu namanya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu sendiri diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, khususnya pasal 310 KUHP ayat 1 yang berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum, dihukum karena pencemaran nama baik dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Dan ayat 2 yang berbunyi, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempatkan di muka umum, maka dihukum penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Ayo, sekarang ikut ke kantor polisi.
3: Didukung oleh Setiaji sebagai Andi, Citra sebagai Erna, Nining sebagai Rina, Joko Narno sebagai Buti, Yohana sebagai Lisa, Sutekno sebagai Andre, dan Senot sebagai Jarot. Naskah karya Pipin, teknik montase Harry W, sutradara Senot. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 9 sampai jam 11 malam hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, Ruang Rindu hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, di malam hari ini. Dan temanya adalah kalau disuruh memilih camilan sehat dari pola pendem. Nah, apa yang Anda lebih suka? Telo, pohung, tales, entek, kentang, kimpul, apalagi? Apalagi, nah pokoknya antara itu mana yang paling Anda suka ya. 638055, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Kalau wawo jana jam lebet wawo ini kok kayak Ruang Rindu pos utuh. Kalau aku langsung ini lebet sekedek, gue bisa melebet.
2: Inggi Pak Tri. Pak Tri.
3: Halo.
2: Menawi ketah milih Pak Tri. Pilih nggih cemilan nggih Pak Tri nggih. Pilih telo, pohung, suwek, entik, tales, bili, mbolo, kentang napa mleh Pak?
3: Nah, uwi.
2: Uwi.
3: Bili niku mbon. Gembolo.
2: Gembolo, gembili nggih. Niku sing paling disukai milih yang mana Pak?
3: Nah, kula sing gambar telo nggak tambahan Pak, telo pendem niku sing kuning Pak.
2: Oh, telo kuning.
3: Yeah.
2: Telo kuning nggih. Yeah. Kan telo nggih yeah. Kathah Pak nggih jenise.
3: Menawi nganu sing sae uwi Mbak uwi wungu.
2: Uwi wungu.
3: Nggih, anten manfaate sae ngoten lho.
2: Oh nggih.
3: Engkang ngarani ngedoyong ngoten.
2: Oh nggih, uwi nggih, uwi ungu.
3: Nggih.
2: Hmm. Nggih. Uwi kalih telo wae Pak nggih.
3: Nggih.
2: Telo digodhog ta mboten dilimpung ta?
3: Nggih, nganu ngoten. Dalem.
2: Lah di napa didang ta Pak mboten dilimpung ta dilimpung kan digukus. Mboten
3: nek kula namung beklo kukus dang napa digodhog ngoten niku.
2: Wah wis. Terus gadokane kopi.
3: Kopi teh ngoten. Terus nek kopi mboten nganu Mbak.
2: Oh kopi teh nggih, teh mawon nggih Pak nggih.
3: Mboten hobi ngoten lho.
2: Nggih. Teh wah wis nyamleng niku Pak. Nyamleng banget. Mboten
3: conten niku nek kalih kurmoke ngaso solo terus kawan
2: itu. Oh.
3: Per jam santai atau pindah kan?
2: Pindah perempat. Wah, jangan nyamleng tenan. Nggih, Pak Tri, lagunya apa? Niki lagu nostalgia Pak Tri.
3: Nggih, di sini ku nanti cintamu Bineta.
2: Aduh saja.
3: Kenangan waktu dal ke sekolah Mbak. Oh nggih. Teng studio gen kula mriko studione enggal niku yeah. Pria pendengar pendang anu Mbak tiap malam niku bermisa niku
2: nggih yeah.
3: Kula mesti teng mriko kula kan pun tepang daya kalih operatore kalih penyiare
2: nggih yeah.
3: Kula pun tuding-tuding mriko ngoten pun disampe kene niku anu ning kula samarane nganu Mbak Ananta Kamboja 7
2: waduh
3: tapi rencang kula niku 511 Mbak rumahnya Gang 5 nomor 11. Nenek namine mboten kula sebutke.
2: Oh jangan
3: nggih. Niku anu menapa niku tiap malam anggere. Kula pun tudeng-deng mriku ke mriku nggih anu dari kula mungkin penyadaran pun ngerti kula Kamboja 7 kagem 511 di sinapi di studio ngoten.
2: Kula nggih gadah niku Pak nama-nama samaran.
3: Ngali film napa ningali ngoten niku. Niku gadah kenangan niku
2: Pak. Wah iya, di sini ku nanti cintamu. Aduh. Kirim buat siapa?
3: Nggih, kesepakatan pun sugendalu kagem Kakak Gede Kakak Ida-Ida ning Kalimantan Barat sugendalu kagem Bunda Yuni. Mas Andi, sugendalu kagem Mas Andrian. Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanon, Pak Madu, Bang Jalu Kagem, Bapak Gres, Bapak Beni, Bapak Mulasi, Bapak Paisi, Bapak Paturuti, Bapak Bang Mugdo, Bapak Budo, Mas Budo Jambi, Bukeng Jalu Kagem, Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Karim, Bapak Soka Indrapa, Mas Iman Muhammad, Bukeng Jalu Kagem, Bapak Jo, Bapak Wali Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmin Pedan, Mbak Cinti, Mbak Umar, Mbak Mati Stroberi, Mbak Cita Lestari, Mbak Sri Maharani Sayu, Kecamatan Mbak Sri Radin, Bukeng Galu Kagem Bunda Kristin, Bunda Mutu, Bunda Rake, Bunda Lisa, Bunda Mutista, Bukeng Galu Kagem Bunda Endang Sri Prasuti, Bunda Endang Sri Andayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Kecamatan Bunda Asyati,
2: Bunda
3: Kagem Bunda Gindem, Bunda Pemuati, Mbak Tarmi, Bunda Sukarjo, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Lahir Yaten, Bunda Anastasia, Bunda Siatun, Bunda Esma, Siang Noya Yahkumu,
2: iya.
3: Bunda Setahat Dami, Bunda Tahsuti, Bunda Tidur Keperapuan, Bunda Nungkuan, Bunda Luka, Bunda Wigati, Bunda Fidu Sugajo, Bunda Nisa Sini, Bunda Umi Karim, Bunda Luka, Bunda Bapak Kiasi Gede, selamat malam, Gemateng Kakak Puja Papua, Gemateng Sedoyan, Kamu Dangat, Ruang Rindu,
2: Bunda
3: Luka, Kacau Meliko, Bunda
2: Luka,
3: istirahat, salam santai, salam budaya, salam sehat, salam sejahtera kalau panjang saya kekembali rumah tani mugi-mugi betul ngantuk tetapi naringan kamu dengan kesarasan kelancaran kesehatan anggun
2: amin
3: kuat banipun soal naringan dengan kata berkah melimpah
2: amin amin amin
3: sami-sami,
2: inggi. Waalaikumsalam Pak Tri dari Boyolali ya. Baik, saya akan terima dulu yang berikutnya. Selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Jen.
2: Iya, selamat malam, Bu Yuni.
4: Oh, kelawas tani belum masuk.
2: Sampun. Bu, pengganti cemilan. Saking polo pendem, yang paling favorit menopo?
4: Nah, anu, Jen, ngen kula niku wong gadah tales, nge. Pokoknya sebangsa tales, kula remen sedoyo.
2: Entik.
4: Niko. Nah, entek nak ngen kula kimpul jeng kalian
2: kimpul yang kimpul. Procot itu ingkang procot menika menika entek menika ta
4: jeneng kula mboten gadah nek niku dadak tumbas
2: oh ngaten
4: bentul bentul wonten
2: oh ngaten bentul nggih wah enak tenang
4: anu jeng kula napa radi rajang tipis-tipis terus klani klopo
2: nggih
4: terus dijang
2: weh gethuk kados gethuk nggih.
4: Ngaten nika.
2: Gethuk kimpul. Kula nak
4: roti kalih niku milih niku. Soale nak roti tak nganggi napa jeng pengembang napa ngaten iki kula mboten remen.
2: Lah niku roti Jawa mawon.
4: Nggih, roti Jawa mawon jeng seneng.
2: Kimpul. Nggih wah, jan sesuk golek kimpul iki.
4: Long diteri kok sing kula diteri sing garap niku lho
2: sing garap.
4: Eh lah kok beneran men ngaten kula.
2: Lah nggih wah wis mat kimpul. Lagunipun menapa Bu Yuni?
4: Menika anu jeng menawi Bimbo tak saged cek.
2: Bimbo itu yang 80-an itu di dalam rindunya aku.
4: Nggih, niku nggih apik
2: sejak
4: di dalam rindunya nye. Aku nggih.
2: Kau...
4: Napa ku tatap wajahmu wonten, Jeng?
2: Nggih, cobi mangke nggih. Saya lihat taunya dulu
4: nggih. Nggih, pokoke mboten wonten niku.
2: Nggih.
4: Nganu di dalam rindunya aku nggih apik banget kok, kula nggih
2: remen. Sejak kau hadirkan cintamu kasih.
4: Lah njih menika nggih apik banget. Pokoke bimbumnya sedaya kula remen.
2: Iya. Nggih, dikirim buat siapa ini, Bu Yuni?
4: Kula tak nderekan fotokopi
2: Pak Tri. Siap-siap siap. Iya.
4: Kat pokoke Pak Tri matur nuwun sampun dipun timbali kalau wau. kepon sedaya kemawon.
2: Nggih.
4: Kagem jeng ayune sugeng tugas.
2: Nggih.
4: Gusti tansah paring berkah jeng ayu kalian putra kalian garwa.
2: Nggih. Amin amin
4: matur
2: amin.
4: Ngaten kemawon, Jeng.
2: Matur nuwun. Bu Yuni di Semarang 638055. Selamat malam. Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
2: Inggi.
5: Berbagi rindu.
2: Iya, dengan saya.
5: Liwat lagu Mbak Mili.
2: Jian Apil.
5: Apil. Dari Klaten Mbak Wewe.
2: Dari Klaten itu berarti Bu?
5: Bu Kinem.
2: Iya, Bu Kinem. Sehat selalu Bu Kinem. Kalau Klaten itu paling banyak menghasilkan polo, polo pendem apa ya?
5: Ah, kalau Klaten itu
2: saya kalau daerah apa? Kulon Kidul itu ini.
5: Pasar, Mbak, kalau
2: ke pasar.
5: Ini walaupun kampung tapi enggak ada tanaman seperti itu.
2: Oh iya. Tapi kalau makanya, misalnya klu bukan.
5: Lahan-lahannya tuh enggak ada.
2: Oh gitu.
5: Karena di
2: perumahan ya.
5: Enggak. Kampung, Mbak.
2: Kampung.
5: Tapi lingkungan lingkungan saya itu untuk itu loh, Mbak. Ada apa ya? Kalau ada luangan yang kosong-kosong itu untuk membuat batu merah itu loh, Mbak.
2: Oh iya iya iya iya, batu botol. Sukun, iya. sukun enggak ada juga.
5: Sukun ya anu pasar ada. Pohon-pohon itu
2: yeah.
5: Kalau lingkungan saya enggak ada, Mbak.
2: Oh gitu ya. Itu. Tapi kalau misalnya harus beli nih Bu Yuni sebagai Bu Yuni,
5: ya.
2: Bu Kinem.
5: Kalau
2: heeh.
5: Banyak, Mbak.
2: Apa tuh sukanya?
5: Sayur keliling itu juga bawa, keliling sayur itu tiap hari keliling banyak, Mbak.
2: Ya, pohong, telo, limpung, blanggreng.
5: Iya. Kalau saya, Mbak,
2: nopo
5: yang paling suka itu pohong itu loh, Mbak. Singkong pohong itu.
2: Oh, pohong, ya.
5: Iya, tapi karena kalau saya, pohong itu suka kalau enggak habis dimakan. Terus tak masukkan freezer,
2: yeah.
5: Nanti kapan-kapan digoreng.
2: Oh gitu, betul. Jadi ya. Pohong pure.
5: Nah, tapi kalau telo, telo itu kalau beli ya cuman satu butir itu kan.
2: Nanti kalau,
5: buda.
2: Ya kan buat timus.
5: Iya, cuman satu dimakan sekali atau dua kali itu kan. Kalau nek pohong itu kan itu kalau nggak habis terus dimasukkan kan kulkas di freezer itu nanti kapan-kapan digoreng tuh bagus banget, Mbak.
2: Iya,
5: digoreng itu bisa
2: Oke, baik Bu Ginem, mau ngersaki lagu apa?
5: Ngapa nggak apa ya, Mbak, lagunya ya kalau itu Tutik Subarjo itu bisa enggak ya, Mbak?
2: Itu sudah terlalu yang ya, lebih muda ya.
5: Oh, lebih muda lagi ya. Kalau itu apa ya,
2: Maya Rumantir itu boleh.
5: Maya Rumantir,
2: Ii Sugianto.
5: Yang itu loh, Mbak.
2: Ii Sugianto.
5: Bisa. Ii Sugianto yang itu apa?
2: Sedap Malam misalnya.
5: Ya, Sedap Malam itu senengan ya.
2: Oh ya.
5: Sedap Malam ya, Mbak?
2: Ya, boleh.
5: Ya, itu Mas Abi.
2: Salamnya
5: untuk Mbak Wiwi. Selamat malam. Mbak Tanti.
2: Ya.
5: Elisa, Mas Chris, Bu Modesta, terus Mas Bima.
2: Oke.
5: Dan untuk semuanya.
2: Baik, ya. terima kasih. Sama-sama Bu Ginem. Waalaikumsalam. Oke, satu lagi. Selamat malam. Ruang Rindu. Ya ampun. Ya. Berapa kali ini tadi mencoba masuk?
6: Ada yang lucu?
2: Ada. Ada, ini ada. Makanya saya kaget.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Pak Kris.
6: Gimana oleh-olehnya dari Telogo kemarin?
2: Telogo mana?
6: Hari Selasa itu?
2: Hari Selasa. Oh, oleh-olehnya. Oleh-olehnya kemarin saya nyanyi.
6: Oke, sebenarnya saya mau nyusul, Mbak.
2: Oh iya?
6: Tapi sang istri repot karena ada sesuatu lah.
2: Oh, kan tidak sarangan tuh, Pak Penjenengan.
6: Kok sarangan
2: toh? Kok sarangan toh ya? Tidak. Se. Oh iya, iya.
6: Jumantono,
2: iya.
6: Iya. Lewatnya kemarin mati sih ke Selatan.
2: Saya kemarin lewatnya Karanganyar ke Selatan. Apa Matese saya kemarin? Enggak, Karanganyar.
6: Malah ke Selatan, Pak. Tapi lewat.
2: Saya lali itu, Pak. Saya kemarin itu kan diantar ya, bareng dengan Bapak dan juga Mas Aris ya. Jadi, Pak Kris nggak datang sih.
6: Saya sudah terencana, Mbak, sebenarnya. Memang saya secara diam-diam mau menyusul. Nggak bisa, Pak. Ini mau tempatnya Om ada acara kok.
2: Ya udah, nanti jadi bulan Juli aja di RRI, Pak Kris rawuh nggih.
6: Duet.
2: Oh, nggak apa-apa. Bisa saya. Waduh, kayak.
6: Oke.
2: Ya.
6: Temanya apa ini?
2: Temanya Pola Pendem, Pak. Yang paling disukai apa?
6: Zaman modern, Pola Pendem sudah di modern
2: kan,
6: Pak?
2: Iya, nu sekarang kan serba kukusan ya. Menarik kan tampilannya?
6: Selain itu ketela pohon ya yang dipotong kecil-kecil. Dibulak-balik. Yeah. Terus dikasihkan sak kandang itu loh, Pak. Jadi tela dua.
2: Dari tela ya.
6: Ya. Namanya udah ya, Mbak, sebenarnya cuma ditambahin nama ya. Kan.
2: Betul.
6: Oh, api anak muda itu. Mana tela dulu itu. Yang pedas atau yang manis dan lain-lain.
2: Iya, yeah. Kalau Pak Kris sendiri suka apa nih? Ente. Uwi.
6: Suwak. Yang tales plotot itu loh, Mbak.
2: Oh, ente.
6: Ente yang plotot itu tahu?
2: Iya, yang kecil-kecil itu kan. Nah, itu malah tinggal mahal itu. Iya, procot itu kalau tarik. Orang sini bilang.
6: Tarik pucuknya.
2: Iya. Yeah. Oh, itu ya. Ente namanya.
6: Oh, ente.
2: Ente atau procot ya?
6: Ente ya. Bukan tales ya?
2: Itu kan anaknya.
6: Oke. Pokoknya okay, sebangsa itu ya, Pak.
2: Iya, sebangsa itu kan sekarang memang harus
6: dibudayakan.
2: Dibudayakan lagi.
6: Okay. Kalau lagunya, pameran pembangunan ya, Pak ya. Itu kan dikeluarkan ini sejenis. Itunya kakak beradik, tunggal mbak itu saya keluar semua.
2: Sudah keluar.
6: Iya, dikeluarkan semua.
2: Iya.
6: Lagunya, Mbak.
2: Apa tuh?
6: Tinja Pangaribuan ya.
2: Tinja
6: Pangaribuan.
2: Tinja tahun piro ya, Pak?
6: 80.
2: Oh iya. Yang apa 2. Nih?
6: Kau yang pertama kali.
2: Kau yang pertama kali. Oke, baik. Siap.
6: Salamnya. Itu Pak Dukcapil lagi ya.
2: Iya, Pak Dukcapil.
6: Pak Tri.
2: Iya.
6: Tadi suaranya Bu Gino mah agak kecil ya, Mbak ya.
2: Apa
6: di
2: ya?
6: Rumah saya. Di apa rumah ya? Saya ya.
2: Ya udah.
6: Oke, salamnya
2: maksimal pokoknya. Gak
6: dulu saja.
2: Iya. Kau yang pertama kali ya, Pak ya?
6: Iya.
2: Oke. Okay, baik.
6: Nggih. Informasi tadi Pak Tri gerimis kecil.
2: Oi. Masa iya? Gerimis?
6: Iya, Mbak.
2: Tapi enggak dingin ya?
6: Iya. Enggak, kalau di Cipantono kan dingin.
2: Iya. Oke, baik.
6: Nggih. Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama, Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Kris. Kita akan hadirkan dulu ya lagu yang pertama. Tadi yang ditelepon ada Pak Tri ya, mintanya Dini, Ku Nanti Cintamu. Sementara tadi yang sudah apa namanya, sudah menitip dulu ya. Saya masih mau tunggu ya, kalau nanti misalnya bisa masuk ya. Oke. Yang akan saya hadirkan dulu ini adalah Ku Nanti Cintamu dari Obi Mesah ya. Mudah-mudahan sudah bisa saya ambil ini lagunya ya. Mana nih? Oke, sebentar ya, saya mau lihat dulu apakah lagunya sudah saya ambil. Belum ya. Baik. Oke, baik, saya akan hadirkan dulu tadi yang diminta. Ada telepon rindu ya, Bu Elisa. Bu Elisa, lagunya saya hadirkan dulu ini. Oke, tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu.

0: kucing.
1: Suka kucing.
0: Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Heh, kamu ini loh, Van, semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
3: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
2: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
3: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
2: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
3: Iya. Sini, mana tas kainnya?
4: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Ruang rindu kembali untuk Anda. Saya mau baca dulu ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Pak Bambang Murdo Kusumo di Yogyakarta. Ruang rindu. Nyuwun lagunya Rindu Abadi. Rindu Abadi itu tahun 70-an Pak Bambang, mungkin bisa agak yang lebih muda lagi. Salam sehat, salam semangat dan bahagia buat Mbak Wi Martani serta buat Bu Hajah Sri Wandansari, Mbak Rere, Mbak Dewi, Pak Kris, para penggemar Ruang Rindu alias RR ya. Matur nuwun wassalam Pak Bambang Murdo dari Yogyakarta. Temanya saya pilih cemilan ketela yang dibuat tape atau direbus di dang supaya gurih dan empur. Wow. Bohong ya berarti ya. Baik, kemudian juga selamat malam Mbak Wiwi, minta lagunya Lydia Nur Said ya dari Pak Hari di Kaliwingko. Yang lupakan segalanya. Terima kasih. Terus yang ada di telepon, selamat malam.
2: Apa kabar?
1: Kabarnya ya mesti luar biasa toh ya.
2: Sama no.
1: Lah iya.
2: Kok padha to?
1: Lah iya no kudu.
2: Kok padha ya sejurusan ya?
1: Iya. Jurusan.
2: Jurusan ora ana kabeh.
1: Heeh, sing penting dhewe wong jero.
2: Ya. Jeroan wong jero.
1: Harus ada orang dalam.
2: Iya, iya. Harus no.
1: Heeh.
2: Oke. Enggak ada ya engko piye?
1: Lah iya makanya.
2: Mucul ngono.
1: Lah iya, aja. Iki opo ta iki?
2: Eh ngomong apa tangan?
1: Lah iya to.
2: Ini Mbak Wiwi ya lo. Nanti ngomong apa?
1: Lah iya, telo. Telo
2: pohong.
1: Lah iya, ora apa-apa. Telo pohong entik kimpul suwek. Bili bolo, pilih endi?
2: Itu lo. Yang atas itu apa ya jenenge?
1: Sing
2: kaya bili tapi sing atas.
1: Sing atas. Kan
2: apa ya? Suwek, suwek,
1: oh, suwek. Beda, suwek.
2: Apa we?
1: Ya rodok atas sih apa ya? Engko ge anu garut.
2: Apa?
1: Ganyol.
2: Bukan. Bukan ganyol, aku dikasihi tiap hari dikasihi senengane itu kok.
1: Hmm.
2: Digodhog kayak dioncaki to,
1: godhog.
2: Kasih uyah itu lho. Dadi rodok asin-asin sithik.
1: Oh, ya itu
2: meh kaya meh kaya apa ya jenenge ya? Ya suwek ge ngarani kata e.
1: Suwek.
2: Atas to?
1: Enggak, suwek tuh ya empur.
2: Maksudnya ndak empuk kaya
1: kaya apa?
2: Kaya sing jenenge Pak Kris mah lho. Lucut-lucut mah lho. Jenenge Pak Kris. Jenenge apa?
1: Ya, itu mungkin bolo sing ganyong kuwi.
2: Pak Kris jenenge kan sing lucut-lucut mah lho. Cili-cili lho.
1: Oh, cili-cili.
2: Kan ndak usah. Enggak usah nyokoti.
1: Heeh. Apa jenenge?
2: Lagune apa ki?
1: 80-an. 80-90-an.
2: Apa? Cemburuku.
1: Cemburuku. Yang nyanyi siapa itu?
2: Ana ndak taru Lola Pitaloka apa siapa ya?
1: Cemburuku ya. Ya. Kirim buat siapa? Pokok fotokopi bae.
2: Aku selamat tugas, tetap semangat.
1: Iya.
2: Ya kudune ngono no. Minggu-minggu gentenan. Nek wis ana ta. Wis nang omah makan ta.
1: Iya.
2: Wis ta?
1: Heeh.
2: Wis ngulon ta.
1: Sudah.
2: Ngulone esok mau sih.
1: Heeh.
2: Aku tadi sore.
1: Oh, sore.
2: Heeh.
1: Yo sik dhewe pokoke.
2: Iya, jam 5 mesti.
1: Cemburuku tuh Yeni Sara ta?
2: Bukan.
1: Bukan.
2: Lola Pitaloka.
1: Saya Lola Pitaloka.
2: Nah, kleru.
1: Ya, coba ya, tak cari.
2: Nah, Yuni Shara ya ora apa-apa nek entuk. Yuni Shara 90 ta kayane.
1: Iya kan boleh.
2: Ya ora apa-apa nek entuk.
1: Ya.
2: Nah, okay. Yuni Shara kok milih anu ta?
1: Hmm?
2: Yuni Shara milih apa, apa ya nek mau aku kan. Wes lho, wes mburu kuwi. Lola Pitaloka neneng rane cem. Yeah. Yuni Shara ndak apa-apa.
1: All right.
2: Buat non iling-iling.
1: Mm-hmm.
2: Ini ada Yunda Wiwi Martani lho. Buat sekali-kali on air no lho nih.
1: Lah iya toh, noni saiki
2: suarane.
1: Iya, noni sekarang hobine WA.
2: Iya. Saploke anu iki lho. Buntute loro iki lho.
1: Lah iya.
2: Buntute dua.
1: Makane.
2: Pas-pas anu pas-pasan tatik wedok.
1: Oh iya toh. Wah, top.
2: Sing gari wedok sing dhisik laki.
1: Yes,
2: sip. Ini tadi ya. Modesta buat Elusa. Ginem Bu Gina. Pak Menti, Pak Cici, Tante Wisnu, Bu Agustin, Bu Anggun, Mbak Anggun, terus Bunda Aziz Sri Pandasari, Bu Siti, Mbak Dewi, dan punya Panoroger ya. Ini ada Bu Bunda Wiwi loh, nanya lo Bunda apa siapa? Nah, aku Yunda Bayo.
1: Iya, kena Vietnam.
2: Karena, ya karena aku sih tua aku loh.
1: Aku masih muda.
2: Kris. Oh, jauh enam terus saya. Aku masih tunggu. Om Beni, Tante Citra.
1: Iya.
2: Okay. Semuanya. Lainnya nunut Pak Tri tadi ya.
1: Iya.
2: Buat Yunda.
1: Gih.
2: Tetap semangat loh.
1: Oh, harus.
2: Jaga kesehatan.
1: Ya, makasih.
2: Oke, ya.
1: Thank you.
2: Jesus bless you.
1: God bless you too. Terima kasih yang ada di Etan Kali sudah mengunjungiku malam hari ini. Wah, seneng banget ya. Terus 638055. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mas, kembali lagi.
1: Oh iya.
3: Ini Garda, hujannya deras banget.
1: Gimana?
3: Hujannya deras.
1: Oh, deras hujan toh?
3: Oh, aku masih berat itu.
1: Oh, tadi gerimis sudah hujan, terus sekarang sudah reda lagi.
3: Sudah reda.
1: Oh iya. Waduh, ada yang ketinggalan di rumah tadi kayaknya.
3: Ya nanti pulang ya.
1: Berarti mau jualan dia beres hujan ya?
3: Ya kurang tahu ya di rumah.
1: Ah, oke oke. Iya. Oke, baik.
3: Kan lagu ya ini ya.
1: Apa?
3: Nyanyi kecil burung kenari indah pakai simfoni. Itu lagu judul apa ya, lupa aku.
1: Burung kenari.
3: Burung kecil nyanyi kecil burung kenari.
1: Nyanyi kecil, coba ya, coba dicari dulu. Nyanyi dari kecil burung sesa. Kenari. Wah, agak lupa ya.
3: Dari Dian Wisesa atau hari itu.
1: Sebentar. Ya, oh, Dian Piscesa itu. Selamat tinggal masa suram.
3: Iya, itu.
1: Iya. Oke.
3: Selamat buat Bunda Modesta, selamat malam. Tadi Tante Panti. Di Etan Kali, selamat malam, terima kasih.
1: Oke.
3: Bunda Elisa, selamat malam. Bunda Rage juga, selamat malam. Bunda Endang kok belum muncul ini, di depan itu. Selamat malam.
1: Oke.
3: Oh, Jumere. Selamat malam. Keponakanku Citra Lestari. Selamat malam. Saya itu anu Kak, sama Tante Tanti itu ya barahan itu Kak.
1: Oh iya.
3: Iya, dulu dia peduli saya yang lahirnya. Tadi ngomong-ngomong kok ngomong-ngomong kok yang rumah kayaknya. Aku ya bro lewat sama Tante Tanti. Buat Kak Wiwi, selamat malam ya Kak.
1: Baik.
3: Semoga selalu sehat terus.
1: Amin.
3: Terima kasih keluarga. Ini nanti tidak jadi hujan.
1: Nggak jadi, sudah tadi hujannya sudah. Iya.
3: Terima kasih ya Kak.
1: Baik. Terima kasih Pak Beni ya. Baik. Kemudian yang ada di WhatsApp ya, Bu Yuni. Makasih lagunya bagus sekali. Ya, sugeng nanti sugeng kondur, sugeng istirahat, Gusti Tata berkahi. Ya, terima kasih. Kemudian ada Bunda Sri. Di mana nih? Di Solo ya. Mbak Wiwi, selamat malam. Tolong Bunda Haja Sri di Semanggi putarkan Kerinduan dari Meriam Bellina nggih. Hanya senang telo pendem yang direbus digoreng. Oh iya. Salam buat Bu Yuni, Pak Kris, Bu Modesta, Bu Agustin, Bu Menteri, Bu Tanti, Pak Teguh Sumber, Bu Endang, Mbak Rere, Duren dan semuanya saja. Terima kasih Mbak Wi. Salam buat Pak Bambang nggih Murdok. Oh, Pak Bambang Murdo Kusumo nggih. Salam Pak Murdo. Waduh. Aduh Pak Bambang Murdokusumo, terima kasih nih ya. Kok ya kagungan itu loh ya. Baik, Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum Ruang Rindu, apa kabar Mbak Wiwi? Ini Bu Endang ya. Minta lagu Aku Siapa Yang Punya dari Nia Daniati. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Lastri, Mbok Nah, Bu Dini, Pak Kris, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Igati, Bu Hajasri. Untuk semua saja, kalau Ibu Endang suka cemilan singkong goreng alias blanggreng ya. Kalau di Solo blanggreng ya. Kalau di Klaten namanya kalau enggak salah balok. Betul enggak Pak Bambang Murdo? Kemudian oh iya pokoknya salam tugas, selamat bertugas Mbak Wi. Terima kasih dari Cemani. Terus kemudian, oh ada tambahan ya. Salamnya buat Bu Endang Cemani di Sukoharjo, Solo Baru dari Eyang Tanti menika nggih. Bu Endang sudah ada salam-salamnya. Baik, saya akan lanjut dulu untuk menghadirkan lagu yang tadi sudah diminta ya. Diminta oleh Pak Kris. Kemudian juga yang diminta tadi sama Mbak Martini rasa stroberi ya. Oke. Kalau yang pertama kali dari Tinja, kemudian nanti ada Dia dan Ii Sugianto hadir untuk kita semuanya. Tetap bersama saya di Ruang Rindu.

0: gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortou de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Hallberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ruang Rindu. Baik, 638055, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam Mbak Wiwi.
0: Selamat malam juga. Suaranya seperti Bu Siti ya?
1: Bukan.
0: Oh bukan, Bu Ginem.
1: Ayolah, siapa Bu Ginem itu? Masa lupa-lupa ingat toh?
0: Mbak Bu Rere, Bu Rere.
1: Nah iya, bisa masuk iya.
0: Bagaimana kabarnya? Halo? Bu Rere menghilang? Bu Rere? Bu Rere di manakah Bu Rere? Oke, Bu Rere menghilang. Oke, Bu Rere telepon lagi. Yuk, 638 081 3901 5525 ya. Tadi ada Bu Modesta. Bu Modesta monggo Bu. Oh iya, oke. Selamat malam Bu Modesta.
2: Selamat malam Mbak Widi.
0: Apa kabarnya?
2: Iya. Ini tugas malam ya?
0: Iya Bu.
2: Aduh, kasihan ngantuk.
0: Oh, enggak
2: saya temani ya dari rumah.
0: Iya.
2: Iya.
0: Bu.
2: Iya.
0: Kalau cemilan polo pendem, yang dipilih apa?
2: Oh, saya suka semua itu.
0: Oh, suka semua. Nah, wow.
2: Iya. Berarti singkong kalau, juga suka.
0: Singkong.
2: Ini kebetulan saya goreng.
0: Oh.
2: Blanggreng.
0: Blanggreng.
2: Tadi. direbus dulu Mbak.
0: Oh ya di.
2: Nanti terus iya biar mekrok.
0: Oh berarti ini namanya blanggreng mekrok.
2: Blanggreng mekrok. Iya.
0: Iya baik. Jadi sering jadi cemilannya ya. Requestnya apa ini Bu?
2: Kasih.
0: Kasihnya. Oh kasih ermi kulit ya.
2: Ermi kulit. Ya. Okay. Iya. Salam-salam dikit ya. Tadi yang kirim Pak Kris, buat Papi Rudi, Om Beni, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Rere, Ibu Elisa, Mbak Felicia, terus Ibu Retno Hardani, Ibu Heru, Ibu Mentik, Ibu Rage, Ibu Tanti, Ibu Yuni, dan semua pencinta Ruang Rindu.
0: Oke.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Saya tunggu lagunya.
0: Oh siap.
2: Tak temani lah sampai akhir.
0: Sampai selesai.
2: Ini iya, bangrengnya masih loh.
0: Onji, saya membayangkan aja. Saya juga ngedep kok nih Bu, ngedep anu gambarnya.
2: Gambar
0: pohong branding. Ya.
2: Oh, pohong ya. Kebetulan ini dapat empuk ini.
0: Dapat yang empur nih. Wah, enak sekali.
2: Yang empur. Medu.
0: Medu.
2: Makasih ya, Mbak.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Salam buat keluarga ya, Mbak. Ji,
0: disampaikan.
2: Iya.
0: Baik, terima sama-sama. Bu Modesta di Jaten ya, selamat malam, selamat menikmati ruang rindu dengan belanggrengnya. Iya, kalau Mbak Rere tadi juragan duren toh, oh iya, mudah-mudahan ini masuk lagi. Halo, selamat malam.
3: Ruang rindu.
0: Oh, kirain
3: lewat Mbak Wiwi.
0: Oh ya, Mas Andi, apa kabar? Apakah di Batam hujan juga?
3: Enggak, ini di Tanjung Pinang, enggak
0: hujan. Oh, di Tanjung Pinang, oke.
3: Iya, di sana hujan?
0: Enggak.
3: Oh, di sini enggak hujan juga, sama. Cuman emang agak sumuk.
0: Oh, agak sumuk ya. Yang hujan tadi Pak ini kok, Pak Beni.
3: Oh, Pak Beni hujan. Hujan lokal.
0: Hujan lokal.
3: Iya, penting Mbak Wiwi sehat ya.
0: Amin.
3: Mbak Wiwi, kemarin Kang Deddy siaran ya?
0: Iya.
3: Oh, kirain Kang Aris.
0: Oh, hampir sama ya? Bukan.
3: Iya, hampir sama. Itulah makanya. Ini temanya apa Mbak Wiwi?
0: Temanya Polo Pendem. Kalau di Tanjung Pinang apa ya? Masih ingat yang namanya Polo Pendem?
3: Apa?
0: Polo pendem.
3: Polo pendem apa itu?
0: Mas, penjenengan di Tanjung Pinang udah berapa tahun sih?
3: Baru berapa tahun aja.
0: Nah ya, di Salatiga berapa tahun?
3: Di Salatiga berapa tahun aja juga. Lamanya di Australia.
0: Tetangga anak sama Bu Maharani.
3: Polo pendem apa Mbak Wi?
0: Polo pendem itu adalah wawan yang ada di dalam tanah seperti pohung, telo, uwi, tales, kentang.
3: Oh iya, yang tadi Bu Ginem bilang katanya ditaruh di freezer gitu. Iya, yang taruh di freezer, yang di itu ya, di apa, digoreng lagi katanya. Jadinya maksudnya yang disukain.
0: Iya, itu kan pengganti. Kalau zaman sekarang itu kan semua yang dikukus itu kan makanan sehat, ya kan?
3: Lagi musim kok yang dikukus di Batam, Mama.
0: Iya, sama berarti, ya. Sama.
3: Iya, kukusan.
0: Kalau Mas Andi pasti cuma dilewatin itu. I don't like this.
3: Justru sebelum viral, Mas Andi itu sih yang dicari. Dia keliling tuh Mbak Wi. Yang pakai motor kan.
0: Iya, tapi kan Mas Andi nggak pernah menghentikan tumbas-tumbas gitu.
3: Justru nomor satu jagung yang dicari Mbak Wi.
0: Oh, jagung ya.
3: Iya, jagung.
0: Iya.
3: Itu, nah kan baru-baru ini kan ya itu yang di pinggir jalan. Kalau dulu kan yang keliling pakai motor. Itu jagung di Batam unik loh Mbak Wi.
0: Apa ya?
3: Iya, dia yang hijau ya.
0: Yang apa?
3: Dalamnya bukan kulitnya. Dalamnya Mbak Wi, dia apanya? Pongkolnya ya. Itu hijau itu enak Mbak Wi.
0: Oh iya.
3: Iya, itu dia, makanya dia kan namanya jagung barelang.
0: Jagung barelang.
3: Iya, barelang itu kan nama tempat. Itu jagungnya boleh dibilang enak lah gitu Mbak Wi.
0: Oh gitu.
3: Dia kelihatan kalau hijau itu enak tuh Mbak Wi. Gitu, bukan itu, bukan kulitnya. Kalau kulitnya kan itu hijau, tapi kalau udah direbus kan dia berubah.
0: Tapi enak ya?
3: Enak Mbak Wi, yang hijau. Manis, dia agak manis Mbak Wi, manis alami dia.
0: Bukan jagung susu itu bukan? Nah kan? Habis tuh pulsanya. Oke Mas Andi, terima kasih. Bukan kesalahanku lo ya. Jadi itu tadi karena ini, karena apa namanya, gak tahu tuh apanya yang menyebabkan putus teleponnya ya. Bu Ginem juga ya tadi, Bu Ginem. Bu Rere bisa kembali gak Bu Rere? Tadi kan belum sempat belum sempat menyampaikan sesuatu. Tapi ini sudah banyak ya lagu yang akan saya hadirkan. Saya akan coba untuk menghadirkan terlebih dahulu lagunya yang diminta Pak Bambang dulu nih, Pak Bambang Murdo Kusumo di Yogyakarta. Dari Ruth Sahanaya, lagunya indah sekali, Ingin Kumiliki. Dan nanti gimana nih, satu penelpon lagi aja ya. Siapa tahu ini Bu Ginem nih. Selamat malam.
3: Iya Mbak Wi, keputus Mbak Wi.
0: Oh keputus, kenapa? Pulsanya gara-gara habis jagung. Kah?
3: Gara-gara jagung itu loh. Mbak Wi, lagunya tahun berapa Mbak Wi?
0: 80-90 Mas.
3: Dul Sumbang udah naik belum?
0: Dul Sumbang belum.
3: Arti kehidupannya Mbak Wi ya.
0: Oke.
3: Itu spesial lagunya buat Eyang Noyo. Yang marilah sayang, mari sirami. Biar polo mendem
0: tambah subur.
3: Iya betul. Mbak Wi, semoga sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar Mbak Wi.
0: Amin.
3: Iya, nanti kalau Mas Andi ke studio Surakarta, Mbak Wi jangan malu-malu nanti kalau ada souvenir ya.
0: Wih.
3: Iya, insyaallah. Terus salam buat tadi Pak Kris ya.
0: Betul.
3: Buat Pak Muladi, Bu Potri, buat Pak Beni, Pak Birudi, Lingling, Lingling biasanya suka tuh dia tuh Mbak Wi tuh yang dipendem-pendem Mbak Wi. apalagi harta karun dia suka dia. Mbak Buginem tuh, Ben Buginem duluan. Udah gitu Mbak Rere. Biasanya Mbak Rere itu penelpon pertama, dia tahu dia Mas Andi suka nelpon terakhir, ikut terakhir.
0: Iya, ini dia tadi sudah naik, cuma tadi terputus lagi.
3: Oh, terputus Mbak Rere?
0: Iya.
3: Oh, iya. Ya udahlah, buat semuanya lah Mbak Wi. Mbak Wi, daripada keputus nanti. Ya, Mbak Wi, makasih ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Andi. Terima kasih ya. Ada siapa nih? Bu Nah ya, Mbok Nah di Pasar Legi. Ruang rindu karena U-nya banyak ya. Selamat malam Mbak Wiwi, sehat ya. Tetap jaga kesehatan, enggak capek-capek nggih. Oh, siap ya. Terus Mbak, lagunya manut aja, enggak keputer nanti. Salam aja buat Mbak Ria, Mbak Nana, Mbak Citra, Mbak Bu Endang Cemani, Bu Rere, Mbak Tanti, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, dan semua monitor yang belum sari. Untuk Mbak Wiwi, metuga sukses dalam karir, lancar rezekinya dan selalu bersyukur. Selamat malam, terima kasih. Untuk camilannya, yuk aku beli yang di freezer terus digoreng dadak Mbak. Oh ya, digoreng dadak Mbak, jadi masih anget. Ketela pohon dari jarak. Oh, jalak towo. Ya, itu pohong jalak towo itu khas asli dari Tawangmangu. Yang belum mencicipi silahkan ya. Enak sekali dan empur sekali ya. Baik, ingin kumiliki dari Rucana ya, untuk kita nikmati bersama, tetap di Ruang Rindu.

memutarkan lagu Anda. Saya juga sekaligus mau undur diri pendengar, karena nanti jam 11 ya kita akan mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola dari Stadion Atlanta ya. Ini fase grup H, Spanyol melawan Arab Saudi. Terima kasih sudah bersama kami, dan mudah-mudahan semua lagu yang saya hadirkan bisa menemani Anda malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan salam dari saya, tetap sehat bahagia untuk seterusnya. Selamat malam mendengar, sampai jumpa di lain waktu.

Masih ada yang ketinggalan, belum saya baca. Pak Bejo di Lereng Merbabu, selamat malam, terima kasih sudah bersama saya ya. Pokoknya absen aja Mbak Wiwi untuk ruang rindunya malam hari ini. Salam saya untuk semua pecinta tembang kenangan. Celo pendem itu di Merbabu, Tales atau Uwi Mbak. Wow, itu yang jadi favoritnya ya. Baik, terima kasih Pak Bejo, Bunda Sri juga di Solo Baru Mbok Nah, tunggu lagunya ya. Soalnya ini waktunya sudah sangat luar biasa.

sesaat lagi pendengar, kita mengikuti siaran langsung sepak bola ya, langsung dari Stadion Atlanta, Timnas Spanyol versus Arab Saudi. Nomor yang terakhir di malam hari ini ya, dari Jel Sumbang. Cuma sedikit gak apa-apa ya Mas Andi ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan sekali lagi saya mohon diri, mohon pamit. Sahabat semuanya, pendengar semuanya ya, salam sehat selalu. Berjumpa di lain waktu.

0: nih, kau ngomong kau mau lagi bikin contekan dulu.
1: Oh, bikin contekan dulu. Oh, sambung Tomo.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
0: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai. Nah,
1: baik, saya serahkan pada Bung Indra Firgiantara. Silakan, Bung.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana melepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain. Lepaskan umpan. Dari kotak penalti. Berbahaya. Namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau bagian pertahanan dari Arab Saudi. Tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi. Ada 14 juga kerjasama di sana. Pemain dari Spanyol, Aimé Laporte yang juga membantu ke depan tadi. Upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya, merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kos kaki biru. Sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Coba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba membangun serangan kembali. Berpunggung 12 kini dari Spanyol, angkat langsung jauh ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15, Alex Baena. Sodorkan lagi Lamine Yamal. Lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12, Pedro Porro. Di sisi kanan pertahanan dari Spanyol coba memainkan bola Pau Kubarsi, sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea, Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah, kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Al-Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol, Alex Baena, mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Di sektor sebelah kanan Lamine Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi. Langsung tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi. Belum membahayakan gawang dari Arab Saudi pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan tendangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan tepat tadi Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami sodorkan langsung jauh ke depan tadi, mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah, ada nomor punggung 15 di sana, Leona Alex Baena melebar ke sisi kiri, ada Pedro Porro sisi kanan, ini serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana, mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol langsung jauh ke depan, mencoba mencari dari Olmo tadi, kirimkan umpan, namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol, Paul Cubarsí. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, menjaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam penalti, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol, namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, Pedro Porro mundur ke belakang kepada Cubarsí, sodorkan lagi kepada Laporte, melebar kepada Kukurea, alirkan lagi ke nomor punggung 20 di sana, ada Pedri bersama dia dengan Rodri, masih memainkan bola Rodri, kembalikan lagi pada Pedri, masih Pedri mencoba menggiring perlahan, lagi Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi, mencoba membangun serangan. Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri, lini serangnya memasuki daerah pertahanan dari Spanyol, ada nomor punggung 24 di sana, di sektor sebelah kanan masih lagi nomor punggung 24 di sana, bagaimana mencoba melewati satu pemain, ada nomor 10 Al-Dawsari tadi, namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan dan berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamine Yamal mundur lagi sedikit ke belakang, coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini, Laporte tadi sodorkan kepada Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan, sodorkan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol, ada lagi bagaimana juga Pedri mencoba membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya Porro, melebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamine Yamal angkat langsung kotak penalti, berbahaya, langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi, namun datang lagi Kukurea mencoba membantu serangan di sektor sebelah, kerjasama 1-2 di kotak penalti, berbahaya, namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 15 dari Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli, namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamine Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Dudukan masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi, namun terjadi pelanggaran nampaknya, menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamine Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi, ada nomor punggung 12 di sana, ada Porro, masih memainkan, ada Pedri kini, sodorkan saja pada Laporte.

0: membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Muhammad Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan. Gol! Luar biasa! Nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Taufan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal, sebagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodokan lagi mundur ke belakang, mencoba dihalau oleh Daniel Olmo. Bola keluar lapangan. Namun nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan ada Mark Kukurea, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi, bagaimana juga nepung 10 Salim. Namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dan juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghasilkan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya. Sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja. Datang lagi Spanyol. Lepas ke tendangan Pedri. Sayang sekali. Kemelut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi. Namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Juga sempat terbuka salah satu pemain Spanyol, nomor punggung 15, Alex Baena tadi. Namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini Spanyol?
1: Iya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol. Kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri setelah dia terus mengancam dari kanan serangan. Akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan assist kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026.
0: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Dengan Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan kali. Pada lama Kukurea kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja ke depan. Serangan balik mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola pemain-pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubarsi, sodok kepada Dani Olmo. Ada juga Lamine Yamal mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dengan tenang, menatap ke depan. Hadirkan lagi kepada Rodri.

0: Dorkan Rodri, kapten sebelasan dari timnas Spanyol, ada Laporte juga, alirkan sektor sebelah kiri berbahaya, mencoba Spanyol lagi, angkat langsung kotak penalti, atau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran bagaimana Alex Baena tadi mencoba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masuki menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini, Bung Tomo. Semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol ini jika mampu meraih kemenangan maka akan mengumpulkan poin 4. Nah, hampir seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah mulai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka. Ya, ini menguasai bola lagi. Ya, bagaimana juga Poro di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan berikan pada Rodri. Rodri kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya, masih menunggu bola sejenak dia. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamine Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamine Yamal, mencoba melewati, lepaskan umpan lagi depan. Namun, tepat dipelukan. Bagaimana penjaga gawang dari Arab Saudi, Mohamed Al-Wais. Makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini, Bung Tomo.
1: Ya, baik, Bung Indra. Dan salam salam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di mana pun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol, Karim Dani Olmo, membawa serangan terjatuh. Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dawsari. Nasir Al-Dawsari terjatuh, pendengar. Nah, masih dalam penguasaan pemain-pemain Arab Saudi, bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakhti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit. Ada Ali Lajemi, kemudian juga berbanding pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol, Rodri, sang kapten sebelasan. Ke belakang dia ada Pau Kubasi di sana. Lalu sudah melewati garis tengah lapangan, Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah. Dan kali ini ke 15 adalah Alex Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal. Namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal. Sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamine Yamal dibayang-bayangi oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari. Dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka, Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan bola.
2: ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi, sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajmi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Orian Jabal dalam kotak penalti. Orian Jabal terjatuh, Orian Jabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajmi menjatuhkan diri dan membuang bola, gagalkan serangan dari Spanyol. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20 dan siap untuk dilakukan. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti oleh Jabal, masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oyarzabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol. Malam hari ini menjadi 2-0. Bung Taufan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya nih, Bung Taufan.
3: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kiri kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
2: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22 Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya, dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Awari ini, Abdullah Al-Amri, masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan. Ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol Arab Saudi. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, mencoba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti, keluar dia melebar nomor punggung 15, dan ini sudah melakukan ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
3: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
2: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bung, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
3: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
2: barisan ya
3: kanan kiri yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. Lima pemain bertahan, Bung Tomo.
2: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan sekali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol, di malam hari ini Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, satu gol dari Lamine Yamal dan juga dua dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Tovan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Tovan?
3: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi, harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol, agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
2: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya, Bung?
3: Ya bisa jadi, juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgios Danis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di Liga Lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
2: Iya, dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke 27 maksud saya,
3: ya,
2: sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
3: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas. Beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebetulan melawan Tanjung Verde. Sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
2: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali, pendengar, di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sampai menjaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal, namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal. Ke belakang dia Pau Kubarsi, pemain nomor punggung 22 dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola, mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Kubarsi mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo, melebar ke sisi kiri, ada Laporte di situ, sudah melewati garis tengah lapangan. Laporte balik ke umpan, terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena cari Cucurella, namun terpotong oleh pemain-pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung, ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Kembali lagi Alex Baena, umpan langsung pada Dani Olmo di dalam di depan kotak penalti. Tiga pemain dilewati Dani Olmo tadi, namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola kali ini oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri, namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al-Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya, dan setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi nomor punggung 10 yaitu Salem Al-Dawsari. Ya, ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Kubarsi di Pedro Porro, ya, yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Salem Al-Dawsari. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al-Owais. Langsung saja Kukurela melakukan tendangan kaki kiri, sudah melewati garis tengah, disundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi. Bola jatuh di kaki Kak Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro, namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Pau Kubarsi. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih membawa bola ke belakang dia, Kubarsi. Geser lagi Pedro Porro. Kali ini Pedri, dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi, namun sayang sekali umpan terhadap kepada Dani Olmo masih belum cermat, sehingga diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Al-Owais di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Makin seru nih Bung Indra nih pertandingan. Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan, Bung Indra.
4: Ya, Bung Tomo Hakim, sebuah upaya lagi kini mencoba dilakukan oleh Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Albika, namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sodorkan lagi ke depan, cari Pedro Porro kepada Lamine Yamal kepada Dani Olmo, mundur ke belakang kepada Rodri, ada juga Laporte, Korea, sodorkan lagi tempat terlepas penguasaan Korea, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bayang yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang pertegangan Muhammad Al-Owais. Sodorkan lagi langsung jauh ke depan, dijatuh di pertahanan dari Arab Saudi, dikuasai saja oleh Pedro Porro. Sodorkan saja kepada Rodri, mencari kawan yang bebas tadi Oriol Zabal, namun kembali patah di tengah jalan pemain Spanyol kiri. Setelah melakukan serangan kembali patah lagi, pemain Arab Saudi kini menguasai bola di barisan pertahanannya. Ali Lajami sodorkan saja dengan tenang, melebar ke sektor sebelah kiri. Bilal Motep juga, ada nomor punggung 5 di sana, Hasan Al-Kombakti, langsung jauh ke depan, namun jauh atau tidak mampu dikuasai oleh Feras Albrikan, dekat kepada pemain Spanyol. Ada Pedri kiri menguasai bola, sodorkan saja kepada nomor punggung 22 tadi. Bagaimana Kubarsi, sodorkan lagi kepada Rodri yang mencoba membantu serangan, lebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Kukurea. Ada Pedri lagi menguasai bola, sodorkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, lebar ke sisi kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, sodorkan lagi ke tengah pada Dani Olmo, coba lagi mundur ke belakang, ada Pedri, kirimkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, lini serang dari Spanyol, masih Lamine Yamal berputar dia, lakun umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi. Langsung sodorkan bola ke depan, mencoba mencari Salim tadi, Salim berjaga dengan sama dia nomor punggung 24, berbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pemain nomor 22 Kubarsi tadi mematahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja kepada Dani Olmo, masih Olmo menguasai bola, pendek kembali kepada Rodri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba melebar ke sisi kanan, ada Pedro Porro, mundur ke belakang lagi pada Kubarsi, ada Laporte. Laporte menatap ke depan, sodorkan saja ke sebelah kepada Alex Baena.
0: Alex Baena mundur ke belakang pada Pedri. Ada juga Rodri. Ada dari Olmo kini di tengah. Lebar ke sisi kanan ada Poro. Lebar ke sisi kanan luar bagaimana Lamine Yamal. Balikan lagi pada Poro. Poro kerjasama tadi masuk ke umpan yang 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berputar lagi mundur ke belakang kembali pada Kubarsi. Kodokan lagi pada Rodri. Mundur ke belakang. Coba memancing pemain Arab Saudi, pemain-pemain Spanyol. Pedri melakukan penetrasi. Namun terjatuh bukan pelanggaran. Arab Saudi kini langsung jauh ke depan. Pemain dari Arab Saudi tadi melihat bagaimana pergerakan Unai Simon yang jauh keluar dari sarangnya. Namun tendangannya kurang terlalu kencang tadi sehingga bisa dikuasai dengan baik. Bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan. Berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ini ada Korea, sedangkan Alex Baena, sedangkan pada Pedri. Dia dengan Oriozabal. Oh, salah pengertian tadi Oriozabal. Mengambil pas satu, satu kesalahan. Tembak ke dalam. Oriozabal. Kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi, kiper Mohamed Al-Wais tadi dengan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang, namun hanya menyentuh mistar saja. Belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Oriozabal pada dini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, coba mengusum patah lagi. Ada Dani Olmo, ada Rodri, kapten sebelasan. Berikan kepada Lamine Yamal, menata ke depan. Lamine Yamal berputar sedikit ya. Lepaskan dengan Lamine Yamal, ditepis lagi. Datang lagi serangan dari, oh sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat. Namun datang lagi serangan dari Spanyol. Rodri menata ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan. Ada Poro, kirimkan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berputar-putar, kirimkan lagi tendangan. Oh, tendangan melengkung dari Lamine Yamal. Belum menemui sasaran. Masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi. Di babak yang pertama ini, sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan mencari Salim nampaknya. Oh, keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, membuang jauh-jauh si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Namun juga nampaknya tadi sebelumnya pergerakan pemain dari Arab Saudi sudah dalam posisi offside ketika menyambut umpan lambung dari lini pertahanan Arab Saudi. Tendangan bebas bagi Spanyol di menit ke-37 babak yang pertama ini. Unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Oriozabal dan 1 gol pembuka tadi oleh Lamine Yamal, juga memanfaatkan assist dari Oriozabal di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Kubarsi sodokan saja kepada Laporte. Laporte sodokan ke depan kepada Pedri. Pedri meliput Pedri, sodokan kepada Dani Olmo. Dani Olmo kuasa bola, lewat satu pemain. Dani Olmo datang lagi pemain dari Lamine Yamal, melepas ke depan. Lamine Yamal sodorkan. Oh, kontrol bola sejenak, berikan lagi kepada Pedri. Tahan bola sejenak. Pedri menguasai bola, mengumpan umpan ke tengah. Dari depan Dani Olmo mundur ke belakang Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro. Kembalikan lagi kepada Lamine Yamal. Ada Rodri di kini. Umpan 1-2 Pedri. Lamine Yamal datang lagi, masih kuasai oleh Rodri. Ke sisi kiri ada Kukurea. Alex Baena kini di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea. Rodri kini datang ke depan kepada Pedri, melebar ke sisi kanan. Datang ke sama dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal dengan Poro. Poro kirimkan umpan langsung ke penalti, namun terlalu jauh tadi, mencoba dikejar kini oleh Kukurea, mundur ke belakang. Lagi pemain Spanyol, ada Rodri kini menguasai bola, kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal. Namun kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, mencoba mundur sedikit ke belakang, mengurung kini pertahanan, kirimkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Dihapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti. Kembali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodri lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Pedri, berputar-putar Pedri, sodorkan saja kembali kepada Rodri, menata ke depan Rodri, sodorkan lagi pemain Oriozabal kerjasama dengan Kukurea. Oh, terjadi perebutan di sana, namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali sempat menyentuh Laporte kini, membiarkan sekulit pundar, menjadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Coba kini Ubarsi nampaknya menguasai bola, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan Arab Saudi. Sodok kepada Rodi, kirim kepada Kukureya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Kukureya, mundur sedikit ke belakang. Ada lagi, kirimkan langsung dari kotak penalti. Namun terlalu deras datangnya bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Punggung 16 tadi nampaknya Rodri yang memberikan, namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan. Skor masih 3-0 untuk keunggulan La Furia Roja. Masuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi dari Arab Saudi. Nomor punggung 6 kini menguasai bola, namun terjatuh tadi. Bagaimana Nasir Al-Dawsari mendapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang pada Ali Lajami. Ada Hasan Al-Tombakti melebar ke tadi kepada Motep, membalikan lagi. Motep kini menguasai bola, mundur saja kepada Mohamed Al-Owais. Langsung saja dikirimkan bola ke depan mencari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, melebar kiri ke sirkus sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi kembali digagalkan oleh Kubarsi tadi. Mencoba kini Spanyol memanfaatkan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggiring melewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan. Gimana di sisi kanan juga ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi pada Poro. Poro lagi pada Rodri. Sodorkan saja, memainkan bola dengan tenang Rodri. Masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan, pendek saja kepada Pedri. Alirkan lagi kepada Kukur Korea, melemparkan bagi Alex Baena di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Korea, mundur saja ke belakang, mencoba mengacau tempo kini permainan dari ada bagaimana Kubarsi. Sisi kanan ada juga Lamine Yamal, kini menguasai bola kerjasama dengan Poro. Umpan 1-2, mencoba mencari celah, masih juga bagaimana dibayangi dengan ketat pergerakan Lamine Yamal di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Rodri kini menguasai, sodokan pada Pedri, peluangnya ada Zazaba, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Oriol Zabal. Oh, tendangan kaki kiri dari Oriol Zabal masih menyamping di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Mohamed Al-Owais tadi. Memanfaatkan tendangan kedua tadi dari Oriol Zabal yang sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Dua gol telah diciptakan oleh Oriol Zabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun menyentuh Lamine Yamal tadi. Mana upaya pemain Arab Saudi untuk mengirimkan umpan, berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan. Tadi sudah dilakukan cepat, mencoba gini nomor punggung 7 dari Absodi, Musab Musa Al-Waj Al-Juair tadi. Sodorkan lagi, mundur ke belakang pemain nomor punggung 6 di sana, mencoba Nasir Al-Dawsari tadi. Kembali lagi, sodorkan bola, umpan terobosan berbahaya, namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi. Bagaimana juga pengawalan yang ketat dari Alex Baena di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, belum membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan. Datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol. Di sektor sebelah kiri bersalim menguasai bola, Salim menatap ke depan, mencoba melatih dua pemain Spanyol. Terjadi perebutan di sana, dibayangi oleh Kubarsi tadi, diamankan saja langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi. Tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi. 5, 6 sudah memasuki daerah kotak penalti, bersiap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Ada juga Motep di sana, Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Dan masih menunggu arah dari wasit, sudah dilakukan sodokan saja, namun tendangan menyusut tanahnya gagal tadi. Coba mungkin barengan dengan serangan balik dari Spanyol, Lamine Yamal namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamine Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir, mengirimkan bola ke depan namun tidak jelas arahnya. Gimana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikkan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol. Kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri, dibayangi ketat tadi oleh Abdullah Al-Khaibari juga. Melebar ke sisi kanan kepada Poro, ada Dani Olmo, kembalikan pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi kepada Laporte, menatap ke depan Laporte, melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal, Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo, ke tengah kini kepada Rodri, ada Kukurea membantu, Kukurea dari sektor sebelah kiri, ada juga dengan Alex Baena dari kotak penalti, menatap ke depan, mencoba ke tengah, kirimkan tendangan, sayang sekali umpan tarik tadi. Bagaimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti, namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit setelah berlangsung sekitar 48 detik. Coba lagi Spanyol menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun kembali gagal tadi. Coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi, ya Kukurea juga. Coba bangun serangan kini Pedri menatap ke depan, coba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan. Ada Lamine Yamal kini, Lamine Yamal kerjasama dengan Poro, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Coba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa, kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan, Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri, jasana umpan 1-2, Rodri melebar ke sisi kanan lagi mencari Poro, namun dibayangi ketat juga oleh dua pemain, Yuli Salim juga dari pemain Arsenal membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah, berputar-putar Rodri, pedorkan pendek kepada Pedri dibayangi ketat lagi kembali. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Nasir Al-Dawsari, datang lagi serangan. Bagaimana juga Alex Baena ke tengah lagi kepada Pedri lagi menatap ke depan, ada lagi pada Kukurea, kirimkan bola ke depan, namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi, nampaknya nomor punggung 12 Saud Abdul Hamid, sehingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Dan nantikan apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, menyusut tanah, kirimkan bola ke depan, daerah kotak penalti, dipatahkan lagi sundulan kepala, terjadi perebutan, oh berbahaya sudah, serangan balik dari Arab Saudi, mencoba digiring cepat oleh Salim tadi, melewati dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri pada Motep juga, namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamine Yamal yang membantu pertahanan tadi, serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Ali Lajami yang nampaknya akan melakukan long throw. Sudah dilakukan Ali Lajami, sudah dilakukan, bola disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan tendangan, namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi ke depan oleh Rodri, terjadi perebutan di sana, dikuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Ali Lajami menatap ke depan, pendek saja kerjasama dia, ada pada Nasir, mundur ke belakang pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor punggung 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mundur ke belakang pada Ali kepada Mohamed Al-Wais, penjaga gawang, mundur ke belakang Mohamed Al-Wais langsung ke sisi kanan dari lini serangnya, namun terjadi pelanggaran tadi, nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi, berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol.
4: di sisi kiri bagaimana tadi nomor punggung 7 Musa Al-Juwair seorang Spanyol menguasai bola. Kirim kepada Alex Bayenaka di sektor sebelah kiri. Ya, coba melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri. Kita sama umat 1-2 di kotak penalti. Berbahaya. Oyarzabal untuk Hernandez. Cukup lemah tadi bagaimana Oyarzabal yang juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Dawsari nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini. Upaya Oyarzabal melakukan tendangan tadi. Buah pelanggaran nampaknya benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oyarzabal yang tentu tidak disengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Menit-menit akhir atau detik-detik akhir babak yang pertama ini Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi. Dengan gawang sudah dilakukan cepat namun kembali jatuh di daerah pertahanan Spanyol, dikuasai saja oleh Unai Simon. Dan berdengar sama dengan itu wasit asal Brazil Rafael Claus sudah menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Tovani untuk mengulas jalan pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya, Bung Tovani, 3-0 babak pertama sesuai dengan prediksi.
3: Ya, sesuai dengan prediksi di awal. Spanyol melampiaskan kekecewaan babak pertama. Arab Saudi menjadi bulan-bulanan dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar.
1: Ini sudah ada juga pengganti saya harus siap-siap berkemas karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil. Apa kabar?
5: Alhamdulillah baik, Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah, Bung Taufani, di babak kedua nanti?
3: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi ke hasrat dari pelatih Luis Fuente. Apa akan menambah, akan mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan. Bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri setidaknya satu gol.
1: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain lini belakang dan itu kurang tebal juga. Masa ya harus menaruh back? Kan gak mungkin. Ini
6: resultado, la actitud, la velocidad.
1: Ya, ini apa? Ketika ini bukan nggak bisa nothing tulus sebenarnya, karena apa? Karena tentu saja skornya masih 1-1, skornya masih 1-1, sehingga Arab Saudi tentu saja tidak bisa membiarkan gawangnya teruskan kebobolan.

0: Lalu itu belakangnya agak kosong juga nih, Abang Taufan.
1: Ya sebenarnya situasi tertinggal 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu
0: nggak mungkin. Ya.
1: Gak mungkin. Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang di pertandingan pertama tidak sampai starter. Mereka bermain begitu bagus, Lamine Yamal, Alex Baena, dengan saya rasa skill individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
0: Dari statistik tadi yang baru saja dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama, 52-48 bagi kedua tim, 52 untuk Spanyol, 48 untuk Arab Saudi. 50-50 lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, attempt golnya itu, percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini gimana? Begitu tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Keverde, 27 percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertama itu 17 nih. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau dilihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja. Karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tanjung Verde tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari, yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya, yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
0: Nah, oke, saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan memandu jalannya pertandingan, dan juga ada Bung Hakim dan juga Bung Indra. Tapi sebagai pertanyaan terakhir, Sabal ternyata nggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Porta kemarin itu kan sampai dibilang netizen, kalau cuma lari-lari doang, mendingan download Strava aja, ada catatannya. Karena kalau ini enggak nih, orang Zabal ini enggak ngegolin, luar biasa.
1: Ya, kita harus kasih standing applause Michael Oyar Zabal yang malam ini tampil menonjol. Kotak penalti Arab Saudi seolah-olah jadi taman bermainnya di pertandingan kali ini. 2 gol, 1 assist. Dia artinya dia terlibat di seluruh gol yang sudah diciptakan oleh Spanyol. Seolah-olah menjadi bukti, walaupun dia seperti kritik, ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim gue Real Sociedad, akhirnya dia bisa.
0: Ketajamannya terasa dan juga bisa membuktikan skillnya ya di Piala Dunia kali ini, di ajang yang terbesar, terakbar. Harapan semua pemain sepak bola bisa tampil mewakili negaranya di ajang paling bergengsi Piala Dunia 2020 kali ini. Bung Fatani, saya harus pamit. Pendengar Pro 3, saya harus pamit. Bung Sabil, silahkan, saya serahkan
2: kembali. Iya, baik, terima kasih Bung Fajar, dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa Dini Hari. Bung Tafani, terima kasih. Nanti kita lanjut di babak kedua ya. Silakan istirahat sebentar dulu ya. Dan pendengar, jelang warta berita pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan dahulu seperti biasa menjelang pergantian ke Indonesia Menyapa Dini Hari, lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporannya disampaikan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk ditempatkan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan segera dimulai? Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil dan pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk menggantikan Lamine Yamal dan juga Ozabal tadi, dan juga bagaimana Abdullah Alhamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Yang dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan tadi, bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Modi, dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi, bagaimana upaya main Spanyol. Di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Poro, mundur ke belakang pada pemain nomor 22. Lalu juga dia menguasai bola, ada Rodri, mundur sedikit ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola. Ada Laporte, lingkaran tengah, kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, coba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, berbahaya, dipapet, dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte, dengan tenang menguasai bola. Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan kepada Poro, melebar ke sisi dari Olmo, ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, pada siapa akan diberikan tadi. Ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi, kembali ada Olmo, lebar ke sisi kanan sektor lini serang dari Spanyol, adakan ke tengah kembali, ada Laporte, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol. Sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi, datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola, di tengah lagi kirimkan bola ke depan ke sisi kanan, kirimkan langsung ke dalam kotak penalti. Oh, berhasil diamankan saja tadi

0: pemain kedua dan tim Alex Baena mengambil ancang-ancang memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, latar lagi, kukur ya, lepas ke tangan, gol! Luar biasa tadi bagaimana tendangan setengah voli yang dilakukan oleh Kukurea mampu menjebol gawang Arab Saudi kini. Setelah sempat memang menyentuh, terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Owais, pemain berambut gondrong ini. Mark Kukurea dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang atau bola, sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al-Owais. Bagaimana Bung Taufan nih melihat proses terjadinya gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi nih?
1: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Cucurella kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
0: Ya, asal Al-Tambakti ya, ada sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan mencoba dibangun Arab Saudi, langsung jauh ke depan, crossing tadi sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodrik ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, mencoba diamankan oleh Laporte tadi, berikan kepada Rodri, ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan, kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi, maksudnya dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan, coba membayangi pemain dari Spanyol. Kukurea pencetak atau proses dari golnya berawal dari sepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres, mundur ke belakang Ferran, ada Poro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte, dekat lingkaran tengah, Laporte, oh, kembalikan lagi pada Rodri, dekat tengah, lingkaran lapangan pertandingan, mencoba mengatur tempo sedikit, ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mencoba dikejar oleh Alex. Terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan. Sekarang lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola. Kubarsi balikan lagi pada Laporte. Masih Laporte, sodorkan bola ke depan, Pedri mundur kembali kepada Laporte. Masih dengan tenang saja, pemain Spanyol tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang, dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah-sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, lepas tendangan, dapat lagi tepis, mencoba disundul lagi. Ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Owais tadi, sundulan dari Ferran Torres. Sambil menjatuhkan diri, mencoba mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi. Di menit ke-52 babak yang kedua ini, beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni pergerakan dari sisi sayap Lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Alois menata ke depan. Kontrol bola sejedak langsung ke depan. Dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan. Feras Albrikan kerjasama 1-2. Salah umpan Feras Albrikan.

0: diberikan. Serangan balik ini dari Spanyol mencoba dikuasai Kelly. Ada Alex Baena sodokan pada Pedri. Ada juga bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo merebar ke sisi kanan, cari kawannya. Jadi bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino pada Rodri, kini menguasai bola, berikan pada Kukurea, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, angkat ke depan mencari Ferran Torres, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Kembali dapat dikuasai lagi, jatuh di kaki pemain Spanyol, sodokan dari Poro, melebar kepada masuknya tadi dari Olmo, namun terlepas penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, terjatuh. Bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro, berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi. Kini tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi. Kita masih nantikan tendangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi. Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodokan pada Rodri, sodokan pendek kepada Kodok Barsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, Kodok Barsi di sana, ke Pedri menguasai bola, hadirkan kepada Kukurea, mencoba melakukan Kukurea, datang lagi, serangan lagi Spanyol. Oh, sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, namun kembali datang lagi mana Pedri atau Rodri, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, Pedri nomor punggung 20, lalu Pedri lagi, tapi ketengah kalau tidak jadi, belikan lagi kepada Rodri, melebar kini ke sisi kanan, ada Pino, kirimkan lagi umpan kotak penalti, punya di sudut Kukurea, oh terlepas gini, Alex Baena kini menguasai bola, datang lagi serangan dari Spanyol, perlahan memasuki dari kotak penalti, Alex Baena, oh mencoba lagi kejar oleh Kukurea, mundur ke belakang, kepada Dani Olmo, Dani Olmo menatap ke depan, kirim lagi ke tengah kepada Pedri, mundur sedikit ke belakang pada Rodri, Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada bagaimana nomor punggung 14, Laporte menguasai bola, mencoba ngurung kini pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea, masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang, kerjasama 1-2 dengan Baena, kembali lagi ke tengah, ada lagi Rodri, melebar lagi kepada Kukurea, masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai, mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, belikan lagi umpan terobosan tadi maksudnya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi, upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol, bola dihadapi oleh Kukurea, pemain yang berambut gondrong ini, mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Kubarsi, melebar ke sisi kanan menemui Dani Olmo. Barbara Pino masih memainkan umpan 1-2, bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun tampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri melebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi kepada belakang kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan mencari Poro pada Dani Olmo, kembali Kubarsi menatap ke depan, Kubarsi masuk ke mencari Kukurea, kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte, Laporte mencoba membangun serangan, Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menunggu pemain Spanyol lainnya, Poro di sisi kanan lagi dalam, ada Kubarsi, sodokan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah dan parang ke dalam saja bagi Arab. bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor kiri lini serangnya atau sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Salim, kapten kesebelasan, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola. Dani Olmo sodorkan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang Unai Simon, pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi kepada Laporte. Ubarsi kini di sisi kanan dalam. Ubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah. Ubarsi sodorkan lagi mundur ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi. Upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Kukurea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk nomor punggung 23, mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain, kita nantikan siapa akan digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat. Ya, dan juga nomor punggung, ya, Peres Aldika diganti keluar dan menghantikan Muhammad Abdul Salah dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini di menit ke-60 babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
1: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang, namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
0: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar, kini Baena dan juga Olmo, serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih, Bu?
1: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo, sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
0: Iya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya kan nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya, Bung ya.
1: Iya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0, tentu akan menyimpan pemain andalannya.
0: Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun Spanyol namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada salah satu pemain dari Arab Saudi. Pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini. Berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi, namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola namun harus mengenai kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini. Unggul 4-0 atas Arab Saudi dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga
2: Merino.
0: Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Kubarsi lagi, sodorkan lagi. Mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi. Bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya saudara-saudara. Sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi melepaskan. Oh, mundur sedikit ke belakang. Tadi bagaimana main Mohamed Kano. Mundur ke belakang lagi, ada Ali. Sodorkan ke kanan, ada Saud. Masih mencoba mencari celah nampaknya dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan. Meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Tomo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
3: Ya, betul, Bung Indra, pertandingan sudah masuk ke menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola. Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sang penjaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola. Unai Simon langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati gawang tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol kali ini bola. Ada Cucurella. Cucurella pendek saja. Cucurella langsung dalam Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres. Terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajumi dan juga Al Haji, tinggal berhadapan dengan Muhammad Al Oais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk berebut bola pemain-pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan. Masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain-pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ada Kano, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji. Kali ini di sektor tengah, melebar ke sektor kanan ada Salem di situ yang dituju. Dan umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol tidak menemui rekannya, sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini. Pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih membawa bola. Melebar dia. Kali ini yang tuju adalah Laporte. Masih di belakang, ke kanan. Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi. Sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang penjaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, pemain nomor punggung 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri, sang kapten kecerdasan. Melebar kepada Cucurella. Cucurella melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Ahmid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia, sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan kembali lagi kepada Rodri. Ke belakang sedikit dia, ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Dan dituju kali ini adalah pemain nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, pemain nomor 17, melakukan penetrasi umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Pemain nomor punggung 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri, sang kapten kesebelasan. Kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams kali ini mencoba untuk berikan aba-aba. Pendek saja dia. Pemain nomor punggung 11 kembali lagi Ferran Torres. Coba melakukan ada menurut gue Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung ada Ronaldo di dalam sana. Coba untuk disundul saja tadi oleh Al Haji, menurut gue 18, namun ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi. Sekaligus juga hydration break diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, asal Brazil yaitu Rafael Claus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamin Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikhail Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor punggung 9 digantikan oleh Al Samad, kemudian juga Mohamed Kano ini menggantikan Al Khaibari nomor punggung 15, Al Hamdan menggantikan Musab Al-Juair dan juga Al-Haji ini menggantikan nomor punggung 4 Abdullah Al-Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini. Bung Fatani, apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
1: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, di terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
3: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia, dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Samad. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja tadi, pemain punggung 12 Saud Al Hamid melemparkan bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini, lebar dia, yang dituju adalah Salim Al-Dausari, mencoba berebut bola dengan Merino tadi, namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk membuat serangan patah lagi di tengah-tengah pertahanan dari mereka sendiri. Kiri dia ada Nasir Al-Dausari, lebar ada Salim Al-Dausari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang lagi dia ada Alton Bakti, lebar dia ada Motep ke Salim, kali ini yang dituju adalah Nasir Al-Dausari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi, tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al-Dausari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon sang penjaga gawang. Lebar dia ke Kukurea di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola. Balik lagi ke belakang ada Unai Simon. Masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Lebar ke sebelah kanan, Pedro Porro kali ini. Pendek saja, sang kapten kesebelasan, Rodri, main nomor punggung 16. Hadapan dengan Aussama tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro. Lebar kali ini ada Merino. Umpan terobosan dilakukan yang dituju adalah Ferran Torres, namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini. Main nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk. Yang dituju adalah Nico Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al-Samad. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah pertahanan garis lapangan, yaitu Rodri. Lebar ke kanan dia, Kubasi. Kubasi langsung saja ke depan ke sektor sayap yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini. Coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres. Buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami. Melebar dia kepada Nico Williams, main berambut gimbal, nomor punggung 17. Ke belakang dia jauh sekali ada Laporte. Melebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju adalah Merino, main nomor punggung 6. Belakang lagi ada Rodri. Balik lagi ke belakang kali ini ada Kubarsi, main nomor punggung 22. Masih di sektor pertahanan Spanyol, mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali. Seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Nico Williams kali ini. Ke tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya. Siapa yang dituju? Kembali lagi kepada Kubasi. Kanan Merino, kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten kesebelasan Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres. Kali ini Pino melakukan overlapping. Main nomor punggung 11, Jeremy Pino, mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Pedro Porro ternyata. Namun masih berhasil digagalkan oleh Motep. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan, pendek saja dilakukan kepada Jeremy Pino kali ini. Kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi. Bola, namun ternyata masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya. Ke tengah dia, geser lagi ke kanan kali ini ada Pau Kubasi. Lenceng jauh sebelah kiri, yang dituju adalah Kukurea. Main nomor 24, umpan 1-2 dengan Nico Williams. Terjatuh Nico Williams, bukan pelanggaran kali ini. Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan. Main nomor 23, kerjasama dia, masih main nomor 23, Mkano, yang baru masuk menggantikan Al-Aibari. Masih di sektor tengah kali ini Mkano geser dia ke nomor 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia ada Al-Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi. Namun berhasil dipung bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Salim Aldausari. Lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Pemain-pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut kali ini Korea. menguasai bola dibayang-bayangin oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju dari adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al Haji, pemain nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Al Dausari kali ini, pemain nomor punggung 6. Belakang dia Altom Bakti, lebar lagi Al Haji, pemain nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini bola dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kebelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Cucurella. Cucurella dengan 1-2 dengan Nico Williams. Terjatuh Nico Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, menor 8 tadi Fabian Ruiz. Kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 6, Merino. Di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi Merino, namun bukan merupakan pelanggaran. Wasit meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Di situ ada pemain nomor punggung 6, Nasir Al Dausari. Dicuri saja bola oleh Nico Williams kali ini. Geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres ke belakang dia, namun salah umpan. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 26 kali ini Al Samad kerjasama dengan pemain nomor punggung 23 Kano tadi, masih mengamankan bola di tengah garis tengah lapangan. Dan Kano melebar dia, Saud Abdul Hamid yang dituju tadi, masih di sektor kanan. Sayap dari Arab Saudi nomor punggung 26 mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Arab Saudi sulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Ke tengah kali ini main nomor punggung 26 tadi Al Samad masih berputar-putar. Satu pemain Arab Saudi mencoba untuk melakukan pergerakan yang sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Cucurella dan juga Laporte. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah umpan yang diberikan oleh Saud Al Abdul Hamid ya. Oke. Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6 Nasir Al Dausari Al Hamdani ya, ternyata main nomor 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan suatu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte, main nomor 14, Pau Cubarsí masih di sektor kanan pertahanan Spanyol. Coba mancing lagi main-main Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí kali ini Merino yang dituju, lepas dari kontrol Merino ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Nico Williams bersama dengan Cucurella, langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Altom Bakti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Benturan ya dengan Altom Bakti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, Bung Indra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh, jadi benturan tadi antara pemain nomor punggung 26 Al Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al Samad Pemain nomor punggung 26 coba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol. Sudah dilakukan, kembali ke belakang kali ini Alto Bakti. Matep kembali lagi ke belakang, ada Alto Bakti, pemain nomor punggung 5, masih mencari rekannya ke belakang. Sang penjaga gawang Muhammad Al-Owais langsung saja, yang dituju adalah Mkano, lebar ke sektor kanan, masih Mkano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Terjatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Jatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
4: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke-84 babak yang kedua ini masih membutuhkan hasil, namun di mana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Pororo mundur ke belakang pada Kubasi, alirkan lagi pada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri, kini coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol, masih coba mengontrol bola tadi di Salim, nampaknya alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Kano masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol, mencoba kini Arab Saudi mencoba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Kano melebar ke sisi kanan, dari Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi kepada Kano, alirkan kembali kepada Saud, masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Nasel Al-Dawsari, melebar kini mundur ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan, bayangin dengan ketat oleh Cucurella, kirimkan bola ke depan namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Mohamed kini menguasai bola, lemparan ke dalam di sisi kiri, Saud sudah dilakukan kepada Kano, balikkan kepada Ali, dibayangkan oleh Nico Williams, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Lagi datang lagi nomor punggung 5 tadi namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan namun kesempatan itu nampaknya masih tergeletak. Ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri bagaimana Kano tadi, dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziyad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya, telah berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Kano. Nomor punggung 18 masih tergeletak tadi bagaimana Kano yang kepalanya, sambil memegang kepalanya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri, mendapatkan perawatan medis. Mana sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol sementara saat ini masih memimpin, juga berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4, mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki angka 1 sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Cape Verde, Tanjung Verde. Itu Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini, tentu dengan tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama. Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo, akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini. Tanpa kebobolan sejauh ini menit ke-88, mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Saudi? Kita masih nantikan. Nampaknya sudah bersiap-siap nomor punggung 17 Khalid Al Ghanam. Kita melihat di pinggir lapangan di mana Mohamed Kanum harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan. Khalid bersiap-siap. Namun Kanu nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih menantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit-menit akhir, karena sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar, gantikan nomor punggung 17 yaitu Khalid Al Ghanam. Bagaimana Nasil Audosari harus ditarik keluar, sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi, mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang pada Fabian Ruiz, mundur ke belakang. Ada Kurbasi di sisi kanan, ada lagi Rodri, pendek saja kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, kerjasama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi. Masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya lebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan. Laporte pada siapakah yang diberikan, coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini, Kukurea mundur lagi ke belakang pada Rodri. Ada lagi Kubasi, Ororo masai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan ada rekan-rekannya. Ada Fabian Ruiz, sudah dalam kejar lagi dengan Ororo, kirimkan umpan. Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Ororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol. Berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan. Nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan video assistant referee untuk mengecek Absahan gol dari Ferran Torres, memanfaatkan umpan dari Pororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufani melihatnya?
1: Iya, Ferran Torres telah membuktikan dia bisa menggantikan Oyarzabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol walaupun masih di review VAR ya. Terkait keabsahan golnya.
4: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menanti apakah ketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi yang onside ke bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggunya review dari wasit VAR. Bagaimana juga tegangnya Georgios Donis, pelatih dari Arab Saudi ini, tentu sungguh kecewa untuk melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas sejauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Georgios Don, maksud kami Rafael Gauss. Ya.
5: After review, the number 7 of Spain has the offside position. Final decision offside.
4: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Gauss. Bagaimana akhirnya gol? Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka yang tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir. Sisa kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini, Spanyol kini mencoba melakukan umpan bagaimana Nico Williams tadi coba mengejar bola namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodorkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kukurea. Datang lagi Unai Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kiri bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Saud kini memberikan arahan kepada rekannya untuk sedikit maju. Coba lagi Salim, juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalau tadi, lemparan ke dalam tadi, nah diamankan dengan baik oleh Unai Simon. Belum membahayakan gawang dari Spanyol di detik-detik akhir babak yang kedua ini. Sodorkan serangan kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol. Menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte. Menatap ke depan, serius Laporte, karena kalau bercanda jadi lapor pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte.
3: Kalau spaghetti La Fonte.
4: Ya, itu dia, tambahan lagi bagaimana Rodri berputar-putar, masih menguasai bola. Sodorkan lagi mainin kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sodorkan kita sama umpan 1-2. Laporte lagi, sodorkan lagi dengan tenang. Masih mencoba memancing, alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, Kukurea di sana. Kukurea kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring, membantu serangan, namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz, ke depan dia kepada Rodri, umpan 1-2. Urbasi, ada Pedro Porro, lebar ke sisi kanan, kerjasama dia. Dan lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu, alirkan kembali mencari Nico Williams di sektor sebelah kiri. Ini serangan dari Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea mencoba ke tengah kini, dan kembali lagi kepada Kubasi mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan, mainkan bola. Lagi datang, kirimkan Pedro Porro ke kotak penalti, mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Belum menciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Kukurea megang sekulit bundar, berikan arahan kepada Nico Williams atau siapa diberikan. Berikan kepada siapa, kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih memainkan tenang saja menguasai bola, berikan lagi pada Rodri, ada ke Korea, Nico William di sisi kiri, mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz, melebar ke sisi kanan, cari Finoka di sana. Ya, kalau kerja sama umpan 1-2, Fabian Ruiz dari penalti juga bertanggung 6, kirimkan tendangan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi, mencoba lagi dikuasai, namun pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga sudah meliukkan peluit panjangnya. Rafael Klose dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador atau La Furia Roja pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0, skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan... Silakan Bung Sabil.
6: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah ya, mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Masih bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah 1 gol ya. Yeah. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
1: Ya, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil inisiatif cukup baik, bermain menekan, melancarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid, mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
6: Ya. Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar, karena di pertandingan pertama kita tahu ya ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol untuk bisa menjuarai grup H ini, Bung Taufan?
1: Ya, hasil yang sangat baik untuk timnas Spanyol. Terutama terlepas dari skor yang begitu besar, hasil kemenangan ini bagus untuk melecut mentalitas dari Spanyol, meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos. Artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan hidup mati. Yeah. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memompa kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
6: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada 1 poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul. Bagaimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
1: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat timnas Arab Saudi tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana kans mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin, saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde berakhir tanpa pemenang.
6: Iya, luar biasa, masih sengit persaingannya di grup H ini, masih terbuka semua ya keempat timnya ya. Dan Bung Taufin, kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
7: Selamat dini hari. Salam olahraga, Bung.
6: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0, Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
7: Sebelumnya sebenarnya saya menjaguin ini siapa namanya?
6: Arab Saudi.
7: Lawannya tepat. Irak.
6: Arab Saudi. Iya. Ya. Oh, jagoin Arab Saudi tadinya.
7: Iya. Ya. Namun tadi melihat permainan pertama, pertama dari menit pertama sampai 23 menit, itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya, untuk penjagaan memang belum, kayaknya belum di belum dipikirkan ya. Menurut saya itu masih kalau orang tahu itu masih sembrono gitu ya.
6: Iya, defense-nya berantakan gitulah ya, Mas Arwi ya. Baik, Mas Arwi.
7: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan sudah ingin ini. Nah, kesempatan emas itu tadi sebenarnya sih golnya dari Spanyol tadi memang bagus, memang layak gitu loh. Ya, seperti iya. Itu gitu.
6: Baik, Mas Arwi, terima kasih. Sehat selalu, salam olahraga.
7: Saya.
6: Kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari, Pak Jupri. Salam olahraga.
8: Salam olahraga, pagi.
6: Ya, pagi. Silakan Pak Jupri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini, Spanyol menang?
8: Mengamatnya, kalau secara matematisnya memang Spanyol ini agak matang, anu ya. Persiapannya dibanding ingatnya Rosodi, karena mungkin ingatnya dari anu ya, mungkin mereka membawa anu ya, masih beberapa materi pemainnya mungkin di atas anu ya, di atas asal anu Rosodi. Jadi mungkin memang artinya malam ini Emirates Ardira ini punyanya Spanyol.
6: Iya, memang dari kedalaman skuad juga jauh ya levelnya. Baik, ya, Pak Jupri. Terima kasih banyak, Pak Jupri. Salam olahraga. Iya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari, Pak Leman.
9: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Sabil.
6: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana ya, Pak Leman tanggapannya? Termasuk yang senang atau sedih nih?
9: Semangat, Bang Sabil. Kayaknya sangat jauh, Bang Sabil. Ini apa namanya, Spanyol dengan Saudi nih, kayaknya. Karena ini bukan lawannya nih. Tapi kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang apa, Brazil ataupun yang lainnya, Bang Sabil, gitu.
6: Bisa
9: ketemu lawan yang saya imbang itu, Mas Abdul.
6: Iya, sama seperti itu sebelumnya, bukan levelnya ya Arab Saudi ya, ini dengan Spanyol ya. Kan
9: sudah menjagokan Spanyol, Mas Abdul.
6: Oke.
9: Saya nampak tadi 2-0, tapi kenyataannya 4-0, Mas
6: Abdul. Nah, kalau begitu selamat, kalau jagoin Spanyol berarti senang harusnya nih, Pak Leman.
9: Oh, coba Bang yang sama kita, Mas Abdul.
6: Baik, terima kasih, Pak Leman.
9: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
10: Selamat dini hari, Bung Sabil.
6: Iya.
10: Waduh. Kemarin dengan Tanjung Verde itu 0-0 ya?
6: Iya.
10: Iya.
6: Tahan.
10: Iya, kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 dan apalagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Iya. Tapi ya itulah, barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya, ya kita lihat saja.
6: Baik, Bu Indra. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Tovani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi, artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
11: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde, yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2026. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan
1: yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
6: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
1: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun ya, hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu.

0: mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
1: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick-off-nya, pertandingan antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami, akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhirnya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
1: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya terkait dengan aturan FIFA, di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak 1 ada hydration break, di babak kedua juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini, kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu saya putarkan sebuah lagu dari Krisdayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

0: Berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan. Dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti diantaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat olahraga, Bung Rudi, selamat pagi.
0: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas, ya. Karena kan kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin emang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal diumur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya. Artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini. Karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya. Biasanya water break itu kecenderungannya kan tidak ada di semua pertandingan gitu. Ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga. Bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR, ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya Bung Rudi ya.
0: Ritmenya
1: ada
0: juga,
1: momen
0: ya.
1: Saat sebuah tim bermain baik kemudian ada jeda itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya tiap babak kan 3 menit. 3 menit ini buat terutama buat para mereka yang pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ, tapi yang bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya, artinya ritme mereka terganggu. Tapi
1: betul.
0: Kalau dari kacamata taktik lah Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya, gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga Bung. Banyak kan soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Nantinya ada hydration break di pertengahan babak kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hydration break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana itu Anda melihat dari sisi keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa time kali out, gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang digelar untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan tentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi apa ya, jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan, artinya ini momen buat pelatih kan. Terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara, terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu, karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah, tapi setelah hydration break mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, sebenarnya artinya ada dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya betul itu Bung Rudy. Artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah. Itu permainan juga melelahkan juga. Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery, ya itu tadi recovery artinya dengan waktu tiga menit kan mereka bisa lebih apa ya, recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang ya kecenderungannya merugikan karena mereka main lagi enak nih, main enak kemudian disuruh istirahat ini kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudy. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena yeah, saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika tentu apa cuaca lebih panas ya Bung, tapi kan yeah, mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: di Eropa,
1: di Eropa gitu. Yeah. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi yeah, ya pastilah, pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bung Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, Bung.
1: Oke, Bung Lebi.
0: Dan peringat, tetaplah bersama kami, selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real-time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, ya. Tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat lebih pada mereka bagaimana juga. Ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping. Ya, hydration break ini digunakan itu tadi memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi hydration break ini, Bung.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya, ada enggak semua sih sebenarnya, tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil melawan Haiti kemarin juga mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain, tapi dari momen hydration break saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana pelatih untuk memacu motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah, ini saya kira ya jeda seperti ini memberikan keuntungan lah.
0: Ya. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Indonesia misalnya Super League gitu kan?
1: Ya, ada hydration break. Mungkin di Asia ada kemungkinan ya, Bung ya, karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya
0: kira juga yang harus dipertajam
1: lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
0: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
1: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang mewakili lah, sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah
0: gitu. Karena begini, Bung, kalau saya ngelihatnya kan ada aturan yang aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan, ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu justru, sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana ini, Bung?
1: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
0: Okay. Terakhir, Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi, Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Zain.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan, yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini ya, beda negara nih. Bagaimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan, yang pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion untuk kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan mereka merita remi, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu, dalam tanda kutip bencana buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap pengen bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pertama mereka di Piala Dunia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal
0: gitu. Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan di grup G?
1: Yang pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan, dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, mereka juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya, dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol seperti di Turki dengan beberapa kali uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua itu, mulai dari ketua, presidennya, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Kita tahu Merita Remy juga pernah dalam tanda kutip ketika negaranya mendapatkan serangan kemarin. Dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu. Pengen jadi tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia dia harus dia pengen pulang, tapi ya ternyata ya
0: ya itu faktor politik yang kita gimana ya, agak miris sekali, seharusnya kita tidak membahas itu.
1: Ya,
0: ya. Kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata
1: iya.
0: Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia, namun sebelumnya Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu Bung Estu ya.
1: Okay.
0: Ya, seperti apa prediksi dari Anda para pendengar, silakan di line telepon kami, dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini, silakan prediksinya selamat bagaimana
2: Estu,
0: nih?
2: Selamat dini hari Bung Estu.
1: Selamat dini hari Pak.
2: Salam olahraga.
1: Wih, salam olahraga.
2: Iya, iya, iya. Halo, halo.
0: Iya, iya, silakan Pak Sarwi. Bagaimana
2: ya
0: prediksinya?
2: Kalau prediksi saya si kayaknya Iran kok ini ya kewalahan untuk menghadapi Uruguay ya.
0: Belgia, saya, Belgia.
2: Oh iya, untuk menurut menghadapi Belgia ini,
0: yeah.
2: Kak, melihat permainan dari Belgia ini. Kayaknya 1-0 nih untuk Belgia.
0: 1-0 untuk Belgia, baik Pak Sarwi. Iya. Terima kasih, ya, kita lihat nanti.
2: Ya.
0: Jangan-jangan benar gitu.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Sarwi, sehat selalu. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat ini hari Pak Solihin, salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Pak Solihin, silakan prediksinya.
3: Kalau prediksi dari saya ini karena faktor politik ya.
0: Sana lagi nih kita.
3: Ya, iya, ya. Semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga nih Mas. Tongesnya dengan ya, kalau prediksi saya tetap dukung tim kita, tim Asia. 2-1 untuk Iran.
0: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih. Salihin ya.
3: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
4: Selamat dini hari Bung Khabib.
0: Iya. Gimana Pak John? Jagoin selamat siapa nih?
4: Selamat dini hari juga abang yang satunya.
0: Halo Pak. Bung Estu.
1: Saya Estu Pak.
4: Iya. Kalau melihat dari permainannya Iran dan melihat juga dari permainannya Belgia, 6-1 kalau aku untuk Iran.
0: Oh 6-1.
4: Iya. Kita buktikan aja nanti.
0: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia nih? Apa dasarnya Pak John?
4: Oh yakin sekali mereka itu kalau ketemu Belgia itu hilang kundunya itu. Buktikan nanti.
0: Baik Pak John, kita lihat nanti ya seperti apa hasil pertandingan. Apakah betul sampai 6-1 ini? Baik Pak John, terima kasih, sehat selalu ya.
4: Oke.
0: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari Pak Leman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
5: Bung
0: Estu.
5: Estu.
0: Iya, waalaikumsalam, warahmatullah. Bagaimana ini Pak Leman?
5: Ya. Kalau saya megang Iran adalah 2-0 aja. Itu kan Iran itu kan salah satu di Asia kan, yang kuat di Asia. Jadi apa namanya? Iran itu kan salah satu negara yang sangat canggih, sangat hebat gitu, Bung Sabil itu.
0: Iya. Kalau Belgia canggih juga kan?
5: Ya canggih juga ya, tergantung permainannya bakal beda gitu.
0: Iya, kita lihat, tapi jagoin Iran ya, siap.
5: Oke, yang namanya kan bola itu kan bola bakal gitu. Jadi kita lihat aja nanti bakal beda gitu.
0: Iya.
5: Oke, gitu saja Bu Sabil. Makasih Bang Istu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Leman. Kita satu lagi ya Bang Istu ya. Ada Boleh. Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari Pak Rahman.
6: Selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Pak Rahman. Semangat nih kita ya pagi-pagi gini ya.
6: Oh iya.
0: Ya, ada Bung Estu juga di sini. Silakan prediksinya Pak Rahman.
6: Oh, salam kenal tuh Bung Estu.
1: Salam kenal Pak.
0: Bung Estu, Pak.
1: Saya pakai U, Pak.
6: Oh, Bung Estu ya, Bung Estu ya. Salam kenal Bung Estu dari Pak Rahman Situbondo.
1: Iya, Pak.
6: Oke, kalau menurut dari permainan ya, kalau saya prediksi dari Iran ya.
0: Oh Iran, iya. Skornya?
6: Iran. Pur untuk Iran itu 2-0.
0: 2-0. Baik kalau begitu Pak Rahman. Terima kasih atas prediksinya. Sehat kasih, selalu.
6: Salam olahraga berjaya.
0: Jaya Pak Rahman.
6: Selamat.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana Bung Estu melihat mengomentari pendengar kita nih?
1: Iya, yang pasti Iran memang secara catatan pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya di terutama di Asia ya. Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8 dari 9 pertandingan terakhir Iran itu menunjukkan babak pertama mereka terulang di babak penuh, jadi atau babak pertama mereka unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
0: itu posisinya menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama.
1: Kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya. Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Dan misi itu terlihatnya mungkin positif ya, karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk ke fase selanjutnya. Dan ketika lawan Belgia ini mereka sepertinya mereka lebih bertahan, lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 dengan di lini depan itu ada kapten Mehdi Terami dan juga Muhanlu, Sehyar Muhanlu. Sekarang Sehyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di lini belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Ramin Rezaian ini kemarin kan 1 gol dan 1 assist. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempati di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback kiri ya, tapi sekarang agak didorong ke depan.
0: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya, yang memberikan kontribusi 1 gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
1: Yang siapa yang melihatnya? Yang tersisa di era emas ya tinggal 2 pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 34 tahun mereka dua-duanya. Gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya. Gitu. Yeah. Tapi ada sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga, tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini, mereka mengganti 3-4 pemain mereka. Di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Kuipers. Lalu di jangkarnya menarik, dan justru yang menarik di jangkar biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yuri Tielemans. Jadi Tielemans, dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan di bersama Tielemans. Dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku, tapi ada pemain baru dimainin. Dan strikernya, kalau kemarin starternya adalah Charles de Cattelare, agak susah namanya. Sekarang Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke 66 cetak gol, walaupun on goal ya.
0: Iya, akhirnya diputuskan on goal.
1: Iya, diputuskan on goal. Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Cattelare ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing as striker murni, yaitu Romelu Lukaku, dan ini kemungkinan akan menyulitkan, walaupun secara usia sudah 34 tahun, tapi Romelu Lukaku tetap, ya Romelu Lukaku lah, tetap dengan pergerakan cukup bagus, dengan kemampuannya cukup baik gitu. Dan ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu lini belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh, tapi beberapa celah dimaksimalkan, coba dimaksimalkan Belgia, termasuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru itu. Posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
0: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah Anda sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, Belgianya menyerang, atau akan main hati-hati di awal nih?
1: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir ke gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25, antara menit pertama sampai menit 25. Jadi itu yang harus jadikan catatan buat Belgia, terutama ini belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di satu gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk pemain di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku ini tentunya akan banyak apa istilahnya servis bola ke dia, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah, Tielemans dan pasangannya sekarang, ya kalau kemarin Onana, sekarang
0: Raskin.
1: Baru Raskin, ini akan berbeda, dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia, bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka bisa dipotong seperti itu. Tapi pertandingan ini sepertinya akan lebih terbuka, walaupun Iran lebih bertahan gitu.
0: Iya, kemungkinan akan lebih bertahan di sisi Iran ya. Artinya Belgianya akan lebih keluar, mungkin mencoba mencetak gol. Tapi Anda sebutkan tadi bahwa keduanya sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
1: Iya.
0: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa, Bung Estu?
1: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu Ekuador ya, Ekuador Curaçao ya.
0: Yeah.
1: Ekuador Curaçao itu tidak ada gol tapi seru sekali. Beda dengan ketika pertandingan Tunisia lawan Jepang gitu, terjadi gol banyak gitu tapi timpang gitu. Kalau pertandingan ini sepertinya yang satu akan menyerang, yang satu akan bertahan, tetapi tidak akan ada ball position yang dominan sih. Jadi akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun enggak 50-50-50, tapi paling tidak tidak terlalu jomplang lah untuk ball position di pertandingan ini.
0: Iya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya, selain dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan di grup G ini semua poinnya masih imbang satu ya, dimana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Seperti apa peluang di grup G ini secara umum untuk kedua kesebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke 32 besar?
1: Ya, mentalitas akan menentukan dari grup ini, dilihat dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang bolak-balik ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas akan menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya, karena di pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada peringkat 3 terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling terbuka untuk melaju ke fase selanjutnya ketika berudah besar dengan lebih ringan.
0: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun dua pertandingan tapi sudah diputuskan nih, sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki bermain baik dua pertandingan sebetulnya, namun hasilnya dua kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang dua kali main, dua kali menang, juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di dua pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bung Estu, ini ada kritikan juga terkait dengan head-to-head, karena yang dilihat head-to-head dulu ya. Katanya ya, beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata dua pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau selisih gol duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Estu melihat polemik ini?
1: Iya, selalu ada polemik, selalu ada perdebatan dalam setiap aturan yang ada.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita dari lihat, memang beberapa aturan terakhir, aturan gol tandang kandang, terutama termasuk di Liga Champion Eropa juga tidak diberlakukan lagi. Dan mau nggak mau ya pilihannya selisih gol atau head to head.
0: Iya.
1: Ya pilihannya kan sekarang pilihannya head to head gitu. Memang ada kontroversi, bahkan Hidresen Brick aja ada kontroversi.
0: Iya.
1: Juga dianggap sebagai ini hanya kontrol apa, ini hanya menguntungkan komersil aja, aja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menguntungkan tim lain. Ada beberapa tim lain juga kami manfaatkan hydration break ini dengan untuk riset strategi ulang gitu. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti disepakati dari awal dan itu harus dihormati semua tim gitu. Termasuk kemarin kartu merah Miguel Almiron juga seperti itu. Dia pertama kali korban aturan dari turnamen ini kan, dengan menutup mulut ya.
0: Hanya nutup mulut kartu merah. Tapi Bung Estu, ini kita nampaknya telah melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick off. Dan pendengar, tentu saja nanti jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung, laporan pandangan matanya bersama dengan Erik Hamzah, Bung Erik, dan juga Senpi Hilham. Bung Senpi, tentu saja masih bersama komentator Bung Estu. Dan segera kita saksikan jalannya pertandingan antara Belgia melawan Iran.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Iran.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
8: Ya, baik, terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Ngoy kali ini Belgia menggiring bola dia di tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22 Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Iran, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain dari Iran. Nemati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini.
1: Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Iran. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya the keeper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Iran. Bersiap-siap keeper melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Iran, jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. De Bruyne kirimkan umpan crossing, mampu terjadi kemelut, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Biren Van dari Iran. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Iran, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Iran. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ali Reza Ben Ramvan, maksud kami tadi, kiper dari Iran yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4:20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Bayran Van dari Iran yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan, saudara pendengar, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara waktu untuk memberikan waktu bagi tim medis memberikan perawatan kepada Ali Reza. Masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera. Nampaknya Ali Reza, kita nantikan, saudara pendengar, apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Iran. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali Ali Reza. Langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Iran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Saelemaekers, namun mampu dipatahkan saja tadi serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Ngoy. Maju terus ke depan Ngoy. Umpan lagi ke belakang kepada Michel. Melebar kali ini ke sisi sebelah kiri, ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Torsat kali ini, masih Torsat. Ada 2 pemain dari Iran yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain
8: Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne, memasuki kotak penalti dari Iran. Tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Kembali Iran mencoba melakukan build up dari belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoi tadi kirimkan ke depan kepada Raskin. Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Tosart yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Tosart. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Langsung saja Iran lempar bola, namun tidak akurat tadi lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Dari tengah lapangan pertandingan Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Kali ini Tosart kembali. Masih Tosart mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Ada De Bruyne di sana. Oh, masih membentur. Bola rebound tadi. Bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi. Hampir saja mampu dimanfaatkan. Namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi. Nampaknya The Kuipers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound. Namun masih selamat gawang Iran hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Iran kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi. Maksudnya tadi ke depan kepada Taremi. Namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini, atau Tosart menguasai bola dari lapangan tengah. Pendek saja kepada Tielemans. Yuri Tielemans, kapten dari Belgia, kirim ke depan kepada Raskin tadi. Umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoi. Kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kali ini Yuri Tielemans. Kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku. Masih Lukaku. Tendangan langsung. Oh, Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya. Hampir saja Romelu Lukaku membahayakan gawang dari Iran. Namun tendangan Romelu Lukaku tadi masih membentur pemain dari Iran. Tadi ada Khalizadeh tadi nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Belgia. Langsung lempar memasuki kotak penalti dari Iran. Namun wasit tadi meniupkan peluitnya. Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Michel tadi, mendorong back dari Iran. Tendangan bebas bagi Iran dilakukan oleh kiper Ali Reza, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana. Namun kembali bola jatuh di kaki Yuri Tielemans. Pendek kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Munir. Lebarkan lagi bola kepada Selemakers. Masih Selemakers. Ke tengah kepada Raskin. Masih Raskin. Kembalikan kepada Selemakers. Berikan kepada Munir. Umpan crossing. Melambung bola. Disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Iran. Terjadi duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki para pemain Iran. Oh, sayang sekali. Penguasaan yang tidak akurat tadi. Mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne, yang langsung saja mengirimkan

0: Adeh di sana, kirimkan ke depan kepada Razailan. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2 Hardani tadi. Ke depan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh. Taremi tadi, striker dari Iran tadi yang nampaknya didorong tadi oleh Goy.
1: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Iran. Skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami dan sedangkan Iran berada di sebelah kanan kami. Iran mengenakan jersey berwarna putih sedangkan Belgia jersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Iran, Haji Safi. Kali ini mencoba long throw dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh. Kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung, coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia. Tidak henti di situ, Iran masih kali ini Haji Safi umpan ke dalam kotak penalti, dibuang tadi oleh Lukaku, tapi masih berada di bawah kotak penalti. Tendangan ke kanan, hampir saja gebrakan langsung dilakukan tadi oleh pemain dari Iran yang menyambut bola liar di dalam kotak penalti, tetapi tendangannya masih bisa ditepis dengan baik tadi oleh Thibaut Courtois. Nomor 13 Hussein Kanani mampu menyancam gawang dari Belgia di menit 14 ini. Kali ini peluang berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Belgia, akan diambil oleh satu pemain dari Iran. Kita nantikan pemain nomor 23 tadi, Rezain, kali ini coba ancang-ancang arahkan ke kotak penalti, melengkung. Kali ini satu pemain Iran, sundulan lagi tadi dilakukan oleh para pemain Iran pada menit 6, dan Ezzatollahi mampu tadi sebenarnya mengarahkan bola tapi masih agak ke pinggir dari gawang Thibaut Courtois. Selamatlah gawang dari Belgia. Memasuki menit 14 kali ini, Ngoy mencoba lagi membangun serangan dari belakang, build up kali ini ke sebelah kiri. Michele kali ini masih pada pemain Belgia, melewati garis tengah, siapa yang tuju ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal Arsenal ini tadi. Coba tadi dihantam oleh para pemain Iran, umpan ke depan, satu pemainnya ini Taremi coba mengejar bola, masih kali ini terjangkau oleh Taremi, tapi posisinya sudah tertangkap offside terlebih dahulu. Hingga menit 15, Bung Estu, seperti apa mungkin permainan dari kedua kesebelasan?
2: Ya, kalau dilihat dari catatan ball position memang kelihatan sekali bahwa Belgia cukup menguasai keadaan, menguasai bola, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Tapi memang kedua tim ini bermain sama-sama terbuka, walaupun memang cenderung lebih bertahan diperlihatkan Iran karena memang menumpuk 5 pemain di belakang di situ, lalu mereka hanya menempatkan Mehdi Taremi 1 di depan. Tetapi dari usaha-usaha mereka, kita tahu bahwa 4 shoot dengan 1 on goal serta 2 shoot 1 on goal milik Iran, 4 dari milik Belgia dan 2 milik Iran dari shootnya, ini menunjukkan bahwa memang secara penyerangan memang Belgia lebih menguasai keadaan dalam hal menyerang gitu, sedangkan Iran lebih menunggu mereka untuk melihat celah. Dan baru saja di menit ke 13 tadi, 14-13, mereka melakukan serangan balik. Tendangan Kanani tadi masih diblok oleh Courtois. Salah satu kejutan-kejutan yang mungkin akan terus dilakukan oleh Iran di sepanjang pertandingan ini.
1: Ya, kali ini Belgia juga coba lagi menyosor dari sebelah kiri, tetapi lepas bolanya yang dituju tanda Romero Lukaku kali ini. Tenang-tenang saja para pemain Belgia, hampir seluruh pemain berada di pertahanan dari Iran. Geser kali ini ke sebelah kiri, dorong lagi satu Michel, dorong ke sebelah kiri, masih ada tadi 1-2 bersama Tosat dan Kevin De Bruyne. Kali ini masih Kevin De Bruyne, terjatuh tadi, agak licin lapangan mungkin, karena memang terjatuh posisinya. Kali ini diambil lagi oleh Tosat, tetapi sergapan yang dilakukan oleh pemain Iran tadi tidak mampu diambil lagi bola dari tengah kanan. Tielemans dorong ke depan, Romelu Lukaku tadi hampir saja tadi menggapai bola. Umpan terobosan dilakukan oleh kapten kesebelasan ataupun Raskin justru dari tengah mencoba tadi menerobos, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada kiper Ali Reza Berafan yang tampil dengan gondrong jersey berwarna biru langit ini. Akan dilakukan tendangan melambung kali ini Ali Reza ataupun Berafan, coba dilakukan jauh kali ini melewati garis tengah, dihadang oleh Khairami jatuh kali ini kepada posisi

0: Mohemi ataupun pemain lainnya, dorong lagi ke sebelah kiri. Ada pemain nomor 3 Haji Safi, balikan lagi kali ini kepada pemain lainnya dari Iran, masih terus bermain-main kali ini. Coba lagi ke depan, disudul tadi oleh pemain Iran nomor 8 Mohebi, tetapi lebih dekat kepada Ngoi sehingga serangan berhasil dinetralisis oleh para pemain bertahan dari tim Belgia. Ngoi kali ini bangun lagi serangan dari belakang, geser ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Menir, arahkan lagi ke tengah kepada Tillmans. Masih Tillmans, dorong lagi ke sebelah kiri. Mesel kali ini coba dikeeper membantu serangan kali ini, dorong kepada Tosad. Masih Tosad dihadang satu pemain dari Iran, mampu mengelabui kali ini dua ataupun satu pemain dari Iran. Geser lagi ke sebelah kiri, kan ini lolos dari sebelah kiri. Coba lagi Kevin De Bruyne, umpan tidak jadi, ke tengah kepada Tosad lagi, tendangan lagi tidak jadi. Coba lagi tendangan ke kiri, dihadang lagi oleh pemain Iran, tapi jatuh lagi kepada pemain De Belgia dari sebelah kanan. Menir kali ini bermain 1-2, baik sekali dari sebelah kanan, umpan lambung, masih dipetik di udara dengan baik oleh Ali Reza ataupun Ben Ravan tadi, dengan cekatan mampu memotong pergerakan ataupun umpan yang diberikan dari sebelah kanan. Aman lagi gawang dari tim Iran. Bola lagi kembali dikuasai penuh oleh pemain dari Belgia. Arahkan ke sebelah kanan kepada Menir. Masih mengiring bola dengan kaki kanannya kali ini Menir. Coba ke tengah lagi Kevin De Bruyne. Alarkan ataupun alirkan ke sebelah kiri kepada Tosad, pemain asal Arsenal ini. Dorong ke tengah kepada Raskin. Bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku. Bermain kali ini para pemain, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati. Umpan lagi ke tengah, dipotong lagi baik oleh para pemain Belgia. Masih kali ini Belgia tak henti menggempur pertahanan dari Iran. Pemain nomor 23 Raskin, arahkan ke tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanannya. Masih ada Menir, bermain 1-2 kali ini dengan pemain Salemaker. Umpan tadi maksudnya dipotong dengan baik oleh pemain dari tim Iran. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi lagi-lagi berhasil diamankan oleh pemain Belgia dari sebelah kanan. Menir ke tengah lagi kali ini, Tosad coba merangsek ke tengah, bermain 1-2 Romelu Lukaku, dipotong tadi oleh Haji Safi bola, tapi lagi-lagi bisa dinetralisir oleh pemain nomor 4 yaitu Khalil Zadeh, yang mampu menyundul ataupun dengan back passnya tadi ke belakang, hasilkan ataupun dengan santai-santai saja Ali Reza Benafad masih mendribbling bola di kotak penalti sendiri ke sebelah kanan kali ini kepada Hardani ataupun Hussein Kanani. Masih coba umpan lambung, itu juga adalah Taremi. Terjatuh satu pemain tadi dari Iran, bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dikuasai penuh kali ini oleh Ngoi di pertahanan Belgia sendiri. Dorong kali ini pada Menir, back pass lagi, bermain 1-2 ke sebelah kiri kepada Michel. Dorong lagi ke depan dari Kevin De Bruyne. Siapa yang tuju Kevin? Ke kanan lagi kali ini kepada Menir. Masih terus mengiring bola kali ini Menir. Coba melewati satu pemain tetapi tidak berhasil. Justru kali ini Ngoi mampu melewati satu pemain dari Iran. Umpan ke sebelah kiri. Kosong kali ini. Ada De Kuproy. Masih kali ini ke tengah lagi. Alirkan lagi masih. Ke tengah masih ada Menir. Coba bermain-main terus Belgia. Umpan job kali ini kepada Romelu Lukaku. Coba di heading tadi. Tetapi lagi-lagi Nemati ataupun tadi Hardani mampu menetralisir pergerakan dari tim Romelu Lukaku ke sebelah kanan kali ini. Salemaker. Masih Salemaker. Bermain 1-2 meskipun ada satu pemain dari Iran masih terjatuh. Tidak ada bola fair play kali ini. Tillmans dari sebelah kanan, cop lagi ke depan, dipotong dengan baik tadi oleh Khalizadeh. Ali ini masih Iran, salah membuang bola, justru jatuh kepada Ngoi. Alirkan ke tengah lagi kepada nomor 4 ini Michel, yang jauh kali ini membantu serangan dari Kevin De Bruyne. Masih di tengah, alirkan ke sebelah kanan kepada Tillmans. Masuk kotak yang lebih nanti, tengah kaki ada, masih ditepis dengan baik tadi oleh Beran Van, kiper dari tim Iran, dengan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Baik sekali percobaan dilakukan oleh Tillmans, hasilkan tendangan sudut sebelah kiri dari Beran Van. Kali ini Kevin De Bruyne mengambil tendangan kaki kanan, memberikan kode tangan kanannya kali ini melengkung ke dalam kotak penalti. Masih terjadi atau jatuh kepada Ngoi, tapi sayang tendangan dari Ngoi sendiri yang memang agak dengan rambut gondrong gimbalnya ini tidak mampu mengarahkan tendangan tepat kepada Ali Reza ataupun Benavan. Tadi tampaknya satu pemain ataupun kiper dari Iran meminta lagi perawatan saat tadi terjadi benturan bersama Romelu Lukaku, menyebabkan masih kesakitan tadi kiper dari Iran ini. Kita nantikan apakah mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sudah, kali ini sudah bangun lagi, menit 22, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ali Reza ataupun Benavan kali ini masih menggiring bola pelan-pelan, kali ini ke depan sudah melambung melewati garis tengah, di heading tadi pemain nomor Rezain, umpan lagi ke tengah, maksudnya kan ini Thibaut Courtois masih dengan santai alirkan ke sebelah kanan. Thibaut Courtois dengan jersinya berwarna hijau, maksudnya tadi tuju kepada Romelu Lukaku, tapi dipotong dengan baik. Oh, jatuh kali ini kepada pemain Taremi, umpan ke sebelah kanan lagi, berbahaya kali ini pemain Iran, bukan hand tapi handball dinyatakan tadi oleh wasit Dario Herrera. Berbahaya ini posisi, kita nantikan akankah menjadi peluang yang memang matang dan bisa ada dikonversi menjadi gol setelah tadi satu pemain dari tim Belgia tertangkap handsball. Pemain nomor 23 yaitu Raskin agak sedikit sengaja mungkin, tetapi wasit tidak memberikan hukuman kartu apapun bagi Raskin ini. Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri. Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6 Eza Tolahi, ada juga pemain nomor 23 Rezain, ada juga beberapa kapten kesebelasan juga Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang, biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo, tapi kita nantikan. Fluid sudah dibunyikan, namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Mencoba set piece kali ini para pemain dari Iran, menatap tajam ke gawang, siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi, oh dekat sekali, berbahaya, gol guri. Bagaimana Taremi tadi lolos dari penjagaan yang memang tidak diduga oleh lini pertahanan dari Belgia. Set piece yang sangat menarik dari tim Iran mampu menjebol gawang dari tim Belgia di menit 25 ini. Bung, gimana ini golnya, lumayan keren banget ini.
1: Iya, yang pasti kan sepertinya ya ini memang skema yang sudah diatur, walaupun ada
0: sedikit ya nampaknya. Ya.
1: Tapi bukan di posisi pemain, ada satu pemain yang lebih duluan lari, tapi ada bukan di posisi yang mendapatkan bola. Dan yang pasti ini skema ini sepertinya memang sudah diatur dalam latihan mereka. Sengaja Haji Safi yang melakukan tendangan, yang bersiap adalah Ramin Rezain. Ramin Rezain ini pemain yang pertandingan sebelumnya mencetak 1 gol dan 1 asis, dan sepertinya dia yang menjadi diawasi, tapi justru yang melakukan tendangan adalah Haji Safi. Dan inilah pengalaman seorang Mehdi Taremi ketika dia melepaskan diri, naluri seorang pemain nomor 9, naluri seorang striker sangat kentara sekali dilakukan oleh Mehdi Taremi. Walaupun di pertandingan ini dia harus bekerja keras tanpa rekannya, karena biasanya dia kan berduet dengan Sahriar Mohanglu. Dan tampaknya masih ada review untuk gol, apakah ada offset tadi, satu pemain yang lari lebih dulu, apakah dianggap sebagai offset. Ini masih di review gol dari Iran yang dicetak oleh Mehdi Taremi. Tetapi apapun hasilnya nanti, entah kalau misalnya pun gagal jadi gol, skemanya cukup bagus sekali yang dilakukan. Dan ini sepertinya skema latihan yang sengaja dilakukan oleh para pemain dari Iran dengan menempatkan 2-3 pemain dan menempatkan Ramin Rezain yang berada di posisi akan mendang bola. Dan biasanya memang dia yang melakukan, tapi justru Haji Safi yang melakukan.
0: Kita nantikan decisionnya adalah gol atau tidak. Memang akankah gol nampaknya. Offside ya. Offside terlebih dahulu. Posisi dari Taremi. Meskipun offside tapi tipis nampaknya ya.
1: Betul. Bung.
0: Tapi nanti kita nantikan seperti apa memang. Tapi sayang memang Iran yang memang tadi harus unggul ya.
1: Secara skema cukup bagus sebenarnya apa yang mereka lakukan, dan ini sepertinya memang sudah menjadi template latihan mereka. Tetapi memang satu pemain berlari lebih dulu di depan Mehdi Taremi, walaupun memang sebenarnya tidak mendapatkan posisi umpan bola, tapi memang larinya lebih ke depan gitu. Jadi tentunya menjadi offside di jadi gol ini harus dianulir. Tapi memang skemanya menarik sekali.
0: Ya, kita nantikan bisa gebrakan apa lagi Iran, karena memang dengan set piece tadi Iran sempat mencetak gol tapi dianulir. Tapi kali ini Belgia lagi coba di dalam kotak penalti. Tosan kali ini kepada Lukaku dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Kalizade, umpan lagi ke depan, dipotong lagi oleh Ngoik. Dan ini berduel para pemain Iran dan juga Belgia, dimenangkan oleh Iran. Terinjak dari satu pemain, tidak bukan ataupun semuakan sebuah pelanggaran dari sebelah kanan. Kali ini Raskin coba lagi menerjang, kali ini para pemain dari Iran bermain 1-2 tadi bersama Menir, tetapi diambil lagi oleh para pemain Belgia. Romelu Lukaku kali ini di depan, coba lagi ke Raskin dengan umpan lagi tadi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Umpan chop arahkan kepada Menir, kontrol dengan baik ataupun tadi pemain Salemaker, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh sebelah kiri tadi dari pemain Iran, Haji Safi. Ke sebelah kanan lagi, masih kali Kevin De Bruyne bermain 1-2 bersama Tielemans. Baik kali Kevin De Bruyne masuk ke dalam kotak penalti. Romelu Lukaku kepada Tielemans, kembali dihadang lagi tadi oleh para pemain dari Iran. Oh, lolos kali ini Menir, umpan ke dalam kotak penalti, lagi-lagi dipetik dengan baik hingga memasuki menit ke-28. Skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Iran.
2: Ya, baik, Iran langsung mencoba melakukan inisiatif serangan kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan tadi maksudnya kepada Taremi, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Umpan lagi ke belakang kepada kiper Ali Reza, masih bermain-main bola di dalam kotak penalti sendiri. Ali Reza, kita nantikan. Ada Romelu Lukaku yang sudah mendekat, tendang bola jauh ke depan, tidak akurat tadi, hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne yang cukup berbahaya, namun tendangannya masih melenceng tinggi di atas mistar gawang. Kemudian juga dari Iran tentu saja yang menarik tadi, gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offset. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bung Estu?
1: Ya, dengan melihat ball position 72 berbanding 28, artinya memang serangan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens ya, masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainkan di tengah, yaitu Ramin Rezain di situ, walaupun memang Ramin Rezain adalah winger atau dia fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauhnya cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di pemain seperti Hanani, Kalizadeh maupun Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Demati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan ke depan, tetapi ketika bertahan mereka juga sangat cepat menutup ruang, dan selalu ada 5 orang sangat disiplin para pemain Iran ini ketika dapat serangan dari Belgia, selalu berada di kotak 16. Mungkin Kevin De Bruyne bermain sangat bagus sejauh ini ya, Kevin De Bruyne ataupun pemain-pemain di tengah mereka termasuk Leandro Trossard dengan tusukan penetrasi dari sebelah kiri ini serang mereka cukup bagus. Tetapi balik lagi, Iran sejauh ini dengan komando seorang Kalizadeh di belakang cukup bermain sangat bagus, bahkan Ehsan Haji Safi juga melakukan tugasnya sangat baik, dan ini menurut saya akan terus seperti ini. Belgia akan terus menguasai keadaan, tetapi mereka tidak mudah untuk melakukan membuka peluang gitu, dan ini sepertinya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Belgia kalau mereka lengah sedikit, karena serangan balik cepat dari Iran ini cukup bagus, terutama dari sisinya Ramin Rezaian di sebelah kanan atau kiri dari pertahanan dari Belgia sendiri. Jadi meskipun diserang, tapi counter attack-nya Iran ini berbahaya, dan terbukti beberapa kali Mehdi Taremi walaupun bekerja sendiri dia sangat kuat untuk melepaskan diri dari hadangan para pemain belakang dari Belgia. Dan kita tahu yang pasti, kita tahu back mereka Nathan Gueye juga beberapa kali melakukan serangan, dan ini berbahaya jika mereka lengah dalam bertahan.
2: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap Maxim de Kuipers lempar ke depan kepada Nikola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri. Ada pemain dari Saleh Hardani tadi yang berusaha merebut bola, namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Gueye masih menguasai bola. Pendek kepada Brandon Mitchell. Pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya membentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali saudara pendengar. Kali ini Nathan Gueye dari lapangan tengah masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nikola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Mitchell. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Tosart. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Gueye. Pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Tosart. Pendek saja kepada Nikola Raskin. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Gueye, kali ini bola kembali dikuasai oleh Mitchell. Ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne. Terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran. Maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran, namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Kembali Belgia, kali ini dari sisi sebelah kanan Thomas Munir. Pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Gueye. Ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne. Kembali Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Tosart. Masih Tosart menguasai bola ke depan kepada Yuri Tielemans. Kirimkan umpan closing, sudulan langsung. Oh, hampir saja. Sundulan dari Romelu Lukaku tadi memanfaatkan umpan crossing dari Kapten Yuri Tielemans. Masih melambung tinggi di atas miss gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana, namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang langsung terjatuh. Kevin De Bruyne nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Oh, namun bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu nampaknya. Taremi tadi bertabrakan nampaknya Taremi dengan Kevin De Bruyne. Namun hanya pelanggaran biasa atau wasit tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxime de Kuipers meninggalkan 8 pertandingan, lemparan ke dalam bagi Belgia. The Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam, Maxime de Kuipers kepada Kevin De Bruyne, kembalikan kepada Kuipers, ke belakang kepada Yuri Tielemans. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola, terjadi duel bola udara. Thomas Muller kembali menguasai bola, namun kembali jatuh. Ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Meliuk-liuk tadi Kevin De Bruyne, namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu, namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazab Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak sekitar cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxime de Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuiper kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan, namun dipatahkan saja oleh pemain dengan nomor punggung 6, Said Ezatollahi tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Muller. Berikan pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon. Brandon Michel, masih Michel. Berikan lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Muller. Kembalikan kepada Ngoy. Masih Ngoy, kembalikan kepada Muller. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi. Maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya. Namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola, sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Muller di sisi sebelah kiri pertahanan dari Iran, bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Iran. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola nampaknya. Thomas Muller terlalu lama memegang bola, dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Iran. Haji Safi lempar jauh ke depan, ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Iran. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Michel di lini pertahanan dari Belgia masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy, membawa bola, berlari cepat ke depan, berikan kepada Nikola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxime de Kuipers, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi. Hampir saja tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi, masih cukup lemah tadi, dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia kali ini dari tengah lapangan pertandingan, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Thomas Muller, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans, namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali kali ini bola berhasil dicuri, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi Romelu Lukaku menguasai bola tadi. dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
0: Memasuki menit ke-42 di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan, namun diamankan lagi pertama tadi oleh Ngoi, dan ini terjang oleh satu pemain Remika di sana, betul Remi kali ini, tetapi satu buah pelanggaran tadi di call oleh wasit Dario Herrera, karena mungkin Remi menjegal pergerakan dari Menir tadi, ataupun handsball dinyatakan tadi. Cepat dilakukan kali ini serangan balik dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Masih kali ini tadi the keeper umpan kena power penalti tadi, tetapi masih bisa diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari Iran. Tidak henti di situ kali ini, masih Belgia ke sebelah kiri. Torsan bermain satu dua bersama Lukaku, diambil tadi oleh Godos, umpan lagi kali ini, coba lagi ke sebelah kanan, tapi Ngoi mampu lagi menetralisir pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Iran. Tillman sekali ini, Belgia umpan cam ke dalam kotak penalti. Solo sekali ini, tenaga kaki kiri tadi dari Cooper, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh Ali Reza. Dorong lagi kali ini ke belakang, Tillman masih, Belgia kali ini, Raskin dari tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Kevin De Bruyne. Terus bermain-main kali ini 1-2. Ngoi yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoi masih Enser ke sebelah kiri kepada Michel, didekati satu pemain dari Iran, seberangkan kepada Tosat dari sebelah kiri. Tosat kali ini melewati satu pemain dari Iran, bermain 1-2 Kevin De Bruyne, dalam kotak penalti kali Tosat kepada Raskino, tendangan kaki kiri ataupun tadi Salemaker, namun bisa diterjang dengan baik tadi oleh Kalizade. Umpan ataupun tendangan yang dari Salemaker dibaca dengan baik dari pergerakannya oleh Kalizade. Aman lagi gawang dari tim Iran ini, bertubi-tubi permainan dan serangan dilakukan oleh Belgia. Memasuki 1 menit waktu normal di babak pertama, Ngoi kali ini dari tengah melewati garis tengah, masih kali ini Michel ataupun Raskin, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, bermain satu bersama Tillman, masih melakukan segitiga. Tiga pemain dari Belgia ini dari sebelah kiri penyerangan mereka. Raskin kali ini dorong ke depan kepada Tosat, bermain ke belakang lagi kepada David De Bruyne. Tosat maksudnya tadi dicocor dengan baik oleh Taremi, sehingga lagi-lagi mentah serangan yang dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois jauh kali ini keluar dari sarangnya, mampu tadi dikejar oleh pemain dari Iran Mohabi, tapi terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada pemain Belgia kali ini dari kemarin. Raskin dorong ke depan kepada Romelu Lukaku kali ini, sebelah kanan masih dibantu oleh Menir, tetapi di ataupun dinetralisir tadi oleh Haji Safi, dibuang lagi jauh, bola lagi kembali terus jatuh di pertahanan dari Belgia, namun tak ada seorang pemain pun dari Iran yang mampu menyambut. Geser kali ini ke sebelah kanan Belgia kali ini, umpan lambung kepada Romelu Lukaku, tahanan dalam kotak penalti, masih terus bermain, diusir dengan baik tadi. Dorong lagi kami nih, Taremi bermain 1-2 ke sebelah kiri kali ini. Iran melakukan serangan balik, pemain nomor 8 yang Mohebi, oh terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, baik sekali dari Tillman, umpan dari Tillman kepada Romelu Lukaku, tetapi jauh-jauh sekali memang umpan yang dilakukan oleh Tillman, tidak mampu digapai dengan cepat tadi oleh Romelu Lukaku, sehingga menyebabkan aman lagi gawang dari tim Iran. Memasuki tambahan waktu 8 menit, wasit Diego Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi, termasuk checking VAR. Ali Reza ataupun Ben Rafan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi, menyasar ke tengah, namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois, alihkan ke Michel kali ini, dorong lagi, masih para pemain dari Belgia. Raskin coba didekati oleh De Kuyper, back pass lagi, masih Raskin kali ini, chop ke depan yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne, berduel tadi dengan nomor 4 kali Zade, mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran. Pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani, rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit bersih tegang tadi kedua pemain dari Belgia dan juga Iran. Geser lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Belgia terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin bermain 1-2 bersama Cooper. Tosat kali ini dari sebelah kiri coba menghadang tadi satu pemain dari Iran, yaitu Saleh Hardani, mampu mengeluarkan bola tadi, namun kali ini serangan lagi dari Belgia ke sebelah kanan lagi ke tengah, masih ada Michel dan Ngoi yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia. ke sebelah kiri. Tosat tahan dada, baik sekali kali Tosat mencoba mengelabui satu pemain dari Iran. Dorong kali ini kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2, coba tendangan tetap mengecoh ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, masuk kotak penalti, dihadang satu pemain dari Iran dengan kaki kanan, masih bisa dihadang lagi-lagi oleh para pemain dari tim Iran sehingga dibuang dengan cepat tadi oleh pemain nomor 8 Mohebi dari Iran. Jatuh lagi dari pemain Belgia Michel kali ini, berlari cukup cepat kali ini dari tengah, masih Michel back merangsek ke tengah kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2 dalam kotak penalti kali ini, masih Romelu Lukaku, masih kepada pemain lainnya. Lagi-lagi mampu Kalizadeh tadi mengumpan ataupun membersihkan serangan yang dilakukan oleh Belgia. Hampir saja tadi memang dengan tubuhnya yang kekar, Romelu Lukaku mampu melewati bahkan tiga pemain yang dihadang tadi. Belgia lagi-lagi kali ini melalui Michel ke sebelah kiri kepada Tosat, arahkan kepada Kupior. Masih kali ini Belgia melewati satu pemain dari Iran, tetapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran, kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Tosat nampaknya, sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini Michel. Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti terus menggempur kali ini dari sebelah kanan, masih Menir arahkan lagi ke tengah, didorong tadi ke sebelah kirinya Raskin kali ini, didekati oleh pemain Iran lainnya Taremi, dua pemain kali ini bahkan bermain satu Atilman, tetapi diambil oleh Taremi lagi kali ini pemain Iran ke sebelah kiri kepada Mohebi ataupun pemain lainnya tadi, coba lagi-lagi keluar serangan namun tidak menemui lagi Taremi yang berada di depan, karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah, coba lagi sebelah kiri, masukin ini The Keeper, dorong kali ini kepada Tielemans, terjatuh Tielemans, sebuah pelanggaran tadi, akan dilakukan free quick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia Tielemans dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada The Keeper, coba mengeker tadi ke dalam kotak penalti kepada Raskin, masih Belgia dari tengah Kevin De Bruyne kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy no, baik sekali kali ini hadangan kepada sebelah kanan, masih Menir dalam kotak penalti, coba ke tengah tadi, terhadang lagi-lagi. Satu aksi yang baik dari barisan pertahanan dari Iran, mampu menetralisir dengan baik tadi setelah masuk dengan cukup bagus sehingga menit di detik-detik terakhir ini.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain dari Belgia, namun sayang sekali tadi tendangan dari Selemakers tadi nampaknya yang masih belum juga menemui sasaran. Dan saat ini saudara pendengar, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, sementara babak ataupun tambahan waktu sudah memasuki menit kelima dari 8 menit yang diberikan. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan, terjadi duel bola udara, terjatuh lagi nampaknya satu pemain dari Iran, Mohebi nampaknya. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Müller tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Iran. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leon de Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur tadi, membentur salah seorang pemain dari Iran yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Tosat tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Kibo Korta, langsung tendang bola jauh ke depan, di heading saja tadi bola oleh pemain dari Iran, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Kali ini Iran berusaha melakukan umpan terobosan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim the Keeper tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Moy, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ataupun ya sisi sebelah kiri, Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, terjadi kemelut, dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia, kirimkan umpan crossing lagi Maxim Kupers, dibuang saja tadi oleh Kalizade tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, menjauhi kotak penalti dari Iran, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih kita nantikan. Oh, sudah meniupkan peluit tadi wasit Dario Herrera dari Argentina, sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini, kita serahkan kembali kepada Bung Sabil. Silakan, Bu.
3: Baik, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik atas laporan pandangan matanya di babak yang pertama, Belgia melawan Iran. Masih bersama Bung Estu nih, Bung Estu. Kita mengomentari jalannya babak pertama. Harapan kita akan adanya gol, di mana biasanya Belgia dan Iran bisa mencetak setidaknya satu gol di babak pertama. Ini tidak terlihat di pertandingan ini. Skor masih kacamata, Bung Estu nih.
1: Iya, yang pasti pertahanan Iran sangat bagus sekali. Mereka menempatkan cukup efektif dengan menempatkan 5 pemain di belakang. Ada Kalizadeh, ada Nemati, Kanani, dan juga 2 fullback mereka. Sedangkan dari Belgia sendiri, Torsat, Kevin De Bruyne melakukan penetrasi yang cukup bagus, serangan cukup bagus, tetapi memang serangan yang cukup bagus mampu ke sepertiga terakhir pertahanan lawan, tetapi juga pertahanan lawan juga cukup bagus. Jadi menurut saya ini catatan yang menarik dari pertandingannya adalah beberapa kali hal yang coba dilakukan oleh Belgia mentah, tetapi sebenarnya Belgia juga cukup punya peluang-peluang yang cukup matang, tetapi lini belakang dari Iran cukup bagus. Jadi kalau lihat di babak pertama, credit point plus mungkin kepada lini pertahanan Iran gitu, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus tetap melakukan hal yang sama, karena memang serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia. Catatannya adalah dari shoot on goal aja, sebenarnya kalau di shot on goal kelihatan sekali bahwa total dari yang ada dari 11 kali yang dilakukan oleh pemain Belgia hanya 4 kali. Nah, ini adalah secara akurasi kan memang agak-agak jomplang, sedangkan Iran 2 shoot aja dengan 1 mark, kelihatan sekali mereka jarang masuk ke kotak 16 atau jarang masuk ke sepertiga pertahanan terakhir dari Belgia. Sedangkan untuk catatan yang lain, dari touch box-nya ada di ketika di kotak 16 kelihatan sekali bahwa ada 22 sentuhan atau 22 akselerasi yang dilakukan oleh para pemain Belgia, dan ini tidak sedikit dari sepanjang 45 menit, 22 kali sentuhan di kotak 16. Artinya mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi memang belum terjadi gol, dan juga bermain bagusnya seorang kiper Adrisa plus disiplinnya pemain bertahan dari Iran. Ini membuktikan bahwa Belgia berusaha untuk semaksimal mungkin menyerang, tidak pernah berhenti, tetapi memang belum menghasilkan gol. Lalu ada final pass di final third di pertandingan lawan. Kelihatan sekali ada passingnya mencapai 170 dengan akurasi 78% berjumlah 133. ini kelihatan sekali bahwa memang pemain-pemain dari Belgia tidak lelah untuk menyerang, dan kembali lagi dimentahkan oleh para pemain dari Iran dengan catatan sapuannya mencapai 23 sapuan dengan intercept 9 kali. Artinya mereka para pemain dari Belgia menyerang, melakukan serangan bertubi-tubi, tetapi temboknya juga tebal. Jadi ini sebenarnya permainan cukup bagus ya, walaupun memang sedikit jomplang karena Belgia terus menguasai bola, menyerang bahkan lebih dari 70% mereka menguasai bola gitu. Artinya mereka sangat kuat sekali dalam penguasaan bola, tetapi balik lagi lini bertahan Iran cukup bagus. Dan kenapa saya lebih cenderung memberi kredit poin plus kepada Iran, karena mereka bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi tiga pemain mereka, Nemati, Khalizadeh maupun Kanani, bermain sangat disiplin. Lalu cover-cover dari Godos maupun Izzatullahi, terutama Izzatullahi walaupun sempat terdapat kartu kuning, dia mengcover dengan baik lini pertahanan dari timnya.
3: Iya, dominasi Belgia terlihat sangat jelas dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
1: Belajar mungkin pelatih Amir Galonai belajar dari dua gol yang tercipta di lawan Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka. Mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya. Lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salemaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Khusus untuk Salemaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya. Di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu penetrasi yang diakhiri dengan crossing-crossing yang bagus gitu, atau umpan-umpan mendatar yang bagus. Tetapi memang kembali lagi lini belakang Iran cukup disiplin sejauh ini. Lalu juga peran seorang Kevin De Bruyne sangat mobile sekali, dan Kevin De Bruyne beberapa kali memberikan passing maupun mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Ngoy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali dia posisi back tengah, tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai
3: fullback kanan juga tadi ya.
1: Seolah-olah kanan ya. Benar, seolah-olah sebagai fullback dia melakukan tekanan dan ini sebenarnya menarik sekali karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang, karena memang serangan-serangan mereka selalu patah walaupun memang sudah masuk ke kotak 16 atau sepertiga pertahanan terakhir dari tim Iran.
3: Baik, Bung Estu, nanti kita coba review ya bagaimana jalannya babak kedua. Dilihat dari babak pertama tadi, Belgia nampaknya masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Estu, komentar Anda. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurika Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bulog Natuna Tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Laporannya disampaikan Analia Widi.
4: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
5: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Rane sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semua lah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov, pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung, baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
4: Sementara itu, warga Sedanau, Baktiar, mengapresiasi adanya renovasi gudang bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
5: Ya pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
4: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai dan sudah dilakukan dari tim Iran, dan saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah dimulai, kick off langsung tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua yakni Jahan Bahseh. Coba tadi pergerakannya di sisi sebelah sayap kanan, langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua kali ini. Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Ngoy, coba kali ini berikan tekanan lagi para pemain dari Belgia. Ngoy, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih dari pemain Belgia. Coba lagi, dorong pemain dari Menir, umpan lagi ke tengah, kali ini masih satu pemain dari Belgia, umpankan dalam kotak penalti, kali ini masih ada Tosard, umpan kali ini David De Bruyne dalam kotak penalti, masih terjegal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik tadi pemain ya ini Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran, tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade, lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri ke pure, ke depan lagi, dibuang lagi-lagi oleh pemain Iran, dorong lagi kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2, diambil lagi tadi ke belakang kali ini pada Kalizade, lagi dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahseh. Tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan.

0: lebih menyerang, walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diperbantukan untuk pertahan juga, tetapi Ali Reza Jan Bakas ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan. Walaupun di menit ke-47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan oleh Reza Jahan Bakas kepada Leandro Tosat, sampai kaos kakinya
1: robek ya.
0: Robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi the keeper siapa yang ambil Kevin De Bruyne kena kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Nemati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan. Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambung kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini, Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Peluit sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke dalam kotak penalti. Terlalu jauh kali ini, masih ada tuan pemain. Oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers. Tanpa kontrol langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza, sehingga belum mendapat hingga menit ke-49 ini. Baik Belgia maupun juga Iran kali ini dilakukan serangan balik. Kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel. Kali ini masih Michel ke tengah kepada Tielemans, dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya. Kali ini Ngoi menggiring bola melewati garis tengah. Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selemaker. Back pass lagi kepada Menir, umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tielemans kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Rask, dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi, dihadang satu pemain dari Iran. Sebelah kiri lagi kali ini kepada Selemaker, masih kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti, bermain satu dah Tielemans. Oh, balikan lagi back pass tadi kepada De Pure, kalau dengan kaki kiri masih kadang terhenti di situ. Sebelah kanan lagi masih De Kuyper, orang lagi kapan ini kepada pemain lainnya. Thomas Sundal tadi, sayang sekali Trossard maksudnya tadi lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti hasil umpan Kevin De Bruyne, tapi sayang merubah skor hingga 50 ini.
2: Iya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Tosat, namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mister gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Ranfa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan. Di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini, tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Ramfan ke depan, maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz 96,8 MHz, audio streaming di www.radio.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan Tuna Masalah 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Radio Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Bersama saya Aditya Wardana, kami hadir kembali dalam program Surakarta Pagi Ini. Edisi Senin 22 Juni 2026, kami hadir menemani Anda hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi topik bahasan menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda hari ini. Dan kami berharap juga di hari ini pendengar, kegiatan apapun yang Anda akan lakukan di hari Senin ini dapat memberikan sesuatu hal yang baru, bermanfaat, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan kami berharap juga kita dalam kondisi baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Dan yang pasti juga kami akan terus selalu hadir memberikan yang terbaik untuk pendengar Pro 1 Surakarta. Mengawali perjumpaan kita pagi ini, terlebih dahulu kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Ali Imran ayat 18 hingga 32. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Dwi Jatmiko, MPD dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta dengan judul Memaknai Tahun Baru Islam. Mendengar, kita ikuti dan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Syahid

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

0: Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.
1: فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

0: Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu

umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia, khususnya orang-orang tua kita, bapak-bapak yang wajahnya penuh cahaya penunggu surga insya Allah, dan ibu-ibu yang di belakang, halo semuanya, masih fokus mendengarkan RRI Pro 1 Surakarta, kanal inspirasi dan informasi. Yang di belakang masih mendengarkan ya, sambil mencuci piring, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hari ini harus lisan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Mudah-mudahan siapapun yang sakit diangkat penyakitnya, yang belum berjodoh mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita nafas secara gratis, secara majanan. Coba pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, bayangkan kalau napas ini bayar pakai token listrik. Kira-kira kita masih mau ghibah atau tiba-tiba tokennya bunyi tet, tet, tet, habis pulsa napas. Berarti kita mati. Maka hari ini kita harus bersyukur. Walaupun ya ganti harga ya, Pertalit, Pertamax, intinya kita bersyukur. Mudah-mudahan keluarga kita tetap sakinah, mawaddah warahmah, dan keluarga kita terhindar dari pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, tukang sembah berhala, menuju zaman yang terang benderang dengan iman dan Islam. Alhamdulillah saya lihat pendengar Radio Pro 1 semakin hari semakin sehat. Sehat rohaninya, sehat fisiknya, sehat ekonominya. Bisa umroh, bisa haji. Alhamdulillah, kita hari ini sudah di bulan Muharram 1448 Hijriah. Jadi, kalau kita sudah di bulan Muharram, maka kita mengenal hijrah. Hijrah itu bukan sekedar perpindahan tempat, pendengar Radio Pro 1. Hijrah adalah perubahan menuju pribadi yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan hadirnya program Sri Siraman Rohani Islam ini menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Pribadi yang peduli agama, pribadi yang peduli manusia, pribadi yang peduli lingkungan, pribadi yang peduli sistem. Tapi pendengar Radio Pro 1, apa yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini? Kalau masuk tahun baru yang sibuk apa? Kalendernya, cari kalender gratisan dari toko bangunan atau paslon pilkadal ya, pilihan kepala daerah secara langsung, betul? Fisik kalendernya diganti, mohon maaf, tapi kelakuannya tidak berubah. Tahun lalu pelit, tahun baru tambah kikir. Tahun lalu malah sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh. Tahun baru tambah malas. Itu namanya bukan hijrah, itu namanya ganti status kalender saja. Na'udzubillah min zalik. Maka pendengar Radio Pro 1, mari kita buka kitab suci kita.
Mengapa kalender kita dinamakan kalender Hijriah? Kenapa bukan kalender Maulid, kelahiran Nabi? Kenapa bukan kalender wafatnya Nabi? Disinilah pendengar Radio Pro 1, kecerdasan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, dan para sahabat terdengar nyata. Mereka tadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta memilih momentum hijrah karena hijrah adalah spirit kemajuan dan perubahan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi berat pendengar Radio Pro 1. Rasulullah itu perjuangannya hijrah itu berat, bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur. Maka ketika dia, Nabi Muhammad itu berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Inna sesungguhnya Allah ma'ana bersama kita. Jadi apa pendengar Radio Pro 1? Ayat ini mengajarkan kita pergerakan menuju kebajikan. Pergerakan menuju kebaikan itu penuh tantangan, butuh pengorbanan, dan kadang membuat kita merasa terdesak. Tapi kuncinya satu, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita mau berubah jadi orang baik, jangan takut miskin. Jangan takut kehilangan teman yang hobi maksiat. Jangan takut kehilangan jabatan. Jangan takut kehilangan teman yang hobi pinjol, ikut pinjaman online. Takutlah kita kalau Allah meninggalkan kita. Mari pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita lakukan muhasabah, evaluasi diri. Maka tema kita hari ini makna tahun baru Islam, bisa secara pribadi maupun secara keluarga. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita harus sadar dan sadar bahwa hidup akhirnya harus menghadap ilahi Rabbi. Jadi bulan ini adalah bulan yang diharamkan untuk melakukan maksiat dan peperangan. Bulan Muharram termasuk Ashurul Hurum. Tapi lihat kelakuan kita hari ini. Kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon maaf, tapi handphone kita, smartphone kita isinya apa? Grup WhatsApp, grup WA isinya membagikan berita hoax, atau grup WA itu grup WA wausan Al-Quran, atau grup WA itu saling fitnah, grup WA itu bisa jadi mencaci maki. Nah, di media sosial bicaranya tentang agama, tapi substansinya mengumbar kebencian. Betul atau tidak? Jawabnya adalah pribadi-pribadi pendengar Radio Pro 1. Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih mengenai siapa sebenarnya orang yang berhijrah itu. Nanti bisa dilihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Al muslim, seorang muslim adalah man salimal muslimun, adalah orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya.
min lisanihi wa yadihi. Lah, catatan penting ini. Underline itu. Wal muhajiru, dan seorang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Man hajaro ma nahallahu an. Jadi sangat jelas pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ini yang bersabda Nabi, bukan Mas Jatmiko. Dengarkan ini baik-baik. Hadis ini jepretan telak untuk kita. Percuma bapak pakai jubah putih, percuma ibu pakai jilbab lebar sampai ke lutut. Mohon maaf kalau keluar dari rumah lisan kita masih menyakiti tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Pulang dari pengajian langsung gosip, kamu lihat tadi ya si Fatimah ya, tasnya baru tapi hutangnya belum dibayar. Astagfirullah, itu lisannya belum selamat. Pendengar Radio Pro 1, berarti hijrahnya baru casingnya saja, mesinnya masih jahiliyah. Sekarang saya mau tanya ini sama anak-anak muda yang mendengarkan Radio Pro 1 RRI Surakarta. Nah, mana ini suaranya? Alhamdulillah masih hidup suaranya anak-anak muda itu. Kalau malam tahun baru Masehi sibuk tiup trompet ya, keliling naik motor kenal pot brong tuh, sampai subuh tidak sholat. Nah, sekarang sudah masuk tahun baru Islam 1448 Hijriah. Apa rencana pendengar Radio Pro 1 khususnya anak-anak muda? Mau hijrah tidak? Nah, kalau mau Ustaz, tapi susah move on dari pacar. Nah, ini dia penyakit anak muda zaman sekarang. Mau hijrah tapi takut kehilangan pacar. Dengar ya, pendengar Radio Pro 1 yang masih muda-muda, putuskan pacarmu yang belum halal. Itu namanya hijrah hakiki, menghindari zina. Tidak usah takut, tidak lunas, tidak dekatkan jodoh. Jodoh itu di tangan Allah. Kalau pendengar Radio Pro 1 yang masih muda-muda, perbaiki dirimu karena Allah. Allah akan kirimkan jodoh yang kaya raya, yang tidak punya hutang, hartanya banyak ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi kita perbaiki diri kita. Tapi kalau kamu carinya di tempat dugem atau lewat jalan pacaran maksiat, yang datang juga selevel kelakuannya. Betul atau betul? Betul. Begitu pula pendengar Radio Pro 1 yang ibu-ibu, hijrahnya ibu-ibu, apa yang paling berat di zaman sekarang? Menjaga pandangan dari aplikasi belanja online. Nah, ini saya lihat nih, siapa di antara pendengar Radio Pro 1 yang sekarang ini kalau beli online sudah tertutup. Nah, begitu ada diskon tanggal kembar, kira-kira ibu-ibu itu suka pergi ke Baitul Mall atau Baitul Mal? Nanti stroke gitu. Langsung matanya hijau, suaminya pulang kerja dicuekin. Yang ditunggu abang kurir paket. Pas paketnya datang, suaminya yang disuruh bayar COD. Suaminya stres, tensinya naik, stroke, gula darahnya naik. Ini namanya istri pembawa bencana, bukan pembawa berkah. Ayo pendengar Radio Pro 1, kurangi belanja yang tidak penting di tahun baru ini, di bulan Muharram ini. Mengendalikan hawa nafsu. Jadi agama itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menyebarkan kebencian, permusuhan. Tapi harus berbuat baik. Jadi pendengar Radio Pro 1 RR Surakarta, bicara tentang perubahan, bicara tentang waktu yang terus berjalan, seringkali kita baru tersadar ketika segalanya sudah terlambat. Kita merasa umur kita masih panjang. Kita merasa ajal itu hanya untuk orang tua yang sudah sakit-sakitan. Padahal pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kain kafan kita mungkin sudah ditenun dan siap dipasarkan. Sementara kita masih sibuk menumpuk harta dan menunda taubat. Maka kalau hari ini kita
banyak dosa, bertaubatlah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tobat kepada Allah. Itu sangat penting sekali. Beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Itu kita ucapkan. Saya mohon Allah memperbaiki keadaan saya. Kita ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini Allah memperbaiki. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini yang belum dapat pekerjaan tetap, dapat pekerjaan tetap. Mari kita selalu memohon kepada Allah. Mungkin tahun ini sebenarnya banyak yang lain yang ditutup Allah. Isi perut dan isi hati kita ditutup. Dosa kita alangkah banyaknya ditutupi Allah. Orang gak tahu dosa kita, itu istighfar. Allah menggambarkan, Allah menggambarkan dirinya ghafar, ghafur, berulang-ulang dan berkali-kali menutupi. Ya Allah, banyak penyakit dalam diri saya, perbaiki keadaan saya. Ya Allah, banyak kekurangan dan kebutuhan saya, perbaiki keadaan saya. Itu inti istighfar. Jadi kalau kita mau beristighfar, demi Allah aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Lah mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita bisa beristighfar.

0: qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi apa yang harus dilakukan di tahun baru Hijriah, memaknainya kita bisa muhasabah, kita bisa evaluasi diri, tinjau kembali ibadah kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana kontribusi salah satu atau selama satu tahun terakhir. Memperbanyak doa kepada Allah. Doanya kita itu di pohon besar atau di masjid. Memperbanyak puasa sunnah, membaca sejarah hijriah, berbagi dan bersedekah. Karena menurut Allah, Muharram adalah satu dari 4 bulan haram dalam Islam. Maka perintahnya, inna iddatas suhuri indallah isna asyara sahran. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah 4 bulan haram. Jadi itu pendengar Radio Pro 1, tahun baru Islam adalah momen, syarat makna, jadi jangan ditinggalkan. Penting itu pendengar Radio Pro 1 memahami makna tahun baru Islam itu. Jadi kita itu harus banyak-banyak berupaya untuk berbuat baik. Jangan sampai ya di bulan Muharram tuh berbuat yang jelek. Semangat perjuangan tanpa putus asa. Kalau saat ini ada di antara saudara-saudara kita di bulan Muharram ini belum dapat pekerjaan tetap, mudah-mudahan segera dapat pekerjaan tetap. Intinya semangat perjuangan tanpa putus asa. Semangat perjuangan tanpa mengenal rasa putus asa. Optimisme yang tinggi. Semangat hijrah dari hal buruk menuju hal yang lebih baik. Semangat mencari kerja walaupun di tengah-tengah perjalanannya ya disuruh untuk resign. Kita harus percaya kepada Allah. Rezeki Allah itu sangat luas. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi nikmat kita sehat, nikmat sempat untuk beribadah, sholat subuh khususnya. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ada sebuah kisah nyata. Seorang bapak di sebuah kota besar. Beliau adalah seorang pengusaha sukses, hartanya melimpah, rumahnya megah bak istana. Setiap kali ada undangan pengajian atau diajak ke masjid untuk sholat berjamaah, jawabannya selalu sama. Nanti kalau saya sudah pensiun, nanti kalau urusan bisnis saya sudah selesai, saya pasti aktif ke masjid. Beliau selalu merasa bahwa waktu bisa diatur sesuai kemauannya. Hingga suatu hari di bulan Muharram, beberapa tahun lalu, putranya yang soleh pulang dari pondok pesantren. Sang anak memohon dengan sangat, "Ayah, malam ini temani saya sholat maghrib dan isya di masjid dekat rumah kita. Ini bulan Muharram ya. Mari kita mulai lembaran baru." Namun sang ayah menjawab dengan gusar, "Ayah sedang memeriksa laporan keuangan perusahaan, nak. Besok ada rapat penting, kamu pergi saja sendiri." Anaknya berangkat dengan mata berkaca-kaca mendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Baru saja sang anak sampai di pelataran masjid, Tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari arah rumah mereka. Sang anak berlari kembali. Ternyata sang ayah terkena serangan jantung mendadak di meja kerjanya. Laporan keuangan berserakan di lantai dan tubuh sang ayah sudah terbujur kaku dengan mata yang terbelalak menatap langit-langit ruangan. Saat dimandikan pendengar Radio Pro 1, sang anak memeluk jenazah ayahnya sambil menangis terisak-isak. Ayah bilang nanti kalau sudah pensiun baru mau ke masjid. Sekarang ayah sudah pensiun dari dunia dan ayah ke masjid bukan untuk sujud tapi untuk disolati. Coba pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita renungkan. Bagaimana pendengar Radio Pro 1 kalau di antara Bapak Ibu kita dipanggil malam ini, pagi ini? Bagaimana kalau ibu yang terbujur kaku sebentar malam saat tidur? Siapa yang menjamin besok pagi kita masih bisa melihat matahari terbit? Jawabannya tidak ada. Saat kita diturunkan ke liang lahat yang sempit dan gelap, tidak ada yang ikut masuk menemani kita. Mobil mewahmu tinggal di garasi. Rumah megahmu akan ditempati orang lain. Handphone mahalmu akan diriset dan dipakai anakmu. Yang ikut masuk ke tanah hanyalah kain kafan putih gundul dan amal perbuatan kita. Maka pendengar Radio Pro 1, momentum pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah ini, kita ayo jangan sampai seperti dalam cerita tadi. Sampai kapan kita mau menunda sholat? Mau sampai kapan kita bermusuhan dengan saudara-saudara sendiri? Mau sampai kapan kita bermusuhan dengan tetangga kita? Berubahlah pendengar Radio Pro 1, berubahlah sekarang sebelum terlambat. Sebagai kesimpulan dari siraman rohani Islam ini, mari kita bawa 3 komitmen spirit perubahan dari ayat, dari hadis, dari pesan-pesan para ulama. Pertama, kita harus hijrah hati dan perilaku. Mengubah sifat pelit menjadi dermawan. Sifat sombong menjadi tawadhu, sifat pemalas menjadi produktif demi kemajuan umat. Yang kedua, hijrah lisan dan sosial. Sesuai dengan esensi Piagam Madinah, mari kita jaga lisan kita dari menyakiti sesama, terutama menyakiti istri, terutama menyakiti anak, terutama menyakiti orang tua, menyakiti mertua. Jadikan kehadiran kita sebagai penyejuk dan pemersatu, bukan pemecah belah bangsa. Yang ketiga, muhasabah tanpa tunda. Jangan tunggu hari tua untuk bertaubat. Jadikan detik ini sebagai titik awal perbaikan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mari pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita perlahan-lahan bersuara. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di penghujung waktu ini kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan membawa segunung dosa dan kemaksiatan. Kami mengaku sering melalaikan perintah-Mu. Kami sering menyakiti sesama hamba-Mu dengan lisan dan perbuatan kami. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami sempat bertaubat nasuha kepada-Mu. Jadikanlah momentum tahun baru ini sebagai awal kebangkitan iman. Awal perubahan perilaku kami menjadi lebih baik, lebih taat, dan lebih berkah. Dan mampu menghindari makanan yang subhat, makanan yang haram. Ya Allah, lembutkanlah hati kami untuk saling memaafkan.
1: Angkatlah penyakit hati dari diri kami, sifat iri, dengki, riak, dan sombong. Berkahi keluarga kami, jadikan anak-anak kami keturunan yang soleh dan solehah. Dan kelak saat ajal menjemput kami, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang selalu istiqomah mendengarkan siraman rohani Islam ini. Mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, baik hajat yang nampak maupun tidak nampak. Pokoknya pendengar Radio Pro 1 memanai tahun baru Islam ini tambah semangat. Seiring waktu yang terus berjalan dan berlalu dengan adanya tahun baru Islam ini, diharapkan pendengar Radio Pro 1 lebih mawas diri, terutama ikut koperasi yang gagal bayar atau BMT-BMT yang tidak mau bertanggung jawab, bisa introspeksi dan bermuhasabah atas segala tindakan, sehingga di bulan Muharram ini kita bisa meningkatkan ini literasi kita, terutama literasi membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kemudian kita juga bisa itu ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Jadi Al-Qur'an itu bisa jadi syafaat. Jadi pendengar Radio Pro 1 yang belum bisa membaca Al-Qur'an, ya monggo disilahkan, mumpung masih hidup ya, itu harus mau. Insyaallah nanti akan jadi syafaat pada hari kiamat ya. Saya ulangi pendengar Radio Pro 1 biar mantap. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran pendengar Radio Pro 1. Sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi hadis ini juga diperkuat oleh hadis Nabi yang lain di hari kiamat. Jadi harus gemar, tidak hanya WA itu untuk yang lain. WA itu wawasan Al-Quran. Itu penting. Jadi Al-Quran itu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu dapat memberi manfaat kepadamu. Ya. Jadi pendengar Radio Pro 1, mari kita harus menjadi ahli Quran. Ya. Harus senantiasa suka dan senang. Senang pada Al-Quran. Lah udah mau hijrah kok gak suka lah, gimana lagi? Makanya pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita harus perbanyak membaca Al-Quran. Yang belum mahir jadi mahir. Jadi tetap semangat seperti kayak mengayuh sepeda itu. Jadi Al-Quran itu sebagai syafaat bagi para pembacanya. Itu janji Allah, maka kita harus mau menghafal, membaca Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, kebaikan, pahala. Ya. Ini penting sekali pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Pokoknya terima kasih yang sudah mendengarkan siraman rohani Islam ini, hidupnya bermanfaat dunia dan akhirat. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, selamat menempuh ya tahun baru Islam. Mudah-mudahan sukses dunia, sukses akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Sedangkan perbuatan busuk adalah kebengisan tabiat dan kebengisan tabiat di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dari Jalan Amtraman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Ya sebenarnya gini, kosan ini menurut saya loh, gih. Menurut saya itu adalah kealpaan dari pemerintah. Kan udah ada perbu yang mengatur bahwa setelah 60 hari dari kosan harus sudah terisi.
2: Setiap proses itu selalu kita lakukan secara transparan ya. Meskipun mungkin ya tidak secara khusus ya.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Pemerintah Kota Surakarta membantah tudingan DPRD yang menyebut kerjasama pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo tidak transparan dan tidak akuntabel. Pemkot menegaskan seluruh proses kerjasama telah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
2: Setiap proses itu selalu kita lakukan secara transparan ya.
3: Pemerintah Kota Surakarta membantah pernyataan DPRD yang menyebut kerjasama pengelolaan sampah di PLTSA Putri Cempo tidak transparan dan tidak akuntabel. Pemkot menegaskan seluruh proses kerjasama dengan investor telah dilakukan sesuai aturan, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, DPRD Kota Surakarta menyoroti kerjasama pengelolaan sampah di PLTSA Putri Cempo karena dinilai tidak pernah disampaikan secara khusus kepada lembaga legislatif. DPRD juga mempertanyakan capaian pengelolaan sampah yang hingga kini belum sesuai target. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono mengatakan, pembahasan kerjasama pengelolaan sampah di PLTSA Putri Cempo telah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu. Menurutnya, berbagai perkembangan proyek juga telah disampaikan dalam forum pembahasan bersama DPRD maupun dalam pembahasan anggaran daerah.
2: Setiap proses itu selalu kita lakukan secara transparan ya. Meskipun mungkin ya tidak secara khusus ya, tetapi dalam rapat-rapat pembahasan di komisi, rapat-rapat pembahasan di tentang APBD, terkait kerjasama ini sudah selalu kita sampaikan, selalu kita diskusikan.
3: Budi menjelaskan, mekanisme kerjasama antara pemerintah daerah dan badan usaha menjadi kewenangan pemerintah sesuai regulasi yang berlaku. Di sisi lain, Pemkot mengakui operasional pengolahan sampah di PLTSA Putri Cempo saat ini memang belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah kendala teknis yang dihadapi investor, sehingga kapasitas pengolahan sampah masih berada di bawah target produksi.
2: Karena memang ada beberapa kendala teknis di pihak investor, sehingga ini menyebabkan produksinya masih di bawah yang kita targetkan dalam perjanjian kerjasama kemarin. Kita lagi melakukan banyak upaya, salah satunya adalah mengolah sampah di hulu agar kita bisa mengurangi volume sampah yang dimasukkan atau yang dikirim ke TPA.
3: Langkah tersebut dilakukan menyusul tenggat dari Kementerian Lingkungan Hidup yang meminta praktik open dumping di TPA Putri Cempo dihentikan paling lambat September 2026. Pemkot menargetkan pengurangan volume sampah hingga 50% melalui pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat kelurahan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi beban TPA Putri Cempo sekaligus mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Perbaikan dua ruas jalan provinsi di Kabupaten Sragen, yakni Jalan Sukawati di depan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro, serta ruas jalan Galeh Ngerampal di Kecamatan Tangen akan dilaksanakan tahun ini. Melalui peraturan Kepala Daerah, Perkada Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sekitar 21 miliar rupiah untuk perbaikan dua jalan tersebut.
4: Ini nanti akan kita selesaikan. Terakhir ini ada dua yang mendapatkan.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan perbaikan dua ruas jalan provinsi di Kabupaten Sragen pada tahun ini. Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sekitar 21 miliar untuk perbaikan jalan Sukowati di depan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen serta ruas jalan Galih Ngerampal di Kecamatan Tangen. Metode perbaikan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ruas jalan. Beberapa titik cukup ditangani dengan pelapisan ulang, sementara titik lainnya membutuhkan konstruksi beton agar lebih kuat dan tahan lama. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Provinsi Jawa Tengah Hinggar Budi Anggoro saat meninjau Jalan Sukowati bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas beberapa hari lalu. Hinggar mengatakan peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan kondisi sekaligus menyesuaikan rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah Perkada. Dari hasil pengecekan pihaknya menemukan sejumlah titik jalan dalam kondisi rusak berat sehingga membutuhkan penanganan berbeda sesuai dengan tingkat kerusakan. Ia mengungkapkan semula anggaran yang dialokasikan secara murni sebesar 7,3 miliar, namun melalui perubahan alokasi dalam perkada anggaran ditingkatkan menjadi sekitar 21 miliar rupiah.
4: Mulai pelaksanaan nanti akhir Juli ini sudah mulai pelaksanaan. Kalau nanti pelaksanaannya, kalau tidak salah paling 3-4 bulan selesai.
5: Sementara itu Bupati Sragen Sigit Pamungkas menjelaskan bahwa penanganan Jalan Sukowati terbagi berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ruas Jalan Sukowati ini akan diperbaiki dari alun-alun ke arah barat merupakan kewenangan kabupaten, sedangkan dari alun-alun ke arah timur hingga terminal Pilang Sari merupakan kewenangan provinsi dan kerusakannya cukup parah sehingga tahun ini akan diperbaiki juga. Bupati Sigit menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah mengalokasikan anggaran perbaikan bagi ruas jalan di Sragen.
6: Jadi kita mengucapkan terima kasih sekali pada Pak Nur atas atensinya untuk perbaikan jalan ruas Sukowati sekaligus nanti di jalan Galeh Ramal.
5: Adapun kabar perbaikan ruas jalan tersebut disambut baik oleh masyarakat Sragen. Salah satunya disampaikan Kianto, warga Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, yang mengaku telah puluhan tahun menunggu perbaikan jalan Galeh hingga Ngerampal. Menurutnya, kondisi jalan yang sempit dan rusak sering menimbulkan kemacetan maupun risiko kecelakaan, terutama saat musim angkutan tebu. Dari Surakarta, Mulati Saan melaporkan.
0: Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Saudara, Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS kembali melepas putra-putri terbaiknya dalam upacara wisuda program Sarjana, Magister dan Doktor periode 4 tahun akademik 2025-2026. Dalam laporan akademik yang disampaikan Wakil Rektor 1 UMS, Profesor Ikhwan Susila, pada wisuda yang digelar di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, UMS meluluskan 1.217 wisudawan yang terdiri atas 1.150 lulusan sarjana, 57 lulusan magister, dan 10 lulusan doktor.
7: Menyampaikan selamat dan sukses pada wisudawan baik program sarjana, program magister.
8: Saudara, Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS kembali melepas putra-putri terbaiknya dalam upacara wisuda program sarjana, magister dan doktor periode 4 tahun akademik 2025-2026. Pada wisuda yang digelar di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan, UMS meluluskan 1.217 wisudawan yang terdiri atas 1.150 lulusan sarjana, 57 magister dan 10 lulusan doktor. Rektor UMS Prof. Harun Joko Prayitno menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, wisuda merupakan awal perjalanan baru bagi para lulusan untuk mengabdikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperoleh selama menempuh pendidikan di UMS, sehingga alumni UMS yang mampu memberikan dampak bagi masyarakat dan bisa menjaga nama baik alma mater.
7: Kalian belajar di UMS bukan hanya sekedar untuk meraih sarjana, magister, dan doktor. Hakikatnya lebih kepada dua, martabat dan kehidupan manusia, bahasa Jawanya ngewongke uong, dan transendensi itu semata-mata didasari karena Allah Ta'ala.
8: Dalam laporan akademik yang disampaikan Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Pengembangan Talenta Inovasi UMS Prof. Ikhwan Susilo, disebutkan sebanyak 625 wisudawan berhasil meraih predikat cum laude. Selain itu 684 lulusan dinyatakan lulus melalui jalur Outcome Based Education OBE. Menurutnya capaian itu terbilang luar biasa dan UMS tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan melakukan transformasi progresif berkelanjutan baik dari sisi waktu input proses maupun waktu lulusan.
9: Tentu kita bangga dengan capaian yang luar biasa dari para wisudawan, dan UMS terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melakukan transformasi progresif berkelanjutan baik dari sisi input proses maupun waktu lulusan.
8: Dengan terselenggaranya wisuda periode 4 tahun akademik 2025-2026, jumlah alumni UMS sejak berdiri 67 tahun lalu telah mencapai 181.761 alumni dari berbagai jenjang pendidikan. Selain meluluskan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, UMS juga meluluskan 10 mahasiswa internasional yang berasal dari Zimbabwe, Uganda, Thailand, India, Rwanda, Laos, Yaman, dan Guinea. Wisudawan internasional program studi ilmu komunikasi Panase Lofu asal Zimbabwe turut menjadi salah satu lulusan terbaik pada wisuda periode ini dengan meraih IPK 3,81. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Sebanyak 284 titik di Kabupaten Wonogiri telah dibangun Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi, sebanyak 217 titik Koperasi Merah Putih ataupun Koperasi Desa Merah Putih sudah selesai sepenuhnya.
10: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun.
11: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total yang direncanakan, sebagian besar memasuki tahap pembangunan, bahkan ratusan titik telah rampung sepenuhnya. Pasitar Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, hingga saat ini pembangunan Kopdes Merah Putih berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan saat ini terdapat 284 titik Kopdes Merah Putih yang telah terbangun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217 titik sudah mencapai progres 100%.
10: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun, yang 100% 217. Kalau operasi belum ada. Kalau kemarin yang ikut pengoperasionalan bersama Bapak Presiden itu 97 titik.
11: Sementara itu, warga Purwosari Kabupaten Wonogiri, Ardan Kurniawan, berharap kehadiran Kopdes Merah Putih dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
12: Semoga dengan adanya Kopdes ini bisa lebih memudahkan kehidupan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Kemudian saya juga berharap pula dengan adanya Kopdes ini untuk harga nanti bahan pokok bisa menjadi lebih stabil ke depannya.
11: Meski pembangunan terus berjalan, seluruh koperasi tersebut belum beroperasi. Namun demikian, sebanyak 97 titik sebelumnya telah mengikuti kegiatan pengoperasionalan bersama Presiden. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Mulai tahun ini pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan 1 miliar rupiah untuk program beasiswa masuk perguruan tinggi. Sasarannya siswa berprestasi dan tidak mampu. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
13: Anggaran kita, budget kita 1 miliar, makanya ini sedang, kenapa kok kemudian kita hanya membatasi di kampus yang bekerja sama, karena harapan kami
14: Kabupaten Klaten akan melakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Klaten dan Yogyakarta untuk program beasiswa. Program tersebut diperuntukkan bagi siswa berprestasi dan tidak mampu yang merupakan warga Klaten. Bupati Klaten Hamanang Wajar Ismoyo mengatakan program beasiswa tersebut akan dimulai tahun ini. Kerjasama yang akan dilakukan dengan dua perguruan tinggi yakni Universitas Widya Dharma Unwida Klaten dan Universitas Bina Sarana Informatika UPSI Yogyakarta.
13: Sementara kita bekerja sama dengan dua kampus dulu, lokal kita Unwida, yang di luar BSI. Sambil kita pilot project, kita nggak berani langsung besar-besaran karena kita belum tahu nanti bisa jalan tidak seperti apa, sehingga kita pilot project dulu dengan dua kampus ini. Tahun ini kita anggarkan 1 miliar. Nanti kalau bagus, tahun depan akan kita anggarannya perbesar lagi.
14: Dikatakan sasaran untuk program beasiswa tersebut siswa berprestasi dan tidak mampu, sehingga harapan program itu dapat diterima masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara Rektor Universitas Widya Dharma Klaten Profesor Triyono kepada RRI mengatakan membenarkan adanya rencana kerjasama tersebut dan pihaknya juga sudah membicarakan hal itu.
15: Kemarin sudah dibicarakan dua perguruan tinggi yang ditunjuk istilahnya oleh pemerintah kabupaten, yaitu yang pertama Unwida, kemudian yang kedua Universitas Bina Sarana Informatika di Jogja. Sampai hari ini masih konsep itu kan masih berjalan ya.
14: Profesor Triyono mengatakan terkait dengan format dan pembiayaan dari pemberian dari program beasiswa tersebut belum ada kesepakatan. Yang jelas kata Triyono, tidak seluruhnya dari pemerintah Kabupaten Klaten, akan tetapi ada pembiayaan dari kampus. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Car Free Day Kota Surakarta genap berusia 16 tahun berjalan. Wali Kota Respati Ardi mengatakan masih perlu ada evaluasi agar lebih baik ke depan. Salah satunya sampah, hingga pengunjung yang masih merokok di

0: Wali Kota Respati Ardi mengatakan masih ada evaluasi yang harus diadakan untuk lebih baik lagi ke depannya. Salah satunya sampah dan juga pengunjung yang masih merokok.
1: Car Free Day hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga menambahkan Car Free Day yang khusus olahraga di Manahan. Harapannya akan bertambah lagi ruang CFD agar mengajak masyarakat bisa gaya hidup sehat. Saya hari ini hanya ingin mengajak, saling mengingatkan, mari kita jaga CFD kita karena banyak anak-anak, banyak ibu-ibu yang olahraga, mohon tidak merokok di area Car Free Day.
0: Sementara itu, Dinas Perhubungan di Subkota Surakarta yang menjadi leading sektor Car Free Day berharap ke depan agenda rutin mingguan bebas kendaraan bermotor ini bisa lebih baik lagi. Kepala Disub Taufik Muhammad menghimbau untuk masyarakat Kota Bengawan tetap mendukung CFD dengan tidak merokok dan tidak sengaja melintas di lokasi menggunakan kendaraan bermotor.
2: Ya, harapannya Car Free Day bisa memberikan kebermanfaatan jadi sarana olahraga, tempat silaturahmi, lambung seduluran, pengembangan UMKM. Ya, tadi sampaikan juga dari Mas Wali, masih banyak yang merokok. Dan juga untuk pengendara sepeda motor, ya tolong aturannya mulai jam 5 sampai jam 9 pagi. Jadi itu sudah bebas untuk sepeda motor. Tolong itu bisa dijaga semuanya, kami di milik kita semuanya.
0: Hari ulang tahun CFD ini juga dimeriahkan dengan ucapan selamat ulang tahun bersama-sama antara jajaran pemerintah kota dan masyarakat yang hadir kepada mantan Presiden Jokowi yang sudah menjadi inisiator CFD Kota Surakarta pertama. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
3: Fokus hari ini. Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Praja Sragen, menyebut terjadi kekosongan 341 posisi perangkat desa atau perdes yang terjadi hampir di semua desa di Kabupaten Sragen. Kondisi ini disebut sudah sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan di Bumi Sukawati. Sementara pengisian kekosongan tersebut saat ini masih terbentur regulasi. Berikut laporan utama fokus berita pagi ini disampaikan Mulato Isaan.
4: Efek dari kekosongan jelas mengganggu pemerintahan desa.
5: Jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa se-Kabupaten Sragen dilaporkan mulai pincang karena saat ini terdapat sedikitnya 341 posisi perangkat desa yang kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Kondisi yang dinilai kritis ini terungkap dalam audiensi antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia Praja Sragen dengan Komisi 1 DPRD Sragen pada Selasa siang. Ketua Praja Sragen Surono menyampaikan bahwa kekosongan SDM ini sudah sangat mengganggu profesionalitas kerja di tingkat desa. Terlebih beban kerja saat ini semakin berat, salah satunya terkait dengan target maksimal penarikan pajak bumi dan bangunan PBB. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah kekosongan perangkat desa di Sragen mencapai 341 posisi dan angka tersebut diprediksi akan terus bertambah setiap harinya seiring adanya pejabat yang pensiun. Bahkan di beberapa desa, ada yang mengalami kekosongan hingga 3-5 personil sekaligus. Menyikapi hal tersebut, Surono menilai kondisi ini terjadi akibat kealpaan kolektif, baik di tingkat kepala desa, lurah, maupun pemerintah daerah, Pemda. Padahal aturan dalam peraturan Bupati Perbup sudah jelas mengamanatkan pengisian posisi yang kosong maksimal 60 hari setelah ditinggalkan pejabat lama.
6: Ya sebenarnya gini, kosongnya menurut saya loh, gih. Menurut saya itu adalah kealpaan dari pemerintah. Kan udah ada Perbup yang mengatur bahwa setelah 60 hari dari kosongan harus sudah terisi. Kemudian pertanyaannya, lurah sudah mengajukan. Kalau lurah nggak mengajukan, seharusnya pemerintah itu mengingatkan pada lurah untuk mengingatkan sebagai tugas kontrolnya kan. Harus mengingatkan. Faktanya juga tidak diingatkan. Jadi ini memang ini kesalahan bersama ini Pak. Dan kolektif bahwa kekosongan ini juga yang salah bukan hanya lurah, tapi Pemda juga tidak cermat.
5: Terkait kelanjutan pengisian perdes, Praja Sragen mendorong adanya percepatan payung hukum baru untuk menggantikan Perda nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa, menyusul terbitnya PP nomor 16 tahun 2026. Menurut Surono, Pemda sebenarnya sudah bisa mulai merancang perda pengganti tanpa harus menunggu petunjuk teknis berupa peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati menegaskan bahwa proses legislasi dan pengisian perangkat desa harus tetap taat asas dan berjalan sesuai urutan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.
7: Jadi sekarang kan baru setelah undang-undang baru muncul PP. Nah, kita terus masih menunggu permen. Peraturan menteri terus kemudian ada perdanya. Tapi kalau teman-teman masih melangkah ya konsekuensi-konsekuensinya nanti
5: Meski demikian, Indro Supriyati merespon desakan dari pemerintah desa, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Sragen berencana untuk segera melakukan konsultasi agar Permendagri bisa segera diterbitkan. Di tengah ketidakpastian

0: Ian waktu turunnya Permendagri, Indra juga menambahkan ada usulan alternatif dari anggota Komisi 1 Fathur Rahman agar roda pelayanan di desa tidak mandek terlalu lama, dibuatlah peraturan bupati sebagai diskresi. Reri Surakarta meletusan melaporkan.
1: Sebanyak 341 posisi jabatan perangkat desa di Kabupaten Sragen saat ini dalam kondisi kosong akibat pejabatnya pensiun. Tapi tarik ulur pengisian ratusan posisi jabatan kosong ini menjadi tarik ulur dengan dalih terbentur regulasi. Padahal tidak sedikit perangkat desa harus menangkap job desk. Berikut komentar disusun Mulato Isaan disampaikan oleh Ita Wijayanti.
2: Selamat pagi. Ketimpangan fungsi birokrasi di tingkat desa se-Kabupaten Sragen kian mengkhawatirkan dengan kosongnya 341 formasi perangkat desa atau perdes. Roda pemerintahan lokal tidak lagi berjalan ideal, melainkan dipaksa bertahan di atas tumpukan beban kerja ganda atau double job. Desakan dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Praja Sragen, ke DPRD bukanlah keluhan administratif semata, melainkan sebuah alarm darurat pelayanan publik. Ketika sebuah desa kehilangan 3 hingga 5 personilnya sekaligus karena pensiun, profesionalitas kerja otomatis runtuh. Tugas krusial seperti pemaksimalan pajak bumi dan bangunan, PBB, hingga administrasi harian, kini dipikul lewat skema rangkap jabatan. Ironisnya, aturan dalam peraturan Bupati Perbup yang mengamanatkan pengisian maksimal 60 hari pasca kekosongan justru terabaikan akibat kelalaian kolektif baik dari pasifnya usulan kepala desa maupun tumpulnya fungsi pengawasan pemerintah daerah. Penyelesaian krisis ini tampak sengaja ditarik ulur ke dalam labirin birokrasi. Secara legal formal, pemerintah daerah berlindung di balik urutan tata perundang-undangan, menunggu peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri sebagai turunan PP nomor 16 tahun 2026 sebelum merevisi Perda Perangkat Desa. Namun di balik tameng regulasi tersebut terdapat dua realitas politik ekonomi yang sulit dibantah. Pertama, kebijakan bupati yang cenderung menahan pengisian ini memicu spekulasi bahwa posisi lowong sengaja dipelihara demi momentum politik strategis menjelang kontestasi daerah. Kedua, guncangan fiskal APBD di mana postur anggaran Kabupaten Sragen yang sedang melakukan efisiensi ketat memperlihatkan ketidakmampuan daerah untuk mendanai gaji dan tunjangan bagi 341 perangkat baru. Sikap legislatif yang bersikukuh menunggu Permendagri demi menghindari risiko hukum adalah langkah aman yang normatif. Namun roda pelayanan desa tidak bisa mandek menunggu ketidakpastian regulasi pusat, mengorbankan efektivitas pelayanan publik demi efisiensi anggaran atau taktik politik adalah presiden buruk. Jika bupati tidak berani mengambil lompatan diskresi taktis seperti menerbitkan perbup transisi, maka yang dikorbankan bukan sekedar kenyamanan kerja para pamong yang mengalami burnout atau kelelahan fisik, mental maupun stres akibat beban kerja, melainkan hak konstitusional masyarakat Sragen untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima, cepat dan profesional. Sekian komentar. Selamat pagi.
1: Melihat potensi lokal kerajinan tembaga dari desa Tumang Cepogo Boyolali yang mampu merambah ke pasar-pasar internasional, berikut spektrum pagi ini disampaikan Joko Putro.
3: Untuk pemerintah ya, dibantu untuk menekan lagi harga materialnya biar kami bisa go internasional lagi ya, gitu.
4: Selain dikenal sebagai daerah penghasil susu, ternyata Kabupaten Boyolali menyimpan potensi lokal lain yang juga tak kalah bagus. Bahkan potensi ini juga sudah merambah mangsa pasar internasional, yakni kerajinan tembaga dan kuningan yang berada di desa Tumang Cepogo Kabupaten Boyolali. Dari 9.000 penduduk yang bermukim, hampir 50% menggantungkan hidupnya dari kerajinan tembaga. Meskipun tidak semua adalah pelaku usaha, namun beberapa di antaranya menjadi pekerja ataupun perajin. Berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, Desa Perajin Tembaga ini memiliki sejarah panjang sebelum menjadi desa yang dikenal dengan hasil olahan tembaganya. Salah satu perajin yang juga pemilik Pandai Tembaga, Rina Ambarwati, menceritakan bahwa sejak berdiri tahun 2008, usahanya sudah merambah ekspor hingga Amerika dan Belanda. Namun, kini di tengah sulitnya nilai tukar rupiah pada dolar yang menurun, membuat pengiriman ekspor di stop sementara. Omset yang biasanya bisa diraih hingga ratusan juta, kini turun mencapai 50% lebih.
3: Sekitar 10-15an produk. Tapi satu mode ya? Nggak bermacam-macam. Kalau nanti macam-macam nanti lain produksi kan lain nanti.
5: Kalau yang macam-macam itu kan kira-kira satu hari bisa produksi berapa?
3: Oke, cuma 5 lah mas. Kalau besar-besar gitu 5-4 kayak gitu. Misalnya seperti itu kan satu bulan penuh nggih. Orderan kita dari luar negeri di cancel beberapa waktu untuk sampai ke dolar normal lagi. Amerika sama Belanda kemarin. Jadi kalau kita Amerika itu paling sering.
5: Kalau Amerika itu biasanya paling banyak barang yang dikirim ke sana itu
3: panel-panel sama lampu kafe-kafe.
5: Untuk Indonesia sendiri itu daerah mana?
3: Kita Bogor, Jakarta, Malang, Jogja. Itu yang paling kencang baru akhir-akhir ini baru saving disk. Sama isi di road masjid untuk pemerintah ya, dibantu untuk menekan lagi harga materialnya biar kami bisa go internasional lagi ya, gitu.
4: Kepala Desa Tumang Mawardi turut menyoroti sulitnya pasar ekspor saat ini bagi warganya yang menggantungkan pendapatan dari kerajinan tembaga. Dirinya sangat berharap ada solusi dari pemerintah pusat terkait bahan baku para pengrajin yang ternyata juga harus diimpor dari luar negeri. Selain mampu membawa nama baik desa di kancah internasional, namun para pengrajin tembaga juga membantu mengurangi pengangguran dengan memberikan kesempatan bekerja bagi tetangga-tetangganya.
6: Semoga pemerintah bisa memperhatikan kondisi kami selaku pemerintah desa, di mana kami juga membawai dari lebih dari 50% dari penduduk kami yang 9.000 tadi yang menggantungkan hidup dari kerajaan ini. Mohon untuk bisa dipertimbangkan, diperhatikan bagaimana kami mendapatkan fasilitas-fasilitas terkait dengan bahan baku. Dan kalau kita bisa membuat atau bahan itu ada di sini, di Indonesia tersedia dengan kualitas yang sama dengan yang dari luar negeri, justru ini nanti akan meningkatkan devisa kita.
4: Hasil kreatif para perajin tembaga di Tumang Cepogo ini tak kalah bagus dengan toko-toko yang memiliki nama besar. Meskipun dikenal sebagai industri rumahan, namun para pengrajin tembaga ini konsisten memberikan hasil terbaik dengan bahan yang dibeli secara impor.

Demikian rekan warta pagi RRI Surakarta, sebelum bisa kami sampaikan berita utama. Persatuan Perangkat Desa Indonesia Sragen menyebut terjadi kekosongan 341 posisi perangkat desa yang terjadi hampir di semua desa di Kabupaten Sragen. Pemerintah Kota Surakarta membantah tudingan DPRD yang menyebut kerjasama pengelolaan sampah di TPA Putih Cempo tidak transparan dan tidak akuntabel. Saya Aditya Warna bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Prosatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami di program Surakarta Pagi ini edisi Senin 22 Juni 2026. Pendengar, saya Aditya Wardana, Matius Senggono masih menemani Anda pagi ini dengan beragam informasi dan pembahasan menarik di tema kita pagi ini. Anda juga bisa ikut bersambung bersama kami nanti pendengar melalui telepon, tentunya melalui WhatsApp juga bisa Anda lakukan. Dan yang pasti juga kami akan update informasi-informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok dari dua pasar yang berbeda. Seperti apa harga hari ini? Apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan atau stabil sama dengan pekan kemarin? Nah, kita akan coba update nanti bersama Pak Parimin dari Pasar Nusuan Solo dan juga Pak Ali Purnomo dari Pasar Boyolali Kota. Ya, kita balik ke lagu dulu aja. Saya punya Fajar Nur dengan Tahta Hatiku. Untuk Anda pendengar, menemani aktivitas Anda pagi ini yang mungkin sudah libur sekolah, tinggal menikmati momentum prosesnya ya, ataupun juga yang masih kuliah juga,

0: Sasing dari Fajar Do dengan Tata Hatiku untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Anda bisa dengarkan melalui 101 FM dan juga 96,8 FM yang dapat Anda dengarkan pula pagi ini pendengar. Ya, kami saat ini telah tersambung dengan Pak Parimin, Pasar Nusuan Solo. Kita akan update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini. Apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan? Selamat pagi, Pak Parimin.
1: Selamat pagi.
0: Kabar sehat, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Pak Parimin, kita mau update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini, Pak. Seperti apa, Pak? Di pekan ke-4 ini, apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, Pak Parimin?
1: Oh, ya. Ini saya awali dari cuaca, Kak. Di sini mendung ya, Kak?
0: Oke, okay, baik.
1: Mendung, angin danau, terus mau hujan lagi ketika kan? Tadi malam hujan.
0: Ya.
1: Sama, Pak.
0: Baik.
1: Hujan.
0: Ya, semalam hujan, Pak, ya?
1: Ya, cukup keker suasana ini.
0: Iya.
1: Ini saya awali cuaca, Kak, ya. Satu di Pasar Nusaan mendung, terus ini saya sampaikan harga cabai dulu ya, Kak.
0: Silakan, Pak Parimin.
1: Cabai besar di sini Rp40.000, Kak. Besar murah. Cabai seret Rp60.000. Cabai rawit putih Rp35.000.
0: Baik.
1: Cabai tampar Rp35.000. Terus cabai hijau besar Rp25.000. Terus cabai buat lalapan itu Rp35.000, Kak. Jadi ini tentang cabai ya, sedang, Kak.
0: Sedang harganya ya, Pak, ya. Baik.
1: Ya. Kita lanjut masuk ke gula ya, Kak.
0: Harga gula pasir seperti apa, Pak?
1: Gula pasir masih biasa per kilo Rp18.000.
0: Iya.
1: Terus yang merek gulaku Rp19.000. Terus merek Rosbrand Rp16.500. Nanti gula ya. Gulanya naik sedikit tapi ya mengurangi kurang anu untung saya ya. Mau naik sedikit tuh ya wah nanggung.
0: Yeah.
1: Terus masuk ke tepung ya, Kak?
0: Iya.
1: Tepung ya masih biasa yang curah itu Rp9.000. Terus yang tiga biru dan cokro kembar itu Rp12.000, lebih empuk. Sekarang masuk kacang, Kak.
0: Baik, Pak Parimin.
1: Kacang tanah naik per kilo 34 dan 35, Kak. Kacang tanah itu macam dua. Kacang hijau yang super itu 32. Naik 1.000, 33, Kak, kacang hijau naik.
0: Baik.
1: Terus kacang kedelai putih buat bahan tahu dan tempe itu Rp12.500, naik sedikit ya.
0: Iya.
1: Sekarang ya saya tetap meluncur ke luar kota, Kak. Di Delanggu.
0: Delanggu, baik. Kita mau cek harga beras di Delanggu nih, Pak.
1: Iya, terkenal sana. Raja Lele Rp18.000. Yang Raja Sempat sebetulnya hanya sedikit, ya itu Rp16.500 sebenarnya, tapi ya enggak saya naikkan karena apa? Nanggung nanti nanti naikkan ya pelanggan itu biasanya ya waduh. Jadi Rp16.000, terus yang biasa Rp15, terus yang paling ringan tuh Rp14.000 ya udah empuk, Kak.
0: Udah empuk, baik, baik.
1: Balik arah, Kak. Saya meluncur ke Karang Pandan Ngargoyoso. Di sana ya kabut ya, masih kabut kecil-kecil, dingin di sana, Kak.
0: Oke, baik, Pak Parimin.
1: Ya, di sana ada mendek wangi per kilo ya Rp18.000 itu empuk, wangi, harum. Buat campuran bisa, buat tumpeng ya bisa. Tumpeng bancaan enggak?
0: Tumpeng bancaan ya, baik. Ya.
1: Mau masuk ke minyak, Kak, mau goreng-goreng ya, Kak?
0: Silakan, Pak Parimin.
1: Minyak per kilo masih stabil Rp22 per kilo. Terus yang merek merek Bimoli dan merek Sanko itu Rp24.000. Terus Sanko yang 2 literan itu Rp46. Jadi ya masih stabil. Terus sekarang masuk Brambang dan bawang, Kak.
0: Baik.
1: Brambang merah itu sudah dapat Rp50.000. Bawang putih kating itu Rp40.000. Jadi murah. Sekarang masuk mbong be itu per kilo Rp28, gula Jawa yang super itu Rp24, yang biasa Rp22. Sekarang terakhir, Kak. Ya, sekarang telur. Kuningannya 2.
0: Iya.
1: Ada, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Besar-besar teman-teman ada, tapi ya cuma terbatas. telur per kilo Rp26.000 kak, telur. Okay, yeah. Terus kurang buat penutup amis-amisan kak. Daging ayam per kilo Rp35.000, daging sapi Rp125.000. Ini sudah rampung. Sekarang promosi.
0: Silakan Pak Warimin.
1: Bulan suro ini tidak ada orang punya kerja mantu, ya berkurang, tapi ya pasar ya rotok melandai ini.
0: Berpengaruh ya Pak ya.
1: Nah, ya pengaruh sedikit, tapi ya ya kanca-kanca ya piye Pak. Nah ya sendang supaya bersyukurlah aku.
0: Iya.
1: Begitu. Gitu kak, jadi promosi biasakanlah jangan belanja tempat siapa-siapa, tempatlah belanja di pasar tradisional, menghidupkan pasar tradisional, bagi-bagi rezeki ya.
0: Baik.
1: Bombo perut di tempat Pak Warimin, padi garut ada, madu ada, emping kacang siap.
0: Baik, terima kasih Pak Warimin informasinya pagi ini dari Pasar Nusuan, sehat selalu, selamat pagi Pak Warimin. Ya demikian informasi dari Pak Warimin, Pasar Nusuan Solo sudah mengabarkan informasi bahwa komoditas masih stabil semua, hanya ada kenaikan di beberapa komoditas seperti gula pasir dan itu pun masih relatif terjangkau begitu ya. Stok aman dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini, hanya bisa menghadirkan satu informasi dari Pasar Nusuan Solo. Setelah lagi kita akan hadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca yang terbit hari ini ya, hari Senin dari BMKG Jawa Tengah, tanggal 22 Juni 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, kami update informasi perakhiran cuaca dari BMKG Jawa Tengah terbit hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kami mulai dari Boyolali, diperkirakan hari ini berawan, kemudian Klaten, Sukoharjo, Wonogiri diperkirakan cerah. Karanganyar, Sragen, Surakarta hari ini diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari BMKG Jawa Tengah. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan kita menantikan jam 7 pagi untuk bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.